0: pilihan muktamad untuk beras berkhasiat. La la la la la la sela. Ceria pagi 6 hingga 10 temani anda. Cicat pagi.
1: Mula tajik cek pagi pula, okay, untuk kita berkomunikasi sama kita. Kita berpuasan juga kalau cakap diorang cekang.
2: Puasan? Oh, tu dia lah. Tapi tak apalah, kita cari benda yang menghilangkan puasan kita.
1: Yeah.
2: Tapi janganlah puasan kita tu sampai menimbulkan rasa tidak selesa di hati orang.
1: Betul. Kita ni kan kalau kita rasa susah hati, kita kena gembirakan orang.
2: Gembirakan.
1: Yelah.
2: Tapi bukan benda salah pun mengembirakan orang.
1: Kena macam mana? Ding.
2: Tak kira lah kan. Tapi itulah, dia dalam situasi kehidupan kita ni, ada masa kita tiba-tiba mood tengah okey, tiba-tiba jadi mood tak okey.
1: Betul lah. Macam juga kalau kita rasa kita payah rezeki, kita murahkan rezeki orang lain. Dia formula dia macam tu. Kalau kita rasa terbeban dengan masalah, kita selesaikan masalah orang lain, jangan ditambah masalah orang. Jangan menyusahkan orang.
2: Yelah.
1: Sebab itulah kita selalu dipesan mudahkan rezeki, mudahkan urusan orang. Mudahkan urusan orang kan.
2: Termasuklah di jalan raya. Yang paling penting, sebab benda yang kita kongsi ni, apabila sebut jasa kemudahan awam, benda yang guna ramai-ramai, semua bayar cukai jalan. Jadi bukan hak kita seorang
1: kan.
2: Tapi itulah, dia akan ada PL-PLnya. PL-PL yang akan buat kita rasa macam stresnya atas jalan raya ni.
1: Kita kan antara orang yang bergerak di awal pagi. Saya tak boleh kalau orang tu terlalu perlahan.
2: Okey. Terlalu perlahan tu kelajuannya macam mana?
1: Janganlah terlalu laju. Tapi kalau terlalu perlahan bersantai sangat di awal pagi ni, sebab biasa orang awal pagi ni adalah orang yang memang dia kerja pagi, takkan keluar sahaja pukul 5 pagi, pukul 5.30 pagi takkan. Takkan keluar pukul 4.30 pagi.
2: Jadi boleh kongsikan dengan kami kan, dia akan adalah sikap-sikap yang kita rasa tak patutlah macam ni.
1: Kenapa dia dah keluar?
2: Kenapa dia macam ni?
1: Kenapa dia dah keluar kalau dia tak nak buat laju-laju sikit?
2: Saya gini je kalau buat kenyataan laju ke slow ke. Macam di Terengganu ni, satu perkara yang membahagiakan. Di mana jalan dalam bandarnya semua keadaan dia tiga line. Dia ada tiga link kan.
1: Betul. Kita saya, pilih yang mana kita nak kan.
2: Tiga link. Jadi kalau dah tiga link tu, yang mana kelajuan siput sedut, ambillah belah kiri. Kan yang ambillah kiri. Dah tiga link. Yang nak mecuk sikit, mungkin ada kejam masa, tak adalah sampai nak jadi macam Pulumur Formula 1. Tidak. Berada dah link kanan. Ini yang siput sedut di link kanan.
1: Dah siput sedut tu. Lepas tu kita nak pintas tak boleh, sebab tu jalan ada berlain. Lepas tu pula jalan selekoh. Kita macam mana, kita terpaksa slow lama. Yelah. Ke ni
2: jadi,
1: kita nak bergerak ni, nak punch card ni.
2: Jadi terbalik pula yang terjadi. Yang pernah saya pernah tengok, yang keluar jalan siput sedut berada di link paling kanan,
1: Allah dengan tenang je.
2: Yang nak memotong pula di link kiri. Sebab terbalik pula.
1: Sebab yang lane sebelah yang bertenang tu tempat yang salah.
2: Jadi siapa yang salah sebenarnya?
1: Tidak tenang semuanya.
2: Okey, kita kongsikan dengan Ayuda kepada kejap nanti. Antaralah perkara yang akan jadikan kita tak stres tau. Tapi ada jalan tiba-tiba jadi stres. Kenapa jadi macam
1: kenapa
2: ni?
1: Kita boleh stres di atas jalan raya, okay? Adakah orang terlalu perlahan, orang terlalu laju, ataupun ada setengah orang dia suka berlumba tau. Berlumba nak kejar traffic light, tapi akhirnya berjumpa di traffic light yang sama.
2: Macam pernah buat.
1: Tak ada. Punyalah pintas orang lain. Punyalah pintas kan. Dia pintas kita zong nak laju kan. Akhirnya kita berjumpa di traffic light itu. Penat je tadi.
2: Buang minyak kereta je.
1: Kan.
2: Okey, terus saja bersama kongsikan kejap nanti. Aida Farah temani
1: Cerita Pagi
2: Mesra Ceria.

0: saya menekan-nekan di jalan raya waktu ni eh. Ping-ping sana, ping-ping sini.
1: Pon-pon.
0: Kadang-kadang dia terkejut tau. Kenapa dia horn?
1: Tapi kalau kadar horn dekat negara kita ni tidaklah sekerap kali macam negara-negara jiran kita. Cuma dia ada satu penyakit tau.
0: Penyakit apa?
1: Penyakit dia, penyakit yang paling ramai ketara pemandu Malaysia ni, dia takut nak belanja signal.
0: Oh, kan? Kan? Ada orang kata dia akan cakap-cakap macam ni. Perempuan lah ni bawa kereta.
1: Yeah.
0: Awak jangan cakap macam tu.
1: Saya tak berani cakap macam tu.
0: Jangan.
1: Sebab yang pertamanya, yang pertamanya, saya buat kereta pun tak boleh.
0: Kenapa awak tak boleh buat kereta?
1: Ada kejadian yang berlaku sebabkan saya tak boleh buat kereta.
0: Oh, ya ke? Pendekkan cerita tu.
1: Pendekkan cerita accident lah. Mungkin tak ada Tuhan, so saya pasangan yang boleh buat kereta kot.
0: Awak kena cari cikgu lah.
1: Cikgu ya.
0: Cikgu sekolah memandu.
1: Bagus cara dengan Farah.
0: Ada tak yang single sekarang? Cikgu sekolah memandu boleh komen
1: lelo,
0: ya.
1: Lelo,
0: sebagai
1: lelo.
0: Perkenalan.
1: Okey, boleh kongsikan dengan saya juga pada pagi ni. Antaralah kita
0: pergi. Kita ada Farid Ali ni.
1: Farid Ali, okey.
0: Ada komen.
1: Okey, apa katanya?
0: Stres atas jalan.
1: Okey. Sebabnya?
0: Saya tak boleh kalau sambung bahasa Inggeris bahasa Melayu. Kalau bahasa Inggeris bahasa Inggeris.
1: Okay.
0: Kalau bahasa Melayu macam tu. Stres atas.
1: Stres
0: atas jalan sebab apa? Sebab orang yang tak ada common sense. Dia bawa santai dia. Time traffic light hijau, dia kata. Kan? Traffic light dah hijau. Dia tadi tunggu, dia punya lah santai. Selagi time bagi, macam Farah kata lah, dia siput seduk, denyuk dekat line kanan.
1: Aduh.
0: Motor selagi. Ya celah ikut dan je. Allahu Akbar. Mana sana.
1: Ini memang rasa serial lah. Sebab kenderaan motor ni ialah memang diwujudkan dia untuk senang bergerak. Tapi kalau dah mencelah tanpa tengok ke kanan,
0: kan,
1: itu mengundang banyak bahaya lah.
0: Kita pula yang duduk dalam kereta terserung tengok dia kan.
1: Betul.
0: Allah, motor ni dia macam kan. Tu
1: sebab saya pun rider motor. Jadi benda tu menyiapkan. Baik, satu lagi daripada Tokyo Kok Seragit ni. Salam pendengar dan juga DJ Tengah FM. Jalan Pantai Surga tak sesuai untuk nekan-nekang. Nak kerja paskat atau hatta nak sekolah lorak-lorak.
0: Sini jangan nekan-nekan.
1: Ramai pokcik-mokcik santai cari sarapan sambil menikmati suasana pantai, okey?
0: Lepas tu kalau ada hok duduk situ nak pergi kerja pagi, guana? Mamaknya kena duduk kawasan lain lah.
1: Ya ke? Maksudnya adakah kena aku jalan pelan-pelan? Okey, ada lagi ni. Ada kiriman daripada rakan kita ni. Dia satu penyakit yang kita akan jadi stres apabila berlaku satu insiden kemalangan katanya. Dia kita bagus sikap prihatin. Tapi prihatin kita tu prihatin tolong tengok je.
0: Tolong tengok je. Sibuk nak ambil gambar.
1: Itulah kan. Maksudnya apabila semua perlahankan kenderaan, nak buat konten dan sebagainya, itu akan menambahkan lagi kesesakan jalan.
0: Kita takut macam ni tau. Common sense-nya sudah lari. Kita sibuk nak ambil phone nak rakam kejadian tu. Contoh ada kemalangan kan. Kalau dulu mungkin kita sibuk nak tolong, ya Allah tolong-tolong, lupa pada handphone. Sekarang pertolong kita ketuk kedua. Yang pertama kita ambil info dulu, rakam, buat live. Nak view tinggi.
1: Itulah kan.
0: Sekarang ada kemalangan berlaku, kawan tu sakit lah tu.
1: Itulah kan. Daripada satu sudut, betul, itu nak kongsi informasi bagus.
0: Bagus.
1: Tapi
0: lah,
1: yang paling utama, kita tengok keadaan. Kalau dah macam dah bersumbat sangat, kita cari ruang. Biarkan pihak yang berkewajipan untuk uruskan. Maksudnya kalau kita tengok dah ada orang tolong, tak apa.
0: Kan, sebab, boleh ambil gambar.
1: Itu ceritanya lah. Macam-macam. Tapi terpulang pada niat kita lah. Okey. Baik, kalau ada lagi boleh kongsikan bersama dengan kita juga. Farah ada kejap, nanti kita nak beralih ke Mok Terganu Ong tu kejap. Lepas tu kembali bersama kami untuk kita bual cicit pagi-pagi ni.
0: Berbual-bual. Jalan-jalan dengan sepatu roda ke?
1: Sudah pula dah. Sepatu roda dah pula. Okey, terus saja lain dengan Terengganu FM.
0: Nak sebut apa tadi?
1: Nak keluar perkataan negeri lain.
0: Masa ceria. Pasti.

0: Mok Terengganu Ang. Dari patah Hok Tenang ke kedai sarapan pagi paling legend, sapalah ke spot OOTD Hok Comel Molek wa ambil gambar. Hari ni kita gerok senegeri nak-nak hari. Pagi ni kita nak duduk diam dah, sebab kita nak pergi jalan. Semua orang siap sedia dah lagi terus, sebab lain ni Mok Terengganu Ang.
1: Kita nak bawa semua ke Kemamang Idamang.
2: Ah, Kemamang Idamang. Idamang di kanan apa?
1: Tak boleh, tak boleh guna, tak boleh guna macam tu.
2: Salah. Okey.
1: Oleh itu Ayi didenda.
2: Dendanya apa?
1: Menyanyi lagu.
2: Lagu apa?
1: Lagu
2: Kemamang
1: kita. Lagu Jasnita.
2: Jasnita?
1: Ah,
2: nantilah. Takut nanti Jasnita berair mata.
1: Tapi awak ada adik ke Maman kan?
2: Ada.
1: Dengar radio tak pagi-pagi?
2: Dia? Tak pasti saya.
1: Tak pasti ya?
2: Kalau dia masuk dalam kawasan kerja dia tu, memang tak dapat calling lah.
1: Tak dapat calling lah.
2: Kawasan zon larangan.
1: Masuk pelan ke?
2: Ya. Dia dengar juga bukan lagu, mesin je.
1: Mesin je dengar. Okey, kita nak ceritanya ke Maman Waterfront ni. Terlentak pula dah.
2: Ya.
1: Sambunglah.
2: Okey.
1: Kita sedang malu.
2: Dia berada di Cukai, Kemamang. Di Jalan Waterfront lah. Dia betul-betul berada di tepi Sungai Kemamang lah. Berhampiran pusat bandar Cukai.
1: Dan kalau kita tengok dekat Waterfront Kemamang ni, dia menjanjikan pemandangan Sungai Kemamang Hok Comel, terutamanya kalau waktu petang lah. Lepas tu dia ada Sungai Yak Yah tu. River Cruise Sungai Yak Yah.
2: Sungai Yak Yah dia?
1: Di kampung Yak Yah ni tempat orang tengok klik-klik.
2: Nasib baik ya, bukan Yak Yah.
1: Yak Yah.
2: Okey. Tengok klik-klik. Menarik tu.
1: Menarik ya.
2: Maksudnya dia menyaksikan pemandangan pada malam lah ni kan?
1: Memanglah klik-klik ada malam. Kalau siang tak nampak klik-klik.
2: Mungkin packing hanya amuk sekali kot. Okeylah, aktiviti sini. Aktiviti sini ni, dia bersiasia boleh, dia ada laluan berjalan kaki. Bagi yang nak selesai berjoging santai-santai pun ada trek yang panjang. Orang minat marchingnya, minat marching di kawasan ni dibenarkan.
1: Lagi naik tukang boleh lah ni. Kalau lapar-lapar perut, dia ada banyak kedai makan situ. Medan selera. Lepas tu sambil-sambil makan ada basking juga lah. Macam biasa lah, basking ada kan mana-mana dah ni. Bagus juga set-set basking ni.
2: Betul lah kan. Dia memeriahkan suasana, menghiburkan kita.
1: Betul.
2: Dan juga tiupan pulau angin sungai Hok Nyamang tu menjadikan kawasan ini sesuai untuk riadah. Dan juga melakukan masa bersama keluarga.
1: Jangan bimbang kalau duduk situ ada kemudahan awam belaka. Ada tempat letak kereta banyak. Kalau kereta kita besar pun muak lagi. Ada orang kata kereta dia besar tak muak. Boleh muak.
2: InsyaAllah.
1: Ada surat, ada tanda awal, taman mainan budak-budak pun ada.
2: Pendek kata sesuai lah. Kalau nak santai bersama keluarga, tak kira lah hujung minggu ke, di belah-belah petang senja yang ada ke, ruang masa
1: sejakkanlah
2: kan. Itu dia. Dia juga
1: operasi dia waktu lah. Waktu bila ni?
2: Waktu dia tak ada tempoh. Hak tempoh
1: tak ada.
2: Atas laman kita nak pergi malam lagi
1: boleh.
2: Dia 24 jam.
1: Aduh, 4 jam. Tak tutup.
2: Nama apa tempat dia ada.
1: Betul juga.
2: Okey, tapi yang paling penting keselamatan lah. Dia kalau aktiviti di sungai ni berhati dengan anak-anak kita kan. Hak besar kecil pun sama je. Kita bagi dua beringat. Cuma
1: jangan leka selagi anak-anak duk main dekat taman mainan, kita duk makan.
2: Itulah.
1: Sudah-sudah anak kita lain.
2: Takut dia kata nak kita tengok orang macing aboh. Nak kita tengok macing-macing. Gabar-gabar rupanya dia jadi ikang dah tu. Tak bukan kita beringat sebab dia sayang. Cuma macing sini tak ayat pula. Macik ikan ke macik orang ni. Boleh dua ke?
1: Panjang cerita tu.
2: Tengok kai. Tengok kai dia lah.
1: Kalau kai panjang sejengkal,
2: jangan lautan nak diduga.
1: Itu cerita kita untuk Mok Terengganu Ang.
2: Okey, terus saja bersama Cerita FM.
1: Cerita pagi. Tadi tu baru sikit je bila Mok Terengganu Ang. Hak jauh tu susun cuti molek dah. Hak dekat tu isi minyak biar penuh. Kita gerok lalu. Kita jumpa semula bila sapa masa. Tekan je butang Mok Terengganu Ang.
3: Ini frekuensi yang betul untuk anda layan.

0: Eh, baik jaga.
1: Ha, ada rasa benda pelik tak aku? Aku rasa sejak sunyi je.
2: Ha, tu lah.
1: Sejak suntuk ni.
2: Ha, tu lah. Tak ada awang. Bukan ada dia?
1: Ha, itu aku tanya mu pula.
2: Biasa awang pagi dia congok dosa ni.
1: Eh, mu pula cuba dah awang?
3: Mari pula. Tadi ada tapi dia macam kata orang aduh. Gimana tau?
2: Pulau.
1: Gimana eh? Ha. Aku kontak dia tak boleh. Ha. Aku tak tahu aku lari ke dia dah fed up dengan aku ke marah dengan aku ke.
4: Aku baru ni aku typo ya. Tak akal. Kau tu gigi aku gigi rumah je. Rupanya tidur bawah rumah je. Tak ada tau.
1: Kau tengok. Senyap je. Senyap gila tak ada dia.
4: Tak lepung hidup atas.
2: Sihat tu. Aku bimbang dia.
4: Haa, Saji. Dia kata dia letih je kat bawah. Aku nak minta tolong yang mesej rumah aku baru ni.
5: I'm very mehebu.
3: Panjang.
1: Aku rasa dia ada senyap. Dia bawah pula aku tiba-tiba hari kan.
5: Banyak kau.
2: Benda. Ni bawah mu hari ni.
5: Tak percaya.
1: Back kali. Aku tak mau macam tu. Cerita mana mugi?
2: Kerja budak sesah gini.
1: Mana mugi?
5: Jok, kawan kita ajak tapak bay bang.
2: Mau ada kawan kau? Siapa dia saya mu?
3: Sidik.
5: Sidik dah nak cakap.
2: Kawan kau ajak gimana?
1: Mana masalah mu? Saya
5: mu eh. Bay.
1: Benda bay.
2: Benda.
5: Nah, awak sedap. Kamu cerita ya. Dah
1: naik kabur. Dah kabur cerita. Baik pun senyap.
2: Ya, ada kawan baru. Aku bimbang dia. Dia cuma ikut je.
4: Mana kawan baru?
2: Kawan baru, cikgu.
4: Kawan ada tau.
1: Tak apa. Kawan baru yang benar.
2: Eh, siapa dia kawan baru? Dalam mana?
5: Alah, kita kita.
2: Ya, cikgu mungkin mana?
5: Dari Oya.
1: Siapa kawanmu? Aku dah kenal.
5: Dari Oya.
1: Aku risau. Mari bawa bawa
4: aku kawan yang Halimunang. Mereka tahu.
2: Eh, mu kena benda. Ajak kawan masa ni. Biar kami kenal. Bukan boleh gigil sangat. Takut yang ajak mu. Ada molek-molek.
5: Tak ada masalah.
2: Benda tak ada masalah.
3: Aku rasa tidik.
1: Sampai sekarang ada misteri. Beh tadi. Benda beh
4: aku
1: ni.
4: Baru ni aku nampak dia gendong baru ni. Mungkin gendong ada hot lelaki rendah-rendah gitu. Ya tau?
2: Ya tau.
5: Tengok mana kita?
4: Nampak hari tu aku lalu.
2: Gimana aku?
4: Gimana?
2: Mu pilih kawan molek-molek sikit.
3: Aku takut kena tokang je.
1: Dengan kita pun dah start berahsia dong. Tak apa agak mengaruh ni tiba-tiba ni. Kalau kita dah berahsia tak bercakap benda.
2: Dia kalau sayang ni, kalau hok molek tak apa. Kalau macam gada kan hok cerita kalau kita kawan dengan orang jual minyak wangi, benda minyak wangi tu bau tak kita. Kalau jual hok yang ketuk-ketuk besi tu, kena tak percik api tak kita juga pandai-pandai.
3: Kalau ni kawan dengan orang jual kapunara? Masih

0: pagi 6 hingga 10 temani anda. Cicat pagi. Kembali kepada Cicat pagi kita. Selamat pagi.
1: Ya, yeah, salam untuk semua. Terima kasih, thank you. Syukran terus saja lain dengan Syukran FM untuk Cicat pagi temani gabungan Najib dan Farah untuk waktu ini. Yang sedang dalam pemanduan tu, okey ke tak okey?
0: Ya, yeah, sambil-sambil layan perasaan tadi kan, sambil-sambil dengar lagu
1: layan yang perasaan. Kita
0: layan perasaan juga kalau bawa kereta ni tau. Kadang-kadang tempat yang baik untuk kita berdoa pun juga. Sebab orang seseorang kalau drive kan.
1: Okey.
0: Cuma ada benda sikit kita nak kongsikan, sedikit pemandulah. Jangan kita kongsikan rasa stres anda dekat orang lain di atas jalan raya. Don't share.
1: Lepas-lepas perasaan ni.
0: Tadi lepas perasaan. Jangan share. Contohnya, kita suka main horn kan. Kadang-kadang kita adalah keperluan kita horn tu, tapi jangan selalu amalkan. Contoh nak ucapkan terima kasih, sekarang dah ada teknik kita bagi signal, kita bagi double signal tu kan. Itu tanda kita ucapkan terima kasih.
1: Kan.
0: Kalau orang dah bagi laluan, kita double signal je. Kita balas balik dengan double signal juga.
1: Dan lampu. Okey. Baik, itu antara lah kan cara dia. Tapi baik, ada kiriman daripada Nazri Kemamang ni, katanya assalamualaikum. Waalaikumsalam. Stres di jalan raya di berlaku.
0: Waalaikumsalam. Yeah.
1: Bila tahap kesabaran telah hilang akibat terlalu sangat bersabar. Bila mana ada pemandu yang memandu terlalu slow dan pentingkan diri sendiri.
0: Itulah pasal kan. Belum lagi cerita yang suka main break. Kita kat belakang, kenapa dia break ya?
1: Kejap-kejap break.
0: Tahu tak, kalau ada sakit jantung macam mana? Kita tak sakit jantung, kita rasa jantung kita berdebar je.
1: Kan. Dah kenapa pula? Ada juga pesen tu.
0: Ada. Acap kali dia tekan. Kenapa? Kat depan tak ada bongga pun.
1: Agaknya nak test break dia kot. Ada masalah ke apa ke?
0: Mungkinlah test break kot.
1: Tapi test break pula tangan jalan puncak.
0: Menekan-nekan dia panggil.
1: Okey, ada lagi tak perkara-perkara yang kita rasakan ni tak patutlah macam ni. Dalam pemanduan kita. Dan sebabnya kita kadang-kala masa belajar dalam nak dapat lesen sekolah memandu. Sopan santun
0: kan?
1: Anak Melayu masa tu.
0: Tak cukup signal tangan pun kita bagi. Nak bagi, kan? Bagi tahu nak lalu ya.
1: Bila dah dapat lesen,
0: signal pun lupa guna. Ya Allah.
1: Okey, kalau ada silakan.
0: Kita lupa tahu tak? Ya, kalau tak reti guna signal ni kan, lampu tu dipasang percuma dari kilang.
1: Kan?
0: Tak perlu bayar cukai tambahan. Maka gunalah sebaiknya ya.
1: Free package.
0: Ya. Package sekali beli dengan kereta.
1: Tak ada pun
0: berjual-jual cakap macam ni. Percuma signal.
1: Okey, di talian kita ni mungkin ada yang nak kongsi.
2: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hari ni pari ya pula.
0: Ya. Yeah. Jangan jadi make up pari pula kan.
1: Pari. Okey.
2: Ni Cik Noh dah giga ke mama.
1: Okey, Cik Noh. Okey, Cik Noh.
2: Pandai jugalah. Alhamdulillah. Okey, cuma sikit je lah. Apa yang diperkatakan tadi berlaku juga Cik Noh ni.
0: Kan cerita tu Cik Noh.
1: Cerita.
2: Mengenai dia bawa slow, dia bawa panang.
0: Ya.
2: Kalau macam tu kita perhati, tiga buah kereta lagi boleh duduk depan dia.
0: Lepas tu kita pun nak motong, tak boleh, double line.
2: Belah kiri tak? Belah kiri ramai orang, dah ramai orang kan. Jadi nak potong, nak masuk dia tu sepatutnya dah tiga buah ke depan tu. Teruslah. Kalau nak jaga jarak tu, sebuah kereta boleh lagi.
0: Tiga
2: buah boleh masuk. Bayangkan.
0: Masalahnya dia tetap tenang walaupun menyaksikan banyak kereta kat belakang tu beratur dah kat belakang. Dia tak ada perasaan ke kalau dia toleh kat belakang Cik Noh?
1: Itulah.
0: Dia toleh kat belakang tengok kereta. Ya Allah, panjangnya kereta. Kereta api jadinya.
1: Takut memang
0: kerana dia.
1: Takut kereta dia memang limit. Kena jantik ke?
2: Apabila kita perhati selepas akhirnya dia mengalah jugalah bagi kita. Tapi tak, dia tak mengalah. Mana dia nak
0: mengalah.
2: Lorong belah kiri. Dia nak masuk simpang belah kiri. Akhirnya dia pergi belah kiri.
1: Sempat nak masuk simpang tu.
2: Dia masuk belah kiri. Akhirnya dia nak masuk simpang yang dekat bank tu. Tayang dia relax je duduk kat apa ni. Macam dia kat kosing je tu.
0: Ya Allah.
1: Santai semua.
0: Dia santai kita panggil ni.
1: Dia
0: tenang tanpa rasa bersalah ya.
1: Cik Noh.
2: Ya.
1: Masa potong dia tu, lelaki ke perempuan?
2: Lelaki.
1: Lelaki
0: pun ada macam ni. Biasa dikatakan perempuan santai-santai macam ni kan.
1: Bayi umur lebih kurang?
0: Tak check dah pula. Tak ada lah tua sangat dia.
1: Muda lagi.
2: Kalau buat emas kita okey lah.
0: Kan?
1: Mana tahu?
0: Ni tak emas sangat lah.
2: Tak emas sangat
0: tapi kenapalah dia tak tenang di mana jua ya.
1: Dia
0: ada tempoh juga kalau kita nak tenang pun ada tempat kita tak perlu tenang sangat.
1: Tak. Dia nak
2: tak perlu tenang
1: sebenarnya. Okey.
2: Nak menggembirakan perasaan kita ni. Boleh call lah sekejap ni.
0: Di baru berlaku ke ni Cik Noh?
1: Ya. Yeah.
0: Baru berlaku ke?
2: Dalam perjalanan sana lah.
0: Ya Allah, harap-harap apa ni pemandu tadi tu kalau dengar radio dia terasa, mohon terasa.
2: Sama-sama lagi.
0: Sabar-sabar, bertenang ya. Inilah kita panggil ni, dia derma stres daripada orang lain ni. Ada derma yang tak perlu tau.
2: Itulah, Farah, kita nak maknanya kita buat beritahu gini-ginilah. Biar apa kata orang mendengar kita semua ni prihatinlah jika andai kata dia orang tu adik menjesiki ke apa, jadi macam mana nak buat kata nak mengembirakan hati orang.
0: Menyesakkan perasaan ada kalau macam ni.
1: Kan?
2: Apa dia akan bunyi horn lagi kan? Keteraman awam. Itu je lah.
1: Baik, Jeno.
0: Itulah kita panggil antara ujian hidup.
1: Okey, sekarang Cik Jeno, Jeno dah hilang stres belum?
2: Dah hilang dah.
1: Jadi berjaya.
0: Jeno bila hilang stres?
2: Dia bagi si inner blok kiri tadi nak masuk.
0: Alhamdulillah. Dia dah pergi dah. Dia berlalu dengan tenang.
2: Bila ni dia nak laju.
1: Biasa kita takut orang laju.
0: Yang tu
2: terlepas satu, tahu tak?
0: Tak tahu.
2: Kita dang. Kalau lamanya dia apa ni, 3 buah kereta. Kata kenapa tak dang kat ni, sepatutnya dang, patutnya ni sebab jauh lagi.
1: Itulah kan.
0: Sabar je lah.
2: Ini pagi hari.
0: Mohon kepada yang sedang mandu, yang buat macam tu juga kawan lain. Cuba sesekali tengah mandu, kita toleh kat belakang. Banyak tak kereta kat belakang. Bermakna kita yang tenang pada tahap yang salah ya.
1: Kusangkakan kereta rupanya kereta.
0: Masya Allah. Terima kasih Cik Noh.
1: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Dia kadang-kala kelajuan itu menyebabkan orang risau, tapi terlampau perlahan pun mengundangkan kerisauan. Apatah lagi kalau puk tengah meragam. Bayangkanlah. Okey,
0: kejap nanti kita pantun ke apa tu?
1: Tak tahulah. Okey, kita kongsikan untuk ramalan cuaca kejap nanti. Terus saja bersama di Cengang FM
0: Master Ceria.
1: Pastinya.

0: Marah ke? Kalau marah halu.
1: Aduh. Kalau marah kena jual.
0: Marah kena jual. Tapi itulah, dia amarah yang melanda, kadang-kadang kita tidak menjemput marah tu datang. Tapi kadang-kadang kerana sikap-sikap tertentu tu mengundang akhirnya.
1: Betul. Cuk mari jap handphone tu.
0: Oh, handphone?
1: Ad
0: apa eh?
1: Ad Farah.
0: Okey. Tapi kita pun sejak lagi kita nak menghala untuk ikuti.
1: Betul. Tepat sekali.
0: Utama 9 pagi. Dan kalau kali bersama dengan Nair dengan Farah, kita sambung balik lah untuk topik
1: cicat
0: ini.
1: Kita.
0: Di jam yang keempatnya nanti. Jadi yang paling penting, kita memandu berkongsi dengan apa yang kita ada. Tapi ingatlah, di jalan raya ada orang yang mengejar sesuatu. Ada yang santai-santainya. Ada yang mungkin nak dalam kelajuan yang sederhana. Cuma yang paling utama sekali, kita kena ada common sense.
1: Yelah, yang paling kelakar, dia dekat-dekat traffic light tu dia berlumba tau. Berlumba nak sampai dulu. Konon-konon masih traffic light tu akan hijau. Tiba-tiba traffic light tu merah dan dia berjumpa di tempat yang sama. Tadi dia siap bagi horn kat orang tu. Nak bagi laluan untuk dia.
0: Nak cepat punya pasal.
1: Nak cepat punya pasal. Jumpa juga kat situ.
0: Nah, sekali kita tengok dia tengok kita. Tempat yang sama.
1: Dengan muka tak ada bersalah pula tu.
0: Itulah kan. Jadi apa pun kongsikan kejap nanti. Layankan lagu ini dulu. Selepas itu kembali bersama Gabungan Nayi dan Kak Farah di Cengkan FM.
1: Cerita pagi.
0: Masa Cagriya.

Penjawat awam perlu hayati nilai sebenar jalur gemilang. Projek rintis agenda menua tahun depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi.

0: berkualiti dan menyelerakan. Pilihan utama untuk beras berkhasiat. La la la la la la sela. Ceria pagi 6 hingga 10 temani anda. Cicat pagi.
1: Baik, terus saja bersama di Terengganu FM kembali untuk kembangan Ayu dan juga Farah teman-teman di jam yang keempat sekarang ni.
2: Farah Haji Fauzi di sini.
1: Ayu IBG juga bersama. Masih lagi cek pagi, kita sambung balik lah. Pasal ni stres jalan raya ni.
2: Ya, berhenti berlumba di jalan raya ya. Jangan berlumba-lumba di jalan raya.
1: Itu kelajuan itu satu masalah. Perlahan sangat pun satu masalah. Jadi yang mana tak jadi masalah?
2: Yang tak sedang-sedang jadi masalahnya sahaja. Apa dia? Kita boleh kongsikan di sini 6235330, 6238330. Tapi apa yang anda stres ataupun pernah ada cerita di jalan raya ni?
1: Boleh bagi tahu kita. Yang kita tahan horn lah kan. Salah satunya horn ini katanya manjang.
2: Ini Pika. Pika kata saya geram lah bila hantar anak kat sekolah. Saya risau kalau ada yang suka memecut dekat depan sekolah. Padahal dah tengok kat situ ada lambang perlahankan kenderaan, tak ada diperlahankan juga.
1: Cuma mungkin penyakit orang kita di mana ada larangan, di situ semakin menjadi-jadi perbuatan.
2: Kan, adakah dia nak tunjuk hero?
1: Dia perkataan jangan ni kan, dia macam satu kan.
2: Jangan tapi buat.
1: Yelah kan. Dia ada satu istilah tau, baik suruh pada larang.
2: Contoh kita kata macam jangan dengar. Apa dia nak dengar juga, nak dengar juga.
1: Tapi jalan raya tak ada macam tu.
2: Tak
1: ada
2: kan.
1: Dia ada hak laju-laju tentu, apatah lagi depan sekolah, kanak-kanak menitan dan sebagainya. Sebab apa jadi saja, kita yang lebih dewasa ni akan dipertanggungjawabkan atas apa saja perkara yang berlaku dan juga terjadi.
2: Benar sangat tu.
1: Jadi boleh kongsikan lagi untuk pagi ni, asal-asalnya apa yang kita rasa macam tak sepatutnya. Dia kata antara perkara lah, ini kata rakan kita. Selamat pagi Ayi dan juga Farah. Sebut kata jalan raya zaman sekarang ni, kita tahu ni nak bawa kereta ke nak main telefon.
2: Betul juga.
1: Ni pun satu hal. Ada satu kes tu, lampu dah bertukar warna tapi bergerak lambat sebab telefon ada di tangannya.
2: Ya Allah, kebiasaannya macam tu lah. Tadi bukan main nak tunggu trafik light hijau kan. Bila tiba masa tak bergerak pun. Rupa bila kita pintah dia tengok tangan dengan phone lagi.
1: Kak Lina juga katanya geram bila ada yang bawa kenderaan nak belok ke kiri atau ke kanan, tak pandai nak guna signal. Yang tak bagi signal.
2: Saya salah baca tadi. Nak guna scan dia apa dia ni? Signal.
1: Guna apa Farah?
2: Saya salah tengok apa benda dia tulis ni.
1: Guna scan dia.
2: Saya macam salah baca tadi. Ya Allah, apa ni? Rupanya signal.
1: Kalau dah kereta ada signal tu pun boleh mengatakan stres. Macam-macam
2: dah kan. Tekanan perasaan ni, tekanan perasaan.
1: Kena pakai cermin mata macam saya pakai 4 cermin mata.
2: Hari ni kalau tak percaya boleh tengok TikTok, okay? Kenapa Ayi pakai 4 cermin mata? Adakah Ayi nak tambahkan kepada power?
1: Power eh.
2: Power?
1: Ini bukan tambah power. Ni kena nanya pagi ni. Okey, boleh kongsikan lagi.
2: Pernah tak kena bully kat jalan raya?
1: Kan, itu pun satu hal juga. Kes-kes yang sebegitu.
2: Kan, dia nak marah. Lepas tu kan, dia buka cermin. Dan drama tu lah, dia pun marah. Macam tu.
1: Tapi saya puji satu benda lah. Ada satu kes ni. Kita rasa semua dah tengok kat TikTok. Ada seorang uncle ni, dia bertikam lidah. Pasal tak puas hati, pasal gaya pemanduan dia apa. Tapi tiba-tiba apabila okey, saya mengaku salah, saya sorry. Okey, saya sorry tak apa. Rupanya dengan perkataan minta maaf tu boleh meneraikan.
2: Dia boleh ke? Tapi walaupun kena kata ego nak kata terima kasih, minta maaf tu kan. Tapi benda tu sangat hebat.
1: Tapi yelah, minta maaf dalam keadaan kita masih bernyawa tu tak apa. Tapi apabila orang dah tak ada, itu cabaran yang paling besar lah. Sebab itulah kita hati-hati lah. Tak ada orang ni apa pegang steering, pegang handa motor, berada jalan raya, tiba-tiba nak jadi sesuatu tidak diingini.
2: Kalau ada masalah peribadi, jangan dibawa bersama ketika memandu ya. Ramai pemandu yang sudah sedia tertekan ni sebelum memegang steering lagi. Jadi tertekan ni, dia kata kena drive lah, drive ni. Sebab bila tekanan ni, bila drive hilang tekanan. Rupanya dia bawa tekanan sekali ketika memandu. Jadi tekanan ni lah beri punca kepada masalah orang lain pula. Yang dipendam, dia tekan horn kuat-kuat. Dia meledak kat jalan raya. Sebab dia buat masalah tu bersama. Aku tengah stres ni, jom memandu. Contoh.
1: Jadi yang mana yang stres, kita minta kawan kita yang pandu. Kita duduk tapi kita bebel dekat dia je.
2: Kita bebel je. Tapi, yang tu parah tu parah.
1: Tapi kesian lah.
2: Yelah.
1: Orang yang tak stres je, stres boleh dengan bebel.
2: Stres lah juga tu.
1: Okey, boleh kongsikan lagi kejap nanti dengan Kadi. Ini lagu daripada Eton The Gang.
2: Cemberang.
1: Kan, di Cerah Pagi
2: Terengganu FM.
1: Masra Ceria.

0: scam seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Di mana pun anda berada, kami sentiasa temani anda.
2: Terengganu FM.

0: Terengganu FM.
1: Gempak weh. Info gempak di Terengganu FM. Ada remaja ni umur 18 tahun dah bergelar profesor termuda di dunia.
2: Wah, hebatnya.
1: 18 tahun
2: jadi profesor.
1: Masa mana dah ambil SPM ah?
2: Kita matematik pun ambil pun repeat paper.
1: Hampir-hampir tukar apa, hampir repeat SEM.
2: Ha, kan?
1: Lepas tu merajuk nak tukar kos.
2: Ha, kan?
1: Contoh.
2: Okey, ini cerita daripada Miami ni.
1: Mm-hmm.
2: Nelson Thomas mencipta sejarah apabila bergelar profesor bertauliah pada usia 18 tahun. Malah mengajar pelajar yang sebaya dengannya di sebuah kolej di Miami lah.
1: Yeah.
2: Satu pencapaian yang jarang-jarang berlaku dalam dunia akademik.
1: Oh.
2: Ini daripada rekod dunia genius.
1: Wow. Dan ketika melangkah masuk ke kelas COP 2270. Oh, COP
2: kod subjek dia kot.
1: Oh, bukanlah kan.
2: Ha,
1: subjek. C for engineers. C for college. Okay. Nathan ini disambut oleh barisan pelajar remaja yang hampir sebaya dengan dia. Tapi perbezaan usia tak menghalang untuk mengendalikan kelas berkenaan.
2: Itulah kan.
1: Oh, sebab dia prof kan. Dia boleh mengajar lah.
2: Betul lah. Lebih pada layak ni. Beliau yakin membimbing pelajar memahami subjek komputer dan pengatur caraan yang kompleks. Bidang yang sudah dipelajari ketika usia jauh lebih muda. Farah pun kerja bidang ni kan?
1: Bidang apa?
2: Komputer ni kan?
1: Saya. Oh, diploma saya komputer. Degree MESCOM.
2: Okay.
1: Master MESCOM.
2: Oh,
1: nah, kalau tanya buat komputer tak reti lah. Bukan tak reti lah sebab terlalu laju lah. Terlalu laju lah.
2: Betul lah. Zaman dah berubah.
1: Zaman saya dulu, kalau macam programming tu, tak boleh tak ada satu not, dia hilang dah program tu. Dia dah hilang dah, dia punya calculation itu.
2: Ni zaman disket lah ni.
1: Zaman disket. Kalau sekarang, tak payah nak buat coding-coding dah. Semua dah Java dah bagi. Nak buat poster sekarang pun perubahan terlalu cepat tau. Dulu dia punya designer kan, dia meratapi depan PC tu lama kan. Nak siap kata poster memerah otak. Sekarang dia dibantu oleh AI. 5 minit boleh siap. Hebat.
2: Silap je lain. Okay,
1: Nathan.
2: Nathan mula mendaftar di kolej ni ketika usia 10 tahun sebelum melanjutkan pengajian ke Universiti Antarabangsa Florida lah pada usia 14 tahun. 14 tahun dalam universiti.
1: 14 tahun masuk EU kita. 14 tahun dia main tak cating-cating lagi ni.
2: 14 tahun. Tak mitah kita.
1: Untuk.
2: Lepas tu menjelang usia 18 tahun yang kebanyakannya remaja baru melangkah ke alam dewasa. Tapi Nathan ni sudah berjaya memperoleh ijazah sarjana muda dan juga ijazah sarjana dalam kejuruteraan elektrik dengan kedua-dua ijazah cemerlang.
1: Dua.
2: Bukan se.
1: Kita nak habis seberohok. Dia ambil dua sekaligus. Masya Allah, hebat.
2: Boleh pick Sam. Tapi itulah kan. Mungkinlah talent dan kemahuan yang seiringan.
1: Itulah kena kan. Rajin satu lagi.
2: Kan. Dia yang paling utama sekali, di mana ada kemahuan, di situ ada jalan.
1: Dalam banyak-banyak tahun ni, ambil peperiksaan ni. Tahun mana, peperiksaan mana yang awak sok paling rajin belajar? Semua orang saya rasa apa?
2: Peperiksaan paling rajin saya belajar masa STP.
1: STP?
2: Paling
1: rajin eh?
2: Paling rajin lah
1: dalam hidup. Berbanding dengan SPM?
2: SPM saya main-main. STP sedar diri. Masuk sambung pengajar, lupa diri balik. Nasib baik dapat CJ. Nasib baik dapat CJ. Nasib baik dapat CJ lah.
1: Alhamdulillah, jadilah orang.
2: Kan? Okey, lepas ni banyak kita nak kongsikan. Dengarkan, ini lagu daripada Ida Zainal Manja, Adik Saya.
1: Adik Saya Abis Sore. Habis saya adik sore ke adik saya sore?
2: Kita dengar dia lagi.
1: Tak apalah hari tu.
2: Kan. Terus saja bersama
1: Cina Pagi
2: Terengganu FM.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Macam tu ke tukar laluan, ha?
2: Aduh, maaf,
1: maaf. Kalau kemalangan, apa nak cakap?
2: Okey, lampu isyarat, lampu isyarat.
1: Sebelum lampu isyarat, cermin tu buat apa? Nak tengok muka awak ke?
3: Semasa memandu, pastikan pengguna jalan raya lain menyedari hasrat anda bertukar laluan. Lihat cermin, gunakan lampu isyarat, kemudian tukar laluan apabila selamat. Anda mampu mengubahnya.
1: Faham ke tidak? Cermin, lampu isyarat, tukar laluan.
2: Okey, okey, faham.
4: Okey dah, cermin lampu isyarat tukar laluan. Bukan cermin menilik tengok makeup, tambah lagi lecu.
5: Tak boleh ke macam tu?
4: Biar guna ikut sesuaian lah kan.
5: Ya, minta perhatian kepada semua pendengar radio pagi ni. Kalau nampak kenderaan kat depan tu bagi tak bagi signal ya.
4: Ya.
5: Tapi tiba-tiba kengok dia belok kanan.
4: Okey.
5: Bawa bertenang. Sebab mungkin dia ingat kereta dia ada kuasa membaca fikiran.
4: AI. Pakai
5: niat. Orang boleh faham dia pergi ke mana sekarang.
4: Okey, cerita pasal jalan raya ni, satu benda yang kita kena akui. Macam tahun lepas ada dikongsikan oleh Timbalan Menteri Kejayaan sendiri, di mana kecuaian manusia itu kena pasti sebagai punca utama kelembangan jalan raya di Malaysia. Faktor kecuaian itu paling utama. Bukan kata faktor jalan tidak ada.
5: Mm-mm.
4: Bukan kata faktor cuaca tidak ada. Bukan kata faktor kendaraan tidak ada. Tapi faktor kecuaian kita sebagai mandu, itu antara puncanya.
5: Ya, jangan terlaju, jangan terlalu perlahan. Tapi kita ada satu tempat yang kita boleh laju. Ini kita nak cakap tahniah, sebab kelajuan dia lah yang bawa emas kepada kira yang kesukan Commonwealth kita.
4: Ini kelajuan acara sukan
5: di Glasgow. Ini penantian selama 16 tahun, Dato' Azizul Hasni Awang untuk bergelar juara Sukan Commonwealth berakhir apabila jago berbasikal trek negara yang juga orang Terengganu kita ni merangkul pingat emas pertama dalam karier dia menerusi acara Kirin di Veldrum Sir Chris Hoy awal pagi tadi.
4: Ya, itu sekaligus
5: bukan awal pagi tadi, semalam kisahnya.
4: Awal pagi semalam, baik. Kejayaan itu sekaligus melengkapkan koleksi pingat Dato' Azizul Hasni Awang di pentas Commonwealth selepas pernah meraih gangsa pada Glasgow 2014 dan akhirnya berdiri megah di puncak podium menamatkan episod duka yang menghantui sejak edisi Delhi 2010.
5: Dalam perlembagaan akhir babak ke-62 tu, Dato' Azizul Hasni dimulakan saingan di kedudukan keempat sebelum melakukan pecutan luar biasa. Yang ni tak apa memecut.
4: Yang ni pecutan dibenarkan, memang badi pecut.
5: Kan, pecutan luar biasa di selekoh terakhir nak pintas pencabar dia untuk melintasi garisan penamat di tempat pertama.
4: Ya, dan kayuhan tenaga The Pocket Rocket Man itu nyata sukar dicabar bila dia mengetepikan pelumba Australia yang meraih pingat perak manakala gangsa menjadi milik wakil tuan rumah England.
5: Ya, Harry Ludingham Horn.
4: Ya, tahniah kita ucapkan atas usaha itu dan juga dipanggil tanpa rasa penat berputus asa. Mereka yang hebat hari ini, mereka pernah jatuh berkali-kali.
5: Betul.
4: Tapi berkali-kali juga bangkit tanpa mengenal putus asa. Itu kuncinya.
5: Cuma kita jangan jatuh di lubang yang sama dua kali. Itu tak bagus.
4: Sama jatuh dengan jalan raya. Lubang yang sama pun kita langgar juga.
5: Rudang-rudang lepas tu mudahlah pergi tukar tayar lah. Kena pergi apa tu? Elemen lah.
4: Kan. Bukan elemen tayar je, elemen tuan-tuan sekali.
5: Alamak. Dahsyat.
4: Okey. Baik, sekadar itu untuk Ayi dan juga Farah temani anda.
5: Dan selepas ini berteman dengan rakan suga siapa hari ini?
4: Ia akan bersama Ju. InsyaAllah ia akan temani anda untuk dianggun inspirasimu.
5: Hujud tugas macam biasalah, yang terbaik hanya Allah Subhanahu Taala. Kelemahan dari kami berdua. Salam seri berkemampuan, salam ceria. Saya Farah Haji Fauzi.
4: Saya Syukri Ismail IABG. Kami tinggalkan anda dengan lagu daripada Syah Zikir, Minta Ampun Pohon Ampun Ada Rezeki. Jumpa lagi lain masa lain waktu.
5: Bye-bye.
4: Tata untuk semua.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Kepada semua pendengar Terengganu FM yang masih lagi setia bertemankan kami, 18 jam sehari kami temani anda. 10.04 minit pagi dah pun kita ni. Mek Ju senyum sentiasa akan mengambil alih tugasan di Konti Terengganu FM untuk ruangan Anggun Inspirasimu sehingga ke pukul 2 petang nanti. Okey, untuk edisi hari Ahad pun hari ini 2 Ogos 2026 bersamaan dengan 18 Safar 1448 Hijriah. Beres belaka kedok pagi ni tu. Kita harapkan semuanya beres-beres belaka lah deh. Semuanya baik-baik saja, tenang-tenang saja, okey. Kita nak menghadapi hari-hari ni panjang lagi ni, baru pukul 10 pagi kita ni. Nak jemput ke malang garang, tidur garang tau. Banyak macam-macam lagi sebenarnya yang bakal kita hadapi. Jadi mulakan dengan senyuman, mulakan dengan yang yang baik-baik saja. Mudah-mudahan apa yang kita dapat sepanjang hari ni pun yang baik-baik saja hendaknya, okey. Apapun untuk anda yang sedang memandu juga, terima kasih jadikan kami di Terengganu FM sebagai peneman di waktu pemanduan anda. Berhati-hati, mungkin ada yang dalam perjalanan nak ke pasar raya, nak ke pasar ke kan. Apapun, kami doakan semoga anda selamat sampailah. Okey, dan 4 jam berteman kami Ju ni macam-macam pengisian sebenarnya. InsyaAllah pukul 11 pagi nanti, jam yang kedua ada teka lagu berganda. Pukul 12 ada buletin 12 tengah hari, ada ulangan syukur juga. 12.15 minit tengah hari, ini yang paling ramai ni menunggu sebenarnya untuk seleksi 90-an. Pukul 1 ada berita utama 1 tengah hari. Dan macam biasa juga untuk jam yang terakhir nanti 1.30 minit tengah hari, kami bawakan kepada anda rancangan hidayah. Okay, jadi banyak lagi yang bakal Mek Ju bawakan untuk anda sepanjang 4 jam ni. Jadi terus kekal bersama kami di Terengganu FM, mesra ceria.

0: Di mana pun anda berada, kami sentiasa temani anda. Dengar kami secara dalam talian. Muat turun aplikasi RTM Click di Google Play dan App Store sekarang.
1: Ya, betul lah tu. Anda boleh muat turun aplikasi RTM Click sekarang juga di telefon pintar anda menerusi Google Play Store ataupun Apple App Store, dan anda boleh terus dengarkan kami walau di mana saja anda berada. Mek Ju ada ni. Temani anda semua sehingga ke pukul 2 petang nanti, okey? Kita dah pun 10.15 minit pagi. Terima kasih untuk rakan-rakan pendengar kita yang dengarkan kami, mungkin ada di tempat kerja kan. Tak kisahlah, kerja dekat mana sekalipun, janji tempat kerja kita tu adalah tempat yang kita kata kita nak cari rezeki kan. Kita nak pastikan kita dapat yang baik-baik juga kan. Terima kasih jugalah dekat tempat kerja tu pun buka Terengganu FM, buka radio, dengarkan Terengganu FM kan. Okay. Dan untuk waktu ini ada juga yang Mek Ju nak kongsikan kepada anda. Ini berkenaan dengan inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang, yang mana telah pun diperluas kan. Ini dah masuk bulan Ogos ni kan. Macam-macam lah berkenaan dengan bulan kebangsaan yang telah pun dianjurkan di mana-mana kan. Inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang telah diperluaskan ke sekurang-kurangnya 30 kawasan dan kluster di seluruh negara bagi menggalakkan penyertaan lebih ramai rakyat dalam mengibarkan jalur gemilang sepanjang bulan kebangsaan. Dan inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang ni, ia tidak terhad kepada kediaman semata-mata tau. Tapi dah diperluaskan ke pejabat, premis perniagaan, institusi pendidikan dan pelbagai lagi lokasi lain lah, bagi meningkatkan penyertaan rakyat dalam mengibarkan jalur gemilang. Dan kita sebagai rakyat Malaysia sebenarnya memanglah kita digalakkan untuk mengibarkan jalur gemilang di setiap premis. Bukan kata di rumah saja, tapi di pejabat juga kan, di premis perniagaan, di sekolah dan juga di universiti. Dan sebanyak 1,878 komuniti madani di seluruh negara akan turut terlibatlah ini dalam melaksanakan program berskala kecil di peringkat komuniti masing-masing. Kan dah masuk bulan 8 ni, bulan kemerdekaan, bulan kebangsaan ni. Itulah yang kita kena tunjukkan dulu kan. Kita pasang jalur gemilang dekat rumah, dekat pejabat, dekat premis perniagaan, dekat kereta kita, dekat motosikal kita. Adik-adik yang ada basikal tu pun dah mula dah tu mencari-cari kan bendera yang sesuai ataupun jalur gemilang yang sesuai nak dipasang dekat basikal mereka kan. Baguslah tu, alhamdulillah. Semangat kemerdekaan kita kata dah mula dipupuk daripada kecil kan. Itu yang kita mahukan sebenarnya kan. Supaya kita kata semangat patriotisme juga dalam diri anak-anak kecil tu kan, dah mula dipupuk daripada kecil, tak hilang lah insyaAllah, mudah-mudahan ya. Supaya kita kata sebagai rakyat Malaysia ni kena bangga kan, paparkan, nak tunjukkan jalur gemilang di bulan kemerdekaan ni terutamanya lah kan. Okay? Jadi itulah inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang telah pun diperluaskan. Jadi apa lagi, dah banyak sebenarnya jalur gemilang dijual tu. Boleh dah tu kan, cari banyak-banyak lagi untuk kita letakkan dekat rumah kita kan, dekat kedai ke, dekat kereta kita ke kan. Jadi apa pun yang baik-baik kita teruskan. Okay? 10.18 minit pagi dah pun kita ni. Terima kasih sekali lagi untuk anda yang bersama-sama dengan kami di Terengganu FM seawal pukul 6 pagi tadi, insyaAllah sehingga ke pukul 12.30 malam nanti. 18 jam sehari kami temani anda.

0: 98.7 MHz itu frekuensi untuk rakan-rakan kita yang dengarkan Terengganu FM di Kuala Terengganu, Marang, Kuala Nerus dan juga Hulu Terengganu. Terima kasih banyak. Okey, 10.28 minit pagi. Untuk anda yang waktu ini sedang bekerja, selamat bekerja lah kan. Semoga tenang-tenang sajalah nak siapkan tugasan hari ini tu sepanjang hari ini kan. Jangan lupa dapatkan juga sarapan pagilah sebelum mulakan kerja tu. Kena makan dulu. Pastikan makan cukup. Minum pun cukup kan. Kalau dok ada yang macam hilang mood nak buat kerja kan. Okay. Jadi untuk anda yang hari ini tak bekerja, bercuti, santai-santai saja tu, selamat beristirahat juga lah untuk anda kan. Yang tak kurang juga mungkin ada hari ni yang bercuti sebabnya apa, ada temu janji di klinik hari ni di hospital kan. Semoga dipermudah segala urusan, diberikan kesihatan yang baik-baik lah eh. Sebabnya macam-macam kan. Bukan kata demam saja kan. Macam-macam pesan sebenarnya. Mungkin ada yang hari ni sakit telinga, sakit gigi, sakit kaki ke kan. Tiba-tiba bekok kaki lah. Semalam molek lagi, hari ni bekok. Tak boleh nak kata juga dah. Sebabnya dia kalau kata kaki bengkak ni, dia bukan apa tu satu punca saja, dia boleh menjadi, dia boleh berpunca daripada banyak perkara sebenarnya. Dan antara punca kaki bengkak ni yang Meja nak kongsikan juga dengan anda ni, ramai yang orang nampak macam kaki bengkak ni terus fikir macam banyak sebab banyak berjalan kot, salah makan kot, urut je lah nanti okey lah tu. Tapi sebelum fikir macam-macam sebenarnya kena tengok juga satu perkara. Bengkak tu, dia bengkak sebelah kaki ataupun bengkak pada dua belah kaki. Sebab dia keadaan ni, dua keadaan yang berbeza, dia tak semestinya bawa cerita yang sama tau. Kalau bengkak pada satu kaki sahaja, antara punca yang kita boleh fikir kan, bila kaki kita bengkak sebelah saja tu, dia mungkin boleh cedera ataupun terselioh kan. Kita jatuh ke, kita terselioh ke, ataupun kita banyak guna kaki. Kemungkinan juga ada jangkitan. Biasanya nampak kaki macam merah je dok. Panas, sakit. Lepas tu bengkak tu makin jelas eh. Okey, dan sebab ketiga sebenarnya, boleh jadi darah beku dalam salur darah. Dan ini antara yang paling kita tak mahu terlepas pandang lah. Kalau kaki dah mula bengkak sebelah kan, terutamanya kalau kaki sakit ataupun sebelah kaki kita tiba-tiba bengkak, sakit ataupun rasa tegang, boleh jadi juga masalah salur vena ataupun saliran limfa. Dan cecair yang susah menggali keluar ni, dia boleh berkumpul pada satu kaki. Kalau bengkak pada kedua-dua kaki, dia lain tau. Dan antara punca yang boleh jadi kalau bengkak kedua-dua belah kaki, kena tengok juga kita duduk atau berdiri terlalu lama. Lepas tu cecair boleh berkumpul di bahagian bawah kaki akibat graviti lah. Garam berlebihan ataupun kesan ubat, dia boleh mengakibatkan juga kaki kita ni bengkak kedua-dua belahnya. Sesetengah ubat dan pengambilan garam yang tinggi pun, dia boleh buat badan simpan lebih banyak cecair. Okay? Dan ini yang Mek juga rasa macam paling penting juga kita kena perhatikan. Kalau kaki kita kedua-duanya bengkak, dia boleh menjadi masalah jantung, buah hati ataupun hati. Dan ini antara punca yang sangat serius lah. Terutamanya kalau bengkak berlaku pada kedua-dua kaki, lepas tu datang bersama-sama dengan gejala yang lain. Gejala yang macam mana? Kalau satu kaki bengkak secara tiba-tiba tu, kita kena risau, okay? Betis kita sakit, merah ataupun panas, eh? Ada sesak nafas atau sakit dada, kan? Muka atau perut kita pun turut bengkak tu, kita kena perhati betul-betul lah tanda-tanda tu, kan? Dia kaki yang bengkak ni bukan diagnosis sebenarnya. Itu hanyalah cuma satu, kita kata petunjuk lah, kan? Dan petunjuk yang paling awal yang ramai patut tengok bukan sekadar besar sikit. Dia macam bekok sikit kaki ni, besar sikit kaki ni, bukan itu saja. Tetapi kena tengok bengkak sebelah ke bengkak dua-dua belah kan. Kerana kadang-kadang satu kaki yang tiba-tiba bengkak ni bukan perlukan urutan saja, ia memerlukan pemeriksaan yang segera. Jadi selamatkan kaki kita. Kan kita nak guna lama tau, kaki ke tangan ke apa sajalah anggota badan kita ni. Kena perhatikan betul-betul. Itu mungkin boleh menjadi satu masalah kesihatan yang yang lebih serius kan. Jangan buat andaian lah. Ini banyak berjalan ni, kena urut ni nanti okey ni. Tapi kena tengok juga tanda-tanda yang Mek Ju kongsikan tadi tu. Kalau boleh dapatkan kita kata pemeriksaan dengan segera lah kan. Jangan buat andaian sendiri tau. Dapatkan kita kata nasihat dan juga rawatan daripada doktor kan. Pergi klinik tau. Okey, jadi gitulah. Ya, ada antara punca-punca kaki kita ni boleh bengkak sebelah ataupun bengkak kedua-duanya. Kena tengok-tengok, okey? Itu saja yang dapat Meja bawakan untuk anda pada waktu ini. Jaga kesihatan kaki anda juga, okey?
1: Ini frekuensinya untuk anda layan lagu yang sedap-sedap. Saya Awi. Ayo bersama-sama layan terus Terengganu FM. Terengganu FM, mesra.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan pun streaming langsung di RTM Klik.

je kerja rumit, mesti stres kan? Alah, jangan risau. Hilangkan stres anda dengan layan Terengganu FM. Lagu-lagu terbaik yang pasti meningkatkan semangat.

0: bersama kami menerusi siaran Terengganu FM Meja Senyum Sentiasa. Ada lagi ni temani anda sehingga ke pukul 2 petang nanti. Okey, dengan pelbagai pengisian dan juga lagu-lagu yang best-best lah Meja dah susun ni untuk hiburan kita bersama. 10.42 minit pagi dah pun kita ni, yang mana berkelapangan tu. Jomlah sama-sama memeriahkan ruangan live TikTok Terengganu FM underscore sekarang juga. Meja dah bersiaran secara langsung dekat TikTok. Okey, yang belum ikuti kami lagi tu, buat carian sekarang lah dekat TikTok anda. Nak type apa? Typekan saja Terengganu FM underscore dan anda boleh terus tekan butang ikut ataupun follow kami terus di situ. Okey, boleh tengok Meju dan juga boleh tengok ramai lagi lah rakan-rakan kita yang bersama-sama menerusi TikTok live sekarang. Kita ada antaranya Rohaida kan, ada Akak Kamaria Ani, kita ada rakan kita Dok Soho, ada Pak Mat Druzal pun ada, antaranya kita ada Pok Lee 913, ramai sebenarnya yang bersama-sama menerusi siaran langsung di TikTok Terengganu FM underscore ni lah. Jadi jangan tunggu lama-lama, okay? jangan nak kejap lagi lah, kejap lagi lah. Kalau dah telefon dekat tangan tu, boleh cari sekarang lah TikTok kami, okay? Baik, dan untuk waktu ini sebenarnya ada yang Mek Ju nak kongsikan kepada anda. Mungkin ada yang dah tahu, mungkin ada yang masih lagi tertanya-tanya bila sebenarnya Sarah ni nak dikreditkan untuk bulan ni. Sebenarnya Sarah bulanan dah dikreditkan mulai semalam. Bermula semalam 1 Ogos 2026 kan, untuk bulan Ogos ni lah, yang mana bantuan yang disalurkan melalui MyCard tu dah boleh digunakan untuk membeli barangan keperluan harian daripada 15 kategori yang telah diluluskan dengan lebih 140,000 pilihan barangan. Dan kalau kita tengok sumbangan asas rahmah Sarah bulanan ni, untuk penerima SCR, isi rumah RM100 dan Sara bulanan bagi penerima SCR dan e-kasih, isi rumah sebanyak RM200. Manakala kalau bagi Sara bulanan penerima SCR sahaja, warga emas RM50 dan bujang RM50. Manakala bagi Sara bulanan untuk penerima SCR dan e-kasih untuk warga emas bernilai RM150 dan untuk bujang RM100 kan. Banyak sebenarnya barang yang boleh dibelilah antara 15 kategori barangan Sarah yang diluluskan. Beras, telur, roti kan, minyak masak, biskut, ada tepung, ada minuman, bahan perasa, makanan dalam tin pun boleh tau. Okey, produk penjagaan diri, ubat-ubatan dekat kaunter, keperluan sekolah, barangan kebersihan rumah, makanan sejuk beku kan. Ada juga mie pun boleh beli. Kena tengok lah sebabnya ada banyak sangat kategori barangan Sarah yang telah pun diluluskan dengan lebih 140,000 pilihan barangan asas. Okey, dan semoga bantuan ini dapat meringankan perbelanjaan isi rumah dan membantu memenuhi keperluan harian anda semualah kan. Jadi itulah, semoga dengan bantuan Sarah juga dapat dimanfaatkan sebaiknya lah oleh ahli keluarga semua kan, yang kita kata yang dapat bantuan Sarah ni semoga semuanya pun dipermudahkan, okey, dapat meringankan beban kan, sebabnya banyak sangat barangan keperluan harian yang boleh dibeli dengan menggunakan Sarah bulanan. Okey, jadi itulah yang dapat Meju bawakan untuk anda pada waktu ini. 10.45 minit pagi dah pun kita ni. Belakang kedak tu. Anggun inspirasimu, Terengganu FM.
1: Frekuensi ini untuk pendengaran anda. Dari pagi sampailah ke malam. Anda dan kami, kita saling berteman. Kamilah, Terengganu FM.

0: benda pula.
1: Aidah macam-macam dia buat kat kedai ni. Tak ramai-ramai yo yang datang.
0: Mudah je tu. Eh, tu usahawan baru. Mengasas tudung dari Sarawak. Tapi alah, macam tu ni si ada juga. Gini gaya tu. Oh, kini kita cari buah vektor.

kembali bersama-sama dengan Mek Ju untuk waktu ini. Rakan-rakan kita di Setiu dan juga Besut boleh terus kekal pada frekuensi anda 96.2 MHz. Bagai belaka kedok tu, okay, lek Setiu, lek Besut pagi ni hujan ke? Kau panah. Kita harapkan yang baik-baik sajalah, tak kisahlah macam mana keadaan cuacanya sekalipun. Tetap kena bersyukur jugalah dengan hari-hari yang bakal kita harungi hari ini kan. Semoga semuanya dipermudahkan. Terima kasih juga untuk rakan-rakan kita yang setia lapor diri ni, menerusi kiriman WhatsApp Terengganu FM ni. Katanya ni Pokli dari Negeri Sembilan ni, dia hantar gambar dekat rumah dia dah pasang bendera dah. Alhamdulillah, semangat Pokli, tahniah Pokli ya. Okey, ni kita ada juga Zu dari Paka. Katanya Kak Zu cuaca molek cerah pagi ni. Kak Zu ni kata tengah tunggu tukang paik nak beki paik singki tersumbat katanya. Stres Mek Ju nak buat kerja main sing sumbat gini. Memang stres. Dia singki sumbat lepas tu tunggu tukang lambat siapa pun tambah-tambah pula stres kita tau. Tunggu tukang rumah, tunggu tukang paik. Okey, nak masuk tak ada muk dia kata. Selamat pagi belaka. Apa, insyaAllah mudah-mudahan selesailah dengan baiklah hari tu Kak Zu deh. Okay, terima kasih dengarkan Terengganu FM. Kita ada juga rakan kita Sabri Syari pun ada . Kak Goh dari Dungu pun ada ni, dengar kita. Hantarkan kiriman WhatsApp, tandalah tu. Dia nak tanda kehadiran. Lapor diri bersama-sama dengan Mek Ju di Terengganu FM pagi ni. 10.55 minit pagi dah pun kita ni. Ujung-ujung jam yang pertama Mek Ju temani anda ni kan. Mana yang belum lagi follow TikTok Terengganu FM tu, boleh buat sekarang lah. Tadi Mek Ju dah kongsikan macam mana cara dia tu kan. Takkanlah tak tahu kan, semua ada TikTok sekarang ni. Buat carian dekat TikTok anda, taipkan saja Terengganu FM underscore dan boleh terus tekan butang follow ataupun ikuti kami di situ lah kan. Okey, selepas ini jam yang kedua macam biasalah. Kalau untuk hari Ahad sampai Khamis, kita ada teka lagu berganda selepas ini. Okey. Jadi kena tunggulah. Lagu apa yang Mek Ju dah potong-potong tu kan, yang anda kena teka tu, kena tunggu selepas ini. Anggun inspirasimu Terengganu FM.

0: Hogari-hogari juga dah. Ikan goreng yang tak dapur ni kena tengok-tengok jugalah kan. Diwak galik, dia layang lagu Nustang kan. Okey, terima kasih untuk rakan-rakan pendengar kita yang terus setia bersama kami di Terengganu FM. Itu dia lagu Hindustan untuk anda pagi ni. Udit Narayan dan juga Lata Mangeshkar dengan lagunya Andeki Anjanisi daripada filem Mochi Dosti Karugi kan. Baru saja berlalu di Terengganu FM, menghiburkan kita semua kan. Okey, dan untuk jam yang kedua ni macam biasalah. Tadi Mek Judah pun bagi tahu anda lah kita ada apa. Kan untuk jam yang kedua ni,
1: teka lagu berganda. Anda kena meneka dua buah lagu yang dinyanyikan oleh seorang penyanyi ataupun berkumpulan. Setiap Ahad hingga Khamis, 11 pagi, menerusi Anggun Inspirasimu.
0: Ya, untuk teka lagu berganda hari ini, Mek Ju dah pun katanya dah potong-potong lagu kan. Untuk anda dengarkan, untuk anda teka apakah tajuk lagu dan nama penyanyinya tu. Dengarkan baik-baik ini, Mek Ju nak mainkan untuk anda ni. Kena teka lagu ini, okey? Teka lagu.

0: mudah.
1: Cukup mudah sebenarnya. Lagu yang Mat Ju dah potong-potong dua lagu dengan seorang penyanyi, hantarkan jawapannya. Okey, siapa nama penyanyinya dan apa tajuk lagunya dua tu? Okey, yang Mat Ju dah potong-potong tu. Sekali lagi Mat Ju mainkan untuk anda. Tak.

0: berganda.
1: Alah, senang je lah tu, kan? Ah, teka, hantarkan jawapan sekarang menerusi WhatsApp kami 0103446632. Dua tajuk lagu dan juga siapa nama penyanyinya tu, okey? Lepas ni Mek Ju bacakan jawapan anda.

0: meneka lagu berganda. Anda kena meneka dua buah lagu yang dinyanyikan oleh seorang penyanyi ataupun berkumpulan. Setiap Ahad hingga Khamis, 11 pagi, menerusi Anggun Inspirasimu.
1: Ya, untuk teka lagu berganda kan. Tadi Mek Ju dah pun main dah keratan teka lagu berganda yang anda kena teka tu. Dua tajuk lagu dengan seorang penyanyi. Okay. Ini Mek Ju nak mainkan lagi sekali dah. Ada sebenarnya dah ada yang hantarkan jawapan. Tapi nak mainkan lagi lah. Untuk anda yang belum ataupun yang tak sempat dengar tadi tu. Apa keratan teka lagu berganda hari ni, dengarkan ini baik-baik. Okay.
2: Teka

0: lagu berganda.
1: Itu dia untuk keratan teka lagu berganda hari ini yang anda kena teka nama penyanyi dan juga dua tajuk lagunya lah kan. Dan kita ada sebenarnya beberapa jawapan yang telah pun dihantarkan oleh rakan pendengar kita ni. Antaranya, kejap ya, Mek Ju nak tengok ini, kita ada Kaabah dari Dungun. Hantarkan jawapan. Katanya Kaabah penyanyi Emelina. Tajuk lagu dia, aku tahu. Dan semakin rindu semakin asyik. Betul ke tu? Okey. Lagi kita tengok lagi. Ada lagi yang hantarkan jawapan ni. Kita tengok Suraya pun ada ni, dihantarkan lagu tajuk lagu penyanyinya Emelina. Jawapannya pun sama juga macam yang Kaabah hantar tadilah. Dia kata rindu aku tahu dan juga semakin rindu semakin asyik. Betul ke tidak ni? Yakin ke jawapan tu? Kita tengok juga jawapan daripada Kimi Batu Rakit pun ada ni. Ini champion ni. Kalau teka lagu berganda ni biasa, kalau tak menang orang lain, menang Kimi lah kan. Okey, jawapan Kimi ni Emelina juga. Tajuk yang pertama aku tahu dan semakin rindu semakin asyik pun Kimi jawab jawapan yang sama jugalah kan. Kita ada dah pun tiga jawapan yang dihantarkan oleh rakan pendengar kita dan jawapannya sama saja tu. Betul ke tidak sebenarnya kan? Dan jawapan yang Medu cari sebenarnya dua. Namanya, nama penyanyinya tu memang lagu yang dinyanyikan oleh Emelina lah, kedua-duanya tu. Dan tajuk lagunya, yang pertama aku tahu, dan lagu yang kedua semakin rindu semakin asyik. Kita nak ucapkan tahniah dan syabaslah kepada penghantar jawapan yang terpantas pagi ni, Kaabah dari Dungun. Pantas. Okey, jawapan yang dihantarkan oleh ketiga-tiga pendengar kita tadi tu, tiga-tiganya betul. Okey, tapi yang paling pantas mengatakan jawapan untuk hari ini, keratan teka lagu berganda tu adalah Kaabah dari Dungun. Alhamdulillah, tahniah Kaabah. Terima kasih juga untuk semualah yang hantarkan jawapan untuk teka lagu berganda hari ini tu. Jawapannya betul tapi lambat sikit je. Kaabah tu dia tarik-tarik siap-siap dong. Dia tekan butang hantar je. Lepas pada Mek Ju mainkan keratan teka lagu berganda tadi tu kan. Alhamdulillah. Terima kasihlah kepada semua yang bersama-sama menerusi teka lagu berganda ni. InsyaAllah esok ada lagi. Untuk teka lagu berganda ni, lagu apa esok pulak tak tahulah ni. Kena nantikan, okey. 11.21 minit pagi. Terus kekal bersama kami di Terengganu FM. Mesra ceria. Teka lagu.

0: Okey, daripada Faizal Tahir baru saja berlalu di Terengganu FM membawa kita ke pukul 11.30 minit pagi dah pun kita ni. Okey-okey belaka kedok tu. Kita harapkan semuanya okey-okey saja. Okey. Dan kita bukan sahaja dalam kalangan manusia ni kan. Nak kena okey, kita kena pastikan juga mungkin ada antara anda yang dengarkan suara Mek Ju ni kan melalui siaran Terengganu FM ni, antara peminat-peminat kita kata yang suka pelihara haiwan kan, kucing ke kan, tak kisahlah apa sahaja, burung ke kan, jadi kena tengok-tengok juga haiwan peliharaan kita tu, ayam ke, kena pastikan mereka pun dalam keadaan yang okey jugalah kan, pega-pega juga, kena pastikan apa tu, mereka pun okey lah kan. Sebabnya kalau kita tengok ada yang tular juga di media sosial berkenaan dengan penderaan seekor anjing kan, walaupun ia adalah haiwan, tak patutlah kita buat macam tu. Sebabnya dia ada, mereka ni ada sebab sebenarnya kan, haiwan-haiwan ni ada sebab kenapa mereka ni tak ada tempat nak tinggal kan. Okay, kalau kita tengok juga haiwan-haiwan liar yang lain pun, macam gajah ke kalau dekat lebuh raya kan, harimau ke kan, dan sebenarnya mereka ni bukanlah sengaja nak menimbulkan ataupun nak menunjukkan mereka tu ada, tapi sebabnya rumah mereka ni dah hilang, mungkin kita pula ataupun rumah kita yang jadi destinasi mereka, itu yang apa tu kita selalu nampak tu kan. Dan apabila habitat haiwan ni semakin terjejas, hidupan liar ni terpaksalah keluar untuk mencari makanan, perlindungan dan juga ruang untuk terus hidup. Dan kita sebenarnya perlu jugalah melindungi habitat ni, bukan sekadar untuk memelihara alam, tetapi juga langkah penting untuk kita mengurangkan konflik antara manusia dan hidupan liar. Lindungi habitat, lindungi kehidupan. Itulah kan yang kita kena perhatikan juga, kita kena ambil tahu juga kan, jangan usik-usik, jangan diapa-apakan mereka kan, sebabnya apa, sebabnya mereka pun apa tu layak, sehidup layak, selayaknya untuk hidup macam kita juga kan, ada hak masing-masing lah kan. Okey, jadi itulah yang dapat Meju kongsikan untuk anda pada waktu ini. Kita dah pun memasuki 11.33 minit pagi tu. Yang sedang memandu dengarkan Terengganu FM, terima kasih banyak-banyak. Okey, terus setia bersama kami. Di selepas ini ada banyak lagi lagu-lagu menarik yang bakal Meju mainkan untuk pendengaran anda, dan ada lagi berita-berita semasa yang Meju nak kongsikan untuk anda. Terus kekal bersama kami di Terengganu FM, Mesra Ceria.
1: Assalamualaikum, saya Ram Ram.
2: Hai, saya Rita Reni.
3: Hai, saya Dayang Lepak Iza.
4: Saya Aaron Aziz.
5: Ingat suaraku, saya Azlina Aziz.
6: Tengah memandu ke?
7: Saya Roshamno lah.
8: Hai, saya Aizad.
9: Saya Black Hanifah.
10: Saya Nurul. Sekarang ni anda tengah mendengar Terengganu FM.
11: Terengganu FM, Mesra Ceria.
12: Mesra Ceria.
13: Mesra Ceria.
14: Terengganu FM.
15: Terima kasih.

Kuala Terengganu, Marang, Kuala Nerus dan Hulu Terengganu. Terengganu FM, mesra ceria. Di mana pun anda berada, kami sentiasa temani anda. Dengar kami secara dalam talian. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play dan App Store sekarang.

0: masih muda pun 11.42 minit pagi waktu ini. Mek Ju ada lagi ni temani anda semua sehingga ke pukul 2 petang nanti. Okey, terima kasih belakalah yang mana dengarkan suara Mek Ju menerusi siaran Terengganu FM ni. Tak kisahlah dekat mana anda. Dekat tempat kerja, dekat kedai makan, dekat pam minyak, dekat pejabat. Kat mana-mana sahaja dengarkan siaran Terengganu FM ni. Terima kasih banyak-banyak. Okey. Untuk waktu ini ada berita hiburan juga yang Mek Ju nak kongsilah kepada anda semua berkenaan dengan Salina Saibi ni. Siapa yang tak kenal, pelakon terkenal dekat dalam cerita polis-polis tu kan. Salina Saibi sebenarnya dilihat tampil bertudung sejak pulang menunaikan umrah, alhamdulillah. Dan dia mengakui yang masih belum berani sebenarnya untuk mengesahkan penghijrahannya sebagai perubahan yang kekal kerana dia bimbang. Takut dia ni macam tak mampu untuk terus istiqomah lah katanya. Salina Saibi ni jugalah dia kata dia mengharapkan doa lah agar diberi kekuatan untuk terus kekal dengan penampilan baharu dia tu. Jadi sama-samalah kita doakan. Dia kata dia takut juga nak bercakap lah berkenaan dengan perkara ni, bertudung ni lah kan. Tapi setakat ni semuanya baik-baik sajalah. Diri dia sekarang. Apa yang orang nampak, inilah dia kan. Perubahan ni berlaku sebenarnya selepas Salina ni pulang dari mengerjakan umrah. InsyaAllah. Doakan saya katanya, kerana saya pun insan yang lemah dan iman saya juga tidak kuat katanya. Katanya setiap kali dia pakai tudung ada saja bisikan yang mengujilah. Dia kadang-kadang bukan sahaja daripada syaitan tapi juga daripada diri sendiri. Dia macam tak berapa yakin lagi tu kan. Pakat-pakat doa lah kan, yang baik-baik ni. Dan katanya Salina lagi bila balik je dari umrah memang banyak ujian, sebabnya dia sedarlah bagaimana kehidupan kita sebelum ni kan. Bukanlah manusia yang terlalu sempurna. Jadi sekarang ni setiap kali nak keluar rumah, dia kata dia akan cari tudung dulu lah kan. Alhamdulillah. Dan dia menganggap ini satu perubahan yang baiklah untuk diri dia sendiri. Dan dia lakukan semua ni juga kerana Allah, diri sendiri dan juga suami. Dia kata suami tak pernah paksa lah pakai tudung. Tapi suami senyum dia tengok perubahan yang berlaku pada diri saya, katanya Salina. Dan keputusan ni datang sepenuhnya daripada diri saya sendiri. Dan dalam pada itu jugalah, Salina Saibi mengakui yang masih lagi merindui penampilan rambutnya yang menjadi antara tarikan dirinya sebelum ni. Tapi dia percayalah sudah tiba masanya untuk dia memberi keutamaan kepada bekalan akhirat kan. Tapi itulah, sampai bila kita nak kejar dunia katanya kan. Umur pun dah menghampiri separuh abad, kita tak tahu sampai bila Allah pinjamkan usia kita kan. Jadi itulah pengalaman yang mengerjakan ibadah umrah pada Syawal lalu ni menjadi titik yang membuka pintu hati Salina Saibi untuk melakukan perubahan. Itulah, kita doakan yang baik-baiklah. Semoga Salina terus istiqomah lah kan dalam kita kata penghijrahannya ni. Nak bertudung ni mudah-mudahan yang baik-baik sajalah untuk dia juga kan. Itulah kan, kita doakan yang baik-baik saja untuk anda semua juga. Daripada kita kata satu perubahan yang cukup baik untuk diri sendiri, apa salahnya kita sama-sama doakan yang terbaik, okey? 11.46 minit pagi waktu ini, terus kekal bersama kami di Terengganu FM. Mesra ceria.
1: Ini frekuensinya untuk anda layan lagu yang sedap-sedap. Saya Awi. Ayuh bersama-sama layan terus Terengganu FM. Terengganu FM.

0: Itu dia Encik Danana dengan lagunya Memori Berkasih, ya, lagu yang dipopularkan sekitar tahun 2000 macam tu kan, mengimbau kenangan lah tu. 11.55 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami di Terengganu FM. Yang sedang memandu, berhati-hati. Kami doakan semoga anda selamat sampai ke destinasi masing-masing lah, ya. Okey, selepas ini pukul 12.30 hari kami bawakan kepada anda buletin 12.30 hari dari Terengganu FM, dan kita ada ulangan syukur seterusnya 12.15 minit tengah hari kami bawakan kepada anda. Macam biasalah yang nak minta lagu 12.15 minit tengah hari nanti, okey? Jadi terus kekal bersama kami di Terengganu FM.
1: Di mana pun anda berada, kami sentiasa temani anda. Dengar kami secara dalam talian. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play dan App Store sekarang.

0: penuh berilmu, menyatukan jiwa, motivasikan hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Dr. Anas Muhammad Yunus dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusof.
1: Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apa perkara yang kita boleh mencontohi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sebelum tidur? Antaranya ialah kita membaca doa yang anak-anak kita biasa hafal dah, Bismillahumma, dengan nama Allah baca bismillah tu sebenarnya, dengan dicampur dengan doa Bismillahumma amutu wa ahya, dengan nama Allah aku mati dan aku hidup. Dan kemudian apa benda yang lain yang boleh kita lakukan ialah kita tadah tangan, rapat kedua tangan tersebut, telak telapak tangan. Kemudian kita baca suratul ikhlas, qul huwallahu ahad. Kemudian kita baca suratul falaq, qul a'udzu birabbil falaq sampai habis. Kemudian kita baca qul a'udzu birabbin nas sampai habis. Telah habis pada tiga surah ini, kita hembuskan ke tapak tangan tadi dan kita sapu ke seluruh tubuh mana-mana yang boleh kita capai seperti kepala, muka dan bahagian badan. Nabi buat ini sebanyak tiga kali. Dan inilah yang maknanya Nabi ajar kepada Sayyidatina Aisyah. Nabi buat tiga kali. Selain daripada itu, Nabi juga membaca ayatul kursi, yakni Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum sampai habis, wala ya'udhu hifzuhuma wa huwal aliyul azim. Yang ini fadilat dia, Nabi sebut bila kita baca sebelum tidur ataupun di tempat tidur, kita baca ayat kursi, maka kita akan sentiasa berada dalam jagaan Allah Subhanahu Wa Taala. Syaitan tak dekat dengan kita sehingga ke pagi. Dan kita maknanya ada dalam hadis yang lain pula menyatakan fadilah ayat kursi ini maknanya menjadi benteng, pendinding untuk rumah kita dan bermanfaat untuk jiran-jiran kita juga. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, selain daripada itu, kita boleh menambah lagi dengan apa yang diajar oleh Nabi kepada Sayyidatina Fatimah, yakni Subhanallah sebanyak 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar sebanyak 34 kali. Ini boleh kita lakukan dan ini merupakan salah satu amal ibadah yang cantik untuk kita tutup diri kita, hari kita sebelum tidur, sebelum kita mati. Ini mati sebelum mati ini. Jadi apabila kita begitu, selain daripada itu, kita hendaklah tidur dalam keadaan suci, berwuduk.

4 tersebut. Maka ini yang diajarkan oleh kepada Sayyidatina Fatimah, meringankan beban hidup, kesukaran-kesukaran hidup. Yang tu maknanya kita cantik sangatlah. Apa saja kesukaran-kesukaran hidup akan menjadi ringan. Walaupun orang nampak berat, kita relax aje. Dan juga sunat kita tidur di atas rusuk kanan, kerana mengikuti Nabi SAW, walaupun di sana ada fadilat-fadilat duduk sebelah kanan, yakni maknanya untuk menjaga jantung dan usus kita, ada fadilat tersebut, tetapi kita itibar ataupun ikut Nabi SAW. Tangan kita

atas sebagaimana yang telah dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fadilat-fadilat yang kita buat sebelum tidur ini, maknanya yang ni berbetul di atas katil sebelum tidur ini, banyak fadilat-fadilat yang insya-Allah kita boleh sebut pada kesempatan yang lain. Aku luqali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi

kembali bersama-sama dengan Mek Ju untuk waktu ini 12.15 minit tengah hari. Dah pun kita ni ada yang dah tak sabar-sabar tu kan. Ada apa? Siapa macam tak boleh nak sabar tu? Nak minta lagu lah untuk seleksi 90-an ni. Dah 12.15 minit tengah hari kita ni. Sebabnya Mek Ju kabur awal dah tadi kan. Untuk anda yang nak minta lagu, kena tunggu 12.15 minit tengah hari. Ni sampai dah masanya ni untuk kita layan lagu-lagu 90-an menerusi seleksi 90-an.

0: setia bersama kami di Terengganu FM Anggun Inspirasimu. Dah pun pukul 12.51 minit tengah hari kan. Itulah antara lagu-lagu menerusi seleksi 90-an yang rakan-rakan pendengar kita minta tadi tu kan. Semoga terhibur lah dengan lagu-lagu yang anda pilih kan. Lagu-lagu yang anda minta tu. Jadi itulah yang dapat Mek Ju tunaikan untuk anda pada hari inilah kan. Selepas ini kita ada lagi satu permintaan lah daripada rakan kita. Sebelum kita ke utama satu tengah hari, tepat pukul satu tengah hari nanti, kita ada seterusnya lagu yang terakhir, permintaan daripada rakan kita tadi Johari. Dia nak minta lagu Exist, Langkah Seiringan. Untuk seleksi 90-an, ini lagu yang terakhir yang maju kira untuk edisi hari ini kan. InsyaAllah lain masa lain ketika ada lagi, ada pula lah giliran anda yang mungkin tak sempat maju mainkan hari ini. Esok ada lagi, okay? 12.15 minit tengah hari lah. Okey, dan selepas ini pukul 1 tengah hari kita ikuti berita seketika dan Mek Ju akan kongsikan juga kepada anda selepas itu waktu solat fardu zuhur bagi kawasan-kawasan di seluruh negeri Terengganu. Jadi jangan tukar frekuensi anda, terus kekal bersama kami. Terengganu FM.
1: Lagu-lagu terbaik dalam

0: zu Gangnam FM.
1: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

Tuanku Muhriz Titah Adu Negeri Sembilan dahulukan rakyat. Dato Ismail Lassim, Menteri Besar Baharu Negeri Sembilan. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama satu.

0: Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz Tuanku Munawir hari ini mengingatkan semua ahli Dewan Undangan Negeri supaya sentiasa mengutamakan kepentingan negeri dan rakyat mengatasi kepentingan politik maupun peribadi dalam melaksanakan amanah yang diberikan. Baginda bercerita amanah yang dipikul oleh setiap wakil rakyat adalah amat besar kerana mereka bertanggungjawab membawa suara, aspirasi, keperluan serta permasalahan rakyat ke Dewan Undangan Negeri. Tuanku Muhriz bercerita setiap dasar, perancangan dan keputusan yang dibuat adalah mencerminkan kepentingan serta sentiasa berpaksikan kebajikan rakyat serta kemajuan Negeri Sembilan.
1: Kesetiaan dan komitmen kamu hendaklah sentiasa diutamakan kepada negeri dan rakyat yang diwakili mengatasi sebarang kepentingan politik dan kepentingan peribadi.
0: Tuanku Muhriz bertitah pada istiadat pelantikan dan mengangkat sumpah Menteri Besar Negeri Sembilan di Istana Besar Sri Menanti hari ini. Ketua UMNO Bahagian Kuala Pilah Dato' Ismail Lassim mengangkat sumpah jawatan sebagai Menteri Besar Negeri Sembilan yang baru. Istiadat mengangkat sumpah jawatan Menteri Besar berlangsung di Istana Besar Sri Menanti Kuala Pilah kira-kira pukul 11 pagi.
2: Adalah saya, Dato' Haji Ismail bin Lassim, yang dipilih dan diterima menjadi Menteri Besar Negeri Sembilan dengan tulus ikhlasnya bersumpah bahawa saya pada bila-bila masa dikehendaki akan memberi petua-petua dan nasihat-nasihat dengan sedaya upaya saya kepada Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan untuk kesempurnaan urusan hal ehwal kerajaan negeri ini. Tiadalah sekali-kali saya akan memberitahu atau membukakan kepada sesiapa sama ada dengan berterus terang atau bersulit-sulitan sebarang perkara yang akan disampaikan untuk timbangan saya atau yang akan saya ketahui sebagai seorang Menteri Besar, melainkan sebagaimana yang dikehendaki untuk menjalankan kewajipan saya sebagai seorang Menteri Besar atau sebagaimana yang diperkenankan dengan khasnya oleh Duli Yang Maha Mulia.
0: Dato' Ismail, 67 tahun yang juga ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO memenangi kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Juasih pada Pilihan Raya Negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Keputusan PRN Negeri Sembilan semalam menyaksikan Barisan Nasional memperoleh 18 kerusi Dun, maka Perikatan Nasional mendapat kerusi sekaligus melehkan dua gabungan itu membentuk kerajaan negeri dengan majoriti 2/3. Dalam pada itu, Dato' Ismail Lassim berikrar akan membantu sebuah kerajaan yang sentiasa mendengar denyut nadi rakyat serta melaksanakan amanah dengan penuh tanggungjawab. Menurut beliau, kepercayaan yang diberikan rakyat pada Pilihan Raya Negeri ke-16 bukan sekadar satu penghormatan, malah menjadi amanah besar yang perlu diterjemahkan menerusi pentadbiran yang adil, telus dan berkesan. Beliau berkata demikian dalam ucapan sulung selepas mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Negeri Sembilan. Sementara itu, Timbalan Naib Chancellor Pembangunan Pelajar dan Jaringan Komuniti Universiti Selangor UNISEL, Profesor Madya Dr. Hamdan Mohamad Saleh berkata, Kerajaan Negeri Sembilan yang baru perlu meneruskan agenda pembangunan Negeri Sembilan serta memastikan setiap pelaburan yang dibawa mampu diterjemahkan kepada lebih banyak peluang pekerjaan berkualiti untuk rakyat, khususnya golongan muda. Menurut beliau, cabaran utama pentadbiran baru adalah mengekalkan momentum pembangunan serta menterjemahkan hasrat rakyat kepada dasar dan tindakan yang berkesan.
3: Satu cabaran besar bagi sebuah kerajaan baru menggantikan kerajaan yang telah dua penggal biasanya akan melihat kepada bagaimana ujungnya mengangkat apa hasrat yang diinginkan oleh rakyat. Sebagai contoh, mungkin saya pasti semua parti bertanding telah turun sepanjang tempoh kempen mendengar keluhan, mendengar hasrat, mendengar impian rakyat. Dan tentunya cabaran paling besar mengekalkan momentum itu, momentum politik pembangunan, prestasi pembangunan.
0: Profesor Madya Dr. Hamdan Mohamad Saleh. Mengenai pembinaan projek sambungan Lebuh Raya Baru Pantai NPE 2, IGM Corporation Berhad komited melaksanakan langkah pengurusan trafik bagi meminimumkan gangguan kepada pengguna jalan raya. Ketua Pegawai Eksekutif dan Pengarah Urusan IGM, Datuk Lee Chun Fai berkata, keadaan jalan yang sempit dan kekurangan bahu jalan menyebabkan pembinaan perlu dilaksanakan dengan teliti bagi mengurangkan gangguan trafik kepada pengguna. Menurut beliau, NPE 2 dijangka memendekkan masa perjalanan dari pantai dalam ke pusat bandar sekurang-kurangnya 15 minit apabila siap kelak. Polis membuka kertas siasatan berhubung rakaman video tular di media sosial yang memaparkan insiden pergaduhan di kawasan tempat letak kereta di Kompleks Sukan Pandamaran Kelang Juma lalu. Ketua Polis Daerah Kelang Selatan, ACP Lim Jin Hui berkata siasatan mendapati kejadian itu melibatkan seorang pelajar sekolah berusia 16 tahun maka seorang lagi masih belum dikenal pasti. Kes disiasat bawah Seksyen 160 kanun keseksaan atas kesalahan gaduh gempar yang memperuntukkan hukuman penjara hingga 6 bulan atau denda hingga RM1,000 atau kedua-duanya. Persatuan Amal Bakti Perlis PABPS menyalurkan sumbangan 20 kerusi roda melalui program Ziarah Kasih Prihatin bersama komuniti yang digerakkan bersama Kelab Belia Perpaduan Bandar Kangan. Pengerusi PABPS Arif Afandi Arifin berkata menerima terdiri daripada mereka yang sakit dan tidak dapat berjalan atau warga emas untuk kegunaan seharian. Inisiatif itu merupakan sebahagian daripada komitmen PABPS dalam menyantuni masyarakat serta membantu golongan yang memerlukan. Berita seterusnya luar negara. Rundingan peralihan politik di Venezuela akan bermula secara bersemuka minggu depan di Caracas. Presiden Perhimpunan Kebangsaan Jorge Rodriguez berkata pihaknya telah menghubungi pihak pembangkang untuk tujuan tersebut. Beliau menjelaskan perkara pertama yang akan dibincangkan adalah bantuan kepada mangsa gempa bumi, pengukuhan demokrasi dan politik semasa. Rundingan peralihan antara kerajaan sementara di Caracas dengan pihak pembangkang mendapat sokongan Amerika Syarikat yang menyatakan bahawa rundingan itu akan memberi tumpuan kepada pembinaan semula institusi demokrasi, pengukuhan sistem pilihan raya dan jaminan penyertaan politik. Sistem penjagaan kesihatan di Palestin menghadapi tempoh paling kritikal dalam sejarah. Kementerian Kesihatan menegaskan serangan rejim Zionis Israel yang berterusan di Gaza, peningkatan serangan di tebing barat yang diduduki termasuk Baitul Maqdis dan krisis kewangan teruk yang menjejaskan pentadbiran kerajaan di Palestin. Dan tersebut menyebabkan sistem kesihatan di Gaza terus beroperasi di bawah keadaan kemanusiaan dan perubatan yang genting. Ia diburukkan lagi dengan situasi bekalan perubatan dan bahan api yang kurang. Susunan itu Pertubuhan Bangsa Bersatu, Pertubuhan Kesihatan Dunia dan Jawatan Kuasa Palang Merah Antarabangsa digesa memenuhi tanggungjawab undang-undang dan kemanusiaan mereka dengan menekan Israel agar membenarkan kemasukan tetap ubat-ubatan, bekalan perubatan, bahan api dan bantuan kemanusiaan ke Gaza. Sukan. Persekutuan Angkat Berat Malaysia PABM memohon peruntukan tahunan sekurang-kurangnya RM1,000,000 susulan kejayaan skuad negara meraih 5 pingat emas pada Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Presidennya Datuk Ayub Rahman berkata peruntukan itu penting bagi memperkukuh pembangunan sukan angkat berat terutama bagi menampung keperluan latihan dan pemakanan atlet. Beliau yakin Majlis Sukan Negara dan Majlis Olimpik Malaysia akan terus memberikan sokongan susulan prestasi cemerlang skuad negara yang telah muncul juara keseluruhan acara angkat berat dengan kutipan 5 emas, 1 perak dan 1 gangsa. Beralih ke tenis terbuka Washington. Alexandra Yalam mengejutkan bekas pemain nombor 1 dunia Naomi Osaka 6-4-6-2 untuk mara ke peluang akhir WTA ATP. Pemain kidal Filipina berusia 21 tahun itu mencipta kemenangan memukau ke atas Naomi untuk mara ke final kedua dalam kariernya selepas tewas pada penampilan pertamanya di Osborne tahun lalu. Yalam dijangka melonjak ke tangga ke-24 dunia selepas menewaskan pilihan kedua Elina Svitolina sebelum ini sekaligus meraih kemenangan ke-6 atas pemain kelompok 10 terbaik dunia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tuanku Muhriz titah adu Negeri Sembilan dahulukan rakyat. Dato' Ismail Lassim, Menteri Besar Baharu Negeri Sembilan. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: الصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada makam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Bersama-sama saya Dr. Muhammad Syahrizal bin Nasir, pensyarah kanan di Universiti Sultan Zainal Abidin, dalam slot Kalam Murabbi setiap hari selepas azan di Terengganu FM terbitan Nur Aini Sulu. Kita mempunyai tanggungjawab untuk sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita perlu mengingati Allah dalam setiap detik kehidupan kita. Pagi kita perlulah kita mulai dengan sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala dengan memperbanyakkan zikrullah, zikir kepada Allah. Begitu juga pada waktu petang, kita juga dianjurkan untuk mengingati Allah Subhanahu Wa Taala bukratan wa asila pada waktu pagi dan petang, kerana hakikatnya kita mengharapkan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memberi pertolongan kepada kita dan memberkati kehidupan kita. Dengan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, Allah pasti akan ingat pada kita. Allah pasti akan memberi pertolongan untuk kita menjalani kehidupan yang penuh dengan cabaran dan dugaan. Oleh itu, dengan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, ia dapat membuktikan keimanan kita kepada Allah. Tidak ada yang lebih penting dalam hidup kita melainkan ingatan yang berterusan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kita supaya sentiasa mengingatinya, supaya sentiasa melaksanakan ibadat solat fardu, kerana ia tanda ingatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dituntut untuk mengingati Allah supaya Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa melihat kita sebagai hamba-Nya yang taat dan tunduk kepada-Nya. Solat merupakan satu ibadat yang mencerminkan sejauh mana ketaatan dan ingatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, dengan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, janji Allah kepada para hamba-Nya bahawa hati akan menjadi tenang, hati akan tenteram dengan banyak mengingati Allah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yang bermaksud, orang yang beriman dan tenang tenteram hati mereka dengan mengingati Allah, zikrullah. Ketahuilah, dengan mengingati Allah, zikrullah itu, tenang tenteramlah hati manusia. Oleh itu, marilah sama-sama kita jaga ibadat solat kita. Marilah sama-sama kita memperbanyakkan zikrullah, mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, agar

Karena itulah matlamat kita dijadikan. Darinya kita datang, kepadanya kita pasti pulang. Namun, bekerjalah seolah-olah akan hidup 1000 tahun lagi demi kecemerlangan diri dan pewaris generasi nanti.

balik semula bersama-sama kami di Terengganu FM. Mek Ju ada lagi ni temani anda untuk jam yang terakhir. Dah pun ujung-ujung tugasan sebenarnya Mek Ju temani anda untuk edisi hari ini. InsyaAllah lain masa lain ketika kembali lagi lah bersama-sama dengan anda semua. Okey, kita dah pun 1.26 minit tengah hari. Selamat menunaikan solat fardu zuhur kepada semua muslimin dan juga muslimat. Dan sebentar tadi telah pun juga kita ikuti rancangan Kalam Murabi terbitan Nur Aini Sulung yang disampaikan oleh yang berbahagia Dr. Syahrizal Nasir dengan tajuknya Mengingati Allah. Selepas ini pukul 1.30 minit tengah hari, kita akan ikuti pula rancangan Hidayah. Ulang rancangan Hidayah yang bertajuk Amanah Allah yang disampaikan oleh yang berbahagia Dr. Najihah Abdul Wahab. Okey, juga anda boleh ikuti menerusi live Facebook Terengganu FM selepas ini. Okey, jadi jaga diri, jaga kesihatan, jaga keselamatan anda walau di mana sahaja anda berada. Salam kemaafan dari Mek Ju jika ada ketelanjuran kata. Sepanjang 4 jam Mek Ju temani anda di Terengganu FM. Okey, jadi jangan lupa juga untuk terus senyum selalu, hormat selalu. InsyaAllah kita akan terus jumpa selalu. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ustazah Muzayyanah Abdullah mengajar ayuh sentiasa kita fokus melakukan kebaikan walaupun terkadang kita didatangi kejahatan. Terus buat baik, buat baik, buat baik sampai kita tak sempat melakukan kejahatan walaupun berfikir tentang jahat itu. Semuanya kebaikan kerana cita-cita utama kita ingin dimatikan dalam kebaikan, itulah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.
1: Ayuh sama-sama kita dengarkan rancangan Hidayah setiap hari Ahad hingga Sabtu kecuali hari Jumaat pada pukul 1.30 tengah hari di Terengganu FM.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Sidang pendengar sekalian, hari ini kita akan bicarakan satu tajuk yang penting dalam kehidupan kita, kehidupan kita sebagai seorang Muslim.
1: Dalam bab amanah Allah ini, Imam Ghazali mulakan dengan membaca, dengan menulis sepotong ayat Quran daripada surah Al-Ahzab yang bermaksud, sesungguhnya telah kami berikan amanah kepada langit, bumi dan gunung-ganang, lalu mereka enggan memikulnya dan takut menerimanya. Kemudian amanah itu dipikul oleh manusia. Berat amanah ni tau. Amanah atas dunia kita ni, selama usia yang Allah beri pada kita ini, makhluk-makhluk lain tak sanggup nak tanggung. Tak sanggup. Gunung-ganang tak sanggup nak tanggung. Hingga diceritakan, kalau letak amanah khalifah atas dunia ini, letak atas gunung, hancur lebur gunung tu. Ha, dikatakan gitu. Tapi amanah itu manusia yang sanggup tanggung. Jadi manusia tanggung tau. Dalam surah Al-Ahzab diceritakan macam tu. Dan berkait dengan amanah ini, apakah yang dimaksudkan dengan amanah itu? Dia adalah perintah taat yang mempunyai akibat dosa dan pahala. Menjalankan amanah ada pahala, melanggar amanah ada dosa. Namun menurut Al-Qurtubi, Al-Qurtubi seorang ahli tafsir, tak, ahli tafsir Quran, ada kitab tafsir Al-Qurtubi, diertikan sebagai agama. Amanah itu adalah agama. Sedang Ibnu Abbas membatasinya kepada soal harta. Ibnu Abbas kata amanah ini berkait dengan harta. Malah kata Abu Darda, mandi jenabah itu juga termasuk dalam amanah. Kata Ibnu Umar, awal mula yang diciptakan oleh Allah bagi manusia itu adalah amanah. Tak? Segala yang ada pada kita, diri kita ini adalah amanah belaka tu. Start daripada mata manusia sehingga sampai semua anggota yang sudik itu pun adalah amanah daripada Allah. Akan dipersoalkan belaka tu. Kan semuanya. Akan dipersoalkan semuanya itu. Jika engkau menjaganya, ia akan menjagamu. Ha, samalah. Tak? Bahkan farasy, telinga, mata, perut, tangan dan kaki semuanya adalah amanah. Bahkan tidak beriman bagi orang yang tidak punya amanah. Tak? Sebab itulah esok-esok bila menghadap Allah esok-esok, kita ni kok banyak cakap ni, tak? Mulut kita ni kena tutup belaka, tak? Kena tutup belaka. Yang menjawab depan Allah esok-esok adalah amalan kita. Yang menjawab esok-esok, mata, telinga, hok banyak gerok ni, buat macam-macam ni atas dunia ni, dah diberi amanah dah atas dunia ni. Atas dunia ni giliran mu buat amanah. Hati tak nak kata apa benda, tak? Amalan tak nak kata apa benda. Telinga boleh dengar, nak dengar apa benda, boleh dengar belaka. Mata boleh tengok, nak tengok apa benda, boleh tengok belaka. Tak? Dunia tanpa sempadan hari ni. Bukan asyik tengoklah, nak tengok apa benda pun. Mata boleh tengok, telinga boleh dengar, kaki boleh melangkah, nak pergilah ke mana pun pergi. Tapi di hari akhirat nanti, yang jawab depan Allah ni bukan benda tu semua. Bukan benda tu semua. Yang jawab di hadapan Allah nanti adalah amal kita. Apa benda yang pernah kita buat, satu persatu, tanpa tertinggal benda yang kecil sekalipun. Semua sekali akan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi amanah ni banyaklah. Rasulullah start mengajar kita amanah, start daripada keluarga lagi. Start daripada amanah dalam keluarga lagi, Rasulullah dah ajar dah. Sehinggalah pada amanah-amanah yang lebih besar lagi. Tak? Teguh pada amanah sebagai keluarga, sebagai pemimpin dan sebagai amanah pada negara dan sebagainya. Jadi start daripada rumah lagi, Rasulullah dah ajar dah. Anas bin Malik dia pernah cerita dalam satu riwayat, dia cerita Anas bin Malik ni, aku telah berkhidmat 10 tahun kepada Rasulullah. Aku tidak pernah melihat Rasulullah itu marah, menaikkan suara, tak? Aku tidak pernah melihat Rasulullah itu mengherdik, tak pernah. Anas bin Malik berkata, Rasulullah ni aku berkhidmat pada dia 10 tahun. Duduk bersama Rasulullah, jadi hadam Rasulullah. Tengok keadaan hidup Rasulullah macam mana dalam rumah. Rasulullah ni tak pernah marah, tak pernah mengherdik, tak pernah naik suara. Hatta pada aku ni hadam. Tak, aku ni hadam pada Rasulullah. Kan? Dan Rasulullah tengok, Anas bin Malik banyak menceritakan bagaimana Rasulullah ni menunaikan amanah-amanah dia sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami dalam rumah lah, sebagai seorang atuk pada cucu-cucunya. Kan? Dalam satu riwayat kita tengok, pernah ni Rasulullah pernah berehat kat ruang rumah, tengah-tengah rumah tu Rasulullah pernah berehat. Tak? Berehat. Tengah-tengah berehat macam tu, Hasan datang. Hasan datang, budak kecil kan, cucu Rasulullah datang. Datang ni duduk. duduk atas dada Rasulullah, duduk atas dada Rasulullah. Tengah-tengah letih Rasulullah ni datang, tak. Kalau kita jadi tok, jadi tok ki, gitulah tak. Cucu-cucu mari. Suka sangat ni tak, duduk macam-macam, buat perahu layar lah kan. Buat macam kuda kepang lah, macam-macam, suka sangat. Jadi bila Hasan duduk macam tu, lepas tu tiba-tiba Hasan kencing. Hasan kencing atas dada Rasulullah ni. Hasan kencing. Bila Hasan kencing, lepas tu bila Saidina Anas tengok macam tu, Saidina Anas mari nak tarik tangan ni, nak tarik. Bila nak tarik tu Rasulullah kata jangan, jangan. Biar dia sudah sampai habis. Ha, gitulah. Biar dia sudah sampai habis. Yang menyakiti cucu aku ni, yang menyakiti dia sama juga menyakiti aku. Rasulullah kata. Yang menyakiti dia sama juga dengan menyakiti aku. Tengok sabarnya Rasulullah. Tak? Sabarnya duduk layang ke kerenah cucu tu. Duduk layang ke kerenah cucu, sabar eh, sabar. Jadi nak bagi tahu gitulah cerminan, cerminan. Sifat Rasulullah ini, Rasulullah ajar macam mana dengan cucu. Sama juga dengan satu ketika diceritakan bahawa ketika Rasulullah duduk dekat sumber air, Husain datang. Husain, cucu Rasulullah Hasan dan Husain, tak? Husain datang. Husain datang, Husain cakap apa? Iskini ya jad. Iskini ya jad. Maksudnya apa? Atuk beri aku minum. Gitulah lebih kurang. Atuk beri aku minum, nak air, nak air. Lepas tu Rasulullah pun bagi air pada Husain, tak, pada Saidina Husain, bagi air, beri air minum. Tengah-tengah Husain nak minum tu, mari Hasan pula. Hasan mari nak ambil yang air yang Husain tengah minum tu. Rasulullah kata tunggu dulu. Rasulullah tak bagi. Suruh Hasan minum dulu sampai habis. Lepas tu baru Rasulullah bagi ke suruh Husain minum dulu sampai habis, kemudian barulah bagi ke Hasan. Kemudian apa dia, Saidina Fatimah tengok benda tu. Fatimah tengok, Fatimah pun tanya Rasulullah. Ya Rasulullah, kata, adakah Husain ni kamu lebih sayang pada Hasan? Tak? Saidina Fatimah tanya gitu. Adakah Husain ni kamu sayang pada Hasan? Hasan minta tu kamu tak bagi pun, suruh Husain minum dulu. Adakah Husain tu kamu lebih sayang pada Hasan? Rasulullah jawab, tak, bukan. Husain yang minta dulu, Hasan minta kemudian. Husain kena bagi dulu, Hasan bagi kemudian. Rasulullah nak ajar apa? Dalam apa-apa urusan, kita tak boleh potong kiu. Tu Rasulullah nak ajar. Kan? Tak boleh potong kiu. Ikut. Gila. Hak dulu kena dahulukan. Hak kemudian, kemudianlah. Cantiknya tarbiah Rasulullah. Amanah Rasulullah ajar tu besar artinya dalam hidup kita. Kita nampak kadang-kadang kecil je, tapi Rasulullah ajar tu Rasul tak bagi. Bagi minum dulu, hak dulu, minta dulu. Husain, perhabi dulu. Lepas tu baru Hasan. Dia kata, bukan sebab saya lebih sayang, bukan sebab hok ni suka, hok ni tak suka, tapi tak boleh potong kiu. Rasulullah nak ajar kan. Jadi gitulah didikan Rasulullah, antara didikan yang kita rasa memenuhi ciri-ciri amanah. Memenuhi ciri amanah. Rasulullah tunjuk contoh yang simple, tapi nak ajar amanah yang telah diberikan oleh Allah tu besar di sebalik sirah Rasulullah itu kan. Al-Hasan telah berkata, Allah menawarkan amanah kepada langit, bumi dan gunung seraya berkata, jika kau laksanakan dengan baik, dapat pahala. Jika tidak, akan mendapat seksa. Lalu mereka berkata, kami tidak menyanggupinya. Mujahid berkata, ketika Allah menciptakan Adam, ditawarkan amanah itu padanya. Penawaran kepada langit, bumi dan gunung adalah penawaran pemilihan, bukan penetapan. Sedangkan penawaran kepada Adam adalah penetapan. Al-Qaffal dan lainnya berkata, penawaran dalam ayat tersebut adalah sesuatu yang indah, di mana langit, bumi dan gunung meskipun besar tidak sanggup menerima amanah itu, namun manusia sanggup menyanggupinya. Sesungguhnya dia manusia itu adalah zalim dan bodoh. Dalam ayat surah Al-Ahzab Allah beritahu, innahu kana zaluman jahula. Manusia ini sifatnya sangat-sangat zalim dan sangat-sangat jahil kan. Jadi Imam Al-Qaffal cerita ni. Imam Al-Qaffal ni siapa? Imam Al-Qaffal ni dia 40 tahun yang pertama dia hidup dalam dunia yang kita kata dunia yang penuh dengan kejahilan. Dia bertaubat ketika usia dia 40 tahun. Nak cerita sikit ni sebab ada nama Al-Qaffal ni. Al-Qaffal ni dia bertaubat ketika dia berusia 40 tahun. Kemudian dia hidup selama 80 tahun. Sebelum daripada 40 tahun dia tu, dia hidup dalam kelalaian. Tak maknanya tak mendekatilah kuliah-kuliah agama benda tak ada, hidup dalam penuh dosa apa benda semua. Tapi selepas daripada 40 tahun, dia hidup hingga 80 tahun, 40 tahun yang kedua tu, fasa kedua tu, dia hidup dalam keadaan ketaatan sehingga dia menjadi seorang yang sangat-sangat faqih, sangat-sangat alim tak dalam pelbagai ilmu agama. Jadi pakar rujuk dah lepas tu. Nah, nak ceritanya apa? Imam Al-Kafal ni yang disebut dalam kitab ni. Tidak terlambat untuk kita kembali pada Allah walaupun dah mencecah usia 40 tahun. Tak terlambat. Imam Al-Kafal 40 tahun hidup dalam kejahilan, 40 tahun hidup dalam cahaya Allah. Kan 40 tahun hidup dalam cahaya Allah. Jadi tak terlambatlah. Kalau kita kata ustazah weh lambat dah hamba ni, dah umur berapa dah. Buat dosa ustazah, siapa hari ni buat dosa hari ni dah usia berapa dah. Agak-agak Allah terima ke dah ustazah? Dah. Allah menerima taubat kita selagi mana kita kembali pada Allah, tak kira berapa usia kita pun. Tak kira berapa usia kita. Imam Al-Kafal ni adalah antara satu contoh di mana dia boleh manfaatkan macam tu. 40 tahun hidup dalam kelalaian, 40 tahun hidup dalam keadaan alim, sehingga kan sebelum meninggal tu diriwayatkan banyak kitab-kitab dia apa benda semua boleh daripada zero 40 tahun tu, start daripada 40 tahun tu terus kembali pada Allah, terus lelaki belajar apa benda semua sehingga menjadi seorang yang alim. Ya, nak bagi tahunya. Jadi penawaran tersebut telah ditolak dan manusia menerima. Ibnu Abbas berkata amanah itu ditawarkan kepada Nabi Allah Adam. Dikatakan kepadanya, jika kau taat, diampuni. Jika kau derhaka, kau akan diseksa. Jadi Adam menjawab, aku menerimanya. Namun dalam jarak kira-kira asar hingga malam hari itu juga, Adam telah melanggar. Cerita kisah Nabi Allah Adam tu kan, dikeluarkan daripada syurga tu. Langgar satu tak. Allah minta jaga tu. Kan, langgar satu perintah. Dalam jarak asar hingga malam. Dalam jarak asar hingga malam, Adam telah melanggar. Dia makan buah khuldi dan banyaklah riwayat cerita benda ni dah. Amanah merupakan manifestasi daripada iman. Siapa yang menjaga amanah Allah, tentu Allah akan menjaga imannya. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan beriman bagi orang yang beramanah dan tidak ada agama bagi orang yang tidak ada janji baginya. Rasulullah SAW bersabda, dicap mukmin setiap orang yang tidak khianat dan dusta. Setiap orang yang tidak khianat dan dusta, maka dicap dia itu sebagai orang yang mukmin. Rasulullah kata, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dak. Rasulullah bersabda, umatku sentiasa baik selama dia tidak menjual amanah dan menggadaikan kejujuran. Besar ni amanah ni. Rasulullah pesan ni, umatku akan sentiasa baik. Umat Nabi Muhammad ni akan baik selama mana dia tidak menjual amanah dan tidak menggadaikan kejujuran yang telah diamanahkan padanya. Dan baginda juga bersabda, sampaikan amanah pada orang yang mempercayaimu dan jangan mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Dan dalam Solehin daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, tanda orang munafik itu ada tiga. Jika dia bercakap, dia bohong. Jika dia berjanji, dia mengingkari. Dan jika dipercayai, dia khianat. Tiga sifat ni dah. Banyak dah, dan sebelum ni kita dah bincang dah sifat-sifat orang munafik ni. Kan, banyak ni, tiga ni. Tapi tiga ni hok payah ni. Kan, tiga ni hok payah ni. Bila berkata, dia bohong. Bila berjanji, dia engkar. Dan bila dipercayai, dia khianat. Menjaga amanah adalah sifat para malaikat, nabi dan rasul serta orang-orang yang muttaqin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha. Kan? Sesungguhnya Allah menyuruh supaya kamu menyampaikan amanah kepada orang yang berhak. Allah suruh menyampaikan amanah. Kita ni dalam keluarga pun, suami pun dah besar dah amanah dia tu kepada isteri dia tu. Dia bukan akad saja-saja kan. Hari ini kalau kita tengok perni statistik yang bercerai itu ramai di kalangan orang Islam kita lah yang bercerai. Tak banyak statistik tu tinggi kan di kalangan orang kita orang Islam. Suami tu apabila dia akad dengan isteri tu, aku terima nikahnya, terima amanah. Kan, amanah yang cukup berat. Amanah yang akan dipersoalkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Malangnya kita tengok kalau dalam ialah kehidupan kita hari ni, ramai yang tahu rapat ngapa akak tu je. Aku terima. Lepas tu terima tu kecahnya. Lepas pada tu tau. pecahannya berlaku macam-macam kan, berlaku macam-macam dalam dalam rumah tangga, macam-macam berlaku. Dan kita tengok, sedihlah kalau kita tengok yang ramai yang bercerai-berai ni apa benda semua di kalangan orang kita, orang Islam kita kan. Jadi amanah ini betul lah sesuatu yang sangat besar kan, sesuatu yang sangat besar. Amanah pada isteri dah lah, suami tu start daripada dia akad tu kena tengok isteri dia tu macam mana, kena jaga isteri dia tu macam mana. Rasulullah dalam sebuah hadis ditanya, siapakah dayus itu? Orang dayus tu orang yang macam mana Rasulullah? Rasulullah kata orang dayus itu adalah orang yang alladhi la yara ala ahli, orang yang tidak cakna ke atas isteri dia. Ha, Rasulullah kata gitu, tak tunai amanah ke atas isteri dia, itu adalah orang yang dayus. Sebab itu suami tu apabila dia akad dengan isteri, aku terima, terima amanah, kena tengok isteri itu macam mana. Amanah dari segi bagi didikannya, amanah dari segi menjaga auratnya kan, amanah dari segi nafkah zahir dan batinnya. Jadi itu semua tertanggung selepas saja daripada akad tu, selepas saja daripada akad tu. Bila sanggup tu, sanggup, sanggup dah ni atas bahu ni, pegang dah atas bahu sebelah ni. Salah je isteri. Sebab tu isteri kalau dia tak jaga aurat apa benda semua dan segala macam dia lah, suami tanggung sama kan, suami tanggung sama. Ha, kita kalau suami buat tu kita tak tanggung kan, kita tak tanggung. Tapi orang puan ni dok, orang puan ni dok, bila dia buat sesuatu dia berkait dengan suami dia tu, berkait dengan suami. Kena ingat-ingat lah kalau kita sayang suami kita, kita kena jagalah banyak benda, kita kena jaga tak, amanah kita ni amanah kepada suami kita, amanah suami, amanah yang akan dipersoalkan oleh Allah. Semoga suami kita ni tak termasuklah dalam hadis yang Rasulullah kata, siapakah dayus? Dayus itu adalah lelaki yang tidak ambil cakna ke atas isteri dia. Ha, semoga suami-suami kita ni tak termasuk dalam golongan yang macam tu tak. Ha, sebab itulah Rasulullah pesan lepas daripada angkat tu, istausu bin nisa iqayra kan, hendaklah jaga, jaga molek-molek puang ni, orang puang ni kena jaga molek, amanah berat tu tak. Wa akhazna minkum mitsaqan ghalidha, mitsaqan ghalidha, amanah yang sangat berat tu tak, ambil orang puang ni sebagai isteri lepas tu amanahnya berat sangat tak, panjang hisabnya di hadapan Allah, kena soal tu, kena jaga molek, kena jaga molek, eh? Kena jaga molek. Ha, dah tu amanah dan keluarga tu lah kan. Jadi menjaga amanah ini kita rumuskan di sini, Imam Ghazali rumuskan menjaga amanah ini adalah sifat para nabi, para malaikat dan rasul. Maksud ayat ini bersifat umum, baik penguasa mahupun lainnya. Bagi penguasa wajib menginsafkan orang-orang yang dinaiki dan memberikan haknya, serta menjaga harta kaum muslimin khususnya anak-anak yatim. Demikian itu adalah amanah. Bagi ulama wajib mengajarkan agama kepada orang awam, ini amanah baginya. Dan bagi orang tua wajib mendidik anaknya, sebab itu merupakan amanah baginya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap kamu adalah penjaga, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatih. Kita biasa dah dengar kan ayat ni, setiap kamu ini adalah pemegang amanah. Setiap kita ni walaupun kita tak ada jawatan apa benda pun, kita adalah pemegang amanah. Dan setiap amanah itu kita akan dipersoalkan, dipersoalkan. Tak kira lah siapa kita, ustazah akan dipersoalkan tentang apa yang dia cakap hari ni kan. Ha, saya duduk depan ni, kadang-kadang duduk depan ni pun lebih berat lagi amanah dia, kena soal ni, duduk cakap banyak-banyak ni buat kedok kan. Ha, lebih berat lagi, jangan kata ustaz ustazah ni ringan dok kan, kadang-kadang lebih berat, lebih berat. Sebab itulah dalam hadis yang kita sebutkan sebelum ni diceritakan bahawa kan, ni golongan agama ni kalau niat dia tu bukan kerana Allah, susah nak jawab tu depan Allah esok-esok. Kenapa? Susah nak jawab di hadapan Allah esok-esok. Orang yang hafal Quran sekalipun kalau niat dia bukan kerana Allah, niat nak suruh diperdengarkan suaranya yang sedap, payah hisap dia di hadapan Allah esok-esok. Tak kata mudah, ha? Tak kata mudah benda ni. Benda ni kadang-kadang bermain dengan hati ni, nak ikhlas tak ikhlas, nak ikhlas tak ikhlas ni kan. Dan yang pegang hati ni adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Al-ikhlasu sirrun min asrori astaudi'ahu qalban man ahbabtu min ibadi. Dalam sebuah hadis kursi Al-Kamakal, Allah kata ikhlas ini adalah satu rahsia yang aku pegang. Allah pegang ikhlas ini. Aku campurkan rahsia aku tu, ikhlas itu, ke dalam hati-hati hamba Allah yang aku kasihi, ke dalam hati hamba-hambaku yang aku kasihi. Jadi nak ikhlas ini Bukannya jadi ustaz mesti ikhlas dah. Bukannya jadi ustazah mesti ikhlas dah. Mungkin kadang-kadang yang jadi cleaner pun lebih ikhlas. Mungkin kan? Yang jadi cleaner pun. Sebab benda tu benda dalam hati. Nak jadi ikhlas ni, Allah bagi petua dia, mestilah hamba yang Allah kasih. Jadi kita kena berusaha. Tak kira siapa diri kita, kita kena sama-sama berusaha untuk menjadi hamba Allah yang Allah kasih. Bila Allah kasih, Allah akan campurkan rasa ikhlas tu dalam hati kita. Itu petua dia gitu. Jadi siapa pun kita, berusahalah untuk menjadi orang yang ikhlas. Mudah-mudahan dengan Allah mencampakkan, dengan Allah, dengan kita menjadi seorang yang ikhlas itu, Allah campakkan semua amalan-amalan kita tu jadi ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Zuhrul Riyad disebutkan pada hari kiamat, seorang hamba dihadapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berkata, apakah engkau menyampaikan amanah kepada si fulan? Hamba itu menjawab, tidak ya Tuhanku. Kemudian Allah memerintahkan malaikat menyeret dan melemparkannya ke neraka Jahannam. Ia melihat amanah di dalam Jahannam, maka dia terjun ke situ selama 70 tahun sampai ke tengahnya. Kemudian dia naik membawa amanah itu. Ketika sampai di atas kakinya, terpelecit dan jatuh lagi. Lalu naik dan jatuh lagi hingga mendapat kemurkaan Allah. Tak, kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Naik dan jatuh hingga mendapat kemurahan Allah Subhanahu Wa Taala berkat syafaat Rasulullah, sehingga yang punya amanah itu merelakannya. Kan? Dirawikan daripada Salmah, dia berkata, pada suatu ketika kami duduk di sisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu datang jenazah hendak disolati. Ini cerita ini berlaku pada zaman sahabat. Tak. Nabi berkata, apakah dia ada hutang? Mereka menjawab, tidak. Lalu menyolatinya. Kemudian datang jenazah lain. Nabi bertanya, apakah dia ada hutang? Mereka menjawab, ya. Nabi bertanya lagi, apakah dia meninggalkan sesuatu? Mereka menjawab, ya. 3 dinar. Banyak tu je tinggal. 3 dinar. Tak. Lalu Nabi menyolatinya. Kemudian datang lagi jenazah lain. Nabi bertanya, apakah dia ada hutang? Mereka menjawab, ya. Nabi bertanya lagi, apakah dia meninggalkan sesuatu? Mereka menjawab, tidak. Lalu Nabi berkata, solatilah temanmu. Kalau ada hutang, dalam riwayat ni menceritakan ada hutang, Rasulullah tanya, ada tak lagi baki tinggal duit apa benda untuk payah lunahkan hutang tu? Maka Rasulullah solat. Hamba yang terakhir ni, jenazah yang terakhir ni, dia ada hutang dan dia tak ada tinggal pun dia. Rasulullah tak nak solat. Rasulullah tak nak solat dalam riwayat ni tau. Rasulullah berkata, solatilah temanmu. Suruh sahabat. Dan Rasulullah tak nak solat. Berat maksudnya. Berat nak bagi tahu ni tau. Lunaskanlah hutang. Takut sangkut nanti di hadapan Allah. Ni bukannya banyak, ni sikit je ni. Kan? Sahabat seorang tu 3 dinar. Maksudnya mungkin dia berhutang 1 dinar atau 2 dinar. Nak bayarlah dengan hutang dia. Peninggalan dia hanya 3 dinar. Apatah lagi kalau hutang yang banyak-banyak tu, yang tak bayar pun semua mati, apun dia dalam keadaan tak lunakkan hutang, macam mana keadaannya? Kan? Macam mana keadaannya? Banyak sangat kan keadaan yang macam tu. Jadi tak, jadi beban. Jadi beban, ha? Jadi beban benda tu di akhirat nanti. Dari Qatadah, dia berkata, seorang lelaki berkata, wahai Rasulullah, apakah jika aku terbunuh di jalan Allah dengan sabar menghadapinya dan tidak lari, Allah akan mengampuni kesalahanku? Nabi menjawab, ya. Lelaki itu berpaling, lalu dipanggil lagi. Seraya Rasulullah berkata, Allah mengampuni setiap dosa orang yang mati syahid, kecuali orang yang berhutang. Pun lekat juga kat situ. Tak, nak bagi tahunya. Mati syahid dah perang pun, kalau ada hutang lekat kat situ kan. Kita duk patung-patung tu, pisang emas di bawah belayar apa benda tak masuk dia. Tapi hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati. Tak? Hutang emas boleh dibayar. Kalau hutang emas tak bayar hingga mati pun tak boleh juga. Tak boleh juga. Tak? Kena bayar juga dulu. Tak? Jadi di sini, Rasulullah menjelaskan bahawa sebab itulah orang yang mati syahid pun akan terikat juga kalau masih lagi ada hutang. Orang yang hafal Quran pun terikat juga kalaulah dengan sebab dia hafal Quran tu dia nak suruh orang dengar dengan niat nak suruh orang kagum dengan suara dia, pun lekat juga. Kalaulah orang yang mengajar agama, banyak mengajar agama dah, mengajar orang lain, tapi lekat juga dengan niat nak benda lain, nak habuan dunia. Tak boleh, tak boleh lagu tu. 3 golongan ni kadang-kadang lebih berat lagi di hadapan Allah. Tak, peringatan lah untuk semua tak. 3 golongan ni kadang-kadang lebih berat lagi di hadapan Allah. Amanah lebih besar lagi nak dijawab di hadapan Allah esok-esok, nak banding dengan golongan-golongan lain, kan? Golongan-golongan lain. Jadi dengan berakhirnya tajuk ini, sama-samalah kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita tak termasuklah dalam golongan yang dilambatkan hisab oleh Allah, panjang hisab di hadapan Allah dengan sebab gagalnya kita menunaikan amanah-amanah Allah di atas muka bumi ini. Kan? Kita hidup dalam keadaan akhir zaman ni, ramai kadang-kadang yang tak boleh nak tunaikan amanah dia, lari daripada amanah, kan? Macam-macam keadaan boleh nak pecah amanah ni, senang je, tak payah sebenarnya, kan? Dalam keadaan kerja, kerja sepatutnya pukul 8 hingga pukul berapa kita katakan tau, lepas tu pancik-pancik katakan pukul 8, lepas tu lari tak tahu mana tau, senyap tak ada mana, pecah amanah dah tu, banyak benda. Jadi nak pecah amanah ni tak payah sebenarnya, nak jaga amanah itu yang berat, kan? Nak jaga amanah itu yang berat. Mudah-mudahan kita ni banyak-banyaklah jagalah kita, duk muhasabah diri kita semua, ada dok amanah lagi yang aku belum tunai lagi, ya Allah bantulah aku dok nak tunaikan amanah ni dengan sebaik mungkin, apa juga amanah yang Allah berikan kepada kita. Kalau ada yang kita rasa tersilap pun dia tu, banyak-banyaklah istighfar pun dia semua dok, banyak-banyaklah keluar balik bersedekah ke apa benda nak cover balik, kan? Kalau rasa dok tu pun sedekah balik, bagi balik hak kita rasa duit kita ni dok tu, bagi balik ke orang, ha, cara dia macam tu, kan dok, cover balik. Jadi sedekah itu mudah-mudahan boleh menampung sedikit kekurangan yang ada pada diri kita ni untuk menunaikan amanah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Jadi perbincangan kita untuk hari ini setakat itu saja. Mudah-mudahan kita sama-sama mengambil manfaat, kan, untuk memperbaiki diri kita sebelum kita dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hari kita dijemput nanti, doa kita sama-sama berdoa kita terlepas daripada bebanan amanah yang tidak tertunai, kan, bebanan amanah yang tidak tertunai di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya rasa setakat itu saja.
0: Qulu qawli hadza wa astaghfirullah wa azim li lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

0: lucunya nak pergi mana tu?
1: Allah, banyak sungguh lah lembuk tak tidur tengah jalan kapau kita. Lembuk seperti dia tak tahu.
2: Kamu nak air benda?
3: Wah, baru ke lembu sama. Kegian nak mu nak kahwin nak bini, nak boleh lembu juga.
4: Aku tahu dah, meh. Lembu mu hilang. Kenapa mu nak marah kok gayanya?
3: Benda kau mu bolak, mu tak boleh lembu. Mu tak kala benda.
5: Benda? Mu tahu kok? Tahu benda pulak? Kok emang? Ha, lembu ni kelam kanak yang mu ni. Kat sekandang. Wah, patut kok marah
6: kanak.
5: Wah.
6: Oh, mana yang kau mama itu? Oh, mana kau? Bulak
5: pun cepat tu. Allah, hey, hey,
7: aku dah lambat lah. Kau tanya aku mana? Okay, Gigi, okay, guna gamo orang kita. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang lah kepada saing-saing Ayateh. Ayateh ambil alih lah ni. Yang telah dengar radio ni daripada pukul 6 pagi tadi. Siapa lah sekarang kau baru dengar pun, sahabat mendengar tengah di FM. Hari Ahad ini di 2 Ogos 2026 bersama dengan 18 Safar 1448 Hijrah. Lepas Safar Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rejab Syaban Ramadan, dekat kita ni. Kejap je pergi lalu lepas mata mari pula. Lalu depan mata, mari pula. Okay, kita dah pukul 2.05 minit petang. Terima kasih banyak kepada saing Ayah Teh hari ini yang telah temani kita dalam anggung kejap tadi, Julinadah Abdullah ataupun Meju. Dan dari sekarang sampai pukul 6 petang, kalau ikut jadual asalnya, Ayah Teh dengan Chu Ain atas sebab-sebab yang tak dapat dialogkan, setakat ni nama Ayah Teh seorang je lah. Sampai pukul 6 petang. Tak tahulah, mungkin kek-kek ada hak gati siapa-siapa kita. Tapi gitulah setakat ni, artis seorang lah sampai pukul 6 petang dalam GGOK Guana Gamuk orang kita. Kalau ikut pada jadual hari ni, kita pack lah sikit sebab lepas pukul 3 kek-kek, pukul 3 kita ada silang budaya. Tetamu kita, penerbit kita hari ni, Dijal lah. Lepas tu pula dalam pukul 4 sekarang kita ada Jaman Kiro. Itulah rancangan-rancangan yang akan kudara dalam GGOK Guana Gamuk orang kita. Selamat datanglah ke negeri Terengganu Darul Imam, kepada saing-saing kita dari luar negeri Terengganu yang naik motor tu, molek-molek lah sikit. Orang duk cakap bak motor je di negeri Terengganu ni 2-3 hari ni. Jadi kita nak mengalu-alukan kedatangan saing-saing kita daripada luar, dari negeri Terengganu. Selamat datang ke negeri Terengganu. Yang baru nak balik, nak balik dah tu, 2-3 hari dah duduk sini, hati-hati membawa motor tu. Kalau bawa motor, bawa molek, bawa kereta pun bawa molek, nak balik ke tempat asal kita lagi. Tak boleh laju-laju lah. Tak boleh laju-laju. Okey, cuaca alhamdulillah di Bandaraya Kuala Terengganu kita pada petang ni, molek jari ni panas, molek joong. Nak kata panas, tak panas sangat. Kita cuaca joong-joong gitu je lah. Jadi, Ayateh nak pasang lagu lah sampai pukul 3 lagi sebab banyak persiapan yang perlu dibuat lagi dalam pukul 3 petang. Sebab Ayateh seorang ini, setakat ni lah seorang dulu dalam GGOK Guana Gamuk orang kita.

0: Satu hari, satu peribahasa.
1: Diam-diam ubi, maksudnya orang yang diam tetapi pandai dan rajin. Contoh ayat, Lisa diam-diam ubi, nampak diam tetapi hasil kerjanya sangat memuaskan.
0: Satu hari, satu peribahasa.

tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos.

Sorotan Harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

dari Kemah, negeri Terengganu. Baru ni dia menang gold medal di pertandingan World Chef Championship. Oh, pertandingan masuk ni di Johor Bahru dan kejohanan chef dunia peringkat antarabangsa pada 20 dengan 23 Mei 2026 baru ni, mana lebih kurang 3 bulan dulu lah, 2 bulan lebih itulah. Pertandingan yang menghimpunkan 2,300 chef dari 10 buah negara. Dan dia menang masukkan baru ni nasi kerabu. Walaupun kita buat hari ni hari hak, tapi kerabu lah juga. Dua hari lagi hari Rabu. Jadi kita tunggulah tetamu kita kat sana, Cikgu Zahira Abdul Rahman. Banyak benda lah kita nak tanya, macam mana dia menang pertandingan masuk tu, peringkat antarabangsa, bukan macam calang, bukan kaleng-kaleng orang kata. Jadi cuaca, cuaca tadi cakap cuaca tu tadi 2-3 hari ni orang kata telinga ayotih ni duk bunyi motor pereng pereng pereng pereng gimari gimari. Tadi duduk minum air bawah bukit ni pun bunyi orang motor lalu pereng pereng RZ. Allah, ayotih mu kalau zaman-zaman ayotih ni muda lagi aku ada sutih kok RZ ni. tapi dah larat dah. Tapi baru ni ayotih nak pergi lah, nak rasa nak pergilah. Petang kemarin ayotih rasa nak pergi, tapi bila ayotih buka TikTok, TikTok pun kita dah live lagi. Dia tunjuk gambar atas drone tu. Dekat Gong Padok tu kan. Napa macam semua hitam. Semua hitam, semua merah. Oh, ya Allah, kata dia. Penuh sangat. Itulah kata setahun sekali program ni dia ada kan. Jadi memberi keuntungan lah. Keuntungan kepada peniaga-peniaga. Memberi hasil jugalah kepada pengusaha-pengusaha inap desa, homestay inap desa. Jadi terima kasih banyaklah kepada yang mari ke negeri Terengganu, menikmati negeri Terengganu, negeri cantik, budaya menarik, orangnya baik-baik. Selamat datang sekali lagi ke negeri Terengganu, Darul Iman. Kita pukul 2.31 minit petang. InsyaAllah kita nantikan tetamu kita mari-hari dalam pukul 3 petang dalam program Silang Budaya.

0: tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta bakti.
0: Sertai uji bakat Bintang Piramli 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium Piramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manis wan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Nazri Piramli. Bintang Piramli 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.

0: kita kadang-kala masa belajar dalam nak dapat lesen sekolah mandu, sopan santun
1: kan?
0: Anak Melayu masa tu
1: tak cukup signal tangan pun kita bagi ha, nak bagi, kan, nak bagi tahu tu. Nak lalu ya.
0: Bila dah dapat lesen
1: signal pun lupa guna. Ya Allah. Kita lupa tahu tak ya, kalau tak reti guna signal ni kan, lampu tu dipasang percuma dari kilang. Tak perlu bayar cukai tambahan. Maka gunalah sebaiknya ya.
0: Free package.
1: Ya. Package sekali beli dengan kereta. Tak ada pun berjual cakap macam ni.
0: Jual
1: percuma signal.

0: Betul mulut. Seronok sangat dia. Bercakap tu hati-hati, kena fikir perasaan orang lain. Jadi jemari kita tu pun sama. Nak tulis apa-apa, fikir dahulu masak-masak. Kita kan hidup bermasyarakat. Jangan ikut sesedap rasa kita je. Tu belum lagi cerita bab sensitiviti agama dan kaum lain. Jika kita mahu orang hormat kita, belajarlah terlebih dahulu untuk menghormati orang lain. Kalau tak ada kepentingan, lebih baik kita diam sahaja. Muhasabah diri kan lebih baik. Pesanan kasih sayang ini daripada saya, DJ Dija. Hanya di Terengganu FM.
1: Okey, Gigi, okey, kau nak gamak dengan kita 2.51, 2.52 dah. Masa 2.52 minit petang. Tama kita mari dah, kayak gila. Cikgu Zaira Abdul Rahman. Tadi saya nak betul sikit. Kategori masakan tradisional itu kategori kau ni? Kerabu. Bukan nasi kerabu, tapi kategori masakan tradisional yang dimenangi oleh Cikgu Zaira baru ni. Geng-geng dia tau. Angguk ke tau? Angguk. Yang anggut tu, ya tu. Kayak gila dalam pukul 3 petang lagi dalam silang budaya.

0: Sandiwara Bertemu Suara.
1: Di sinilah budaya bersilang cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar,
1: suara bertemu suara,
0: pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.
2: Okey, jadi okey, guna gamuk orang kita pukul 3.06 minit petang, mana yang seperti mana yang teh janji tadi, kita akan bersama dengan tetamu kita pada petang ni, iaitu Cikgu Zaira Abdul Rahman. Tadi ada teka bawah tadi yang baru ni kata menang peringkat antarabangsa kejohanan chef dunia peringkat antarabangsa 20 hingga 23 Mei 2026, sebelum Piala Dunia lah ni, menang sebelum Piala Dunia.
3: Ya, betul.
2: Assalamualaikum Cikgu.
3: Waalaikumsalam.
2: Sihat hari ni Cikgu?
3: Alhamdulillah.
2: Cikgu Zaira Abdul Rahman.
3: Ya, saya.
2: Cikgu ni cikgu mengajar sekolah ke mana ni?
3: Saya ni tenaga pengajar.
2: Tenaga pengajar, bukan cikgu sekolah lah.
3: Bukan, tenaga pengajar daripada Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas, Kemas Negeri Terengganu. Daerah Kuala Terengganu lah.
2: Jadi kata baru ni macam ayat teka pun tadi lah. Cikgu telah memenangi gold medal.
3: Ya, betul.
2: Pingat-pingat mah. Di pertandingan World Chef Championship ataupun WCC di Johor Bahru.
3: Ya, betul.
2: Pertandingan benda tu sebenarnya. Kita nak tahu gold medal tu guana tu.
3: Okey, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Salam sejahtera ya teh.
2: Ya.
3: Dan semua
2: penerbit hari ni,
3: penerbit
2: DJ hari ni.
3: Penerbit dan penerbit kita. Okey, kerana sudi menjemput saya ke slot apa tu? Silang Budaya.
2: Jadi okey kita.
3: Okey. Saya perkenalkan diri dululah. Ya teh. Saya Cikgu Zaira daripada Pusat Masakan Kemas PDRM Kuala Terengganu.
2: PDRM.
3: Ya.
2: Polis Diraja Malaysia.
3: Sebab pusat masakan saya tu terletak dalam kawasan perumahan polis Padang Hilirang.
2: Padang Hilirang.
3: Kuala Terengganu.
2: Padang Hilirang maknanya. Situ.
3: Nampak. Okey.
2: Dia bangunan tinggi situ, duduk bawah ke mana tu?
3: Duduk bawah.
2: Dekat orang paki-paki utuh tu lah ke kau ni?
3: Duduk bawah. Sebab situ Kemah ni dia ada tadika pun ada kat situ. Okay, pusat masakan pun ada kat situ. Okay, dan saya amat berbesar hatilah dapat berkongsi pengalaman atas jemputan ni lah. Saya berbesar hati kerana dapat berkongsi pengalaman
2: inilah pengalaman masuk pertandingan masa ini.
3: Pengalaman serta perjalanan saya lah sehingga dapat meraih gold medal.
2: Dah bawa piala tu? Dah bawa pingat
3: mata tu? Ada.
2: Kena bawa nak tengok.
3: Kejohanan World Chef Championship di Johor Bahru.
2: Buat kat JB.
3: Buat di JB.
2: JB tu, masa tu berapa negara yang ambil bahagian tu?
3: Masa tu lebih kurang 10 buah negara yang ambil bahagian. Banyakkan negara-negara di Asia.
2: Tunjuk.
3: Banyakkan negara-negara di Asia Tenggara.
2: WCC World Chef
3: Championship.
2: Championship. Cuisine.
3: Chef
2: Cuisine. Tahniah lah. Ambil kesempatan ucap tahniah lah.
3: Berat kot ni. Ni go ni.
2: Yelah go. Pingat emas kan?
3: Berat ni macam ni kalau.
2: Masa tu cikgu berkumpulan ke cikgu seorang ke?
3: Seorang. Kita memang masuk dalam kumpulan yang dalam kategori individu.
2: Kategori individu lah.
3: Kategori individu. Dia ada banyak kategori. Lebih kurang 50 kategori. Yang dipertandingkan.
2: Masa cikgu bersaing dengan 10 negara tu, berapa chef semua sekali tu? Termasuk cikgu.
3: Lebih kurang 2,300 orang.
2: Maksudnya dia pertandingan sekaligus gitu lah. Masuk gitu.
3: Tak sekaligus, dia ambil masa 3 hari.
2: Oh, 3 hari.
3: Tiga hari. Dan setiap pertandingan tu, setiap kategori tu ambil masa dalam sekejap je. Dalam 35 minit, 40 minit je kita. Dia bagi masa ke kita untuk masuk tu.
2: Satu kategori ke banyak kategori tu?
3: 50 kategori ada.
2: 50 kategori. Cikgu saya, ni menang kategori?
3: Saya ambil satu kategori, iaitu saya ambil kategori kerabu.
2: Kerabu.
3: Masakan tradisional lah.
2: Bukan kerabu. Nasi kerabu tau?
3: Bukan nasi kerabu, kerabu.
2: Kerabu tu.
3: Kerabu saya mempertaruhkan resepi kerabu pucuk paku dan udang panggang.
2: Resepi pucuk paku dan udang panggang.
3: Kerabu pucuk paku dan udang panggang. Saya
2: masa cikgu bersaing tu, itulah. Masa cikgu bersaing tu berapa orang? Sekali bersaing tu? Dah 50.
3: Dalam kategori saya tu, hari tu dalam 25 orang.
2: Malaysia berapa orang masa tu?
3: Lebih kurang lah.
2: Tapi Malaysia lah ada jugalah.
3: Malaysia ramai lah. Tapi hak luar daripada negara pun ada juga yang
2: ambil. Luar negara tu dari mana?
3: Luar negara dari Brunei.
2: Brunei.
3: Dari Taiwan. Thailand. Daripada mana lagi? India.
2: Jadi daripada
3: negara Asia lah.
2: Daripada 25 peserta, 25 tau. Ke berapa tadi? Berapa peserta?
3: Untuk kategori kerabu yang saya masuk ni 25 orang.
2: 25 orang? Yeah. Cikgu dah nombor satu?
3: Tak, dia ada beberapa kategori.
2: Ada kategori?
3: Ada kategori. Dia macam ni, dia tak sepertinya go tu seorang. Go tu ada satu kategori tu ada 2-3 orang. Ada kadang-kadang kategori tu mungkin ramai, satu kategori tu mungkin 100 orang ambil kategori, satu kategori tu mungkin go dia lebih ramai lah.
2: Jadi itulah, sekali lagi nak ucap tahniah lah.
3: Kerana terima kasih.
2: Kira orang Terengganu ke mana? Kira orang Terengganu ke?
3: Saya mewakili Kemas Negeri Terengganu.
2: Kemas Negeri Terengganu.
3: Kemas Negeri Terengganu. Kemas Negeri Terengganu atau dua peserta lah.
2: Dua peserta. Seorang lagi.
3: Seorang lagi daripada Besuk. Dia dapat bronze.
2: Bronze. Okay.
3: Tapi kategori lain lah. Kategori lain.
2: Kategori lain lah. Cikgu ni kategori kerabu dah. Nak tanya kok kerabu cikgu tu lagu mana tu? Kok yang menang tu? Ada gambar dia tak? Tapi boleh terang.
3: Ada. Kerabu tu maknanya saya gabungkan elemen-elemen elemen tradisional dan modern.
2: Itulah bahan-bahan dia tu.
3: Bahan-bahan pun kita gabungkan lah. Maknanya kalau macam kerabu biasa, kerabu Terengganu, kita tak guna udang. Ini saya macam, saya buat R&D semua, percubaan ni beberapa kali lah. Percubaan ni barulah kita bawa resepi tu ke Johor Bahru untuk dipertandingkan.
2: Resepi tu boleh saya terang? Resepi tu daun-daun ke?
3: Terutama dia, kalau kerabu pucuk paku, maknanya bahan utama dia pucuk paku lah.
2: Pucuk paku lagi?
3: Pucuk paku. Lepas tu udang, kita guna udang, kita guna kelapa muda, cili, limau nipis, macam biasalah, garam.
2: Kita
3: tuk
2: dalam pinggang se gitu.
3: Kita serve. Kita serve tu dalam pinggang. Masa pertandingan tu kita kena buat dua portion. Dalam masa dia bagi masa 35 minit tu, 40 minit tu, kita kena buat dua portion. Mana satu portion untuk hakim rasa, satu portion lagi untuk display.
2: Jadi dua
3: untuk pemakahan lah. Untuk pemakahan.
2: Jadi bila hakim lalu tu, seorang ke dua orang, tiga orang tu lalu, dia rasa tak ada muka masang lah, muka gembira belaka lah tu.
3: Gitu lah.
2: Okay, terima kasih kepada yang live melalui TikTok kita hari ni. Kita ada Mok Anggun, kita ada ramai lagi lah. Dia kata selamat petang kepada tetamu ni. Semoga sukses nama petugas yang sedang live melalui TikTok. Dan kita juga live melalui Facebook Terengganu FM. Banyak lagi kita nak tanya pasal pertandingan-pertandingan cikgu ni. Dan tiba-tiba saya nak tanya juga ni, kenapa cikgu terpilih masuk pertandingan ni sebenarnya?
3: Minat saya dalam bidang masakan ni memang lama dah lah. Okey, apabila kita menceburi bidang masakan ni, kita kena menceburi dia bersama dengan jiwa dan hati kita lah. Lepas tu sebagai tenaga pengajar, jadi saya pun
2: dipilih ke tu ketawa diri je?
3: Bukan, dipilih oleh dipilih oleh Kemas Ibu Pejabat. Kemas Ibu Pejabat di Putrajaya. Untuk memasuki pertandingan ni, jadi saya pun maknanya orang kata benda mencabar diri. Mencabar diri, menerima. Menerima
2: cabaran
3: daripada pihak Ibu Pejabat ni. Pihak Ibu Pejabat ni sekarang ni untuk pengetahuan Ayatih lah. Pengarah bahagian pendidikan kemahiran ni di Ibu Pejabat sekarang ni Dr. Faridah. Dr. Faridah tu sebelum ni sebagai pengarah Kemah Terengganu. Jadi saya memberanikan dirilah menerima cabaran daripada bos kita di Putrajaya untuk memasuki pertandingan ni. Sebab inilah berjulang kali Kemas masuk pertandingan WCC tahun ni pertama kali. Sebelum ni tak pernah lagi.
2: Tak pernah lagi. Ini pertama kali.
3: Ini pertama kali. Dan Kemas mata 50 orang.
2: 50 orang. Daripada 2300 tu.
3: Ya, daripada 2300.
2: Peserta. Jadi ke cikgu ni memang kerja masuk ajalah ke guna. Kerja masuk sikit-sikit masuk, sikit-sikit masuk.
3: Memang tugas saya dah.
2: Biasa apa yang selain pada kerabu ni, apa yang special cikgu ni?
3: Macam ni, kita bahagian pendidikan kemahiran ni, bahagian masakan, kita ada ada modul. Modul selama 12 bulan dalam masa setahun tu, selama 12 bulan tu kita ada 12 modul. Setiap bulan tu modul yang berbeza-beza lah. Ada modul bakery, roti lah, ada modul pastry, ada modul penyediaan makanan. Macam-macam modul lah kita ada untuk pelajar-pelajar yang berdaftar di pusat-pusat masakan Kemas seluruh negara.
2: Alhamdulillah. Jadi banyak lagi kita nak tanya ni, tapi itulah kita buat permulaan ni, kita nak tahu dulu lah kenapa dan bagaimana cikgu menang dan tiba-tiba cikgu masuk pertandingan ni. Lepas ni kita nak tahu apa lagi speciality cikgu sebenarnya yang menyebabkan cikgu boleh nombor satu. Pingat mah tu. Lepas kita mari lepas lagu ni dah cikgu.
3: Okay.
2: Kita masih lagi dalam program Silang Budaya.

0: 4 stesen pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.
1: Okey, kita masih lagi dalam program Silang Budaya dan sebenarnya tajuk kita hari ini iaitu Inspirasi Wanita. Ini dipilih oleh pendampik kita lah. Apa benda ni? Dija. Dan dalam TikTok ni pun ada yang tegur ni cikgu eh.
2: Ya.
1: Dia kata Dr. F ni siapa?
2: Dr. F.
1: Tahniah Cikgu Zahira dan 48 guru Kemah dari seluruh negeri berjaya merangkul Medal of WCC tempoh hari. Comel weh Cikgu Zahira. Ya apa? Hari ni. Aduh lah, masuk sedap je tu.
2: Doktor F ni nilai pengarah pendidikan Semarang.
1: Masuk sedap
2: SQ, gitu. Ha.
1: Dia kata kalau masuk sedap tu benda apa tu? Mesti ada something tu. Masuk benda tu. Cikgu dan Doktor F je tahu. Masuk sedap tu masuk apa?
2: Tak tahu tu Doktor tu.
1: Okey lah, cikgu sendirilah. Orang kata dalam pertandingan hari tu tak?
2: Ya.
1: Macam mana cikgu boleh pilih masukkan tradisional kerabu pucuk paku tu? Kenapa pilih kerabu pucuk paku?
2: Okey. Daripada 50 kategori tu, saya memilih kerabu sebab saya memang nak mengetengahkan masakan tradisional. Masakan tradisional. Bila kita bercakap mengenai masakan tradisional ni, kita kena tahulah maknanya masakan tradisional ni. Masakan tradisional ni adalah masakan warisan. Masakan warisan dan diiktiraf oleh UNESCO lah. Kalau masakan tradisional kita ni. Jadi kepada anak-anak muda, anak-anak kita lah kan. Sekarang ni memang tak apa suka tradisional ni. Dia orang suka masakan moden, masakan western. Pop viral tu banyakkan western lah.
1: Learning Korea.
2: Korea semua tu yang tradisional ni kurang nak viral-viral ni. Jadi nasihat saya lah, kita janganlah apa tu terlalu sanjung sangat lah masakan western ni. Sebab bidang masakan ni apa tu dia terlalu luas.

0: tegur tu dalam tu cara dia masuk. Kerabu, pucuk, paku. Tadi saya cikgu kerabu ni Sabah benda apa? Tadi?
1: Sabah.
0: Sabah benda apa tadi?
1: Kerabu latok. Latok. Latok.
0: Mana penerbit ya? Ada ke kerabu, kerabu latok?
1: Ada. Dia, dia buat, dia buat ini benda apa tu? Dia buat tu baru lah, maknanya ciptaan baru lah tu.
0: Ni Mami Teddy Fatni E. Ni ni ke siapa?
1: Bukan.
0: Dia kata cikgu kena ajar ni kat kelas kerabu hok ni ke apa?
1: InsyaAllah, InsyaAllah.
0: Okey, banyak benda lah cikgu deh.
1: Okey.
0: Jadi dalam pertandingan tersebut lah, cikgu masa juri-juri mari, mari teh makanan kita tu.
1: Ya.
0: Yeah. Ada dia tegur masukkan cikgu tu, ada tak? Dia bagi komen ke apa tak?
1: Dia tak bagi komen depan kita. Dia rasa tu bukan depan kita. Dia rasa semua juri-juri dia ada, kita tak ada situ.
0: Dia tak ada komen berapa? Ada tak komen secara
1: Masa kita masuk tu dia ada dah. Dia ada datang tengok-tengok masa kita masuk tu.
0: Apa yang dia komen tu cikgu? Boleh kongsi.
1: Dia macam dia kata okay, pucuk paku ni macam mana awak, awak basuh dulu ke, awak awak potong-potong dulu ke, macam ni. Dia tanya soalan-soalan macam dari segi kebersihan lah. Makan untuk kebersihan pun banyak juga orang.
0: Jadi cikgu apa ni? Cikgu potong dulu ke masuk basuh dulu?
1: Kita basuh dulu.
0: Basuh dulu baru potong lah. Kalau kita potong dulu baru basuh ke ni? Salah ke dari segi etika ke guna tu? Kalau kerabu ni?
1: Kalau kita potong dulu baru kita basuh, adalah sikit-sikit zat dia tu akan itulah. Lebih baik basuh dulu lah.
0: Ni ada orang tanya lagi ni, Kak Mona, letak cili api ke ada hitam?
1: Saya buat itu letak cili api,
0: tak ada hitam. Tak ada hitam. Cik Azhar, cikgu ada channel tak nak tengok cikgu masak-masak dia kamu?
1: Ada channel. Nak buat channel.
0: Okey lah, masa cikgu masuk bertanding itu kan, persediaan cikgu lah sebelum masuk bertanding mesti ada persediaan dia lah. Apa persediaan cikgu sebelum masuk bertanding hari itu?
1: Persediaan belum masuk bertanding ni maknanya
0: persediaan dari tempat kita dulu sebelum kita tolak ke Johor, sampai di Johor tu macam mana pula persediaan sebelum masuk bertanding?
1: Okey, sebelum masuk bertanding kita macam banyaklah kita buat apa tu R&D semua kan. Maknanya siapa, maknanya kita ni sebagai tenaga pengajar, selain pada masuk pertandingan ni, kita ni benda kerja hakiki kita sebagai tenaga pengajar. Jadi sebagai tenaga pengajar sampai ke hari ni kita tak berhenti-henti lagi belajar.
0: Jadi kita rasa tak cukup lagi,
1: tak berhenti-henti lagi belajar. So, kita boleh, kita kena R&D sendirilah. Apa-apa yang kita nak mengajar. Lepas tu saya sendiri pun masih lagi olahkan apa tu, olahkan resepi lah, resepi buat menu baru untuk apa tu, untuk kelas-kelas kita lah, untuk kelas-kelas kemas ni. Selain daripada untuk WCC, daripada untuk pertanian WCC, di kelas-kelas pun kita olahkan menu-menu baru lah supaya pelajar-pelajar kita tak jemur.
0: Nak tanya cikgu lah, sebelum cikgu masuk tandingan WCC World, World apa dia panggil? World Championship Championship ni, ada pertandingan lain kot cikgu masuk?
1: Kalau di peringkat antarabangsa, ni lah pertama kali saya masuk.
0: Kalau peringkat-peringkat lain,
1: peringkat-peringkat negeri, benda ni, wakil-wakil negeri ni, biasa je.
0: Biasa je? Biasa maknanya yang penuh cikgu benang dalam kejohanan peringkat negeri ada tak? Kejohanan menang itu panggil.
1: Peringkat negeri lama dah dengan kita dah. Mereka kita tenaga pengajar ni kita tak buat pertandingan untuk tenaga pengajar. Lama dah. Jadi dari peringkat negeri ni kita buat pertandingan untuk pelajar-pelajar di pusat masakan kita.
0: Baik-baik.
1: Kita melatih. Kita melatih sekarang ni, maknanya kita melatih pelajar-pelajar kita pula untuk masuki pertandingan-pertandingan yang diadakan. Sebagai contohnya, sebagai contoh, dua minggu lagi, tak sampai dah dua minggu lagi, dan 15 hari bulan Ogos ni, Kemah Negeri Terengganu akan buat Hari Kemahiran dipanggil. Hari Kemahiran peringkat Negeri Terengganu. Dan kita akan adakan banyak pertandingan-pertandingan lah di di hari kemahiran tu nanti.
0: Yeah. Hmm. Okey, kita pukul 3.35 minit petang. Kita mari semula lepas ni. Kita dengar kedai kopi dulu. Lepas kedai kopi, kita dengar lagu Nistan. Buat cikgu. Cikgu juga minta lagu Nistan ni. Lepas lagu Nistan, kita main budak.

0: Eh, baik jaga.
1: Ha. Ada rasa benda pelik tak aku?
2: Tak.
1: Aku rasa senyap sunyi je.
3: Ha,
1: senyap suntuk ni.
3: Ha, tu lah. Tak ada awang. Bukan dia?
1: Ha, itu aku tanya mu pula.
3: Biasa awang pagi congok dah sini.
1: Eh, mana cuba dah awang?
2: Tadi ada tapi dia macam kadang-kadang gaduh. Gimana tau?
3: Pulau.
1: Gimana eh? Ha. Aku kontak dia tak boleh. Ha. Aku tak tahu. Aku lari ke dia dah fed up dengan aku ke mahu dengan aku ke.
4: Aku baru ni aku typo ya. Takkan. Kau tu pergi kat aku kat rumah ya. Rupanya tidur bawah rumah ya. Apa ya?
1: Kau tengok. Senyap je masa. Senyap je tak ada dia.
4: Telefon hidup atas.
3: Sihat tu. Aku bimbang dia. Ah,
4: Saji. Dia kata dia letih ya. Aku nak minta tolong yang mesej rumah aku baru ni.
5: I'm very mehebuah.
2: Panjang
1: aku rasa dia ada senyap. Dia bawa pula aku tiba-tiba hari kan.
5: Banyak kau.
3: Benda. Ni bawa mu hari ni.
5: Tak percaya.
1: Bekali. Aku tak mau macam tu. Cerita mana mugi?
3: Kerja budak sesar gini.
1: Mana mugi?
5: Jok. Kawan kita ajak tapak bay bol.
3: Mu ada kawan kau? Siapa dia saya mu?
2: Sidik, Sidik.
5: Sidik dah cakap.
3: Kawan mu ajak mana?
1: Mana masalah mu? Saya
5: cari mu eh. Bay.
3: Benda bay.
1: Bay.
3: Benda, benda.
5: Nah, awak sedap. Kamu cerita lah. Dari
1: kabur. Oh, dekat kabur cerita. Baik pun senyap.
3: Ya, dia kawan baru. Aku bimbang dia. Dia cuma ikut je.
4: Benda kawan baru?
3: Kawan baru, cikgu.
4: Kawan ada tau.
1: Tak apa. Kedah kawan mu yang benar
3: ni. Eh, siapa dia kawan mu? Dalam mana?
5: Oh, lelaki kita.
3: Ya, jom mungkin mana?
5: Dia dari wajar. Dari wajar.
1: Dok, siapa kawan mu? Aku dah kenal.
5: Dari wajar. Dari wajar.
1: Aku risau. Mari bawa bawa mengaruh.
4: Aku kawan dia Halimunang. Mu tak tahu.
3: Eh, mu kena benda. Ajak kawan mu sini. Biar kami kenal. Bukan boleh kira sangat. Takut dia ajak mu. Ada molek-molek.
5: Tak ada masalah.
4: Benda
3: tak ada masalah.
2: Aku rasa
4: tidik dah. Sampai
1: sekarang
4: ada
1: misteri.
4: Baru ni aku nampak gendong baru ni. Mungkin gendong ada hot lelaki rendah-rendah itu. Ya tau?
3: Ya tau?
5: Cikgu mana kita?
4: Nampak hari tu aku lalu.
3: Gimana itu?
4: Gimana?
3: Mu pilih kawan molek-molek sikit wah.
2: Aku takut kena tokang je.
1: Dengan kita pun dah start berahsia dah. Kenapa agak berpengaruh ni tiba-tiba ni. Kalau kita dah berahsia tak bercakap benda.
3: Dia kalau sign ni kalau hak molek tak apa. Kalau macam gada kan hak cerita kalau kita kawan dengan orang jual minyak wangi, benda minyak wangi tu bau tak kita. Kalau jual hak yang ketuk-ketuk besi tu, kena tak percik api tak kita juga pandai-pandai.
2: Kalau ni kawan dengan orang jual carbonara? Masih

0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Okey, kita masih lagi dalam Silang Budaya di Terengganu FM bersama dengan tetamu kita pada petang ni, iaitu Cikgu Zaira Abdul Rahman, tenaga pengajar bidang masakan dari Kemah Negeri Terengganu. Jadi nak cakap pasal Kemah ni Cikgu eh.
2: Ya, ya.
1: Cikgu bermula mengajar di mana? Bermulanya pengelibatan Cikgu dengan Kemah ni, atau sebelum tu macam mana? Sebelum tu, lepas tu pergi Kemah tu macam mana?
2: Saya ada dalam Kemah ni lama dah, lebih kurang 30 tahun lebih dah. Bersama Kemah ni.
1: Tu Cikgu sebelum tu gitu masuk Kemah dulu ke macam mana?
2: Memang
1: daripada awal lah.
2: Daripada awal lah. Tak bertukar ke jabatan lain pun, kita memang stay dengan Kemah. Bidang yang sama lah.
1: Bidang masakan lah. Jadi di flat polis tu dipanggil apa?
2: Pusat masakan.
1: Pusat masakan. Okey. Kalau contohlah saya ni orang luar. Nak pergi ke tempat cikgu tu.
2: Ya. Yeah.
1: Adakah dibenarkan ataupun kata-kata nak masuk-masuk ke ataupun macam mana ke? Ke ada kelah ke ataupun macam mana tu?
2: Kita di Kemah Daerah Kota Terengganu membuka pendaftaran setiap awal tahun. Pendaftaran ni kita buka setiap awal tahun untuk siapa-siapa yang nak memasuki ataupun nak menyertai lah kelas-kelas masakan kita di pusat masakan ni. Sebab kita ada, saya ada tiga kelas di pusat masakan tu lah. Maksud, yang berlainan.
1: Kalau macam suri rumah ke wanita-wanita perempuan ni, dia kata dia berminat lah.
2: Okay,
1: untuk masuk kelas masakan
2: dia. Dia alu-alukan. Dia alu-alukan sangat. Suri-suri rumah, anak-anak muda pun boleh. Ada masalah. Tak semestinya suri rumah. Maknanya yang baru habis-habis belajar ke, kalau nak masuk, mula-mula budak-budak muda ni biasalah masuk untuk suka-suka je lah dulu untuk cari pengalaman. Biasa lepas tu, lepas lama-lama tu, dia orang boleh jadikan modul-modul yang kita ajar tu sebagai dia orang buat, lepas tu dia orang jual untuk menambah pendapatan keluarga dan pendapatan masing-masing lah, sebab income masing-masing.
1: Kalau di Kemah kat Elerang tu kan?
2: Ya, ya.
1: Kebanyakan ramai daripada siapa? Daripada mana? Adakah daripada pihak pun PDS diri mungkin? Suami, isteri-isteri daripada polis?
2: Yang memang duduk kat dalam tu. Dan ramai juga daripada luar-luar daripada ni. Sebab saya, kita open. Kita buka je kepada orang luar pun. Untuk menyertai kelas Kemah kat situ.
1: Ada syarat-syarat dia tak nak masuk?
2: Setakat ni kita tak bagi syarat-syarat yang ketat sangat lah.
1: Ataupun kita kata nak masuk ni, kena pandang masuk ni.
2: Sebab kita biasa kita ajar daripada asah lah. Daripada asah. Lepas tu dia orang sikit-sikit tu dia orang boleh ni lah. Dia orang boleh pergi ke depan lagi. Macam tu.
1: Okay. Berbalik pada pertandingan yang cikgu masuk tu kan. World Chef Championship, WCC. Baru ni saya buat tajuk WCC kot, tapi bukan World Chef Championship. Wedding Content Creator. Okay, cikgu masuk baru ni kan. World Chef Championship ni. Adakah ini pertama kali diadakan ke ataupun kali yang keberapa ni?
2: Bukan, WCC ni dia banyak tahun dah dia ada dalam 5 tahun lepas dah dia ada.
1: Ini kali pertama cikgu masuk.
2: Ni kali pertama lah.
1: Kali kedua
2: Kemah menyertai WCC.
1: Lepas ni cikgu nak masuk pula lah.
2: Lepas-lepas ni insyaAllah.
1: Tapi nak buat kerabu juga ke atau nak
2: kita,
1: cuba lain?
2: Kita cuba kategori lain pula lah kalau kita masuk sekali lagi.
1: Masa hari pertandingan itu dia berapa kategori ada selain pada kerabu?
2: Dia banyak kategori. Dia ada 50 kategori.
1: Sebagai contoh kerabu.
2: Sebab ada juga yang ni kerabu. Sebagai contoh dia kek.
1: Kek pun ada?
2: Ada. Kek. Western tu macam-macam lah. Macam chicken chop.
1: Western lagi.
2: Apa tu? lamb chop semua ada, semua ada. Kek ni macam-macam kek lah, kek kek untuk perkahwinan, kek buah ke, fruit kek, macam-macam lah ada, coklat. Satu dewang tu memang penuh dengan Memang penuh dengan makanan.
1: Makanan sajalah.
2: Satu dia orang besar tu. Yang dekat Pesada Johor Bahru.
1: Adakah ini pertandingan yang pertama kali diadakan di negara kita ke? Ataupun dia
2: Tak.
1: Banyak-banyak negara lain dia buat?
2: Memang dia buat di Johor Bahru. Yang WCC ni, dia punya owner tu memang dia buat di Johor Bahru.
1: Lepas pada ni pun tetap di Johor juga?
2: Mungkin juga. Sebab dia kerjasama dengan Tourism Johor. Dia bekerjasama dengan Tourism Johor ni.
1: Jadi pertandingan yang akan datang pun
2: Di Johor Bahru juga.
1: Akan di Johor. Pokoknya tahunan lah dikira ni.
2: Ya.
1: Ataupun
2: betul.
1: Tahunan. Maknanya bulan 5 tahun depan lah pula.
2: Setahun sekali lah dia orang buat ni.
1: Jadi untuk tahun depan berlatih lah ni.
2: boleh berlatih dulu lah.
1: Berlatih dulu.
2: Kita masuk tu tak sepertinya satu kategori je kita masuk. Kita boleh masuk dua kategori. Boleh.
1: Tapi cikgu bila lesa je.
2: Itu lesa je lah. Dia ada jurang ni masuk ni.
1: Jadi dua kategori. Selain daripada kemas-kemas lain tu, kerabu ada lagi saing-saing cikgu sendiri lah. Yang mencuba kek.
2: Ada. Western ada. Ada yang cuba kek, ada yang cuba chicken chop, ada yang cuba nasi lemak. Ada yang cuba sambal udang. Ya, ada banyak jenis. Atas kemahiran masing-masing lah tu.
1: Masih cikgu pergi tanding di Johor tu kan? Macam repoh-repoh ataupun sayur-sayur pucuk paku bawa dari Terengganu Melaka ke ataupun mencari di Johor?
2: Tak bawa dari Terengganu sebab tarikh saya bertanding tu 22 hari bulan. Jadi saya tak boleh bawa daripada Terengganu sebab kita 19 hari bulan tu kita sudah bertolak ke Johor Bahru.
1: Jadi pagi-pagi pergi pasar lah.
2: Kat sana kita pergi cari pasar sana lah. Untuk cari bahan-bahan kita tu.
1: Jadi pasar pergi cari sebab sini lah fresh lagi lah.
2: Sebab kita nak fresh. Kita punya kerabu tu kita nak fresh. Kalau macam dia orang ambil yang kategori kek semua tu, dia orang ambil bawa je daripada tempat masing-masing.
1: Itulah
2: cabaran lah, antara cabaran yang kita ambil kategori kerabu ni macam tu lah, dia not
1: fresh. Itu fresh. Cabaran dia. Tapi mudah lah cari di ni tau.
2: Tak lah payah sangat. Pasal
1: di
2: Johor Bahru.
1: Jadi ini kali yang pertama. Adakah seterusnya cikgu berazam nak menang lagi ke guna ni?
2: InsyaAllah, maknanya tahun depan kalau kita di offer lagi, insyaAllah kita akan sahut cabaran.
1: Okey, sekali lagi orang nak tengok tu, cikgu boleh tunjuk kok.
2: Tengok apa tu?
1: Tu meda.
2: Nak tengok meda.
1: Sekali lagi.
2: Okey.
1: Nak tengok meda tu.
2: Tengok meda.
1: Itulah meda yang dimenangi cikgu ataupun kok Facebook cikgu. Kok kamera atas tu. Nak tengok meda yang dimenangi, tahniahlah. Yang dimenangi oleh cikgu, buat tali tu akak nak tengok. gitu. Gitu meda ni menang. Berat juga tu.
2: Berat juga ni. Okey. Ya, Tourism Johor.
1: Alhamdulillah cikgu. Jadi cikgu lah, ujung-ujung lah cikgu saya nak tanya lah.
2: Ya.
1: Harapan cikgu sendiri lah untuk pertandingan akan datang dan seterusnya. Dalam apa ni, selepas menang gold medal ni, mungkin cikgu ada harapan lain lah sebenarnya untuk pertandingan World Chef Championship WCC yang akan diadakan satu hari nanti pula, lepas ni.
2: Kalau macam harapan tu macam saya maknanya kita berharap lah kejayaan saya ni dapat gold medal ni bukan sekadar menjadi kebanggaan untuk di saya sendiri saja, tapi menjadi inspirasi lah kepada semua semua wanita ataupun Tak apalah, tak semestinya wanita yang bidang masak kang ni. Lelaki pun boleh bidang masak kang. Maknanya untuk meningkatkan kemahiran dan mengejar impian tu, kita kena sentiasa belajar. Kita kena sentiasa belajar. Selagi kita berusaha, kita maknanya kita dan kita tidak mudah berputus asa. Maknanya insya-Allah kejayaan akan menanti. Selain daripada usaha kita, jangan usaha saja, maknanya tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala pun kita kena ada jugalah dalam hati.
1: Okey. Itulah cikgu, harapan cikgu lah. Yeah. Jadi saya mengambil sempatan ni lah dengan di Terengganu FM ni, dengan penerbit dia sekali, nak ucapkan tahniahlah kepada cikgu Zaira Abdul Rahman atas kemenangan gold medal di pertandingan World Championship WCC di Johor Bahru baru-baru ni. Dan kita harapkan ini bukan kali terakhir lah. Ada lagi lepas ni. Gold medal pulak lah.
2: InsyaAllah.
1: Gold medal pulak. Dan di tahunan tau. Tahun depan menang pulak. 2 tahun lagi menang pulak. 3 tahun lagi. Sampai bila-bila lah menang. Terima kasih banyak cikgu. Atas kejayaan cikgu dalam pertandingan masuk ni. Dan kita mengharapkan siapa-siapa lah. Ada nombor telefon tau. Kata nak pergi, nak pergi ke Kemah di Legang tu. Rasa nak belajar ke kau ni. Ada nombor telefon ke ataupun boleh pergi saja ke. Ataupun ada borang dia ke kau ni.
2: Memanglah kita ada borang ni. Boleh WhatsApp je lah. WhatsApp nombor saya. Okey.
1: Daya wisi ni. Apa
2: daya wisi ni.
1: Nombor Kemah tu ada tak?
2: Jabat lah. Jabat mahkota anu pun dia akan hubungi saya juga kalau ni.
1: Ada apalah. Nombor di nombor di Kemah dia tu. Ada nombor dia.
2: Kemah Kota Terengganu.
1: Kota Terengganu. Dia nak nak pergi saja ke ataupun nak ambil borang ke, dia mesti telefon Kemah dulu macam mana.
2: Ya, betul-betul.
1: Ada nombor dia?
2: Ada 09624
1: 09624 tak apa, dia ada asisten. Asisten dia kena kabur.
2: Apa?
1: Ha. 09628 628-410 09-628-410 Jadi nak masuk, kalau nak telefon Kemah tu, nak kabar kan ni, nak masuk belajar.
2: Nak masuk belajar di pusat masakan
1: lah. Pusat masakan di Hilegang lah. Ataupun kalau boleh terus saja ke situ lah.
2: Boleh juga. Tak ada masalah.
1: Terima kasih banyaklah cikgu.
2: Okey.
1: Kerana sudi hari ini, hadir hari ini untuk kita berkongsi kemenangan cikgu dan berkongsi lah ilmu kepada yang lain jika nak masak tu. Boleh mari ke pusat masakan ni, panggil
2: pusat masakan. Pusat masakan Kemas PDRM.
1: Kemas PDRM di
2: Hilirang.
1: Jadi sekali lagi saya ucap ribuan terima kasih kepada cikgu. Dan hari ni mari dengan apa? Seorang lagi.
2: Nurhatini.
1: Nurhatini. Selamat datang juga Nurhatini Okey, kerana sudi datang hari ini dalam program Silang Budaya kita pada hari ini. Dan saya sudah ingat bila taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh cikgu deh.
0: Silang Budaya Radio RTM. Budaya menyatukan kita.
3: Satu suara,
4: satu jiwa.
5: Radio RTM.

0: main aja mah dulu banyak panggil tukang raya. Tukang raya main lain kak iti main kayu perahu kesok kandu dulu dia bujang ujung nunggu jatuh lah sungai bong terjun gayung lah macam-macam lah masa dulu hingga dah lah buat kenangan lah dengar
1: pun semuanya dalam Jama Kigong setiap hari Ahad pukul 4 sampai 5 petang hanya dalam GGOK Gua Negamo Orang Kita Jama Kigong banyak cerita.
2: Okey, kita pukul 4:07 ataupun 4:08 minit. Minit petang dah. Jadi kita dengar tadi promo Jaman Kigong. Kalau minggu lepas Ayah Teh dengan Kak Cik kita buat apa benda ni, cerita-cerita di ATN dulu-dulu lah. Banyak cerita kita cerita-cerita opah lah, cerita chip lah, macam-macam atroming lah, macam-macam disiarkan di ATN lah. Jadi oleh kerana Ayah Teh seorang ini duk perah otak, duk mikir-mikir-mikir benda apa kita nak buat Jaman Kigong hari ni. Buat bikin-bikin-bikin Jaman Kigong ini kita cerita. Kita buat benda apa lepas balik sekolah. Macam Ayah Teh dulu. Balik sekolah je. Buka stoken, buka kasut. Buka baju, gatuh baju. Decung, lepok beg. Orang kata, pergi tanah. Pergi tanah lah ikut anda. Pergi cari kas kila ke. Pergi kas kila cari kot dulu sekali-sekala. Okey, boleh ceritalah pengalaman kisah-kisah kita dulu lepas balik sekolah. Ada setengah orang lepas balik sekolah lepas sekolah buka baju, saling baju, pergi ngaji. Ada orang gitu juga. Tapi nak dengarlah pengalaman kita masa zaman-zaman kita dulu lepas balik sekolah. Lepas balik sekolah kita buat benda biasa. Lepas balik sekolah kita buat benda. Nak tanya kot. 6235330 ataupun 6235330 6238330 atau boleh hantar ke WhatsApp. Saya balik kolah cari nasi loaf. Tapi ye kan? Tak tahu. Tapi nombor di belakang 9849. Ni siapa ni? Dia hantar gambar ni. Terima kasih banyaklah yang bersama kita ni. Yang hantar ni tapi kabur lah siapa dia ni. Balik sekolah cari nasi dulu. 6235330 6238330. Terima kasihlah kepada penerbit kita hari ni, Dija, kerana bersama kita dalam silang budaya tadi. Kita nak tanya apa ni. Assalamualaikum. Hello.
3: Salam,
2: Ayangoh. Ayangoh pulau. Ayangoh baru.
3: Ayateh.
2: Ayateh, kau ni? Kak Aroh.
3: Kak Aroh ni.
2: Kak Aroh balik sekolah, faham dia?
3: Kak Aroh masuk Kak Aroh sekolah rendah dulu. Kalau balik sekolah. Pecah.
2: Ayat pecah.
3: Apa tu? Pasal dua pendek je. Baju nak pakai masa tu sekolah rendah raja dua raja tiga ni tu lah.
2: Apa tu?
3: Panjat pokok jambu.
2: Kau yang pokok jambu je?
3: Pokok jambu, duduk atas pokok jambu tu. Makan jambu. Lepas tu kita duduk atas pokok jambu tu kita ingguk jadi macam gebuah. Sekejap tinggi, sekejap rendah. Lepas pada tu mandi, duduk dalam lagi. Masa tu pakai lagi ada ni orang makan pelapung dah. Beli kat mahal-mahal dulu ni. Dulu duduk dalam lagi je, belah lagi tu. Duduk buah air, air selaga, rendang.
2: Habis.
3: Sekolah menengah. Sekolah menengah. Masuk ke atas satu. Balik sekolah, duduk balik rumah lagi. Baju sekolah duduk pecah. Dengan beg, dengan baju sekolah, pergi ngaji.
2: Pergi ngaji, ya.
3: Pergi ngaji lalu. Sebab ngaji, dah balik rumah jadi madah.
2: Alhamdulillah.
3: Ngaji, lepas balik ngaji tu, kadang-kadang tu guru tengok. Apa, Mak? Duduk balik lagi makan nasi. Dok. Mak kita suruh ngaji dulu baru balik rumah.
2: Jadi kalau pergi sekolah dulu daripada sekolah menengah tu daripada tahap 1 sampai tahap 5 lah. Memang pergi.
3: Sampai kalau sampai tahap 3 je.
2: Tahap 3 je.
3: Alah. Tak mau sekolah. Mak sekolah tak mau.
2: Abu doh. Tak apalah
3: nak kan.
2: Terima kasih kat kau kita.
3: Umur 18 ayang kau.
2: Kahwin. Alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak kat kau kita. Balik sekolah.
3: Banyak-banyak.
2: Bye. Sama, bye. Okey, 6235330, 6238330. Ni, siapa nama? Rohaniza Taha dalam TikTok ni. Tahun 90-an duduk asrama, ikut rutin asrama. Lah sampai fonang, sekolah rendah je lah duduk rumah. Balik sekolah, pergi ngaji. Itulah dia. Pergi sekolah, pergi ngaji. Malam petang belaka, balik ngaji, main bola. Musuh sampai pukul 5 petang. Okey. Ni mochi pula usah di atas kat WhatsApp ni. Kita lepas balik sekolah pergi jual ikan, ikut ayah pergi pasar bayang. Dan ni siapa ni? Mar buka ni. Saya balik sekolah makan nasi pergi ngaji. Habis ngaji, dah balik rumah lalu pergi mandi tali air. Mata-mata mok napok mari, benda wak mok mari wi minyak. Apa saya tak faham. Itulah dia gitu. Hello, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, siapa di talian kita ni?
4: Ni Cik Noh pergi ke Semamang ni.
2: Cik Noh, okey, balik sekolah buat benda, Cik Noh?
4: Haa, balik sekolah, masuk sekolah rendah, sekolah menengah hari tu. Balik sekolah, letak beg atas beranda, terus pergi ambil lembu buat balik. Letak kat tedur, bagi masuk minum air dia. Haa, lepas tu baru pergi ambil apa, pergi ambil air pulak lah. Untuk letak dalam kat rumah lah.
2: Itu lembu biar?
4: Lembu ayuh.
2: Lembu ayuh.
4: Rekor, dua rekor gitulah biasa kat lepas. Dia ambil dulu letak kat seduh. Biasa kan tengah padang. Tengah air ni dia panas. Jadi kita buat seduh dululah dia.
2: Okay,
4: bagi minum air dia.
2: Kalau dia tu jauh kedok dari rumah tu, tambak ke lembu tu?
4: Jauh jugalah. Itu jalan kaki menguh juga. Nak disapa macam ke padang lah dia duduk tu.
2: Apa depan-depan rumah tempat tak ada? Tak ada tempat nak ui makan?
4: Depan rumah, rumah sekeliling lah. Rumah-rumah jirang lah maknanya.
2: Dah beli lembu kat mana itu? Jauh?
4: Di Padang Sawah Padi lah.
2: Padang Sawah Padi lah.
4: Kat Sawah Padi kita tu. Lepas tu tambak dia tu bira-bira macam ke, bira kat tak ada rumah orang lah. Situ kek tu. Awak pasal lembu tu. Biasa gitulah.
2: Kalau
4: lepas tu, apa dia?
2: Apa tu?
4: Kalau maknanya siak dia duduk tempat keduh sikit kat bawah pokok pokok nyo kita sini ni, petang karang pula barulah dia kita bagi makan apa ni, bubuk apa gitu pening. Lepas we makan we minum air lembu tu, kita siap lah. Kalau dah makan nasi dulu. Kalau tak dah, kita pergi ngaji lah dulu. Balik dalam baru makan nasi biasa.
2: Baik. Terima kasih banyak dah kita.
4: Okay.
2: Waalaikumsalam. Itu kata tu. Ni Wan Zahar dalam TikTok dia kata, kita balik sekolah pergi ngaji dulu. Balik ngaji baru pergi ngai ikan dalam paya. Tu dia. Ni siapa? Syam Ganu. Dia kabur, saya kalau masa sekolah rendah dulu, balik sekolah ambil basikal, pergi takat ikan puyuh dalam paya. Sudai Irah Kak Su Besuk ni dia kabur. Kalau dulu gok, balik sekolah gok, sapa rumah lagi. Dok sapa rumah lagi, nyigoh dulu pergi kait buah store dulu. Dok pun pergi baruh. Paling best lagi, sengeleng balik ikut sungai, nak ngarung air sungai. Saya tak tahu, dia apa gitu kot dulu.

0: mainannya mah dulu banyak, panggil tukang raya. Tukang raya main lai, gaiti, main kayu perahu. Kesok bandu dulu, dia pun dari ujung dulu. Jatuh lah sungai, rebung terjun. Gayung lah, macam-macam lah. Masa dulu, hingga dah lah. Buat kenangan je lah, dengar
1: pun. Semuanya dalam Jamak Kigong, setiap hari Ahad, pukul 4 sampai 5 petang, hanya dalam GGOK, Gua Negamu Orang Kita. Jamak Kigong, banyak cerita.
2: Okey, kita masih lagi cakap pasal Jamak Kigong lah. Apa benda ni, lepas balik call lah. Ni Wan Zah kata, kadang balik kolor gila stik burung dalam roh. Ada yang hantar apa benda ni ke WhatsApp kita ni, dia cerita zaman sekolah dulu dia mime dia. Kita bukan nak cerita zaman sekolah dulu mime dia. Kita nak cerita balik sekolah buat benda. Balik sekolah tu buat benda. Ni Zapaka di Kabur, zaman dululah pas balik sekolah rendah lah. Balik sekolah menengah lain pula aktivitinya. Masa sekolah rendah, balik sekolah tukar baju seluar pergi main kat alur depan rumah cari anak budu, anak sekila sekaring, ikan karing lah. Beh gila tang itu ayah teh weh pak kilat beleming muka bahan panah, kena libah ketoh paik apa tak serik, kena hari ni esok lagi lagi. Sekolah menengah lain pula, masa tu ada rasa malu dah sikit, acah-acah sopang lah. Depan orang je lah. Belakang orang kabak lagi pokoknya lastik burung. Buat gana lah kita jenis lasok, dia cerita. Tidungung balik sekolah, masa sekolah menengah dulu, gatih basikal pergi library pusakan awang, pergi baca buku dengan pinjam buku. Dalam pukul 4:30 petang baru balik rumah, mandi-mandi dan makan. Okay, terima kasih. Ni balik sekolah tak payah cerita petang tu, tak payah lah. Okey, ada lagi 6235330 6238330. Kita cerita lepas balik sekolah. Oh, yang petang-petang tu main tu kita tak kira lah. Hello, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum, selamat
2: petang. Siapa dia ni?
3: Tak kenal.
2: Dah nak takak.
3: Bila kekasih.
2: Siapa?
3: Orang
2: kata. Okey, syukur.
3: Yeah.
2: Oh, baru kita tengok live dia nyanyi baru ni. Okey, syukur. Sihat, alhamdulillah. Balik sekolah lah lepas tu, buat mana? Lepas balik sekolah.
3: Oh, kita balik sekolah tu mandi lah jawabnya.
2: Mandi lalu?
3: Mandi lalu. Tak boleh rasa macam tak sedap.
2: Lagi okay. buat berdiri lepas pada tu? Tak ada lah.
3: Lepas tu, balik-balik mandi-mandi. Lepas tu, kita pergi kelas petang pula.
2: Kelas petang. Syukur sekolah dulu, sekolah mana? Sekolah rendah?
3: Kita sekolah Johor Bahru. Sekolah khas. Sekolah khas. Tahun 89 sampai 90.
2: Lepas mandi, pergi kelas tu, kelas mana? Kelas petang?
3: Kelas agama. Pagi kelas ni. Kelas bahasa Melayu, bahasa Inggeris, semua kelas biasa. Pagi tu.
2: Ada kelas tu lah, belajar apa? Belajar Braille.
3: Ada. Memang ada.
2: Jadi sekolah menengah? Sekolah menengah, balik sekolah?
3: Sekolah petang tu sekolah belajar agama pula lah, macam belajar bahasa Arab ke mengaji ke gitu lah.
2: Ya. Baik. Terima kasih banyak.
3: Jadi ada dua sesi di situ.
2: Balik sekolah mandi, lepas tu pergi kelas pula.
3: Begitulah.
2: Sampai sekarang tau.
3: Mas sekarang.
2: Terima kasih, syukur.
3: Okey.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. I think nak dengar kenapa? Waktu asal kita pukul apa? 4:36 ini. Ya. Yeah. 4:36 ini, kejar-kejar masa sikit lah. Mena Bukit Dimang kata, ayah teh balik sekolah, gi ngaji, nasi tak makan lagi. Pengaji main dengan saing-saing. Kutik uang muting. Yo, kalau store, masa sekolah rendah, lepas balik sekolah, makan nasi dulu, baru gi main tahang burung pipih. Saya uang ketoh. Kimi batu rakih pula. Dia kata balik sekolah dulu terjung mandi ngabang. Siap standby dah seluar pendek kat ngabang ikut mok. Takut mok perasan. Learning ngabang tak ada dah. Kena kambuh belaka naik rumah orang. Dari sekolah rendah minat berenang. Itulah boleh jadi Navy kita. Okay. 6235330 ataupun 6238330. Tajuk kita, pas balik sekolah. Bukan mainan-mainan masa budak dulu dah. Ada atau kamu cerita mainan masa budak dulu. Bukan. Pas balik sekolah kita buat benda. Okey, ni siapa ni? Hello, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
2: Ya, mongo.
4: Mongo.
2: Ha? Ya? Mongo. Mongo, ya betul dengar-dengar mongo. Mongo
4: tak
2: dulu.
4: Dengar.
2: Ha?
4: Assalamualaikum.
2: Ha, gua tak dengar, tak dengar. Hello? Ha, putus. Tak apa, telefon mongo boleh telefon mula. Hello, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
2: Ya, siapa dia ni?
4: Ya?
2: Yeah?
4: Kak Ani.
2: Kak Ani. Kak Ani kau ni? Pas balik sekolah dulu?
4: Kak Ani kat sekolah rendah itu. Balik sekolah tu di sekolah petang. Lain ni orang kapal. Itu orang sekolah petang.
2: Haa, kalau petang dulu dia panggil.
4: Haa, lepas tu kalau sekolah rendah balik. Pakai nasi.

0: Oh, cabut semua awak padi.
1: Ambil upah yang semua orang.
0: Dulu apa sayang dulu?
1: Oh, dulu lapan tim mesra yang ti.
0: Alhamdulillah, boleh juga kita.
1: Dapat. Boleh lah. Lari buat bandar sekolah.
0: Kita dia. Terima kasih banyak kita.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Kak Kaabah ke mana? Kaabah Dungu ni kata. Zaman kirung Kaabah balik sekolah, sandor beg, mandi solat, pergi main dengan sain-sain depan rumah. Kadang-kadang main kat wakah tu, puah main cari cikgu pula. Kat maghrib naik ngaji dengan tok, esok main pula ayat teh. Gitulah. Farid Ali, pas balik sekolah kena pergi kafar. Kalau tak pergi kafar, duduk atas gerai makan set-set tamang. Okey, ni siapa ni? Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Siapa di talian?
2: Wah, sudah kerja.
0: Siapa di talian kita ni?
2: Muah.
0: Muah. Muah. Balik kau lah buat benda. Balik kau lah buat benda.
2: Kalau rendah tu balik kau lah pergi kerja ke radio lagi.
0: Kerja radio lalu?
2: Balik kau lah sebab dulu memang radio kereta. Tak kalah payam. Tahun 1995-1996 sebab ada gurak kapok. Balik kau lah hingga ke radio. Itu nak kan?
0: Dah. Lepas tu?
2: Tutup bang lah mok ketuk itu wei bisi bang orang bang luar.
0: lepas tu sekolah rendah? Ya, sekolah menengah.
2: Sekolah menengah untuk asrama balik tahlil kalau siap-siap gisu lah.
0: Gisu lah. Sekolah menengah sekolah mana?
2: Sekolah menengah perikan kos di Setapak Kuala.
0: Berapa tahun duduk situ?
2: Daripada salah satu patah lima lah.
0: Masih terkaitan satu sekolah rendah?
2: Rendah di Pusat Bukit Besar ni.
0: Pusat Bukit Besar. Sekolah kah juga tau?
2: Sekolah kah.
0: Itulah kerja kita hari lepas balik sekolah.
2: Ya, itulah
0: kerja kita. Terima kasih, Mak.
2: Okey, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Allah. Okey, ni pemanggil ni. Assalamualaikum. Okey, 6235-330 ataupun 6238-330. Tajuk kita, pas balik sekolah. Balik sekolah, kita kata baik. Dekat ikan sekilah. Ayat teh dulu lah gitu lah. Macam-macam lah. Dah cerita dulu lah. Sama-sama kita sekolah. Okey, mungkin pemanggil tak akhir kot. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, siapa di talian kita ni?
3: Cikmi sentiasa ada.
0: Cikmi sentiasa ada.
3: Ya.
0: Cikmi, pas balik sekolah buat benda?
3: Dulu masa sekolah rendah dulu balik sekolah. Lepas tu mandi-mandi pergi ngaji.
0: Pergi ngaji.
3: Lepas tu mengaji pergi pertama tapi balik kemudian sekali. Nak ajar dulu.
0: Dah apa? Yang orang dah faham.
3: Tunggu tu ajar orang ngaji dulu baru balik.
0: Sekolah menengah?
3: Sekolah menengah sekolah kariah.
0: Pas balik sekolah?
3: Balik sekolah tu waktu tu mengaji kan dah tamat kan. Dia duduk. Buat kerja-kerja rumah,
0: tolong mok
3: lah.
0: Gitu je lah. Banyak kenangan kita, banyak sekolah.
3: Ya, banyak kenangan kata.
0: Baik-baik, terima kasih.
3: Okey,
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, waktu bangsa kita bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Negeri ialah pada pukul 4.36 minit petang, 4.38 pulak, Bersubstitu 4.38 Hulu Terengganu dan 4.37 bagi daerah Kemamang dan Dungu. Terima kasih yang setia bersama kami cakap bak lepas balik sekolah ni. Siapa ni? Nama dia tak ada nama tapi nombor dia 2488. Dia kabur lepas balik sekolah pecah baju pergi main rakit rumah belakang sungai. Terima kasih banyak sayang-sayang kita yang bersama kita dalam Jaman Kiyo.
4: Mainan yang dulu banyak.

0: Kok jatuh langsung ke bong terjun. Gayung lah, macam-macam lah. Masa dulu, tinggal dah lah. Buat kenangan je lah, dengar
1: pun. Semuanya dalam Jama Kigong, setiap hari Ahad, pukul 4 sampai 5 petang, hanya dalam GGOK, Guanagamo Orang Kita. Jama Kigong, banyak cerita.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sekejap lagi tepat pukul 4:36 petang masalah solat asar bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada makam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

bersama-sama saya Dr. Muhammad Syahrizal bin Nasir, pensyarah kanan di Universiti Sultan Zainal Abidin dalam slot Kalam Murabbi setiap hari selepas azan di Terengganu FM terbitan Nur Aini Sulung. Kita mempunyai tanggungjawab untuk sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita perlu mengingati Allah dalam setiap detik kehidupan kita. Pagi kita perlulah kita mulai dengan sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala dengan memperbanyakkan zikrullah, zikir kepada Allah. Begitu juga pada waktu petang, kita juga dianjurkan untuk mengingati Allah Subhanahu Wa Taala bukratan wa asila pada waktu pagi dan petang. Kerana hakikatnya kita mengharapkan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memberi pertolongan kepada kita dan memberkati kehidupan kita. Dengan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, Allah pasti akan ingat pada kita. Allah pasti akan memberi pertolongan untuk kita menjalani kehidupan yang penuh dengan cabaran dan dugaan. Oleh itu, dengan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, ia dapat membuktikan keimanan kita kepada Allah. Tidak ada yang lebih penting dalam hidup kita melainkan ingatan yang berterusan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kita supaya sentiasa mengingatinya, supaya sentiasa melaksanakan ibadat solat fardu, kerana ia tanda ingatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dituntut untuk mengingati Allah supaya Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa melihat kita sebagai hamba-Nya yang taat dan tunduk kepada-Nya. Solat merupakan satu ibadat yang mencerminkan sejauh mana ketaatan dan ingatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, dengan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, janji Allah kepada para hamba-Nya bahawa hati akan menjadi tenang, hati akan tenteram dengan banyak mengingati Allah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Yang bermaksud, orang yang beriman dan tenang tenteram hati mereka dengan mengingati Allah, zikrullah. Ketahuilah, dengan mengingati Allah, zikrullah itu, tenang tenteramlah hati manusia. Oleh itu, marilah sama-sama kita jaga ibadat solat kita. Marilah sama-sama kita memperbanyakkan zikrullah, mengingati Allah Subhanahu Wa Taala.

0: Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Nabi Muhammad pesuruh Allah.
1: Tahu ni Tuhan.
2: Awak kita.
3: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa boleh terima kasih dengan semangat tu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Okey, DJ Okey Guna Gamu. Kita pukul 4:48 minit petang dah kita ni. Okey, tadi kita cakap pasal apa dah? Pah balik sekolah. Jadi ramalah cerita pah balik sekolah. Pergi takat ikang lah, pergi balik sekolah, pergi panjat pokok lah, pergi balik sekolah, pergi ngaji lah macam-macam. Tapi kita kesah-kesah dulu orang kita, masa kita budak-budak lu macam-macam cerita lah. Kita itulah hiburan kita. Tapi Ayatin nak kabur sikit lah. Orang budak-budak lain ni, bukan Ayatin nak kata lah, di sekiling Ayatin ni, pah balik sekolah lain ni, budak-budak lain ni, pergi capa gadget. Lain ni siapa rumah je, siapa gadget, siapa telefon, main telefon, sambung geng bareng, tak habis lagi, sambung sembang dalam telefon. Itulah budak-budak lain ni. Nak kata kena lain ni, siap orang budak-budak lain ni mau ayah wui telefon seseorang. Telefon mau ayah kita dululah. Lepas nak pakai telefon baru, telefon tu boleh lagi we cannot dia. Lepas tu bila budak-budak lain ni tu macam cerita-cerita pas balik sekolah, capa telefon. Ke ada kot budak-budak lain ni pas balik sekolah, dia pergi takat ikang. Panjat pokok. Ada ke budak-budak lain ni? Tidak nampak dulu ni. Tapi gitulah. Selain kalau ada, selain daripada kelas-kelas lain yang macam kelas kafar ke apa ke, lain ni siapa rumah, siapa telefon dulu. Itulah budak-budak lain ni. Eh, nak kata apa lah. Dok. Tapi tidak ambil panggilan lah. Minta maaf banyak lah, Dok Dang. Dok. Sebab lagi pukul 5 petang, kita akan ke Agasburi Kota Media untuk ikuti utama 5 petang. Dan kita kembali lepas tu dengan pilihan retro. Dan pilihan retro lepas dalam pukul 5 lebih tu, kita ada macam-macam. Selain daripada pilihan retro, kita ada Lapor The Way dan Beast On Air. Kita nantilah. Kita mari semula lepas ni dalam JJOK Guna Gamak orang kita pukul 5 petang kan, dalam pilihan retro.

0: betul-betul lah. Apa ni?
1: Anda tidak tahu apa yang datang dari belakang, melainkan jika anda ada mata. Di belakang kepala, berjalanlah dengan menghadap lalu lintas. Anda mampu mengubahnya.

Senarai Exco Negeri Sembilan di Muktamad minggu depan. Aplikasi MyJPJ ditambah baik pelbagai ciri teknologi terkini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang.

0: kita kadang-kala masa belajar dalam nak dapat lesen sekolah memandu, sopan santun
1: kan?
0: Anak Melayu masa tu
1: tak cukup signal tangan pun kita bagi nak bagi, kan, bagi tahu tu nak lalu ya.
0: Bila dah dapat lesen
1: signal pun lupa guna. Ya Allah. Kita lupa tahu tak ya, kalau tak reti guna signal ni kan, lampu tu dipasang percuma dari kilang. Tak perlu bayar cukai tambahan. Maka gunalah sebaiknya ya.
0: Free package.
1: Ya. Package sekali beli dengan kereta. Tak ada pun jual-jual cakap macam ni. Percuma signal.
2: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasha yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Klik.

0: semua bukan pilihan kami. Semuanya pilihan anda. Segalanya dalam Retro Pilihan bermula 5.15 petang hanya di GG OK.
1: Guanagamo. Orang kita. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita mari semula untuk jam yang terakhir, jam yang keempat dalam segmen GG OK Guanagamo orang kita. Dan dalam segmen ni kita ada Retro Pilihan. Ha, Retro Pilihan siapa kundang lah. Tapi dalam Retro Pilihan tu ia ada dua lagi. Ia ada Lapodore dan juga Beast on Air. Ha, gitu deh. Terima kasih banyak lah yang tari tadi, dengar Yotih tadi atau mesej ku WhatsApp, ku TikTok. Kita habis dah TikTok ni. lepas dia tu macam-macam lah. Orang minta-minta lagu ni. Ada orang minta lagu ni. Lagu sama je orang sama. Ya, orang sama tak. Ayah tak kisah. Tapi janganlah lagu sama. Semua. Lagu lain attack. Ayah tak dengar lagu lain attack. Ayah tak diri tak dengar. Lagu daripada orang tu lagu lain. Jangan lagu sama attack deh. Okey. Kadang-kadang pun. Ada yang sayang-sayang kita yang dalam perjalanan pulang dari tempat kerja. Balik dari tempat kerja. Jalan bawa kereta molek-molek deh. Saya pergi sampai rumah lagi. Tak sabar nak jumpa anak-anak bini kita deh. Okey, untuk dua pilihan sebab Aiti nak tunaikan dua pilihan lagu dulu. Sayang-sayang kita atur dalam pilihan retro ni. Pilihan pertama ni Shang Ganu. Dia minta lagu Luka Seribu Rindu dari Fotograf. Luka Seribu Rindu dari Fotograf. Dan Faiz Jiranga dia minta lagu Sudirman. Terasing. Lagu terasing. Jadi antara Shang Ganu, lagu Luka Seribu Rindu dan Terasing tu, kita ikuti dulu Lapo Dah Weh. Hari ni Lapo Dah Weh kita pergi restoran Stasen Kuala Terengganu. Lepas ni lah. Dan lepas pada lagu tu kita akan ikuti pula Beast on Air hari ni. Beast on Air hari ni Backdoor Coffee Shop. Kita usaha terbitang Kak Teh Rosi Zagani. Jadi kita ikuti pilihan dua pilihan lagu terlebih dahulu, Luka Seribu Rindu dan juga Terasing.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Amirul Azwan bin Afandi. Orang panggil nama gelarang Amirul. Saya berniaga coffee shop, berniaga kopi, dan nama kedai kopi tu Backdoor Coffee Shop di Kuala Berang. Lokasi di Kuala Berang dan lebih detail lagi belakang Agrobank ataupun belakang geng gadget tu. Sebab tu nama dia Backdoor, pintu belakang. Dan waktu operasi dia biasanya kami beroperasi jam 11 pagi hingga 7 petang. Hari Jumaat kita buka waktu pagi saja, 7 pagi hingga 11.30 pagi. Sambutan pelanggan alhamdulillah mendapat sambutan yang baiklah di Kuala Berang ni. Dan semakin hari semakin ramai orang mula minum kopi yang fresh ni. Saya belajar kopi ni, belajar sendiri. Pada waktu tu, waktu PKP, saya start belajar dalam YouTube, dalam Facebook, dan tanya dekat grup Facebook cara buat kopi ni. Tapi tak se-perfect sekarang lah. Bukan perfect sangat, tapi tak se-okay sekarang. Dan lepas tu barulah saya mula ambil masuk kelas ataupun dia panggil ambil CJ Asia Coffee Institute ACI. Dan macam mana terfikir nak jual kopi ni, sebab seminum sendiri, lepas tu kongsi dengan orang, lepas tu ada orang, ada member-member cakap jual je lah, kopi ni boleh pergi jauh. Kita pun start jual balik, jual kopi. Okey, stok kopi ni kita ambil dari seluruh Malaysia lah. Ada KL, tapi yang paling banyak kita ambil Roasteria. Roaster tu panggil. Roaster ni tempat bakar biji kopi tu. Kita ambil dengan ada di Kota Terengganu. Ada 2 roastery, 3 roastery. Tukang kopi, Otagon roastery. Tumbuh roastery. Kita pun dalam proses, bukan proses, dalam usaha untuk belajar untuk proses sendiri kopi tu. Yang maksud dia untuk bakar sendiri. Tapi benda ni bukan senang lah, mungkin ambil masa lama sikit lah. Ok, jenis kopi ni kita senang, kita jual Arabica, biji kopi Arabica lah. Biji kopi Arabica ni dia boleh katakan standard dekat Malaysia ni. Orang guna, kafe-kafe lain guna. Paling best seller saya rasa kita punya specialty kopi tu, yang mana kopi tu agak mahal sikit dan rasa dia yang unik. Rasa dia tak ada campuran mana-mana flavor, mana-mana, cuma kopi espresso dengan susu, tapi dia ada taste note, ada rasa buah, ada rasa coklat. Dan harga dia, kita ada harga yang standard dengan harga yang mahal sikit lah. Kalau yang mahal tu yang specialty, yang selection, yang diselect, bim-bim yang diselect lah. Saya rasa kalau nak kabur istimewa ataupun kelebihan daripada kedai-kedai lain, saya rasa bagi saya lah semuanya sama. Cuma kalau saya buat kopi, ibarat dia kalau saya buat kopi untuk saya minum. Okey, saya jual kopi tu, saya buat seperti saya nak minum sendiri. Maksud orang dari hati ke kopi aku. Begitulah lebih kurang. Tapi kedai lain pun okey je, sedap je. Okey, cabaran dalam bisnes kopi ni adalah macam mana saya nak educate peminum kopi yang sebenar. Maksud dia yang minum tanpa bahan tambahan atau gula atau mana-mana flavor lah, perasa. Itu bagi saya cabaran yang susah-susah, sebab ramai yang masih lagi minum kopi yang manis, ada tambahan perasa. Jadi untuk educate dan untuk buat bisnes yang di mana kedai kopi yang tak ada perasa ni susah. Jadi kita bukan tak buat, cuma kita kurangkan. Kita educate, tak apa, kita menerima, kita apa ni, kita boleh je buat yang manis, tapi kita sarankan minum yang lebih bagus lah. Mana kata tanpa gula, begitulah. Okay, untuk buat tempahan pun boleh, kita pun buat juga catering untuk mana-mana event atau acara majlis kahwin, makan-makan ke, memang kita buat catering tu. Jadi kalau nak order, nak tempahan, boleh WhatsApp ataupun call 013-932-8708. Sekarang ni kita memang ada buat COD. Kita, sebab kita lebih suka orang rasa yang fresh brew, kita suka yang itulah. Pesanan saya kepada pelanggan saya ataupun pelanggan lain lah, apalah mana-mana tu kurangkan minum kopi manis segelas hari ke. Daripada dua tu kurang jadi satu segelas. Daripada segelas tu boleh start minum kopi tanpa gula. Sebenarnya kopi tak salah, yang salahnya perisa tambahan gula tu. Daripada minum manis, kita minum yang tak ada gula. Tak perlu pun siapa nak minum americano, ais latte pun kira okey dah. Harapan saya ni makin ramai lah yang minum kopi kopi tanpa gula.
1: Anda sudah bersedia? Ya.

0: semua bukan pilihan kami. Semuanya pilihan anda. Segalanya dalam Retro Pilihan bermula 5.15 petang semestinya dalam GGOK. Guana Gamo orang kita.
1: Okey, jadi okey, kau dengar mak orang kita. Kita dengar, kita baru dengar dua lagu. Lepas tu kita bersama dalam Lapor Dawih dan juga Beast on Air. Jadi untuk seterusnya, saya tidak tunaikan satu lagu dulu. Lepas tu dua atau tiga lagu nak tengok masa dulu lah. Okey, untuk lagu seterusnya, lagu ketiga dari Kimi Batu Rakit. Dia minta lagu dari kumpulan Chris, iaitu lagu Cendrawasih.

5.45 minit petang. Tepat 5.45 minit petang. Terima kasih sayang-sayang kita yang terus minta lagu. Dan untuk yang ujung-ujung ni, Ayah Teh Dan tunaikan dua lagu lagi. Ha, dua lagu lagi sebab lagu hok dua lagu ni panjang tu. 5 minit lebih dengan lagu 6 minit pun ada. Tapi tak apalah. Hok lagu ujung-ujung tu kira lagu kalau dang lah. Kira lagu bonus lah tu. Ha, guna-guna pun. Sebab pukul 6 petang kita akan ke ikuti bulletin Terengganu FM. Bulletin petang. Dan bertemankan saya Ayah Teh lah petang ni. Hal. Rasa-rasa kalau tengok jadual hal lah petang ni. Dan insyaAllah bersama dengan bagi ustaz hari ni. Ustaz mana kita tunggu nanti sekarang. Mungkin ustaz Al-Waling rasa hari ni. Rasa. Tapi tak apalah. Terima kasih banyak kepada mereka yang terus hantar. Dan untuk lagu seterusnya, pilihan Pok Su Teluk Kalung. Dia minta lagu Bunga Larangan UG14. Dan seterusnya Pok Su, lepas ni pilihan Kak Ani Bukit Sawa. Dia minta lagu Keluar Dari Kepulauan Sudu. Sepulang sudu, kepulang sepung lah. Rindu, serindu-rindunya. Jadi itulah dan dua permintaan yang Teh tunaikan sebab lagu dia panjang sangat. Jadi terimalah Pok Su Teluk Kalung, Bunga Larangan dan Kak Ani Bukit Sawa, Rindu, serindu-rindunya. Sampai sinilah tugas saya Teh temani sains-sains kita dalam GJOK Guana Gamak kita bermula 2 petang tadi. Dan jangan lupa temani sains-sains saya Teh orang lain sampai malam nanti lah. Malam Kak Gang Dija malam kan eh. Jadi salam ceria, salam hormat dari Ayah Teh. InsyaAllah kita jumpa lagi hari lain pula tu. Tak tahulah esok lusa tu. Kita berjumpa dalam GJOK Guana Gamak Orang Kita. Jumpa semula.

0: semua bukan pilihan kami. Semuanya pilihan anda. Segalanya dalam Retro Pilihan bermula 5.15 petang hanya di Gigi OK.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak...
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
3: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
2: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Assalamualaikum, selamat datang semua kembali semula bersama-sama kami di Terengganu FM Masa Ceria. Kita dah pukul 6.10 minit petang sekarang ni untuk edisi hari Ahad hari ni 2 Ogos 2026. 18 Safar 1448 Hijriah. Terima kasih untuk Ayah Teh tadi temankan anda pukul 2 hingga 6 dalam JJ OK Guna Gamuk kita, dan 6 petang hingga 9 malam dalam Nurani Petang ni bertemankan Hal sampailah ke 9 malam nanti. Harap anda semua dalam keadaan baik-baik saja, tenang-tenang, sambil anda mungkin ada yang sedang dalam memandu nak balik ke rumah masing-masing, ataupun yang dah sampai ataupun baru je sampai, ataupun yang dah sampai tapi tak keluar lagi daripada kereta tu. Terima kasih banyak-banyak ya. Okey, untuk minggu ni kita nak bersama-sama dengan giliran yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Syukri Haji Ali yang dah pun bersiap-siap jadi konti kita pada petang ini untuk kita meneruskan lagi apa yang dah pun kita ikuti pada 2 minggu sebelum ini. Dan anda juga boleh saksikan dekat live Facebook Terengganu FM dan juga live TikTok Terengganu FM underscore. Kalau yang masih lagi belum ikut, boleh ikut dan juga follow kami dulu ya. Jadi Ustaz dah pun bersedia di konti. Assalamualaikum, selamat petang Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kau baik? Alhamdulillah. Ustaz baik ya?
1: Lama tak ke udah di sekali.
0: Itulah. Jadi siaran terakhir 2 minggu lepas. Dua minggu sebelum ini. Okay. Jadi kita akan teruskan sampai ke pukul 7 malam nanti. Masih lagi menggunakan buku yang sama lagi. Buku yang berjudul, tajuk depan dia adalah Ruksah Solat Kritikal, Satu Jalan Keluar. Jadi minggu ni muka surat yang ke berapa tu Ustaz?
1: Surat masa 49 hari ni.
0: 49? Okay. Jadi sebelum kita nak
1: 46.
0: 46. Betul, 46. Okay, jadi sebelum kita nak teruskan tu, mungkin Ustaz ada nak sikit mukadimah ataupun nak ulang kaji dulu ke? Dipersilakan.
1: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saudara-saudari, tuan-tuan dan puan, pada pendengar yang dikasih sekalian, pendengar dan penonton ya, Al eh?
0: Betul.
1: Baik, kita sudah melepasi pada minggu yang lepas, 2 minggu lepas, tentang apa akibat daripada tidak memahami akan konsep azimah dan ruksah yang kita mulakan pada minggu yang lepas. Kita dah mulakan dengan yang pertama A itu pada muka 45. Pasal 45, mudah berada dalam cekaman was-was syaitan dan ragu-ragu dengan apa yang berlaku. Kita dah cerita. Maknanya ada ruksah yang diberikan kepada kita, yang dibenarkan kepada kita oleh kerana kita tak belajar dan kita tidak mempedulikan apa yang telah disebut oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka yang saya zahirkan dalam buku saya ini. Maka kita kita tak tahu berdua main ragu-ragu, main was-was itu. Sebagai contoh ni, minggu lepas kita cerita, mereka berada dalam ragu-ragu antara terpaksa meninggalkan solat maghrib ataupun meniat solat maghrib itu untuk dijamakkan dalam waktu isyak. Persoalan berlega dalam pemikiran mereka, apakah boleh menggunakan ruksah jamak ketika dalam keadaan jarak perjalanan yang tidak sampai 20 km, yang terlibat dalam terperangkap, contohnya terperangkap dalam kesekan lalu lintas belah Kuala Lumpur sana ataupun belah sini pun Terengganu, persengannya pandai-pandai jam lah.
0: Betul.
1: Jadi dalam keadaan begitu, jarak tidak cukup 2 mara lah. Macam mana kita? Kita dirundung dengan perasaan was-was, was-was syaitan dan ragu-ragu dengan apa yang ditawarkan kepada kita. Hari ini cuba tengok, dan kita panjang-panjang lebar dah cerita baru ni, sehingga ada rakan kita daripada Kota Baru menuju ke Melaka. Mungkin petani dia ada bersama kita. Lalu kot Terengganu tu, bagus Terengganu tu. Radio Terengganu. Terengganu FM. Duk cerita benda-benda gini. Petang-petang tu. Mana-mana faan. Ada buku pula tu. Mana mau start buku-buku di konti, satu negeri menaduh buku ni. Jadi saya pun nak tiba sama lah. Saya nak beli buku sama. Boleh tak? Boleh. Benda-benda besar. Baik, mudah-mudahan.
0: Siapa lagi buku dia?
1: Siapa tu?
0: Siapa tu?
1: Siapa tu dia? Jadi petani mungkin dia berada di TikTok ataupun di Facebook. Kita tengok hari ni kita sambung B pula. A tu kita panjang lebar dah cerita itu. B, sanggup meninggal perintah Allah bila berada dalam keadaan kesulitan. Tanpa mengetahui bahawa dalam konsep azimah dan ruksah ini terdapat hukum syarak menyediakan ruang ruksah yang sangat luas bagi menyempurnakan ibadah. Dalam muka surat ini, muka 46 ini, saya ada letakkan satu gambar reja. Dalam keadaan sihat-sihat ada hukum azimah terpakai kepada kita. Hukum azimah. Azimah tu maksudnya, azimah tu hukum asal. Hukum asal satu ibadah. Mana hal semayang zuhur, semayang asar tadi dalam keadaan menggunakan hukum azimah. Ambil semayang macam biasa, kemudian rokok, sujud macam biasa. Itu hukum azimah. Bila mana kita berada dalam keadaan uzur, maka hukum ruksah akan datang kepada kita untuk menyempurnakan ibadah itu. Okay. Dalam keadaan begitu, contohnya saya sekarang ni, ayah mertua saya berada di hospital sekarang ni, keluar daripada ICU buat operation baru ni. Ayah semayang dah. Semayang dalam keadaan keadaan ruksah gitu. Dalam keadaan terlentang gitu. Dia menggunakan kaedah semayang dalam keadaan hormat waktu, dalam keadaan tidak suci daripada najis-najis yang mungkin tidak mungkin ada najis-najis yang tidak dimaafkan dan sebagainya. Jadi kalau dalam keadaan begini, dalam keadaan begini, sebagai contoh, sebagai contoh pada muka surat 260 belakang tu,
0: 259,
1: apa hukumnya seorang wanita, ni persoalan daripada hospital bertanyakan kepada saya bersama mufti. Apa hukum bagi wanita yang keluar darah bercampur lendir beberapa hari sebelum bersalin? Adakah dia perlu mandi wajib dan bersolat? Bagaimana pula sekiranya air ketuban sudah keluar secara berterusan? Air ketuban tu najis. Maka saya bersama mufti jawab. Di sisi mazhab Syafi'i, darah yang keluar sebelum sebelum bersalin itu dipanggil damut talak, yang dihukumkan sebagai darah fasad, dan hukumnya seperti hukum darah istihadah. Justru diwajibkan ke atas wanita itu menunaikan solat kerana kewajipan solat masih tidak gugur lagi. Orang lelaki pun jarang boleh jawab soalan ini dengan tepat. Maknanya darah nifas yang tidak wajib seorang perempuan itu semayang setelah keluar darah nifas. Darah nifas ialah darah yang keluar daripada rahim wanita setelah dikosongkan oleh baby. Maknanya baby keluar dulu, darah yang keluar selepas tu baru dikira darah nifas. Masa tu barulah gugur wajib wajib semayang pada wanita itu. Jadi kalau sebelum salin keluar dah, keluar darah dah. Dah wajib semayang dah lah. Nampak dah. Sanggup meninggalkan perintah Allah bila berada dalam keadaan kesulitan macam ni. Dalam keadaan begitu, dalam keadaan kritikal begini. Semayang wajib ditunaikan. Berapa ramai suami yang ambil tahu tentang benda ni? Masa ni wajib lagi semayang kerana kewajipan semayang masih tidak gugur. Ada suami-suami ambil peduli tentang ni. Suami-suami pun kadang-kadang dah keluar darah dah kan. Itu bukan darah nifas. Darah nifas ialah darah yang keluar selepas baby keluar. Baby keluar, darah dia di tu darah yang mengikuti baby itu barulah dikira sebagai darah nifas. Darah sebelum itu, sebelum salin itu dipanggil darah fasad ataupun damu talak, yang dihukumkan seperti hukum darah istihadah. Jadi oleh kerana kita tak tahu benda itu, suami pun tak ada ambil peduli, maka sanggup meninggalkan perintah Allah bila berada dalam kesulitan tanpa mengetahui bahawa dalam konsep azimah dan ruksah terdapat hukum ruksah, hukum syarat mendiakan ruang untuk ruang ruksah yang sangat luas untuk menyempurnakan ibadah. Dalam keadaan begitu nak buat macam mana? Saya ada cerita benda itu pada Musa 252. Nanti kita akan cerita sampai situ. Tapi buat sementara ini bolehlah baca dulu. Pada Musa 252, solat hormat waktu. Solat hormat waktu ini semayang macam biasa. Kemungkinan masa itu dilaksanakan dalam keadaan tidak dapat memenuhi akan semua syarat sah. Syarat sah ada 9. Mungkin 1, mungkin 2, mungkin 3, mungkin 4. Syarat sah yang tidak boleh dipenuhi. Antaranya tidak mampu berwuduk, tidak mampu bertayamum, tidak mampu menghadap kiblat, tidak mampu untuk menutup aurat dengan sepenuhnya. Mungkin masa itu nombor 3, mungkin tidak menutup aurat sepenuhnya. Kena sembahyang tak? Kena sembahyang. Walaupun tidak menutup aurat, ya. Walaupun tidak menutup aurat. Dalam keadaan tidak dapat bersuci daripada najis yang tidak dimaafkan. Air ketupan tu najis tak? Najis. Najis. Jadi, walaupun ada daya air ketupan, ya. Wajib sembahyang masa tu. Tak boleh tinggal sembahyang. Kalau nak sembahyang lagu mana macam tu. Kena sembahyang ke mana pun. Tapi hukumnya sudah ada. Baik, saya ceritakan ianya pada Musa 252-253. Solat hormat waktu. Tuan-tuan tengok nanti. Bagi orang yang melecur terbakar, tidak mampu berwuduk dan tidak mampu bertayamum. Kena sembahyang tak? Kena sembahyang. Walaupun tidak ada wuduk, walaupun tidak bertayamum, ya. Sembahyanglah. Dah kena qada badi. Cuba tengok pada Musa 255-258-259 ada jawapannya. Tuan-tuan boleh tengok situ. Jadi bila mana kita belajar tentang ruksah dan azimah dan ruksah ni, rupa-rupanya banyak sangat ruksah yang diberikan kepada kita sebagai ganti hukum azimah untuk kita sempurnakan ibadah kita dalam keadaan begitu. Kita akan lalui sama-sama insyaAllah. C yang ketiga tu, C, beranggapan Islam sebagai agama yang menyusahkan. Sedangkan agama Islam yang sebenar terbina di atas asas yang sangat mudah. Cuma ia tidak boleh dipermudahkan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhu, ayyu ladyan ahabbu ila Allah ya azza wa jalla? Qala al-hanifatu fiyatu samha. Agama yang macam manakah yang paling disukai oleh Allah? Ia lalu bagi dia bersabda yang mudah dan bertolak ansur, yang semudah memudahkan kita sebenarnya. Apa maksud tidak boleh dipermudahkan? Menggunakan kemudahan. Saya nak sebut ya. Menggunakan kemudahan yang ada dalam agama. Menggunakan kemudahan mana menggunakan ruksah. Satu qadiah. Mempermudahkan agama, satu qadiah yang lain. Satu benda yang lain. Dua benda yang berbeza. Mempermudahkan agama ni. Mempermudahkan agama maknanya satu ulama pun tidak membenarkan, kita buat juga. Contohnya qada semayang. Qada semayang ni semayang yang lepas-lepas dah, yang lama-lama dah. Lama-lama muda hari tu ataupun bulan lepas, minggu lepas dah. Hak lepas ni yang lepas. Itu panggil qada. Ada pun semayang yang semasa dan akan datang, sepakat empat mazhab tidak ada istilah qada. Tu buat kunduri kahwin contohnya. Lepas tu Tuan Omar ni nak pergi semayang. Tuan Omar mana nak salam-salam dah ni? Salam nak balik-balik dah ni. Salam-salam dulu. Lepas tu mari pulak. Lepas tu nak pergi semayang pulak. Mana tu rumah ni nak jumpa ni? Dah lah sekali. Dah apa lah Zohor ni, kita kodoh kakak. Syak kan, kita kodoh kakak. Itu sepakat ulama tidak dibenarkan. Tidak ada istilah kodoh dalam keadaan begini. Cuma ia tidak boleh dipermudahkan. Jadi kalau buat begitu, ni lah yang dinamakan sebagai mempermudahkan agama. Tidak ada satu ulama pun benarkan. Dan nombor mana? Kita boleh menggunakan kemudahan. Menggunakan ruksah. Apa ruksah dalam keadaan begini? Dalam kitab Buraitul Murtashidin, jelas disebut. Mana dalam keadaan begini, kita dibolehkan menggunakan ruksah menjamakkan semayang. Kalau dalam keadaan kritikal macam ni, kita niat aku nak sembahyang Zuhur ini dalam waktu Asar nanti jam waktu akhir. Ha, boleh ke tak? Itu dalam kitab Baraitul Mustasyir. Nanti kita akan cerita. Nah, di ujung-ujung buku ni ada, insyaAllah kita akan cerita. Yang penting tidak tinggal sembahyang itu. Ha, ya betul. Kemudian D, memandang remeh setengah amalan orang Islam yang lain dan menganggap mereka mengambil rukhsah, orang yang mengambil rukhsah itu sebagai orang yang mempermudahkan agama. Ha, terbalik. Ha. Jadi kita kadang-kadang tidak belajar. Tidak belajar bab ni, maka kita nampak orang menggunakan rukhsah ini sebagai orang yang mempermudahkan agama, malas dalam beribadah dan lain-lain. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala sangat suka kita mengambil rukhsah jika ada keperluan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhu, innallaha yuhibbu an tu'ta rukhsahu kama yuhibbu an tu'ta azaimahu. Sesungguhnya Allah sangat menyukai rukhsahnya diambil sebagaimana dia suka azimahnya diamalkan. Hadis hasan ya oleh Al-Baihaqi dan Ibn Hibban. Ha, jadi Allah sangat suka sebenarnya kita mengambil rukhsah. Tidak seperti dakwaan setengah orang mengambil rukhsah ni tanda tidak bagus. Tanda

0: dia memandang remeh, remeh setengah amalan. Orang apa hukum orang cakap ni? Biasa tu kita dengar tak orang kata, dan ni dah bayar kosong-kosong, dah bayar jam nyamuk lah, mayang banyak masjid fialang lah. Tak surah banyak, aran-ar banyak. Apa hukum ni? Orang cakap pasal ni, wasok akidah dia. Wasok akidah tak? Tak kait dengan akidah? Ya, tidak kait. Tapi, boleh kita bayangkan, turunnya hukum ini di zaman Rasulullah SAW dulu. Kemudian, ianya tidak pernah dihazafkan, tidak ada dinasahkan, tidak pernah dibatalkan sehingga kali ini. Turun di zaman Rasulullah hukum ini, Allah tak tahu ke di akhir zaman ini banyak banyak apa ni, banyak masjid, banyak surah, banyak RNR. Allah Maha Suci Allah, Allah Maha mengetahui. Allah lebih mengetahui apa yang difardukan kepada kita. Saya jumpa Datuk Mufti itu, Ustaz, kalau tidak ada ruksah jamak dan kosor semayang, aku Tok Mufti pun tinggal agak semayang tu. Dah tengok maghrib boarding kapal terbang, pergi mencorak majlis fatwa kemasan, tengok maghrib boarding. Kalau tak ada lah kemudahan untuk menjamak dan mengkosorkan semayang ni, Tok Mufti pun tinggal semayang. Ini kemurahan Allah Ta'ala. Sebab itu ada seorang kawan saya, dia menulis buku ruksah dan jamak semayang ni merupakan hadiah daripada Allah sebenarnya. Hadiah daripada Allah. Kemudian E yang kelima, menjadi punca pepecah masyarakat apabila tidak wujud kesepakatan ilmu dalam menerima sesuatu hukum. Contohnya ada yang menerima hukum ruksah ketika sakit dan berpendapat boleh menjamakkan solat. Tetapi ada juga yang tidak menerima dengan alasan tidak pernah dengar. Oi, kalau aja dengar macam tu. Tapi pengalaman saya, kita duk cerita di radio macam ni. Dulu mana ada penuh orang cerita boleh menjamak semayang di rumah. Tak pernah nak. Lepas tu kita cerita, tunggu saya tekan. Ustaz kena cerita benda ni. Kena cerita ke benda ni. Biar masyarakat masyarakat kita ada normalisasi. Saya pergi ceramah di di Jawa Barat. Jawa Barat pula dah. Jangan Barat.
1: Jangan Barat. Jawa Barat.
0: Jawa Barat.
1: Luar negara.
0: Bila saya ceramah gitu, ada seorang pakcik cerita bahagian ni. Ada seorang pakcik, iaitu saya dengar, pernah dengar kata boleh jamak di rumah ni. Dalam keadaan bukan umum sapi saja, boleh jamak. Saya dengar di radio tu. Kata wajib di radio tu kakak ni. Oh ya, surga ni lah. Jadi kita cerita war-warkan supaya ianya menjadi normalisasi dalam masyarakat kita, sehingga masyarakat kita faham bahawa menjamakkan sembahyang bukan hanya untuk orang musafir. Cuba tengok Musa 197 saya beberapa kali suruh tengok ni, mana yang ada buku ni di rumah, cuba buka Musa 197. Ada perbezaan yang besar antara qasar dan jamak kan. Qasar hanya tertentu untuk orang musafir saja. Orang musafir saja boleh. Lain orang kalau
1: Tak boleh.
0: Ada pun jamak semayang, menjamakkan semayang mengikut pandangan mazhab Syafi'i, ada 5 sebab kenapa kita boleh menjamakkan semayang itu. Tu orang sakit ada, jamak kerana hajat, keadaan yang kritikal, kerana hujan, kerana haji, kerana musafir. Kalau dalam Musab 202 Imam Hambali senaraikan ada 8 sebab kenapa kita boleh jamak semayang. 8 sebab. 8 sebab, ya. Kita tahu saja hak mana. Hak musafir tu. Musafir. Bila kita sebut jamak kosar, kita gambar dalam fikiran kita, jamak kosar musafir. Musafir yang lebih 2 remada. Itu tertentu untuk orang, untuk orang yang kosar saja. Ada penjamak semayang, bukan musafir saja, tapi boleh pada sebab-sebab yang lain. Nah, kalau Hambali, Imam Hambali kata ada 8 sebab pada Musab 202 itu, Saya filterkan dengan mazhab Syafi'i, ada 5 sebab kenapa

0: dia boleh menjamakkan sembahyang. Kemudian F, menafikan secara tidak langsung Islam itu adalah agama yang syumur dan lengkap. Islam datang dengan lengkap dengan segala hukum hakam yang melibatkan semua keadaan hidup manusia. Batu di muka surat 10 dalam pendahuluan saya sebut jelas tu. Kehidupan, suasana kehidupan hari ini begitu kompleks. Kehidupan kita sekarang ni begitu kompleks. Di zaman Rasulullah ada hospital, ada dewan bedah tak? Tak ada. Jadi kehidupan kita sekarang ni dengan bomba ada, dengan polis, dengan hospital, dengan macam-macam. Suasana kehidupan hari ini begitu kompleks. Kesibukan dengan urusan kehidupan yang kompleks ini kadang-kadang membuka ruang yang luas kepada seseorang untuk menjerumuskan diri dalam jenayah yang berat. Sebab apa saya guna jenayah yang berat ni? Meninggalkan sembahyang sebenarnya merupakan jenayah yang berat yang boleh dihukum bunuh sebenarnya. Seperti mana saya sebutkan pada Musa 28 di antara hukuman yang ditetapkan bagi orang yang meninggalkan sembahyang. Dua pandangan mengatakan hukuman bunuh, wajib dihukum bunuh. Termasuk Imam Syafi'i kita, pendapat yang kedua, orang itu tidak mendekafir atau murtad tetapi menjadi seorang yang fasik. Orang tinggal sembahyang, pihak berkuasa wajib memintanya bertaubat dan bersolat. Jika enggan, hendaklah dikenakan hukuman bunuh seperti itu sebagai hudud. Ini adalah pendapat Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i dan jumhur ulama salaf dan khalaf. Berat. Lepas tu saya gunakan perkataan menggunakan perkataan jenayah yang berat seperti meninggalkan solat baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Jadi orang yang tidak faham akan konsep azimah dan ruksah ni dah berapa kemah, dah berapa cerak mana, seolah-olah mereka menafikan secara langsung atau tidak langsung Islam itu adalah agama yang syumul. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kamu agamamu dan telah aku cukupkan kepadamu nikmatku dan telah aku redai Islam itu menjadi agamamu. Dalam surah Al-Maidah ayat 3. Kesemua ini merupakan kecelaruan pemahaman akibat tidak memahami, tidak mempunyai asas pengetahuan tentang konsep azimah dan ruksah ini. Sekali lagi ditegaskan, kefahaman tentang konsep azimah dan ruksah ini dapat membantu seseorang melaksanakan sebarang perintah Allah walaupun apa keadaan sekalipun. Apa keadaan sekalipun, duduk main motosikal, rezek pun kena semayang juga. Dan apa keadaan sekalipun. Maksudnya, ibadah tidak akan terabai dalam semua keadaan kerana terdapat kaedah-kaedah tertentu untuk meneruskan ibadah dalam suasana begitu rupa. Dalam keadaan sakit, dalam keadaan susah, dalam keadaan bertugas dengan tugas yang rasmi seperti abang bomba kita, abang polis kita, penduktor kita. Bayangkan ayah saya sekarang ni ada di baru keluar daripada ICU, ada wad biasa. Dia kena masuk dewan bedah pukul 8:30, keluar pukul 7 petang.
1: 8 pagi 7 petang.
0: 8:30 pagi 7 petang. Maknanya ia akan makan masa begitu panjang. Dan dalam keadaan begitu, ada tak jalan keluar yang diberikan oleh hukum syarak orang yang kerja macam ni? Ya. Maka mari kita nak fahami apa itu azimah. Pada Musa 49, kalau misalnya kata ada soalan, ada call, boleh kita interrupt lalu.
1: Boleh
0: sambung. Pengertian azimah. Ni bukan azimah binti Harung ni. Saya jumpa baru ni, Ustaz, terima kasih banyak saya. Apa? Ustaz viralkan nama saya. Sayalah Azimah binti Harung tu. Kat pasar raya tu. Allah minta maaf banyak. Tak apa Ustaz, saya bangga. Ustaz viralkan nama saya. Suami dia sebut, oh Ustaz tengok tu, Ustaz tengok sebut nama mu tu. Dia bangga dia. Azimah menurut bahasa bermaksud keinginan yang kuat. Kata kerja fi'ilnya adalah azamah. Kata jamak plural bagi azimah ialah azaim. Dalam Al-Quran, perkataan azmu, iaitu kata terbitan bagi azimah. Azimah, ain dengan ain, azimah disebut bagi menunjukkan maksud kemahaman yang kuat. Walakad ahadna ila Adam min qablu fanasiya wa lam najid lahu azma. Dan sesungguhnya telah kami perintahkan kepada Adam dahulu, maka ia lupa akan perintah itu dan tidak kami dapati pahala padanya kemahuan yang kuat. Dalam surah Taha ayat 115. Dari segi bahasa, dari segi istilah pula, istilah syarak pula ialah azimah ini ialah hukum asal yang wajib dilaksanakan. Asasnya. Hukum asal setiap ibadah itu. Al-Amili mendefinisikan azimah sebagai perkara yang wajib dilaksanakan seseorang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dr. Ali Abu Basar pula mendefinisikan azimah sebagai hukum yang ditetapkan secara umum daripada peringkat awal dan boleh dimansuhkan sekiranya seseorang itu berada dalam keadaan uzur dan tenat. Bila ada keuzuran, ada suasana yang tidak mengizinkan, maka dia boleh gugur. Gugur azimah itu, dia akan pergi kepada ruksah. Menurut Dr. Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, azimah ialah segala hukum syarak yang disyariatkan oleh Allah untuk semua hambanya. Setiap hukum yang sabit pada syarak dinamakan azimah. Malaikat jika datang yang menyelisihi kerana uzur, ketika itu baru dinamakan sebagai ruksah. Jadi azimah ni lawan dia ruksah. Profesor Dr. Basri Ibrahim pula mendefinisikan azimah dengan lebih jelas dan mudah untuk difahami, iaitu merujuk kepada hukum syarak yang disyariatkan Allah kepada semua hambanya. Setiap hukum yang sabit pada syarak dinamakan sebagai azimah, kecuali yang menyelisih disebabkan oleh satu keuzuran, ia dinamakan sebagai ruksah ataupun kelonggaran. Azimah adalah untuk umum umat Islam dan melibatkan kesemua situasi. Ia merupakan hukum asal kerana ia disyariatkan daripada permulaan sebagai hak kepada yang mempunyai syariat itu, yang berhak ditaati dan dilaksanakan segala perintahnya. Azimah merakami hukum taklifi yang lima, iaitu wajib, sunat, harus, makruh dan juga haram. Daripada definisi di atas, apa yang boleh difahami ialah azimah merupakan hukum syarak yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada asalnya, ia merupakan hukum yang wajib ditunaikan oleh semua mukallaf. Contohnya, solat, puasa, zakat, haji, umrah dan sebagainya. Azimah tidak perlu dalil secara khusus kerana setiap hukum yang sabit pada syarak melalui dalil Al-Quran dan hadis adalah azimah yang ditetapkan oleh seluruh hambanya. Ada sebenarnya dalil, tapi dalil itu sendiri menyebutkan tentang azimah itu. Contohnya, waqimus solah wa atuz zakah, contohnya. Jenis-jenis azimah. Dalam perbincangan di atas juga difahami bahawa azimah meliputi hukum hakam yang lima dalam hukum syarak kita, iaitu wajib, sunat, haram, makruh dan harus. Oleh itu, menurut Datuk Haji Hasan Ahmad dan Osamah Muhammad As-Salabi, azimah boleh dibahagikan kepada lima. Datuk Haji Hasan ni mantan mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Datuk Haji Hasan dia menulis buku Dua Beradik dengan Muhammad Saleh Haji Ahmad, dengan dua beradik dia ni. Yang pertama, azimah wajib, iaitu yang wajib dilaksanakan oleh semua mukallaf. Tajuk hari ni dia agak mendata apa nama, dia tidak macam kita buat perkiraan gitu.
1: Ada apa? Formula tu.
0: Ada formula. ada kadang-kadang tajuk yang agak apa ni? Mendata.
1: Okey, Ustaz, kita ada pemanggil boleh?
0: Ya, boleh.
1: Okey. Nak bersama dengan pemanggil pertama kita. Assalamualaikum. Terputus. Boleh telefon lagi 0962353330 ataupun 6238330. Sambil-sambil Ustaz buat penerangan, beri penerangan tu, kita akan terima pemanggil. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Ya, yeah, siapa tu?
2: Mak Ani.
1: Silakan bertanya dengan Ustaz Mak Ani.
2: Assalamualaikum.
0: Ya, Mak Ani.
2: Mak Ani tak sempat hisen. Pada kalau semayang, kau buat sangat dulu.
0: Nah, dah kita dengar kita dah dikawal sana tu. Tak? Dah kita pakai sen ni, dia dikawal. Kita pegang kau mana pun yang kacau situ. Itu dia maafkan pada syarak. La yukallifullahu nafsan illa wus'ah. Soalan tambahan lagi? Ada soalan lagi, Mani?
2: Ada dah. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Tak ada apa-apa, Mani. Kocok ke mana pun. Yang tak boleh ni sengaja. Duk garu situ, garu sini, conek situ, conek sini. Tu orang sengaja.
1: Okay, ada panggilan lagi, Ustaz. Boleh. Assalamualaikum.
3: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa tu?
3: Lam Belanda dari Kemamang, Ustaz.
1: Lam Belanda. Silakan bertanya dengan Ustaz Lan.
3: Okey, Assalamualaikum, Ustaz.
0: Salam. Kejut lah. Ingat kedai Belanda ni.
3: Dia kalau Kemamang ni, kalau kenal Belanda, dia baru tak payah Kemamang.
0: Kau nak soalan ni?
3: Okey, Ustaz. Apa ni, beliau orang semayang, Ustaz. Dia semayang, macam dia semayang tu, dia perhati. Dia gerak kepala kanan-kanan semayang. Tapi dia semayang. Macam mana dia, Ustaz?
0: Kalau pergerakan itu boleh dikawal, maka dia kalau soalan Mak Ani sebelum ni, orang Pakistan lah, dia bergegoh habis, nak kocok habis kaki tangan kepala apa, tu tidak boleh dikawal, di luar kawalan kita, tu tak ada apa-apa. Tapi
3: macam ni,
0: kalau orang macam contoh saya pernah sekali ikut ikut Datuk Mufti itu, jadi panel temuduga tu imam. Ada bakal tu imam, dia baca tu je ni gerak kepala. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ditegur oleh mufti. Mana benda tu tak boleh lah.
3: Kena jaga. Macam ni, dia tak ada praktisyen, tapi macam tabiat jadi gitu. Macam ni, kalau macam tabiat dia tu, mana macam ni?
0: Tabiat kena kawal lah. Dia kena tahu. Tabiat ia tidak mengatasi akan hukum hukum solat ni.
3: Okey,
0: baik-baik. Syarat sah solat dia tu. Dia kena kawal kot mana pun. Kena kawal.
3: Okey, masih tak? Okay,
1: baik. Terima kasih, Lan.
3: Baik, sama. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
0: Penuduh tanya benda ni, azimah ke hazimah? Dengan ain, azimah. Azimah ya. Assalamualaikum, Ustaz. Gua ni orang mabuk lauk. Tak boleh bangun nak solat. Mutoh. Saya pun biasa juga kadang-kadang pergi candak sutuh. Haji Walim.
1: Okay.
0: Haji Walim dulu masa sama-sama duduk dengar. Esok bercuti dia. Dia ke laut.
1: Candak.
0: Itu bukan candak aja, naik. Dia minat gitu. Haji Walim ni. Kadang-kadang staff kita buat main-main. Duduk tengah laut, telefon, staff telefon. Dah kagang duduk ni. No one nak ikan ni. Nyanyi tu. Dia minat gitu. Minat kebun, minat ke laut. Itu okay. Biasa. Saya biasa jugalah. Pergi ke laut. Yang pertama, yang kedua. Mutoh hijau tu.
1: Mabuk dia pelik.
0: Mabuk pelik. Ya, obat dia tidur.
1: Tidur.
0: Okey. Tidur. Jadi dalam keadaan begitu, kita boleh guna dah rukhsah masa tu. Dah misal kata Zuhur tu kita terpaksa tidur. Musim negak. Kepala musim negak. Buk yang tidak musim pun musim juga. Jadi tidur dulu masa tu. aku nak semayang Zohor ini dalam waktu waktu asar lagi, jam waktu akhir. Boleh kita guna masa tu. Lepas tu semayang pula, kalau dalam keadaan berdiri, mungkin tak mampu. Boleh tumbang.
1: Ya, betul.
0: Kena dengan omboknya, lepas tu dengan kita peningnya. Tapi lepas muntuk, okey lah. Saya lepas muntuk, okey.
1: Lepas muntuk sekali? Ya?
0: Sekali muntuk, okey. Lepas tu kedian-kedian ni, dok muntuk dah.
1: Dah.
0: Jadi dalam keadaan begitu, boleh semayang dalam keadaan berdiri. Tapi kalau tak mampu, boleh dalam keadaan duduk. Tu ada hadis ni. Boleh. Jadi ruksah ni, dia berikan kepada kita dalam ruang lingkup yang sangat luas sebenarnya. Yang penting, kita akan tengok nanti macam mana keadaannya berdasarkan kepada hujah-hujah syarak yang jelas daripada Quran, hadis, daripada ijma' ulama, daripada qiyas dan sebagainya. Kita akan tengok nanti. Cuma kita habiskan dulu, ada azimah wajib. Ini tak berapa kritikal, saya nak laju sikit maksudnya. Ada azimah yang wajib, ada azimah yang sunat. Azimah yang wajib, biasalah semayang, puasa, zakat, apa tu. Itu azimah yang wajib. Azimah yang sunat, semayang-semayang sunat, puasa-puasa sunat. Kedialah. Azimah yang haram, benda-benda yang haram lah. Mengumpat, mengadu domba, mencuri, apa tu. Kemudian di azimah yang makruh, yang melibatkan perkara-perkara makruh seperti apa nama, seperti meninggalkan perkara-perkara sunat dengan sengaja dalam sembahyang kita. Contohnya kita bawa balik umrah, selama berada di sana 10 hari, imam masjid haram, imam masjid Nabawi tak baca sepatah haram pun kunut. Kita balik sini, kita tinggal juga kunut. Dia akan menjadi makruh. Menggunakan air secara berlebihan ketika wuduk, berpading dalam solat dan sebagainya. Itu azimah yang makruh. Kemudian azimah yang harus, iaitu semua perkara yang diharuskan oleh syarak seperti makan, minum, tidur, rehat dan sebagainya. Ini tak berapa kritikal sangat. Ada pun ruksah, pengertian ruksah pada syarak. Perkataan ruksah sudah biasa didengari berbanding dengan perkataan azimah. Biasa dah kita dengar. Berbanding dengan azimah tu, ruksah kita banyak dengar kan?
1: Betul.
0: Namun perlu juga dijelaskan di sini agar pemahaman tentangnya menjadi kemas dan mantap. Ruksah dari segi bahasa bermaksud keringanan atau kelonggaran. Di negara-negara Arab, perkataan ruksah itu digunakan juga untuk lesen, seperti lesen madu. Lesen madu itu dipanggil ruksah al-qiyadah. Saya kena tahan di polis. Anda ke ruksah al-qiyadah? Ada lesen. Di sana saya pegang lesen madu sebelah kiri.
1: Okay.
0: Seterang belah kiri, 10 tahun itu. Dia panggil ruksah al-qiyadah. Ruksah al-qiyadah. Dengan maksud kelonggaran untuk memandu dan sebagainya. Perkataan asal ruksah adalah berbentuk kata kerja yang telah lalu, iaitu rakasa, yang bermaksud telah menurunkan dan telah mengurangkan atau memudahkan. Menurut istilah pula, ruksah ialah hukum yang tetap sabit, yang berlawanan dengan dalil asal, yang berlawanan dengan azimah itu kerana terdapat keuzuran tertentu seperti tayamum bagi menggantikan wuduk, solat jamak kasar bagi menggantikan solat tamam, memakan bangkai atau babi dalam keadaan darurat dan lain-lain. Menurut Datuk Seri Dr. Zulkifli Al-Bakri, ruksah ialah keringanan atau kelonggaran yang diberikan oleh hukum syarak disebabkan adanya keuzuran. Justru ruksah merupakan hukum syarak yang sabit dengan dalil syarak. Ia berbeza dengan dalil syarak yang asal dan sahih. Ini kerana sifat Islam itu adalah agama yang mudah. Termasuk ke dalam erti kata ruksah ini ialah empat hukum syarak, iaitu wajib, seperti wajib memakan bangkai bagi mereka yang berada dalam keadaan darurat dan dalam satu suasana adanya babi seekor. Kata boleh makan saat ni. Bukan setakat boleh makan, wajib kita makan. Kalau tidak makan, dia akan memudaratkan kepada nyawa kita. Maka wajib kita makan. Tapi makan setakat keperluan. Jangan tu pakat pun tak. Kini peha kita goreng tak eh. Lepas tu tubuh ni kita buat sup. Tulang tu asup tau. Tu dah dia pakat gitu. setakat yang perlu. Setakat keperluan. Kemudian sunat seperti mengkasarkan solat ketika musafir. Harus seperti melihat aurat pesakit bagi doktor kerana rawatan. Dan makruh seperti melafazkan kalimah kufur kerana dipaksa dalam keadaan tetap dengan iman. Kalau tempat kita ni tak ada lagi lah yang dipaksa dalam keadaan begitu. Walaupun sebelum ni saya ada terbaca baru ni, orang Islam kita bekerja dengan bukan Islam di rawatan. Sebabnya dia puasa. Dia puasa kena rawatan. Lepas tu buat report, orang tu kena tangkap lah. Lepas kita gitu je lah. Tapi kalau di sahabat-sahabat kita di Syria contohnya, oh tu memang dia paksa, paksa sungguh. Satu video sampai kepada saya, dia tanam separuh badan, maka dia suka mengucap La ilaha illa bashar. Kan waktu dok ngecak gitu, La ilaha illallah juga, La ilaha illallah, La la ilaha illallah bashar, La ilaha illallah. Pukul kena katuk kepala. Mana pukul kepala tu alah-alah sekali mati gitu ya. Ini panggil apa? Melafaz kalimah kufur kerana dipaksa dalam keadaan hati tetap beriman. Kalau dah dia boleh bertahan tidak melafazkan kalimah kufur, itu lagi baik dah. Seperti apa nama Sanabila dulu, top batu atas dada dah. Di tengah padang pasir, ahadun ahad manakala Hasan Ahmad pula, ni Datuk Haji Hasan Ahmad ni, mendefinisikan ruksah ialah sudut istilah, daripada sudut istilah ialah hukum syariat. Hukum yang disyariatkan disebabkan oleh sesuatu keuzuran yang berat sebagai pengecualian daripada hukum asal yang menyeluruh. Yang melarang serta dibataskan kepada yang perlu. Macam contoh, sebagai contoh untuk mudah kita faham. Baru ni ada seorang ustaz yang dia upload satu video di YouTube. Di Facebook. Dia kata tak boleh semayang atas kursi. Kan ramai kita tengok orang semayang atas kursi lain ni kan. Tak boleh semayang atas kursi tu. Tak boleh. Sebab apa? Sebab dia melanggar syarat sujud. Syarat sujud ada 8. Yang ketujuh, kepala mesti lebih rendah daripada punggung. Kan orang sujud mesti punggung lebih tinggi daripada kepala. Kalau orang semayang atas kursi, boleh tak kita buat kepala dia berendah daripada punggung?
1: Tak boleh.
0: Jom temuh. Temuh. Dia kalau semayang atas kursi, sama ada sama kepala dengan punggung sama ataupun lebih tinggi. Kepala lebih tinggi. Ini melanggar syarat yang nombor 7. Iaitu mesti kepala lebih rendah daripada punggung. Maka saya tanyalah. Orang semayang atas kursi ni, orang uzur ke orang sakit? Orang sihat ke orang uzur? Orang semayang atas kursi tu mesti dah orang uzur. Kan? Bila ada keuzuran, maka layaklah dia menggunakan ruksah. Ni yang kita cerita ruksah ni. Ruksah ialah, apa maksud ruksah? Ruksah ialah kita buat apa yang tak boleh kita buat disebabkan ada keuzuran apa-apa. Bila ada keuzuran, maka kita boleh menggunakan ruksah itu. Jadi apa yang dilarang, apa yang disuruh dalam sesuatu ibadah itu, kita boleh langgar dia. Sebagai contoh, semayang dalam keadaan berdiri itu wajib, rukun kan. Bagi semayang fardu itu adalah rukun. Kalau tak ada uzur apa-apa, tak demam, tak apa, tak sakit tak apa, boleh tak kita semayang duduk? Tak boleh lah. Tidak usah, sebab qiyam itu adalah rukun. Jadi kalau ada keuzuran, boleh tak kita duduk? Boleh lah. Kalau ada keuzuran, benda sama lah. Mana syaratnya, rukunnya kena berdiri. Oleh kerana ada keuzuran, boleh kita duduk. Tanpa keuzuran apa-apa, tak boleh kita sembahyang dalam keadaan duduk, kecuali kalau sembahyang sunat. Sembahyang sunat bolehlah. Tapi dapat pahala separuhnya. Umar Abdullah Kamil pula menjelaskan, rukhsah ialah satu perbuatan yang boleh mendatangkan mudarat kepada tubuh badan sekiranya dilakukan. Kalau paksa-paksa juga, dia akan bawa kepada mudarat. Dah dipaksa-paksa gitu. Maksudnya, jika tidak mampu menunaikan solat dalam keadaan berdiri kerana pening contohnya, tetapi dipaksa juga untuk melakukannya, maka ia boleh membawa mudarat kepada diri sendiri. Mungkin seorang itu boleh jatuh dan menyebabkan kecederaan yang lebih teruk kepada dirinya. Profesor Dr. Basri pula memberikan pengertian rukhsah sebagai kesimpulan kepada pengertian di atas, iaitu yang merujuk kepada hukum yang sabit mesti dalil disebabkan oleh keuzuran. Ini berbeza dengan dalil hukum syarak yang asal yang sahih. Disebabkan oleh keuzuran yang telah ditentukan syarak bertujuan meringankan hukum-hukum daripada para hambanya. Ini kerana Islam merupakan agama kemudahan. Jelas kan tak? Maknanya, rukhsah itu adalah perlu ada dalil. Perlu ada dalil kerana dia menyalahi akan hukum asal, iaitu hukum azimah. Rukhsah merangkumi empat hukum syarak, iaitu wajib seperti makan bangkai bagi orang yang terpaksa, sunat seperti mengkosorkan solat bagi orang musafir, harus bagi orang seperti keharusan para pakar perubatan melihat aurat pesakit lelaki atau wanita, dan makruh seperti menuturkan kalimah kufur ketika wujud paksaan sedangkan hati tenang bersama dengan imam, dan juga berbuka puasa pada bulan Ramadan bagi orang yang musafir. Hukumnya adalah khilaful aula, yakni bertentangan dengan hukum syarak yang sepatutnya. Setelah mengikuti penjelasan ini di atas ini, kita telah memahami yang apa yang dikatakan sebagai azimah, iaitu hukum asal, hukum hakam segala ibadah kita. Manakala rukhsah ialah hukum yang menyalahi hukum asal yang diharuskan disebabkan oleh ada sesuatu keuzuran ataupun kemudaratan. Itulah kita nak cerita hari ini. Pengertian rukhsah dan juga azimah. Apa dia azimah, apa dia rukhsah. Nanti di minggu yang akan datang, kita akan ceritakan dalil-dalilnya. Untuk mensabitkan diri kita memahami akan rukhsah, azimah dan rukhsah ini, maka kita datangkan dalil-dalil daripada Al-Quran, daripada hadis, daripada kata ulama, kata-kata ulama dalam kitab-kitab mereka. Mudah-mudahan hari ini mendata gitu je. Dia tidak berapa kritikal hari ini. Dan insyaAllah minggu depan akan masuk pada bab yang lebih kritikal, iaitu dalil-dalil tentang rukhsah. InsyaAllah. Wallahu alam. Sekadar tu kita boleh tu. Ada soalan di
1: TikTok
0: ada tak?
1: Nak jawab soalan lagi. Ada soalan dekat WhatsApp, ada soalan ni.
0: Ada.
1: Boleh baca. Boleh?
0: Boleh ni, cuba baca.
1: Okey. Ini daripada Umi Nadrah ni. Dia kata, saya ada soalan. Bolehkah seorang musafir menjamakkan solat maghrib dan isyak sekiranya masih bermusafir dalam waktu maghrib, tetapi akan sampai ke rumah selepas waktu isyak? Atau perlu solat seperti biasa pada waktu maghrib dan tak boleh dijamakkan dengan isyak?
0: Sebagai contoh gini, hal daripada KL, kena hadis satu pesawat di Angkasa Puri, balik-balik sampai di Rata Abang. Sampai di Rata Abang tu masih Zohor lagi. Zohor lagi. Kalau balik terus semayang Zohor situ, kemudian balik terus, kemungkinan masuk asal ataupun tidak dah. Jadi hal pun ambil keputusan untuk menjamak dan mengkosorkan semayang semasa di Rata Abang. Maka balik sampai di Kuala Terengganu ni, masa tu tak asur lagi.
1: Tak asur lagi.
0: Lepas tu kena ulang balik tak? Persoalan. Itu cara nak jawab soalan tu.
1: Okay.
0: Kena kena sembahyang balik tau. Duduk sekejap dalam 15 minit barulah bang asal tu nak sembahyang balik tak? Nak sembahyang balik tak?
1: Soalannya.
0: Jadi dulu saya pegang gitu. Saya pegang gitu. Saya balas dengan arwah Datuk Mbong, arwah Ustaz, Datuk Ustaz masa tu. Balas hanya lana. Kena sembahyang balik tu tau gitu. Jadi dia ada satu satu syarat yang terakhir dalam syarat jamak takdim. Nah, dengar ni. Maknanya ha boleh jamak lagi
1: masa
0: dia kata abang tu. Lepas tu balik sini kena sembahyang balik tak? Dia kena tengok pada syarat ni. Masih berkekalan musafirnya itu sehinggalah takbiratul ihram solat yang kedua. Faham? Lagu mana faham? Masih dalam musafir. Masih di atas abang tu masih dalam musafir tak? Sehinggalah takbiratul ihram semayang yang kedua.
1: Asal.
0: Masa takbiratul ihram semayang kedua, jamak kosor di atas abang tu masih dalam musafir lagi? Masih lagi. Boleh ke tak? Boleh. Bila sampai di rumah 15 minit setengah jam kemudian barulah bangsa.
1: Tak sah lagi.
0: Jadi semayang jamak itu sudah pun dikira sah. Sebab takbiratul ihram semayang asar tadi, semayang kedua, semayang apa? Semayang asar. Masih dalam musafir. Masih di atas abang. Masih dalam musafir. Jadi semayang jamak itu sudah dikira sah dan tidak perlu diulang lagi semayang itu.
1: Okey, baik.
0: Maknanya soalan dia soalan siapa?
1: Umi Nadrah.
0: Mana? Soalan Umi tu boleh ke tak semayang di atas abang? Maksudnya gitu lebih kurang tak? Boleh ke tak? Boleh lah. Walaupun siapa ni dah asal lagi sudah pun dikira sebagai sah semayang asal itu. Wallahualam.
1: Okey, baik. Itu dia. Terima kasih. Okey. Kita dah pukul 7:04 malam sekarang ni. Ada soalan lagi ke?
0: Ada.
1: Okey. Jadi kita dah mau berakhir untuk minggu ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada minggu-minggu yang berikutnya. Dan sebelum kita berakhir, kita ada sikit doa daripada Ustaz. Silakan.
0: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. اللهم اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وعاصنا أمنائك رب ربنا أتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.
1: Amin, amin, amin. Kita baru saja bersama-sama dengan yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Syukri Haji Ali untuk minggu ini. Dan teruskan bersama-sama dengan kami di Terengganu FM. Maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi Kuala Terengganu Marang serta Kuala Nerus dan juga Kemaman dan juga Dungun adalah pada pukul 7:25 malam. Maksudnya juga situ 7:28, Hulu Terengganu 7:27 malam.

Baik, kita pun kembali semula bersama-sama kami di Terengganu FM seceria pukul 7.15 minit malam sekarang ni. Sebagai mana kamu muslimin dan juga muslimat, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi Kuala Terengganu Marang serta Kuala Nerus adalah pada pukul 7.25 minit malam. Besok dan juga situ 7.28 minit malam. Hulu Terengganu 7.27 minit malam. Serta yang berada di Kemaman dan juga Dungun, maksudnya waktu solat fardu maghrib di tempat anda adalah pada pukul 7.25 minit malam. Susahkan kekal bersama-sama kami di Nurani 69 Terengganu FM.

Kita bimbang takut selepas kita jadi mewah, lalu Allah Ta'ala nak binasakan kita, dia bawa penyakit kelahir ni. Ini kita bimbang tuan-tuan. Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha fahaqqa alaihi alqaul fadammarnaha tadmira. Apabila kami nak kapung tu, negeri tu hancur, ni antara perancangan Allah Ta'ala. Cara dia nak peracur, cara dia nak monoh negeri tu, cara nak monoh kapung, dia kata kita akan suruh orang hak mewah ni, orang hak mewah ni, orang hak cukup lekat ni, orang tak ada benda ni, dia tak ada masalah, hak cukup lekat ni, ni bahaya ni. Kita bimbang takut ayat ni sedar tak sedar perancangan tu selalu-selalu berlaku pada kita hari ni. Tempat lain pun mewah juga, di kawasan-kawasan lain pun mereka mengalami perubahan kemewahan ni. Boleh dilihat, kalau dulu mana ada sebuah rumah, tiga buah kereta, mana ada zaman dulu. Tazkirah

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada makam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Bersama-sama saya Dr. Muhammad Syahrizal bin Nasir, pensyarah kanan di Universiti Sultan Zainal Abidin, dalam slot Kalam Murabbi setiap hari selepas azan di Terengganu FM terbitan Nur Aini Sulu. Kita mempunyai tanggungjawab untuk sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita perlu mengingati Allah dalam setiap detik kehidupan kita. Pagi kita perlulah kita mulai dengan sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala dengan memperbanyakkan zikrullah, zikir kepada Allah. Begitu juga pada waktu petang, kita juga dianjurkan untuk mengingati Allah Subhanahu Wa Taala bukratan wa asila pada waktu pagi dan petang. Kerana hakikatnya kita mengharapkan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memberi pertolongan kepada kita dan memberkati kehidupan kita. Dengan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, Allah pasti akan ingat pada kita. Allah pasti akan memberi pertolongan untuk kita menjalani kehidupan yang penuh dengan cabaran dan dugaan. Oleh itu, dengan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, ia dapat membuktikan keimanan kita kepada Allah. Tidak ada yang lebih penting dalam hidup kita melainkan ingatan yang berterusan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kita supaya sentiasa mengingatinya, supaya sentiasa melaksanakan ibadat solat fardu, kerana ia tanda ingatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dituntut untuk mengingati Allah supaya Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa melihat kita sebagai hamba-Nya yang taat dan tunduk kepada-Nya. Solat merupakan satu ibadat yang mencerminkan sejauh mana ketaatan dan ingatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, dengan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, janji Allah kepada para hamba-Nya bahawa hati akan menjadi tenang, hati akan tentera dengan banyak mengingati Allah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

lillahi tatma'innul qulub, yang bermaksud orang yang beriman dan tenang tenteram hati mereka dengan mengingati Allah, zikrullah. Ketahuilah, dengan mengingati Allah, zikrullah itu tenang tenteramlah hati manusia. Oleh itu, marilah sama-sama kita jaga ibadat solat kita. Marilah sama-sama kita memperbanyakkan zikrullah, mengingati Allah Subhanahu

0: Baiklah, kembali semula bersama-sama kami di Nurani 69 Terengganu FM. Kita dah pukul 7.33 minit malam sekarang ni. Dan sebagai panduan kaum muslimin dan juga muslimat, maksudnya waktu solat fardu isyak malam nanti pula, bagi berada di Kuala Terengganu Marang serta Kuala Nerus adalah pada pukul 8.38 minit malam. Besok dan juga situ 8.41 minit malam. Hulu Terengganu 8.39 minit malam. Dan untuk rakan-rakan yang berada di Kemaman serta Dungun, maksudnya waktu solat fardu isyak di tempat anda malam nanti adalah pada pukul 8.37 minit malam. Dan untuk waktu sekarang ini, kita akan sama-sama dengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh Ustaz Muhammad Hafaz Haji Ali, dan beliau akan membacakan surah Yusuf bermula ayat 68 hingga ayat 83. Dipersilakan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم

0: Balik kembali semula bersama-sama kami di Nurani 69 Terengganu FM. Dan untuk waktu sekarang ini kita akan sama-sama ikuti ulangan rancangan Hidayah dengan tajuknya Amanah Allah, yang akan disampaikan oleh Dr. Najah Abdul Wahab. Dan ulangan rancangan Hidayah ini diterbitkan untuk siaran oleh Sukri Ismail. Sama-sama kita ikuti.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, sidang pendengar sekalian. Hari ini kita akan bicarakan satu tajuk yang penting dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim.
2: Dalam bab amanah Allah ini, Imam Ghazali mulakan dengan membaca, dengan menulis sepotong ayat Quran daripada surah Al-Ahzab yang bermaksud, sesungguhnya telah kami berikan amanah kepada langit, bumi dan gunung-ganang, lalu mereka enggan memikulnya dan takut menerimanya. Kemudian amanah itu dipikul oleh manusia. Berat amanah ni tau. Amanah atas dunia kita ni, selama usia yang Allah beri pada kita ini, makhluk-makhluk lain tak sanggup nak tanggung. Tak sanggup. Gunung ganang tak sanggup nak tanggung. Hingga diceritakan kalau letak amanah khalifah atas dunia ini, letak atas gunung, hancur lebur gunung tu. Ha, dikatakan gitu. Tapi amanah itu manusia yang sanggup tanggung. Jadi manusia tanggung tau. Dalam surah Al-Ahzab diceritakan macam tu. Dan berkait dengan amanah ini, apakah yang dimaksudkan dengan amanah itu? Dia adalah perintah taat yang mempunyai akibat dosa dan pahala. Menjalankan amanah ada pahala, melanggar amanah ada dosa. Namun menurut Al-Qurtubi, Al-Qurtubi seorang ahli tafsir, tak, ahli tafsir Quran, ada kitab tafsir Al-Qurtubi, diertikan sebagai agama. Amanah itu adalah agama. Sedang Ibnu Abbas membatasinya kepada soal harta. Ibnu Abbas kata amanah ini berkait dengan harta. Malah kata Abu Darda, mandi jenabah itu juga termasuk dalam amanah. Kata Ibnu Umar, awal mula yang diciptakan oleh Allah bagi manusia itu adalah amanah. Tak? Segala yang ada pada kita, diri kita ini adalah amanah belaka tu. Start daripada mata mulia sehinggakan sampai semua anggota yang sudik itu pun adalah amanah daripada Allah. Akan dipersoalkan belaka tu. Kan semuanya. Akan dipersoalkan semuanya itu. Jika engkau menjaganya, ia akan menjagamu. Ha, samalah. Tak? Bahkan faraj, telinga, mata, perut, tangan dan kaki semuanya adalah amanah. Bahkan tidak beriman bagi orang yang tidak punya amanah. Tak? Sebab itulah esok-esok bila menghadap Allah, esok-esok kita ni kok banyak cakap ni, tak, mulut kita ni kena tutup belaka, tak? Kena tutup belaka. Yang menjawab depan Allah esok-esok adalah amalan kita. Yang menjawab esok-esok. Mata, telinga, hok duk banyak gerok ni, buat macam-macam ni atas dunia ni, dah diberi amanah dah atas dunia ni. Atas dunia ni giliran mu buat amanah. Hati tak nak kata apa benda. Tak, amalan tak nak kata apa benda. Telinga boleh dengar, nak dengar apa benda, boleh dengar belaka. Mata boleh tengok, nak tengok apa benda, boleh tengok belaka. Tak? Dunia tanpa sempadan hari ini. Bukan asyik tengoklah, nak tengok apa benda pun. Mata boleh tengok, telinga boleh dengar, kaki boleh melangkah, nak pergilah ke mana pun pergi. Tapi di hari akhirat nanti, yang jawab depan Allah ni bukan benda tu semua. Bukan benda tu semua. Yang jawab di hadapan Allah nanti adalah amal kita. Apa benda yang pernah kita buat, satu persatu, tanpa tertinggal benda yang kecil sekalipun, semua sekali akan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi amanah ni banyaklah. Rasulullah start mengajar kita amanah, start daripada keluarga lagi. Start daripada amanah dalam keluarga lagi Rasulullah dah ajar dah, sehinggalah kepada amanah-amanah yang lebih besar lagi. Dah teguh pada amanah sebagai keluarga, sebagai pemimpin dan sebagai amanah pada negara dan sebagainya. Jadi start daripada rumah lagi Rasulullah dah ajar dah. Anas bin Malik dia pernah cerita dalam satu riwayat, dia cerita Anas bin Malik ni, aku telah berkhidmat 10 tahun kepada Rasulullah. Aku tidak pernah melihat Rasulullah itu marah, menaikkan suara, tak. Aku tidak pernah melihat Rasulullah itu mengherdik, tak pernah. Anas bin Malik berkata, Rasulullah ni aku berkhidmat pada dia 10 tahun. Duduk bersama Rasulullah, jadi hadam Rasulullah. Tengok keadaan hidup Rasulullah macam mana dalam rumah. Rasulullah ni tak pernah, tak pernah marah, tak pernah mengherdik, tak pernah naik suara. Hatta pada aku, aku ni hadam. Tak, aku ni hadam pada Rasulullah. Kan? Dan Rasulullah tengok, Anas bin Malik banyak menceritakan bagaimana Rasulullah ni menunaikan amanah-amanah dia sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami dalam rumah lah. sebagai seorang atuk pada cucu-cucunya, kan? Dalam satu riwayat kita tengok penani Rasulullah pernah berehat kat ruang rumah, tengah-tengah rumah tu Rasulullah pernah berehat. Tak, berehat. Tengah-tengah berehat macam tu Hasan datang. Hasan datang budak kecil kan, cucu Rasulullah datang. Datang ni duduk. Duduk atas dada Rasulullah. Duduk atas dada Rasulullah. Tengah-tengah letih Rasulullah ni datang. Tak. Kalau kita jadi tok ki gitulah tak. Cucu-cucu mari. Suka sangat ni tak. Duduk macam-macam, buat perahu layarlah kan. Buat macam kuda kepang lah, macam-macam. Suka sangat. Jadi bila Hasan duduk macam tu, lepas tu tiba-tiba Hasan kencing. Hasan kencing atas dada Rasulullah ni. Hasan kencing. Bila Hasan kencing, lepas tu bila Saidina Anas tengok macam tu, Saidina Anas mari nak tarik tangan ni, nak tarik. Bila nak tarik tu Rasulullah kata jangan, jangan. Biar dia sudah sampai habis. Ha, gitulah. Biar dia sudah sampai habis. Yang menyakiti cucu aku ni, yang menyakiti dia sama juga menyakiti aku. Rasulullah kata. Yang menyakiti dia sama juga dengan menyakiti aku. Tengok sabarnya Rasulullah. Tak? Sabarnya duk layang ke kainah cucu tu. Duk layang ke kainah cucu. Sabar. Eh? Sabar. Jadi nak bagi tahu gitulah cerminan. Cerminan. Sifat Rasulullah ini Rasulullah ajar. Macam mana dengan cucu. Sama juga dengan satu ketika. Diceritakan bahawa. Ketika Rasulullah duduk dekat sumber air. Husain datang. Husain, cucu Rasulullah Hasan dan Husain. Tak, Husain datang. Husain datang, Husain cakap apa? Iskini yajad. Iskini yajad. Maksudnya apa? Atuk beri aku minum. Ha, gitulah lebih kurang. Atuk beri aku minum, nak air, nak air. Lepas tu, Rasulullah pun bagi air kepada Husain. Tak, pada Saidina Husain. Bagi air, beri air, minum. Tengah-tengah Husain nak minum tu, mari Hasan pula. Hasan mari nak ambil yang air yang Husain tengah minum tu. Rasulullah kata tunggu dulu. Rasulullah tak bagi. Suruh Hasan minum dulu sampai habis. Lepas tu baru Rasulullah bagi ke suruh Husain minum dulu sampai habis, kemudian barulah bagi ke Hasan. Kemudian apa dia? Saidina Fatimah tengok benda tu. Fatimah tengok, Fatimah pun tanya Rasulullah. Ya Rasulullah kata, adakah Husain ni kamu lebih sayang pada Hasan? Tak? Saidina Fatimah tanya gitu. Adakah Husain ni kamu sayang pada Hasan? Hasan minta tu kamu tak bagi pun, suruh Husain minum dulu. Adakah Husain tu kamu lebih sayang pada Hasan? Rasulullah jawab, tak, bukan. Husain yang minta dulu, Hasan minta kemudian. Husain kena bagi dulu, Hasan bagi kemudian. Rasulullah nak ajar apa? Dalam apa-apa urusan kita tak boleh potong queue. Tu Rasulullah nak ajar, kan? Tak boleh potong view, ikut ilah. Hok dulu kena dahulukan. Hok kemudianlah. Cantiknya tabiah Rasulullah. Amanah Rasulullah ajar tu besar artinya dalam hidup kita. Kita nampak kadang-kadang kecil je, tapi Rasulullah ajar tu Rasul tak bagi. Bagi minum dulu, hok dulu, minta dulu. Sing, perabi dulu. Lepas tu baru Hasan. Dia kata, bukan sebab saya lebih sayang, bukan sebab hok ni suka, hok ni tak suka, tapi tak boleh potong queue. Rasulullah nak ajar kan. Jadi itulah didikan Rasulullah, antara didikan yang kita rasa memenuhi ciri-ciri amanah. Memenuhi ciri amanah. Rasulullah tunjuk contoh yang simple, tapi nak ajar amanah yang telah diberikan oleh Allah itu besar di sebalik sirah Rasulullah itu kan. Al-Hasan telah berkata, Allah menawarkan amanah kepada langit, bumi dan gunung seraya berkata, jika kau laksanakan dengan baik, dapat pahala. Jika tidak, akan mendapat seksa. Lalu mereka berkata, kami tidak menyanggupinya. Mujahid berkata, ketika Allah menciptakan Adam, ditawarkan amanah itu padanya. Penawaran kepada langit, bumi dan gunung adalah penawaran pemilihan, bukan penetapan. Sedangkan penawaran kepada Adam adalah penetapan. Al-Kaffar dan lainnya berkata, penawaran dalam ayat tersebut adalah sesuatu yang indah, di mana langit, bumi dan gunung meskipun besar tidak sanggup menerima amanah itu, namun manusia sanggup menyanggupinya. Sesungguhnya dia manusia itu adalah zalim dan bodoh. Dalam ayat surah Al-Ahzab Allah beritahu, innahu kana zuluman jahula. Manusia ini sifatnya sangat-sangat zalim dan sangat-sangat jahil, kan? Jadi Imam Al-Kaffar cerita ni. Imam Al-Kaffar ni siapa? Imam Al-Kaffar ni dia 40 tahun yang pertama dia hidup dalam dunia yang kita kata dunia yang penuh dengan kejahilan. Dia bertaubat ketika usia dia 40 tahun. Nak cerita sikit ni sebab ada nama Al-Kafal ni. Al-Kafal ni dia bertaubat ketika dia berusia 40 tahun. Kemudian dia hidup selama 80 tahun. Sebelum daripada 40 tahun dia tu, dia hidup dalam kelalaian. Tak maknanya tak mendekati lah kuliah-kuliah agama benda, tak ada, hidup dalam penuh dosa apa benda semua. Tapi selepas daripada 40 tahun, dia hidup hingga 80 tahun. 40 tahun yang kedua tu, fasa kedua tu, dia hidup dalam keadaan ketaatan sehingga dia menjadi seorang yang sangat-sangat faqih, sangat-sangat alim tak dalam pelbagai ilmu agama. Jadi pakar rujuk dah lepas tu. Nah, nak ceritanya apa, Imam Al-Kafal ni yang disebut dalam kitab ni, tidak terlambat untuk kita kembali pada Allah walaupun dah mencecah usia 40 tahun. Tak terlambat. Imam Al-Kafal 40 tahun hidup dalam kejahilan, 40 tahun hidup dalam cahaya Allah. Kan 40 tahun hidup dalam cahaya Allah. Jadi tak terlambatlah. Kalau kita kata ustazah weh lambat dah, hamba ni dah umur berapa dah, buat dosa ustazah, siapa kali ini buat dosa, hari ini dah usia berapa dah, agak-agak Allah terima ke dah ustazah? Tak. Allah menerima taubat kita selagi mana kita kembali pada Allah, tak kira berapa usia kita pun. Tak kira berapa usia kita. Imam Al-Kafal ni adalah antara satu contoh di mana dia boleh manfaatkan macam tu. 40 tahun hidup dalam kelalaian, 40 tahun hidup dalam keadaan alim, sehingga kan sebelum meninggal tu diriwayatkan banyak kitab-kitab dia apa benda semua boleh daripada zero, 40 tahun tu, start daripada 40 tahun tu terus kembali pada Allah, terus lelaki belajar pun semua sehingga menjadi seorang yang alim. Ya, nak bagi tahunya. Jadi penawaran tersebut telah ditolak dan manusia menerima. Ibnu Abbas berkata, amanah itu ditawarkan kepada Nabi Allah Adam. Dikatakan kepadanya, jika kau taat diampuni, jika kau derhaka kau akan diseksa. Jadi Adam menjawab, aku menerimanya. Namun dalam jarak kira-kira asar hingga malam hari itu juga Adam telah melanggar. Cerita kisah Nabi Allah Adam tu kan, dikeluarkan daripada syurga tu, langgar satu dah. Allah minta jaga tu kan, langgar satu perintah. Dalam jarak asar hingga malam. Dalam jarak asar hingga malam Adam telah melanggar. Dia makan buah khuldi dan banyaklah riwayat cerita benda ni dah. Amanah merupakan manifestasi daripada iman. Siapa yang menjaga amanah Allah, tentu Allah akan menjaga imannya. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan beriman bagi orang yang beramanah dan tidak ada agama bagi orang yang tidak ada janji baginya. Rasulullah SAW bersabda, dicap mukmin setiap orang yang tidak khianat dan dusta. Setiap orang yang tidak khianat dan dusta, maka dicap dia itu sebagai orang yang mukmin. Rasulullah kata, dan telah bersabda Rasulullah SAW, tak, Rasulullah bersabda, umatku sentiasa baik selama dia tidak menjual amanah dan menggadaikan kejujuran. Besar ni amanah ni. Rasulullah pesan ni, umatku akan sentiasa baik. Umat Nabi Muhammad ni akan baik selama mana dia tidak menjual amanah dan tidak menggadaikan kejujuran yang telah diamanahkan padanya. Dan baginda juga bersabda, sampaikan amanah pada orang yang mempercayaimu dan jangan mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Dan dalam solehin daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tanda orang munafik itu ada tiga. Jika dia bercakap, dia bohong. Jika dia berjanji, dia mengingkari. Dan jika dipercayai, dia khianat. Tiga sifat ni dah. Banyak dah, dan sebelum ni kita dah bincang dah sifat-sifat orang munafik ni kan, banyak ni tiga ni. Tapi tiga ni hok payah ni. Kan, tiga ni hok payah ni. Bila berkata, dia bohong. Bila berjanji, dia engkar. Dan bila dipercayai, dia khianat. Menjaga amanah adalah sifat para malaikat, nabi dan rasul serta orang-orang yang muttaqin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha. Kan? Sesungguhnya Allah menyuruh supaya kamu menyampaikan amanah kepada orang yang berhak. Allah suruh menyampaikan amanah. Kita ni dalam keluarga pun, suami pun dah besar dah amanah dia tu kepada isteri dia tu. Dia bukan akad saja-saja kan. Hari ini kalau kita tengok perni statistik yang bercerai itu ramai di kalangan orang Islam kita lah yang bercerai. Tak banyak statistik tu tinggi kan di kalangan orang kita orang Islam. suami tu apabila dia akad dengan isteri tu, aku terima nikahnya, terima amanah. Kan, amanah yang cukup berat. Amanah yang akan dipersoalkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Malangnya kita tengok kalau dalam ialah kehidupan kita hari ini, ramai yang tahu ngafal akad tu je. Aku terima. Lepas tu terima tu pecahannya, lepas pada tu rauk. Pecahannya berlaku macam-macam kan, berlaku macam-macam dalam rumah tangga, macam-macam berlaku. Dan kita tengok, sedihlah kalau kita tengok yang ramai yang bercerai-berai ni apa benda semua di kalangan orang kita, orang Islam kita je kan. Jadi amanah ini betul lah sesuatu yang sangat besar kan, sesuatu yang sangat besar. Amanah pada isteri dah lah, suami tu start daripada dia akad tu kena tengok isteri dia tu macam mana, kena jaga isteri dia tu macam mana. Rasulullah dalam sebuah hadis ditanya, siapakah dayus itu? Orang dayus tu orang yang macam mana Rasulullah? Rasulullah kata orang dayus itu adalah orang yang alladhi la yara ala ahli, orang yang tidak cakna ke atas isteri dia. Ha, Rasulullah kata gitu, tak tunai amanah ke atas isteri dia, itu adalah orang yang dayus. Sebab itu suami tu apabila dia akad dengan isteri, aku terima amanah. Kena tengok isteri itu macam mana. Amanah dari segi bagi didikannya. Amanah dari segi menjaga auratnya, kan? Amanah dari segi nafkah zahir dan batinnya. Jadi itu semua tertanggung selepas saja daripada akad tu. Selepas saja daripada akad tu. Bila sanggup tu, sanggup. Sanggup dah ni atas bahu ni. Pegang dah atas bahu sebelah ni. Salah je isteri, sebab tu isteri kalau dia tak jaga aurat apa benda semua dan segala macam dia lah, suami tanggung sama kan, suami tanggung sama. Ha, kita kalau suami buat tu kita tak tanggung kan, kita tak tanggung. Tapi orang puan ni dok bila dia buat sesuatu, dia berkait dengan suami dia tu, berkait dengan suami. Kena ingat lah, kalau kita sayang suami kita, kita kena jagalah banyak benda, kita kena jaga dak amanah kita ni, amanah kepada suami kita. Amanah sebenarnya amanah yang akan dipersoalkan oleh Allah. Semoga suami kita ni tak termasuklah dalam hadis yang Rasulullah kata, siapakah dayus? Dayus itu adalah lelaki yang tidak ambil cakna ke atas isteri dia. Semoga suami-suami kita ni tak termasuk dalam golongan yang macam tu dah. Sebab itulah Rasulullah pesan lepas daripada angkat tu, istausu bin nisa'i khayra, kan? Hendaklah jaga. Jaga molek-molek puan ni, orang puan ni kena jaga molek. Amanah berat tu. Dah. Wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha, mitsaqan ghalidha, amanah yang sangat berat tu dak, ambil orang puan ni sebagai isteri, lepas tu amanahnya berat sangat dak, panjang hisabnya di hadapan Allah. Kena soal tu, kena jaga molek, kena jaga molek, eh? Kena jaga molek. Ha, dah tu amanah dalam keluarga tu lah kan. Jadi menjaga amanah ini kita rumuskan di sini, Imam Ghazali rumuskan menjaga amanah ini adalah sifat para nabi, para malaikat dan rasul. Maksud ayat ini bersifat umum baik penguasa mahupun lainnya. Bagi penguasa wajib menginsafkan orang-orang yang dinaiki dan memberikan haknya, serta menjaga harta kaum muslimin khususnya anak-anak yatim. Demikian itu adalah amanah. Bagi ulama wajib mengajarkan agama kepada orang awam. Ini amanah baginya. Dan bagi orang tua wajib mendidik anaknya. Sebab itu merupakan amanah baginya. Rasulullah SAW bersabda, setiap kamu adalah penjaga. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Kita biasa dah dengar kan ayat ni. Setiap kamu ini adalah pemegang amanah. Setiap kita ni, walaupun kita dah ada jawatan apa benda pun, kita adalah pemegang amanah. Dan setiap amanah itu kita akan dipersoalkan. Dipersoalkan. Tak kira lah siapa kita. Ustazah akan dipersoalkan tentang apa yang dia cakap hari ni. Kan? Ha, saya duduk depan ni, kadang-kadang duduk depan ni pun lebih berat lagi amanah dia. Kena soal ni, duduk cakap banyak-banyak ni buat kedok kan. Ha, lebih berat lagi. Jangan kata ustaz ustazah ni ringan, dok kan. Kadang-kadang lebih berat. Sebab itulah dalam hadis yang kita sebutkan sebelum ni diceritakan bahawa kan, golongan agama ni kalau niat dia tu bukan kerana Allah, susah nak jawab tu depan Allah esok. Dok, susah nak jawab di hadapan Allah esok. Orang yang hafal Quran sekalipun kalau niat dia bukan kerana Allah, niat nak suruh diperdengarkan suaranya yang sedap, payah hisap dia di hadapan Allah esok. Tak kata mudah, tak kata mudah benda ni. Benda ni kadang-kadang bermain dengan hati ni, nak ikhlas ni kan. Dan yang pegang hati ni adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Al-ikhlasu sirrun min asrori astaudi'uhu qalban ahbabtu min ibadi. dalam sebuah hadis kursi atau maqal. Allah kata, ikhlas ini adalah satu rahsia yang aku pegang. Allah pegang ikhlas ini. Aku campurkan rahsia aku tu, ikhlas itu, ke dalam hati-hati hamba Allah yang aku kasihi, ke dalam hati hamba-hambaku yang aku kasihi. Jadi nak ikhlas ini, bukannya jadi ustaz mesti ikhlas dah. Bukannya jadi ustazah mesti ikhlas dah. Mungkin kadang-kadang yang jadi cleaner pun lebih ikhlas. Mungkin kan? Yang jadi cleaner pun. Sebab benda tu benda dalam hati. Nak jadi ikhlas ni, Allah bagi petua dia, mestilah hamba yang Allah kasih. Jadi kita kena berusaha. Tak kira siapa diri kita, kita kena sama-sama berusaha untuk menjadi hamba Allah yang Allah kasih. Bila Allah kasih, Allah akan campurkan rasa ikhlas dalam hati kita. Ha, tu petua dia gitu. Jadi siapa pun kita, berusahalah untuk menjadi orang yang ikhlas. Mudah-mudahan dengan Allah mencampakkan, dengan Allah, dengan kita menjadi seorang yang ikhlas itu, Allah campakkan semua amalan-amalan kita tu jadi ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Zuhrul Riyad disebutkan pada hari kiamat, seorang hamba dihadapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berkata, apakah engkau menyampaikan amanah kepada si fulan? Hamba itu menjawab, tidak ya Tuhanku. Kemudian Allah memerintahkan malaikat menyeret dan melemparkannya ke neraka Jahannam. Ia melihat amanah di dalam Jahannam, maka dia terjun ke situ selama 70 tahun sampai ke tengahnya. Kemudian dia naik membawa amanah itu. Ketika sampai di atas kakinya, terpelecit dan jatuh lagi. Lalu naik dan jatuh lagi hingga mendapat kemurkaan Allah. Tak, kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Naik dan jatuh hingga mendapat kemurahan Allah Subhanahu Wa Taala berkat syafaat Rasulullah, sehingga yang punya amanah itu merelakannya. Kan? Dirawikan daripada Salmah, dia berkata, pada suatu ketika kami duduk di sisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu datang jenazah hendak disolati. Ini cerita ini berlaku pada zaman sahabat. Tak. Nabi berkata, apakah dia ada hutang? Mereka menjawab, tidak. Lalu menyolatinya. Kemudian datang jenazah lain. Nabi bertanya, apakah dia ada hutang? Mereka menjawab, ya. Nabi bertanya lagi, apakah dia meninggalkan sesuatu? Mereka menjawab, ya. 3 dinar. Banyak tu je tinggal. 3 dinar. Tak. Lalu Nabi menyolatinya. Kemudian datang lagi jenazah lain. Nabi bertanya, apakah dia ada hutang? Mereka menjawab, ya. Nabi bertanya lagi, apakah dia meninggalkan sesuatu? Mereka menjawab, tidak. Lalu Nabi berkata, solatilah temanmu. Kalau ada hutang, dalam riwayat ni menceritakan ada hutang, Rasulullah tanya, ada tak lagi baki tinggal duit apa benda untuk payah lunahkan hutang tu? Maka Rasulullah solat. Hamba yang terakhir ni, jenazah yang terakhir ni, dia ada hutang dan dia tak ada tinggal pun dia. Rasulullah tak nak solat dalam riwayat ni dah. Rasulullah berkata, solatilah temanmu. Suruh sahabat tu. Dan Rasulullah tak nak solat. Berat maksudnya. Berat nak bagi tahu ni dah. Lunaskanlah hutang. Takut sangkut nanti dia datang Allah. Ni bukannya banyak, ni sikit je ni. Kan? Sahabat seorang tu 3 dinar. Maksudnya mungkin dia berhutang 1 dinar atau 2 dinar. Nak bayarlah dengan hutang dia. Peninggalan dia hanya 3 dinar. Apatah lagi kalau hutang yang banyak-banyak tu, yang tak bayar pun semua mati apa benda, dalam keadaan tak lunakkan hutang, macam mana keadaannya? Kan, macam mana keadaannya? Banyak sangat kan keadaan yang macam tu. Jadi tak, jadi beban benda tu di akhirat nanti. Dari Qatadahra dia berkata, seorang lelaki berkata, wahai Rasulullah, apakah jika aku terbunuh di jalan Allah dengan sabar menghadapinya dan tidak lari, Allah akan mengampuni kesalahanku? Nabi menjawab, ya. Lelaki itu berpaling, lalu dipanggil lagi. Seraya Rasulullah berkata, Allah mengampuni setiap dosa orang yang mati syahid kecuali orang yang berhutang. Pun dekat juga kat situ. Tak nak bagi tahunya. Mati syahid dah, perang pun kalau ada hutang lekat kat situ kan. Kita duk patung-patung tu, pisang emas dibawa belayar apa benda, tak masuk di atas pergi. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati. Tak. Hutang emas boleh dibayar. Kalau hutang emas tak bayar hingga mati pun tak boleh juga. Tak boleh juga. Tak. Kena bayar juga dulu tak. Jadi di sini benar-benar Allah Rasulullah menjelaskan bahawa sebab itulah orang yang mati syahid pun akan terikat juga kalau masih lagi ada hutang. Orang yang hafal Quran pun terikat juga kalaulah dengan sebab dia hafal Quran tu dia nak suruh orang dengar dengan niat nak suruh orang kagum dengan suara dia, pun lekat juga. Kalaulah orang yang mengajar agama, banyak mengajar agama dah, mengajar mana, tapi lekat juga dengan niat nak benda lain, nak habuan dunia. Tak boleh, tak boleh lagu tu. Tiga golongan ni kadang-kadang lebih berat lagi di hadapan Allah. Tak, peringatan lah untuk semua tak. Tiga golongan ni kadang-kadang lebih berat lagi di hadapan Allah. Amanah lebih besar lagi nak dijawab di hadapan Allah esok-esok, nak banding dengan golongan-golongan lain, kan? Golongan-golongan lain. Jadi dengan berakhirnya tajuk ini, sama-samalah kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita tak termasuklah dalam golongan yang dilambatkan hisab oleh Allah, panjang hisab di hadapan Allah dengan sebab gagalnya kita menunaikan amanah-amanah Allah di atas muka bumi ini. Kan? Kita hidup dalam keadaan akhir zaman ni, ramai kadang-kadang yang tak boleh nak tunaikan amanah dia, lari daripada amanah, kan? Macam-macam keadaan boleh nak pecah amanah ni, senang je, tak payah sebenarnya, kan? Dalam keadaan kerja, kerja sepatutnya pukul 8 hingga pukul berapa kita katakan tau. Lepas tu pancik-pancik katakan pukul 8, lepas tu lari tak tahu mana tau. Senyap, tak ada mana pecah amanah dah tu. Banyak benda. Jadi nak pecah amanah ni tak payah sebenarnya. Nak jaga amanah itu yang berat. Kan? Nak jaga amanah itu yang berat. Mudah-mudahan kita ni banyak-banyak lah. Jagalah kita duk muhasabah diri kita semua, ada tak amanah lagi yang aku belum tunai lagi. Ya Allah, bantulah aku tak, nak tunaikan amanah ni dengan sebaik mungkin. Apa juga amanah yang Allah berikan kepada kita. Kalau ada yang kita rasa tersilap pun benda tu, banyak-banyaklah istighfar pun benda semua tak. Banyak-banyaklah keluar balik, bersedekah ke apa benda nak kabur balik, kan? Kalau rasa tak tu, bersedekah balik, bagi balik hak. Kita rasa duit kita ni tak tu, bagi balik ke orang. Ha, cara dia macam tu kan tak, kabur balik. Jadi sedekah itu mudah-mudahan boleh, boleh menampung sedikit kekurangan yang ada pada diri kita ni untuk menunaikan amanah-amanah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Jadi perbincangan kita untuk hari ini setakat itu saja. Mudah-mudahan kita sama-sama mengambil manfaat, kan, untuk memperbaiki diri kita sebelum kita dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hari kita dijemput nanti, doa kita sama-sama berdoa kita terlepas daripada bebanan amanah yang tidak tertunai, kan, bebanan amanah yang tidak tertunai di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya rasa setakat itu saja.
1: Qulu qawli hadza wa astaghfirullah wa azim li lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Demikian tadi ulangan rancangan Hidayah dengan tajuknya Amanah Allah yang telah pun disampaikan oleh Dr. Najihah Abdul Wahab. Dan ulangan rancangan Hidayah itu tadi telah pun diterbitkan untuk siaran oleh Sukri Ismail. Sebagai panduan kaum muslimin dan juga muslimat, maksudnya waktu solat fardu Isya bagi yang berada di Kuala Terengganu, Marang serta Kuala Nerus adalah pada pukul 8.38 minit malam. Besut dan juga Setiu 8.41 minit malam. Hulu Terengganu 8.39 minit malam. Dan untuk rakan-rakan yang berada di Kemaman serta Dungun, maksudnya waktu salat fardu Isyak di tempat anda adalah pada pukul 8.37 minit malam. Teruskan kesetiaan anda bersama-sama kami di Nurani 69 Terengganu FM.

0: الصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Bersama-sama saya Dr. Muhammad Syahrizal bin Nasir, pensyarah kanan di Universiti Sultan Zainal Abidin, dalam slot Kalam Murabbi setiap hari selepas azan di Terengganu FM terbitan Nur Aini Solo. Kita mempunyai tanggungjawab untuk sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita perlu mengingati Allah dalam setiap detik kehidupan kita. Pagi kita perlulah kita mulai dengan sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala dengan memperbanyakkan zikrullah, zikir kepada Allah. Begitu juga pada waktu petang, kita juga dianjurkan untuk mengingati Allah Subhanahu Wa Taala bukratan wa asila pada waktu pagi dan petang. Kerana hakikatnya kita mengharapkan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memberi pertolongan kepada kita dan memberkati kehidupan kita. Dengan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, Allah pasti akan ingat pada kita. Allah pasti akan memberi pertolongan untuk kita menjalani kehidupan yang penuh dengan cabaran dan dugaan. Oleh itu, dengan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, ia dapat membuktikan keimanan kita kepada Allah. Tidak ada yang lebih penting dalam hidup kita melainkan ingatan yang berterusan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengingatkan kita supaya sentiasa mengingatinya, supaya sentiasa melaksanakan ibadat solat fardu, kerana ia tanda ingatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita dituntut untuk mengingati Allah supaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala sentiasa melihat kita sebagai hamba-Nya yang taat dan tunduk kepada-Nya. Solat merupakan satu ibadat yang mencerminkan sejauh mana ketaatan dan ingatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, dengan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, janji Allah kepada para hamba-Nya bahawa hati akan menjadi tenang, hati akan tenteram dengan banyak mengingati Allah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yang bermaksud, orang yang beriman dan tenang tenteram hati mereka dengan mengingati Allah, zikrullah. Ketahuilah, dengan mengingati Allah, zikrullah itu, tenang tenteramlah hati manusia. Oleh itu, marilah sama-sama kita jaga ibadat solat kita. Marilah sama-sama kita memperbanyakkan zikrullah, mengingati Allah Subhanahu Wa Taala,

0: Satu hari, satu peribahasa.
1: Bagai ayam dibawa ke kepuk, bermaksud orang yang tidak pernah masuk majlis. Contoh ayat, Lina kelihatan kekok bagai ayam dibawa ke kepuk kerana tidak pernah menghadiri majlis keramaian seperti itu.
0: Satu hari, satu peribahasa.

0: Ritma Kita.
1: Boleh ikuti di Terengganu FM setiap hari Ahad pukul 9.15 malam.
2: Okey, itu menanti anda kejap je lagi pukul 9.15 hingga 11 malam dalam rancangan Ritma Kita. Sekarang kita dah pukul 8.54 minit malam.

Pada pukul 6 petang tadi sampailah ke sekarang ni. InsyaAllah jumpa saya lagi esok waktu petang juga ya. 6 petang hingga 9 malam dalam Nurani 69. Ujung-ujung ni macam biasalah. Terima kasih semua yang dengarkan kami pukul 6 pagi hingga pukul 12 tengah malam setiap hari. Terus berikan sokongan anda kepada kami di Terengganu FM. Jaga diri baik-baik, jaga kesihatan baik-baik, jaga hati baik-baik supaya hati selalu baik. Halo, undur diri untuk seketika. Jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum, saya Ramlaram.
1: Hai, saya Rita Reni.
2: Hai, saya Dayang Lepaiza.
3: Saya Aaron Aziz.
0: Ingat suaraku, saya Azlina Aziz.
1: Tengah memandu ke?
4: Saya Roshamno lah.
5: Hai, saya Aizad.
6: Saya Black Hanifah.
7: Saya Nurul.
1: Sekarang ni anda tengah mendengar Terengganu FM.

0: Pemimpin negeri perlu berintegriti, utamakan kepentingan rakyat. Program Madani Kita, platform beri kefahaman isu semasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam utama 9 malam. Kepimpinan negeri perlu diterajui pemimpin yang berintegriti, beramanah dan berpegang teguh kepada prinsip serta nilai murni demi memastikan pentadbiran yang berkesan dan diyakini rakyat. Demikian titah yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhoris Tuanku Munawir pada istiadat pelantikan dan mengangkat sumpah Menteri Besar Negeri Sembilan di Istana Besar Seri Menanti.
1: Kamu bertanggungjawab untuk memberi suara, aspirasi, keperluan dan permasalahan rakyat ke Dewan Yang Mulia agar setiap dasar, perancangan dan keputusan yang dibuat benar-benar mencerminkan kepentingan rakyat. Justru, setiap tindakan dan pertimbangan hendaklah sentiasa berpaksikan kebajikan rakyat serta kemajuan Negeri Sembilan.
0: Tuanku Muhoris turut mengingatkan penyalahgunaan kuasa atau kepercayaan boleh menjejaskan kepentingan rakyat serta kemajuan negeri. Pada istiadat tersebut, Menteri Besar Negeri Sembilan yang baharu, Datuk Ismail Asim berikrar membentuk kerajaan yang sentiasa mendengar denyut dadi rakyat serta melaksanakan amanah dengan penuh tanggungjawab. Beliau berkata seluruh barisan kepimpinan kerajaan negeri akan berusaha sedaya upaya menjadi sebuah kerajaan yang mengutamakan kebajikan rakyat serta meneruskan agenda pembangunan negeri.
2: Patik menerima amanah ini dengan penuh rasa rendah diri dan kesyukuran serta menyedari bahawa kepercayaan rakyat bukanlah sekadar suatu penghormatan. Sebaliknya merupakan satu tuntutan untuk membuktikan bahawa kerajaan yang diberi mandat akan bekerja dengan bersungguh-sungguh, mendengar denyut nadi rakyat serta melaksanakan tanggungjawab secara adil, telus dan berkesan.
0: Datuk Ismail berkata demikian ketika menyampaikan ucapan tahlil setia pada istiadat mengangkat sumpah jawatan Menteri Besar. Dalam ucapan itu, Datuk Ismail turut berikrar menjunjung institusi raja berperlembagaan serta memelihara perlembagaan persekutuan dan undang-undang tubuh kerajaan Negeri Sembilan.
2: Maka dengan penuh takzim dan setia, patik menzahirkan ikrar tahlil setia yang tidak berbelah bagi kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku serta institusi raja perlembagaan yang menjadi payung kedaulatan, lambang penyatuan rakyat dan tonggak kestabilan serta kesejahteraan Negeri Sembilan.
0: Datuk Ismail Asim. Program Madani Kita PMK menjadi platform kerajaan untuk menyampaikan maklumat yang tepat kepada rakyat di samping memberi penjelasan mengenai dasar, inisiatif dan isu semasa. Menurut Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Mohd Sabu, program itu turut menghimpunkan pelbagai kementerian, jabatan dan agensi bawah satu bumbung bagi memudahkan masyarakat mendapatkan perkhidmatan kerajaan selain memberi penerangan yang jelas berkenaan isu semasa.
3: Misalnya sekarang RCI Tabung Haji, Kemenkesi kena beri penerangan ayat yang mudah biar rakyat faham apa yang berlaku di Tabung Haji. Siasatan yang dibuat oleh Royal Commission yang anggotanya bukan orang politik, orang-orang profesional yang diketuai oleh bekas Ketua Hakim Negara Tun Rauh. Biar rakyat faham apa dia yang berlaku dalam Tabung Haji dan kalau penyelewengan, apa penyelewengannya.
0: Beliau berucap pada program Madani Kita 2026 di Shah Alam. Dalam majlis sama, Timbalan Ketua Situsa Komunikasi Strategik dan Industri Kreatif Kementerian Komunikasi, Datuk Bahariah Muhammad Tamil menegaskan program Madani Kita membolehkan kerajaan berinteraksi secara langsung dengan masyarakat, memahami keperluan mereka serta memastikan manfaat dasar kerajaan dapat dirasai rakyat.
4: Kita tidak mahu dasar kerajaan hanya cantik ditulis di atas kertas atau sekadar diumumkan. Yang lebih penting, rakyat mesti dapat merasai manfaatnya. Sebab itu kita turun padang, kita santuni rakyat, kita dengar sendiri masalah anda semua, kita cari jalan untuk membantu dan kita berusaha meringankan beban yang semua hadapi.
0: Datuk Bahariah Muhammad Tamil. berita seterusnya. Penguatkuasaan terhadap peserta program himpunan motosikal termasuk RZ members akan dipertingkat susulan kemalangan yang sering dikaitkan dengan penganjuran acara berkenaan. Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, Dato' Edi Fadli Ramli berkata pihaknya tidak menghalang penganjuran program permotoran, namun semua peserta wajib mematuhi peraturan jalan raya serta memastikan kenderaan berada dalam keadaan selamat.
5: Kita sentiasa menasihatkan pihak penganjur supaya memastikan peserta-peserta program itu mematuhi segala peraturan-peraturan dan undang-undang jalan raya, peraturan berkaitan dengan teknikal kenderaan itu sendiri sebelum memulakan perjalanan dan juga di waktu program itu berlangsung. Jadi memang kita dah memberi peringatan kepada penganjur dan juga peserta-peserta program supaya patuh pada semua peraturan. JPJ sememangnya selalunya kita memberikan kerjasama kepada penganjur, kerajaan negeri untuk laksanakan program-program tersebut.
0: Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas majlis pelancaran Kampung Angkat dan Sekolah Angkat Madani di Alustar. Polis Kelantan menafikan dakwaan suspek yang menyerang dan menembak mati 5 anggota pasukan Ranger di Naratiwa, Thailand melarikan diri ke negeri itu. Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Yusof Mahmud berkata sehingga kini tiada bukti menunjukkan suspek memasuki Kelantan. Malah kawalan di sempadan Malaysia, Thailand sentiasa dipertingkat.
6: Punca dia selalu dia tutup kita macam tu lah. Dia kata asap tempoh sana, asap berdek sana, dia kata malah isin. Bila dia kata cuba sempadan, dia patut tahu lah. Isu rentas sempadan tadi termasuklah isu-isu dia kata kononnya pihak-pihak yang melakukan jenayah selain di sini.
0: Mengulas selanjut katanya, pemantauan rapi oleh pasukan cawangan khas di seluruh Kelantan berjaya mengekang jenayah rentas sempadan termasuk penyeludupan dan kemasukan penjenayah. Kejohanan badminton terbuka Taiwan 2026 bergu lelaki negara Aaron Chia, Aaron Tai muncul naib juara selepas tewas kepada pasangan pilihan ke-8 dari Indonesia, Leo Roli Kernando dan Daniel Martin 21-23, 19-21. Set pertama berlangsung sengit dengan menyaksikan pasangan Indonesia memenangi set berkenaan menerusi mata tambahan. Gandingan Chia Tai cuba bangkit di set kedua namun lawan mereka kekal tenang untuk mengesahkan kemenangan. Ia merupakan penampilan pertama pasangan negara di pentas akhir sejak digandingkan buat kali pertama bulan lepas. Sementara itu, nasib sama turut menimpa bergu wanita utama negara Pelitan dan Emtinah apabila terpaksa tunduk kepada gandingan bukan pilihan Sumire Nakade dan Miyu Takahashi dari Jepun. Mereka tewas 16-21, 18-21 dalam masa 40 minit. Ia merupakan penampilan kedua Pelitinah di pentas akhir tahun ini selepas muncul juara dalam kejuaraan Masters Indonesia pada Januari. Luar negara, sekurang-kurangnya 5 orang maut manakala 41 lagi masih hilang selepas sebuah feri terbakar di perairan berhampiran Pulau Madura, Indonesia. Menurut Agensi Mencari dan Menyelamat Nasional Indonesia, feri itu membawa 271 penumpang dan anak kapal. Sehingga petang tadi, seramai 225 mangsa berjaya diselamatkan manakala operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan. Feri berkenaan sedang dalam pelayaran dari Surabaya, wilayah Jawa Timur menuju ke Makassar di Sulawesi Selatan ketika kejadian berlaku. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengumumkan Amerika dan sekutunya Israel bersetuju menangguhkan serangan baharu ke atas Iran. Menurut Trump, keputusan itu dibuat selepas menerima permintaan daripada Iran dan beberapa negara di Asia Barat agar tindakan ketenteraan ditangguhkan bagi memberi ruang kepada usaha diplomatik. Tehran bagaimanapun menafikan dakwaan berkenaan sambil menyifatkan kenyataan itu sebagai satu lagi pembohongan. Sumber tentera Iran berkata kenyataan Trump di platform Truth Social hanyalah usaha terdesak untuk memberi tekanan kepada negara-negara teluk ketika ketegangan di rantau itu terus memuncak. Menurut sumber berkenaan, angkatan tentera Iran kekal berada pada tahap kesiapsiagaan tertinggi dan bersedia sepenuhnya menghadapi sebarang kemungkinan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pemimpin negeri perlu berintegriti, utamakan kepentingan rakyat. Program Madani Kita, platform beri kefahaman isu semasa. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Pada hari ini dalam tahun 1973, Yang Amat Berhormat Tun Dr. Ismail bin Dato Haji Abdul Rahman, Timbalan Perdana Menteri, menghembuskan nafas terakhir di rumahnya di Jalan Maxwell, Kuala Lumpur. Allahyarham berusia 57 tahun meninggal dunia akibat serangan jantung. Jenazah Allahyarham dikebumikan di Makam Pahlawan Masjid Negara Kuala Lumpur pada keesokan harinya selepas solat Jumaat. Allahyarham adalah pemimpin negara yang pertama dikebumikan di Makam Pahlawan. Allahyarham pernah memegang beberapa jawatan penting dalam pentadbiran kerajaan seperti Menteri Perdagangan dan Perusahaan pada tahun 1956, Duta Persekutuan Tanah Melayu ke Amerika Syarikat dan Wakil Tetap Persekutuan Tanah Melayu ke Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB yang pertama pada 5 September 1957, dan Menteri Dalam Negeri pada tahun 1960 dan sekali lagi pada tahun 1969. Allahyarham juga bersama-sama dalam rombongan kemerdekaan ke London pada 1 Januari 1956 bagi rundingan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu.

0: Kemaman 90.7.
1: 88.7 di Kuala Terengganu, Marang Hulu Terengganu dan juga Kuala Nerus. Assalamualaikum, selamat malam untuk semua pendengar Terengganu FM. Apa khabar malam ni? Moga semuanya berada dalam keadaan sihat, ceria dan sentiasa di bawah lindungan Allah Ta'ala. Okey, untuk edisi Ahad 2 Ogos 2026 bersamaan 19 Safar 1448 Hijrah malam ini, kembali bertemankan di Ija akan temani anda dalam Selekta 9.12, segmen terakhir di Terengganu FM, 3 jam yang akhir lah bersama-sama Ija. Dan terima kasih untuk rakan setugas saya Hal yang baru saja tamat tugasannya bersama-sama anda dari pukul 6 petang hingga 9 malam tadi. Apapun, kepada anda terus setia bersama-sama untuk malam ini menerusi ritma kita. Kami bawakan deretan lagu-lagu irama Malaysia. Ada Zapin, Joget, Inang, Dandut dan pelbagai lagi irama nostalgia yang pastinya mengimbau nostalgia serta menceriakan malam anda. Okey? Yang nak dengarkan, nak bersama-sama Dija, boleh hantarkan kiriman WhatsApp 010-344-6632. Dikir Puteri, Nur Aniza Idris, pembuka tirai ritma kita, Terengganu FM. Puteri.

Kembali bersama-sama di Terengganu FM Selekta 9.12 di jam masih lagi temani anda hingga 12 tengah malam nanti. Kepada anda yang sedang memandu, hati-hati dalam perjalanan ke mana jua destinasi yang dituju. Mungkin ada yang nak balik ke Lembah Kelang, nak balik utara, nak balik ke selatan dan sebagainya lagi. Semoga selamat sampai. Hati-hati dalam pemanduan, patuhi peraturan jalan raya sebaik mungkin. InsyaAllah selamat sampai dengan selamatnya. Okey, saya nak kongsikan juga untuk kedudukan pingat terkini untuk 2 Ogos 2026 untuk Sukan Commonwealth 2026 di Glasgow. Malaysia menduduki tempat ke-9 kedudukan keseluruhan dengan jumlah pingat 14 pingat. Emas ada 8 pingat, diikuti 3 perak dan juga 3 gangsa. Dan Malaysia melepasi sasaran rasmi 5 pingat emas dengan mengumpul 8 lah. Okey, 8 pingat emas dan Amir Daniel Abdul Majid menghadiahkan pingat emas bersejarah dalam acara judo 81 kilogram lelaki, iaitu emas pertama Malaysia dalam sukan judo di Sukan Commonwealth. Jadi bergu lelaki negara Amirul Dani Abdul Rahim dan Muhammad Sofi Rosli turut menyumbang pingat gangsa pada hari ini untuk 2 Ogos 2026 dan skuad angkat berat muncul antara penyumbang terbesar kejayaan Malaysia dengan 5 emas, 1 perak dan 1 gangsa. Juga nak ucapkan setinggi-tinggi tahniah untuk The Pocket Rocket Man, iaitu Dato' Azizul Hasni Awang kita lah, orang Terengganu kita, orang Dungung tu yang menang emas. Siapa sangka kan dengan umur bukan penghalang dengan umur 38 tahun beliau dapat merangkul emas yang dinanti-nantikan dalam Sukan Commonwealth 2026. Jadi Glasgow menjadi sejarah lah juga untuk Datuk Jijo kita mendapat pingat emas dalam Sukan Kirin acara

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan, bersedia untuk temasha yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus

0: Kawan saya pernah berkata, hidup kita boleh berubah dengan 3 patah perkataan saja.
1: Kau nampak hebat.
2: Saya sayang awak.
1: Tahniah, awak berjaya.
0: Saya minta maaf. Baru-baru ni dia telah menyebabkan 1 kemalangan dengan 3 kematian. Kini dia hanya mampu berkata,
3: memang silap saya. Saya menyesal betul. Apalah nasib saya.
4: Anda masih belum terlambat. Perlahankan kenderaan apabila lampu isyarat bertukar kuning dan berhenti pada lampu merah. Ingatlah 3 patah perkataan ini. Merah tanda berhenti. Anda mampu mengubahnya.
5: 96.2 yang dengarkan di Setiu dan Besut. Yang dengarkan di Kemaman 90.7. Terima kasih semuanya. Tak lupa yang dengarkan secara penstriman langsung di RTM Klik. Walau di mana jua anda berada ketika ini, luar negeri, luar negara. Semuanya saya doakan anda dalam keadaan baik-baik malam ni kan. Mungkin ada yang baru je nak cari makan malam kan. Malam ni santai-santai bersama dengan keluarga. Ataupun orang-orang yang tersayang nak menyambut ulang tahun kelahiran, ulang tahun perkahwinan dan sebagainya. Semoga dipermudah segala urusan, dilancarkan segalanya. Okay? Dan saya juga dah pun bersiaran langsung di TikTok Terengganu FM. Terima kasih untuk Kak Mona. Assalamualaikum Dija. Waalaikumsalam dan semua katanya. Penhole, selamat malam juga untuk Penhole hadir bersama-sama. Seterusnya kita ada Muhammad Haikal. Alhamdulillah sihat katanya. Okey, yang baru nak dengarkan Terengganu FM tu boleh je jengah-jengah kami di TikTok Terengganu FM _. Dekat situ anda boleh menyapa Dija lah. Sekarang ni sedang bersiaran langsung. Salam Dija dan selamat malam. Waalaikumsalam. Selamat malam juga untuk Muhammad Zubir yang baru je komen di TikTok kita. Okey, jom kita nak teruskan lagi lagu malam ini. Ritma kita layan lagu dandut pula. Kalau tadi dah lagu Zapin, ada lagu joget dan sebagainya. Dandut menerangi waktu malam kita. Amelina dengan Asyik. Tengah asyik buat apa tu, galik-galik tu. Kalau tengah memandu, hati-hati dalam perjalanan. Kalau tengah menjahit pun, fokus pada penjahitan anda. Ataupun yang sedang laksanakan apa-apa tugasan sahaja, fokus baik-baik, okey? Terus layan Terengganu FM.

0: jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Minta ampun daripada Syiha Zikir baru saja berlalu dalam ritma kita. Dah pun 9.54 minit malam. Terima kasih untuk yang baru saja bersama-sama di live TikTok. JB68 dia kata datang disambut pulang dihantar. Maaf jika ada silap. InsyaAllah tahun depan kami datang lagi. Terima kasih Dak JB. Dalam live TikTok Terengganu FM kita ada Uwais. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untuk anda yang nak berinteraksi di WhatsApp Terengganu FM, boleh hantar ke nombor Terengganu FM 0103446632. Terima kasih juga Isa Dungun ada bersama-sama dengan kita. Kita ada Zam 67, Nazi 68, Muhammad Zubir dari Dungun. Ada sebut tadi Kak Mona, kita ada Ikan Kukus pun baru masuk. Abis Soh Bunut Susu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam juga untuk Abis Soh ya, yang berada di Kelantan. Tentu. Orang-orang Kelantan, apa khabar belaka ni? Hok dengar kami di RTM Klik. Terima kasih banyak deh. Rindu aku, rindu kamu. Daripada Dara Ayu featuring Bajul Danu. Sebuah lagu dandut untuk anda semua. Bersedia untuk masuk jam kedua ritma kita. Hanya di Terengganu FM, Mesra Ceria.

Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.

lain semoga terhibur dengan lagu-lagu yang disusun untuk anda dalam ritma kita malam ini. Okey, selamat mendengar yang dengarkan kami dari Kemaman, Dungun, Besut Setiu, di Hulu Terengganu, Marang, Kuala Terengganu, Kuala Nerus, dan semua di mana juga anda berada lah. Mungkin ada yang sedang dengar di stesen minyak, di kedai makan, di hospital, di mana sahaja anda berada. Terima kasih banyak-banyak kerana terus menyokong kami. Dan untuk malam ini, keadaan cuaca di Terengganu macam mana? Kita nak tahu juga di Kemaman, di Dungun, di Setiu dan Besut. Tapi kalau ikutkan ramalan cuaca dari Met Malaysia, hari ini 2 Ogos 2026 di sebelah malam ni ada hujan ribut petir di beberapa tempat juga. Saya tak pasti di mana, mungkin anda boleh kongsikanlah bersama-sama dengan kita kan. Di daerah Kuala Terengganu, alhamdulillah cuaca masih lagi elok lah malam ni. Gelap lah. Memanglah malam gelap ya. Tak ada pula malamnya terang. Yang terang bawah bulan rembulan tu ialah. Okey, terima kasih Senduduk Putih. Nak dengarkan lagu daripada Sharifah Aini, Datuk Sharifah Aini, Bunga Tanjung. Dan ini lagu pilihan daripada Mekna Bukit Diman. Nak dengarkan Zapin Yang Tinggal, nyanyian Ramlah Ram. Semoga anda terhibur, terus setia bersama-sama kami, Terengganu FM.

0: Jangan ke mana-mana. Teruskan mendengar Ritma Kita. Negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan, musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti, persaingan semakin sengit, mampukah Almaguer kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

Dato' M. Nasir tanya, sama itu hood-hood baru saja hiburkan anda semua. 10.35 minit malam, ada yang baru nak makan malam. Ha, makan terakhir waktu pagi tadi. Ha, ada juga macam tu ya. Ha, mungkin kesibukan dan sebagainya. Tapi jangan lupalah, walau bagaimanapun kesibukan melanda kita, pastikan makan tu kenalah. Supaya dapat alas perut. Perut masuk angin, bahaya pula kan untuk kesihatan. Tambah-tambah lagi waktu dah, orang kata umur dah berusia ni, banyak macam-macam lah yang akan timbul nanti. Apapun, moga dipermudah urusan anda semua, insyaAllah. Yang baru nak makan, selamat menjamu selera. Yang mungkin santai-santai malam ni, ke tepi pantai, berjalan-jalan di, ataupun ada yang riadah malam ni kan, jogging dan sebagainya tu, moga dipermudah segala urusan juga. Baik, kita dah masuk bulan lapang. Kata bulan lapang ni lah paling lapang sekali. Lapang daripada segi apa tu? Mungkin masa dan sebagainya? Tidak. Tu orang kata orang Terengganu je lah dah. Macam gura-gura bulan lapang dah. Hak tu lah lapang katanya. Okey, bulan kemerdekaan, Hari Kebangsaan, Hari Malaysia 2026 ni, boleh sama-sama kita pakak kibar, pakak kibar bendera lah, jalur gemilang di rumah, di tempat-tempat kerja, di premis perniagaan dan sebagainya, untuk orang kata lambang rasa cinta kepada negara kita, semangat kemerdekaan dan juga perpaduan kita perlu terapkan daripada anak-anak kecil kita, sekecil-kecil anak kita tu, terapkanlah semangat patriotisme. InsyaAllah, orang kata semangat kemerdekaan tu dapat dipupuk daripada awal lagi. Jom terus berhibur dengan persembahan Lesti, Zapin Melayu. Ritma kita, Terengganu FM, mesra ceria.

0: Anda sedang mendengarkan Ritma Kita.
1: Ritma Kita.
2: Simbahan cahaya lampu jalan yang terhad, warna kenderaan, cuaca seperti hujan dan kabus, serta lokasi

Rima kita. Baik, ritma kita dah di hujung-hujung pertemuan. 10.53 minit malam waktu ini. Terima kasih yang baru je menjengah masuk ke live TikTok Terengganu FM. Kita ada Ike Rebus dari Lipis Pahang. Yus Far dari Sik Kedah baru je masuk. Pak Don pun ada dari Utara. Terima kasih semuanya. Dan saya nak kongsikan untuk kemas kini kedudukan pingat untuk Sukan Commonwealth Glasgow 2026 setakat pukul 9 malam. Kalau tadi saya kongsikan Malaysia berada di tangga ke-9, untuk kemas kini yang terbaru setakat pukul 9 malam yang saya kongsikan ni dari Bernama, Malaysia berada di tangga ke-10 dengan 8 pingat emas, 3 pingat gangs, 3 pingat perak, 5 pingat gangsa. Kalau tadi 14 pingat keseluruhannya, kini 16 pingat yang dipungut oleh kontingen Malaysia, menjadikan kedudukan Malaysia di tangga ke-10 di belakang Wales. Dan kedudukan pertama dari negara Australia, diikuti England dan tempat ketiga Kanada. Okey, dan boleh saksikanlah untuk sukan upacara penutupan rasmi Sukan Commonwealth Glasgow 2026 pada pukul 2.30 pagi, 2.30 pagi 3 Ogos 2026 nanti. Di sebelah pagi nantilah. Okey, saksikan di Sukan Plus RTM dan juga RTM Click. Okey, dan kita nak tunaikan lagu pilihan Yusfa. Nak dengarkan lagu terakhir ni untuk ritma kita. Cik Mac Molek daripada Dato' M. Daud Kilau. Okey, 11 malam ikuti utama 11 malam.

0: tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand laporan harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Pernah tak anda dengar kes-kes itulah yang melibatkan blok parking kereta? Alah, kes kereta yang dipecahkan cermin sebab blocking kereta orang lain itulah. Kereta dikempeskan tayar, dikemekkan dan macam-macam lagi. Semua ni sebenarnya boleh dielakkan kalau kita semua sama-sama berfikir tentang kepentingan pengguna yang lain. Contohnya, kalau anda terpaksa blok kereta orang di kawasan hospital, janganlah tarik handbrake dan pastikan gear itu berada dalam mode hand. Nanti senang orang nak alihkan. Paling senang, tinggalkan nombor telefon anda di cermin kereta. Kalau ada apa-apa kemungkinan nanti, senang orang nak telefon. Kita kena ingat, orang lain pun ada urusan masing-masing juga. Siapa tak sayang kereta kan? Pesanan parking baik-baik ini dibawakan untuk anda oleh Terengganu FM.

0: Literasi digital diperkasa perkukuh keselamatan siber. Dasar hari bekerja hybrid tidak jejas produktiviti penjawat awam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam utama 11 malam. Usaha meningkatkan literasi digital dan keselamatan siber akan terus diperkasa bagi memastikan masyarakat menggunakan teknologi secara selamat, beretika dan bertanggungjawab. Timbalan Ketua Situsa Komunikasi Strategik dan Industri Kreatif Kementerian Komunikasi, Datuk Bahria Mohd Tamil berkata, usaha itu penting dalam meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap ancaman penyalahgunaan platform digital serta mewujudkan persekitaran digital yang lebih selamat.
1: Kerajaan tidak akan berkompromi terhadap sebarang bentuk penyalahgunaan platform digital yang boleh mengancam keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Sehingga 30 Jun 2026, sebanyak 1,550 kandungan jelik yang melibatkan kanak-kanak telah berjaya diturunkan. Hasil tindakan tegas Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC bersama pemberi perkhidmatan berlesen.
0: Datuk Bahria Mohd Tamil. Pembangunan modal insan sektor awam terus ditambah baik menerusi pemerkasaan kemudahan latihan di Institut Tadbiran Awam Negara INTAN bagi melahirkan pejabat awam yang lebih kompeten, berintegriti dan berprestasi tinggi. Ketua Situsa Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar berkata, pelaburan dalam pembangunan fasiliti latihan bukan sekadar menyediakan infrastruktur fizikal, sebaliknya bertindak sebagai pemangkin kepada agenda reformasi perkhidmatan awam. Tan Sri Shamsul Azri dalam pada itu menegaskan sebarang isu seperti kegagalan pejabat awam melaksanakan tugas apabila memilih bekerja dari rumah BDR tidak akan timbul jika mereka mencapai petunjuk prestasi utama KPI yang ditetapkan. Jelas beliau, terdapat KPI yang ditetapkan sebelum seseorang pejabat awam dibenarkan melaksanakan BDR. Ketua Jabatan turut bertanggungjawab memantau semua pejabat awam yang berada di bawah seliaan mereka. Mulai semalam, pejabat awam yang layak mula mengikuti norma kerja baru dengan bekerja 3 hari di pejabat dan 2 hari BDR setiap minggu menerusi pelaksanaan dasar hari bekerja hybrid. Aplikasi MyJPG akan ditambah baik dengan pelbagai ciri dan teknologi terkini bagi meningkatkan tahap keselamatan dan mutu perkhidmatan kepada orang ramai. Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, Datuk Eddie Fadli Ramli berkata, sehingga kini aplikasi MyJPG telah mencatatkan hampir 15 juta pengguna berdaftar. Katanya, pengguna yang berdepan sebarang masalah berkaitan aplikasi berkenaan boleh menyalurkan aduan atau laporan kepada pasukan teknikal JPJ untuk tindakan lanjut.
2: Dari masa ke semasa kita memang membuat penambahbaikan aplikasi ini kerana ia telah dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebagai super app JPJ, super app kerajaan. Akan ada pelbagai lagi features berkaitan dengan MyJPJ yang akan kita panggil untuk media preview selepas ini. Dalam masa terdekat kita akan panggil, mungkin dalam bulan 9, bulan September nanti kita akan panggil semua media untuk kita tunjukkan feature-feature baru, teknologi terkini untuk apps MyJPJ yang tidak pernah kita tunjukkan sebelum ini. Memang banyak, jadi tunggu dulu, kita dah buat penambahbaikan dari masa ke semasa.
0: Jelas Datuk Edi, pengguna yang berdepan sebarang masalah berkaitan aplikasi berkenaan boleh menyalurkan aduan kepada pasukan teknikal JPJ untuk tindakan lanjut. Memperkukuh ekonomi negeri, menarik pelaburan berkualiti serta meningkatkan taraf hidup rakyat menjadi fokus utama pentadbiran Kerajaan Negeri Sembilan. Menteri Besar Yang Baharu, Dato' Ismail Hasim berkata, pembangunan negeri akan dilaksanakan secara menyeluruh dan inklusif supaya manfaatnya dapat dinikmati seluruh rakyat sama ada di bandar maupun luar bandar.
3: Dalam masa yang sama, kerajaan negeri akan terus memperkukuh ekonomi, menarik pelaburan berkualiti, menyediakan peluang pekerjaan, meningkatkan taraf hidup rakyat serta memperkasa bidang pendidikan, kesihatan, perumahan, pertanian dan kesejahteraan sosial.
0: Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucapan tahniah setia sebagai Menteri Besar Negeri Sembilan di hadapan Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan di Balai Rong Sri, Istana Besar Seri Menanti. berita seterusnya. Tiada sebarang tangkapan dibuat terhadap kumpulan pelarian Rohingya yang berhimpun di luar Pejabat Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR baru-baru ini. Ketua Polis Kuala Lumpur, Dato' Fadil Marsus menegaskan kumpulan itu hanya diperiksa bagi tujuan dokumentasi dan kemudiannya dipindahkan secara berperingkat ke tiga negeri yang ditetapkan oleh Pertubuhan Bukan Kerajaan dan UNHCR. Penjelasan itu bagi membetulkan laporan media terbang yang mendakwa kumpulan pelarian tersebut ditahan. Dalam perkembangan lain, polis Kelantan memberi jaminan kapasiti lokap di 56 bala polis di negeri itu masih mencukupi bagi menampung pelaksanaan pelan strategik baru membenteras dadah yang bermula 15 Julai lalu. Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Yusuf Mahmud berkata, setakat ini tiada masalah kesesakan lokap walaupun setiap ketua balai diarahkan menangkap seorang penagih dadah setiap hari.
4: Saya buat penentu, saya bilang memang dadah menurun dengan dadah, tapi orang masih bercakap. Masyarakat masih bercakap, oh dah ada penagih sana, penagih sini. Jadi, that's why kita fikirkan satu kelasan yang menyeluruh. Maknanya, usia ini takkan satu kali penagih. Dan untuk bahagian dapat tidak agak, takkan tokan-tokan. Pengedah-pengedah, dari kecil tadi, dah besar kalau jumpa, lagi baik. Dan untuk ketua jabatan dapat di IPK, yang sedikit besar.
0: Beliau berkata pendekatan itu bertujuan memperkukuh usaha membenteras penyalahgunaan dan pengedaran dadah dengan ketua balai memberi tumpuan kepada penagih manakala pegawai narkotik memburu pengedar dan sindiket besar. Luar negara. 7 negara pertubuhan negara pengeksport petroleum OPEC Plus bersetuju untuk meningkatkan had pengeluaran minyak mentah sebanyak 188,000 ton sehari bagi bulan September. Keputusan itu diumumkan susulan mesyuarat maya OPEC Plus yang dihadiri wakil dari Arab Saudi, Rusia, Iraq, Kuwait, Kazakhstan, Algeria dan Oman bagi meneliti keadaan serta prospek pasaran minyak global. Langkah itu dibuat berasaskan komitmen bersama bagi menyokong kestabilan pasaran minyak dunia. Dua helikopter pemadam kebakaran bertembung ketika operasi memadam kebakaran hutan di Barat Athens, Greece malam. Menurut pihak bomba, nahas berlaku di kawasan Pasta apabila kedua-dua helikopter yang disewa untuk operasi itu bertembung di udara. Seorang kru ditemukan selamat manakala seorang lagi masih hilang. Operasi mencari sedang dijalankan. Hampir 500 anggota bomba mengawal kebakaran berhampiran perkampungan pantai Porto Germano bagi menghalang api merebak ke pinggir Athens. Dalam pada itu, Perdana Menteri Greece Kyriakos Mitsotakis memberi amaran negara itu bakal berdepan beberapa hari yang amat mencabar. Susulan angin kencang mencecah 100 km sejam sekaligus menyukarkan operasi udara. Sehingga kini kebakaran hutan di beberapa lokasi di Greece telah memusnahkan lebih 6,500 hektar kawasan selain mengakibatkan kerosakan kepada puluhan kediaman. Kejohanan badminton terbuka Taiwan bergu lelaki negara Aaron Chia, Aaron Tai, muncul naib juara selepas tewas kepada pasangan Indonesia Leo Roli Kernando dan Daniel Martin 21-23, 19-21 pada perlawanan akhir. Aaron Chia berkata mereka telah memberikan aksi terbaik namun mengakui lawan lebih cemerlang terutama pada mata-mata penting. Beliau turut menyifatkan pencapaian itu sebagai petanda positif memandangkan gandingan berkenaan baru menyertai kejohanan kedua bersama. Sementara itu, bergu wanita negara Pelitan dan Emtinah turut muncul naib juara selepas tewas kepada pasangan Jepun Sumire Nakade dan Miyu Takahashi 16-21, 18-21. Dalam perkembangan sama, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mengucapkan tahniah kepada bergu lelaki dan wanita negara selepas muncul naib juara terbuka Taiwan. Menerusi hantaran di Facebook, beliau berkata kedua-dua gandingan mempamerkan aksi yang membanggakan walaupun gagal meraih gelaran juara. Katanya kedua-dua bergu perlu bangkit lebih kuat dalam kejohanan akan datang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Literasi digital diperkasa perkukuh keselamatan siber. Dasar hari bekerja hybrid tidak jejas produktiviti penjawat awam. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: kemaman 90.7.
1: Assalamualaikum, selamat malam. Kembali bersama-sama untuk jam terakhir Selekta 9.12 di jam. Masih lagi temani anda waktu ini. Dah pun menghampiri 11.15 minit malam. Terima kasih untuk rakan-rakan yang masih lagi setia bersama-sama di TikTok Terengganu FM _. Juga yang telah pun hantarkan kiriman WhatsApp di WhatsApp Terengganu FM 0103446632 untuk anda nak berikan sebarang ucapan dan sebagainya lah. Yang nak bersama-sama di talian Terengganu FM, boleh hubungi Dija. Dua talian disediakan untuk anda, 0962353330 6238330, ataupun boleh naikkan saja komen di TikTok kita, di WhatsApp kita. Ada tiga platform anda boleh berinteraksi bersama-sama Dija. Okey, kita ada Muaz Reflexologi. Salam Kak Dija, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam juga. Kita ada Surya Pagi juga ni. Ha, dia hantarkan WhatsApp. Dia kata puasang hari ni, tak tahu nak buat apa. Tak dapat nak masuk ke live TikTok katanya. Tak apalah Surya, semoga dipermudah segala urusan ya. Seterusnya, salam. Waalaikumsalam. Saya Anissa. Ucapan selamat malam Dija yang bertugas. Semoga sihat ceria sokmo di Terengganu FM. Tersayang suamiku Zee Dungun yang diingati ma mertua. Adik ipar kakak saya dipanjangkan umur murah rezeki. Diberkati Allah Ta'ala. Dan sahabat-sahabat Abang Aidil, Afian, Orchid Rimba, Ina Parker, Zura Najwa. Dan ramai lagi rakan-rakan yang tak sebut, saya minta maaf banyak-banyak. Saya sayang semua. Hati-hati kepada yang join event permotoran yang datang ke rumah saya tadi tu. Okey, terima kasih untuk Anissa. Okey, kita nak terima pemanggil untuk malam ini. Hello, assalamualaikum.
2: Hello sekali, Ja.
1: Waalaikumsalam. Siapa tu?
2: Ya, Abang Fadil. Saya aku masuk Bentong Pahang.
1: Abang Fadil. Okey, sihat ya.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Okey, Abang Fadil, ucapan malam ni silakan.
2: Ya, terima kasih Dija. Salam-salam. Salam rindu dan salam kasih sayang. Istimewa buat Mas Puluh. Ha. Buat Mas Puluh. Jadi, biasanya Cik Mi, sejak ada tu, terima kasih selalu buat ucapan Abang Fadil. Semalam goodbye. Hajah Lidah. Hajah juga Satan, dan juga ni, apa dah? Rupiah Hamad di Segamat. Syam ada sokmak tu. Zul Alif. Omar Ismail di Keluang. Dan juga Badu Pak Mat Besut. Dan juga dan selanjutnya Bad Umi Johor. Dan juga Indah di Kota Sepahan Sarawak. Pada semualah Abang Fadil ucapkan malam-malam.
1: Okay.
2: Dijal balikkan pada hati jalan raya Dijal.
1: Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, itu dia Abang Fadil. Kemudian kita ada Zee Manik ni. Assalamualaikum Dijal. Waalaikumsalam. Ucapan malam ini istimewa sekali untuk Syam. Ada Sokmodin Khairuddin selalu ada. Cik Mi sentiasa ada. Jeff Manik, Rina Kemaman dan semua yang mengenali Zee Manik dengan ucapan selamat malam. Semoga malam ini adalah malam terindah untuk kalian semua. Terima kasih Dijal. Sama-sama. Seterusnya, siapa lagi di talian kita? Hello, Terengganu FM.
3: Assalamualaikum, Cik Dija.
1: Waalaikumsalam. Orang Kemamang ke ni?
3: Osman Goodbye, Pulau Pinang.
1: Ah, bukan. Suara Osman Goodbye ni macam Cik Hamid lah. Cik Hamid di Kemaman. Osman sihat eh?
3: Sihat, alhamdulillah. Macam senyum ada serupa.
1: Alright. Okay, silakan dengan ucapan Osman kita.
3: Untuk Dija lah, selamat bertugas dan balik dengan hati-hati lah, selamat sampai rumah. Tak lupa juga Haji Alija, Rupiah Ahmad, Mawar Ismail juga, Abang Fazil kan masuk. Juga Abang Fazil, terima kasih lah Pak Mak Besut, Pak Din, Kari Din, Putih Kiamah Linda, Sarawak. Amin Harun, Zul Ali, Mas Kulung, Mas 14, Bin Jidal dan Zizi. Itu sajalah. Selamat tinggal dan Assalamualaikum. Goodbye.
1: Waalaikumsalam. Goodbye too. Seterusnya, Terengganu FM.
4: Hello, Assalamualaikum Nisha.
1: Hello, Waalaikumsalam. Mas 14 ke?
4: Ya, saya.
1: Okey, silakan dengan ucapan malam ni.
4: Okey lah, tapi diri buat suami lah, sedikit payung. Lepas tu buat semangkuk baik tadi, terima kasih. Buat Cik Misa Sikat ada, Kimi Batu Rakit, Sambal Gading. Buat sepupu yang diingat selalu nomai ni sekeluarga di Durian Guli. Lepas tu lagi buat Kak Nor Rungung, Kak Leha, Ayah Lung Liga. Dan buat semua-semualah yang sedang memantau dengan gereja malam ni. Kak Kak Zuman sedia berada dengan ucapan selamat malam. Semoga cerita selalu dan buat gereja tu. Selamat menghabiskan tugas dan selamat sampai rumah nanti.
1: Terima kasih. Okay. Waalaikumsalam. Okay, tiga pemanggil dah kita ambil. Di TikTok kita ada Budi Santosa dari Indonesia. Terima kasih hadir masuk ke TikTok kita. Kemudian Pak Mat dari Nilai. Salam Dija. Waalaikumsalam. Apa khabar? Alhamdulillah, sihat seadanya. Okay, yang nak bersama-sama kita boleh lagi masuk ke TikTok kita. Kita nak rehat seketika. Kembali lagi selepas ini. Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: kegemparan yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
1: Okey, kembali bersama-sama di Terengganu FM Mesra Ceria. Untuk jam terakhir ini kita nak bersama-sama rakan-rakan kita lah nak menyapa malam-malam ni kan. Kita ada Juna. Selamat malam Kak Dija. Selamat malam juga di TikTok Terengganu FM. Wardina Fatia. Okeylah, good night semua katanya. Terima kasih Wardina. Kita ada Kamal dari Perak. Sihat-sihat je. Selamat berkonti Dija. Terima kasih. Winma, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, terima kasih yang baru follow TikTok. Kita ada ucapan daripada Syam Buloh Gading di WhatsApp. Assalamualaikum Dija. Waalaikumsalam. Selamat malam Syam. Ada sokmo ni. Ucapan buat Z sayang Manil, kakak Cik Mi tersayang yang sentiasa ada Mas 10, Mas 14. Kimi Batu Rakit, Z Bukit Payung, Kak Leha, Mok Ngoh, Kak Nodungun. Ada di mana-mana Tehma dan Dija malam ni. Moga bahagia, ceria-ceria selalu. Terima kasih Dija, sama-sama. Okey, kita nak terima pemanggil lagi. Hello, Terengganu FM. Hello. Hello, Terengganu FM. Hello, Terengganu FM.
2: Halo, Assalamualaikum Dija.
1: Waalaikumsalam. Orang Dungung ke? Kak Roh, eh? Kak Roh. Okey, Kak Roh dah lambat tidur malam ni.
2: Oh, Kak Roh tengok drama agak ni.
1: Oh, lah yang drama lah. Drama Korea ke kan, eh?
2: Melayu, sedap cerita dia.
1: Okey, baik. Layan-layan drama sambil dengar tengah ni FM tu, ucapan untuk siapa?
2: Terima kasih, Dija. Yang pertama kepada Kak Lina, Kak Lung Kemamang, Mok Ngoh, Surya, Tema, kepada Kak Nodungung, Kak Badungung, dengan Cik Pang, selamat malam. Dengan Dija yang tersayang tu, Kak Nodoa, selamat sapa Kak Umoh. Selamat habis tugas sapa pukul 12. Bye.
1: Amin. Waalaikumsalam. Terima kasih doanya daripada Kak Arwah kita. Hello, Terengganu FM.
3: Hello. Hello, Assalamualaikum Dija.
1: Waalaikumsalam. Siapa namanya?
3: Kak Mah ni.
1: Kak Mah. Okey, Kak Mah. Lagi untuk malam ni siapa nak disampaikan ucapannya?
3: Kak Nodungun, Kak Nisa Kapenyo, Pak Zandi Kerte, Kimi Batu Akik, Kak Mahlu Keraja dan semua-semualah. Kak Mah pun baru balik letih ni pun nak baru jalan jauh ingat.
1: Oh,
3: baru siapa?
1: Dari mana tu?
3: Dari Cameron Highland.
1: Wah, wow, bercuti ya. Okeylah, selamat berehat untuk Kak Mah juga deh.
3: Okey,
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, ada juga yang baru balik bercuti kan. Selamat beristirahat lah. Kimi Batu Rakit di WhatsApp. Salam Dija, ucapan sedikit dari court badminton Gong Pok Jin. Main badminton lagi malam ni. Bersukan pecah buluh malam ni. Bersukan pecah peluh malam ni dengan kawan-kawan kerja. Untuk isteri Nur Afiza, Cik Mi, Din Kidal, Kak Leha, Kak Zuraida, Kak Nodungun, Pok Mat, Kak Mah, Kak Puteri Khaima, Mena Bukit Diman, Mas 14 Z Bukit Payung, Syam Buloh Gading, Kak Niksu, Kak Zapaka, Ayah Long Gliga, serta semua yang kenal Kimi, moga sentiasa dalam rahmat dan lindungan Allah SWT. Terima kasih Kimi. Okey, lagi Zek. Salam. Waalaikumsalam. Di TikTok dikata lewat masuk hari ini. Terima kasih Zek. Sudi juga menjengah ke TikTok Terengganu FM. Okey, kita terima pemanggil lagi. Hello. Kenapa ni banyak terputus ni? Hello, Terengganu FM. Putus juga. Talian tak elok ke? Boleh hubungi lagi 6235-330, 6238-330. Okey, kita ada siapa ni? Hello, Terengganu FM.
4: Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa namanya?
4: Assalamualaikum.
1: Selamat malam. Siapa tu?
4: Ina dari Tok Gebuk Ajil.
1: Ina dari Ajil? Jarang-jarang ni Ina dapat telefon tak?
4: Jarang, Ina.
1: Ya?
4: Ya, jarang.
1: Jarang-jarang, ya?
4: Jarang-jarang.
1: Tahniah dapat melepasi. Okey.
4: Kalau kita bayi tu dapat, insyaAllah bertawakal. Baca subhanallah je.
1: Itu tip dia, ya? Ya? Okey, Ina. Ya, ucapan boleh. Untuk siapa, Ina?
4: Saya nak tuju lagu ini untuk Pak Ia dan Pak Awi. Dapat pulang dari KL. Malam kita dari Bangi. Bukan dari Bangi, dari KL. Tak ingat.
1: Itu je?
4: Ada lagi. Untuk Nah,

0: Aing, Baskis, anak Azang, anak saya juga kat rumah ni, siapa ni? Ariana, Armei Kasara, Aidil, Alicia, yang musuh tu, Adha, juga ni adik Fahai dengan adik Musa Inol itu. Cantik.
1: Okey, terima kasih Ina. Selamat malam.
0: Selamat tugas.
1: Okey, terima kasih juga. Okey, terima kasih. Iya, samalah awak pun.
0: Ya.
1: Seronok Ina kita ha dapat tembus di talian Terengganu FM. Bukan senang ya. Ah, biasanya orang-orang hot biasa dapat dah talian tu kan. Pria terhebat daripada Sheila on 7 Terengganu FM.

0: Baik, kembali bersama-sama di Terengganu FM, Mesra Ceria. Dah pun 11.39 minit malam. Terima kasih untuk Ibra Angles di TikTok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dari Bandaraya Petaling Jaya, Selangor. Selamat malam Dija dan pendengar-pendengar Terengganu FM. Selamat malam juga. Okey, terima kasih Ibra sudi masuk live kita. Kita ada Mi Samad juga. Ha, assalamualaikum Dija. Waalaikumsalam. Terima kasih Mi Samad. Okey, seterusnya kita ada siapa lagi? Kita ada Pak Mat dari Nilai, dah sebut tadi. Seterusnya Yatim Sayuti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saing-saing di Batu Rakit. Terima kasih DJ baca komen. Sama-sama. Okey, Katijah pun ada. Selamat malam DJ. Selamat malam juga. Lagi-lagi di TikTok saya cuba baca dulu ni. Okey, gaji kecil pun ada bersama-sama. Masuk ucapan saya untuk Mi Samad, selamat hari lahir, semoga sihat sejahtera selalu buatnya. Happy belated birthday untuk Mi Samad, semalam 1 Ogos 2026, hari lahirnya. Okey, terima kasih semua yang baru bersama-sama di TikTok Terengganu FM. Ada siapa lagi? Mekna Kihah. Kita ada Eh, kau dah kenapa? Salam, dia kata. Waalaikumsalam. Lalu kejap je. Baik, terima kasih. Sebelum tu, saya nak kongsikan juga ni, Kampung Gong Baru Tok Nasik, Kuala Terengganu. Terus menyemarakkan semangat patriotisme meriah dengan pemasangan bendera Jalur Gemilang. Dipasang dera di Kampung Gong Baru Tok Nasik itu sepanjang 1 kilometer. Meriah betul untuk sambutan Hari Kebangsaan, Hari Malaysia pada tahun ini. Jadi kalau nak dapatkan berita selanjutnya tu, anda boleh ke Facebook Terengganu FM. Ada perinciannya kami kongsikan dari berita RTM Terengganu. Okey, jom kita nak terima lagi pemanggil seterusnya. Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, siapa di sana?
1: Ni Kak Hajah dari Sungai Perak.
0: Okey, Kak Hajah, silakan dengan ucapan.
1: Saya ucapkan pada Deja, selamat menghabiskan tugas. Nanti balik hati-hati di jalan raya, ya.
0: Ya, terima kasih.
1: Yang pertama, Pak Haji Osman Gubai, Abang Fadil, Amin Nazriani, Din Kidar, Puteri Kak Ima, Pak Mak Besun, Amin Harun, Linda di Sarawak, Adik Zul Alif, Arufiah Ahmad, Umi Johor, Wawa, dan Kak Mawar Merah di Johor. Dan ucapan selamat malam, selamat beristirahat. Itu saja Dija, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam. Seterusnya siapa lagi nak bersama-sama dengan kita ni? Hello, Terengganu FM.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Namanya?
2: Umi.
0: Ya?
2: Umi.
0: Umi. Umi dari mana ni?
2: Umi Johor.
0: Umi Johor. Okey, okey. Umi Johor. Silakan Umi.
2: Umi Johor tapi duduk kat Setiu.
0: Ya.
2: Umi ucapkan pada Ajah Lijah tadi. Terima kasih pada Abah Fadil. Paku kepada Pak Mak Besut. Tanah Dungon. Kat leha kita tu pada Lijah sekali. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam. Okey, kita ada siapa lagi? Saya cuba habiskan talian ni. Hello, Terengganu FM.
3: Hello, Assalamualaikum Rija.
0: Waalaikumsalam, Surya.
3: Ucapkan ni dah boleh. Macam ni dah dalam TikTok dah boleh.
0: Ya. Baca dah tadi, Surya khabar tadi kan, dah boleh nak masuk dalam TikTok. Baik, dengan ucapan malam ni. Silakan dengan ucapannya.
3: Okey. Kak Nifinja, Kak Agus, Cik Mi, Abang Zat Setiu, Ada Pukil Lepu, Abang Rami Kabadok. Ada tak baca kita, tengok ni masuk ramai lah.
0: Ada tadi, ramai juga cari di TikTok tadi.
3: Okay. Tadi ada tak siapa WhatsApp ni?
0: Ada siapa? Okay, terima kasih okay. Surya.
3: Sama.
0: Okey, lagi-lagi kita ada siapa ni? Abang Is di TikTok kita. Assalamualaikum Dija. Waalaikumsalam. Untuk Dija di Konti. Terima kasih Abang Is. Hello, Assalamualaikum.
4: Hello.
0: Ya, ini.
4: Ida ni, kakak ni, Ida.
0: Ya, kakak Sarawak ya.
4: Kakak Linda, kakak Sarawak ni.
0: Kak Linda.
4: Lama kakak tak masuk semalam, nak masuk dengan awang tak dapat apa.
0: Ya, Kak Linda, silakan.
4: Makasihlah Tuhan bagi kakak dapat talian dah banyak, dah hutang kakak.
0: Ya.
4: Kakak buat ucapan dengan Ida. Nanti pulang hati-hati ya, sayang ya. Hello?
0: Yeah, yes. Teruskan.
4: Untuk kakak Adija, dia karaoke dekat Redo Kadang. Oh, Tania. Happy. Menang dia tu. Dekat Redo Kadang tadi karaoke kakak Adija.
0: Yeah.
4: Untuk Umi tadi ya, selamat kenalan ni. Untuk kakak yang di Johor tu, Rapia Muhammad. Untuk Abang Pede, untuk Abang Ahmed Aru, selamat pengantin baru bang. Moga berbahagia sampai akhirat abang. Itu Ibu Mawa untuk Usman Judai. Untuk apa tu Kak Leha. Untuk Kak Mas 14, makasih Kak. Dua kali dah bagi ucap dengan kakak tu. Selalu kakak dengar tu. Untuk siapa Mawa. Mawa yang di Keluang Johor ya. Untuk semua-mua lah. Nanti Terengganu, kakak-kakak, abang-abang, siapa nama Putri Payung, yang kakak kenal nama lah. Selamat malam, nanti pulang hati-hati. Makasih, bye.
0: Okay, terima kasih, bye.
4: Bye-bye ya, sayang ya, bye.
0: Ya, bye. Meriah betul kakak Linda kita. Terima kasih Kak Linda. Okey, seterusnya Kak Nik Su di WhatsApp ni. Assalamualaikum DJ yang diingati sama. Waalaikumsalam. Selamat malam buat Puteri Khaimah, Sis Nodungun Z75, Camar Laut, Mekna Bukit Diman, Kak Ani Ajay, Kak Long dan Anzam Besuk. Mi sama Ika Rosa, Isa Dungun dan semua yang memantau Terengganu FM malam ni. Selamat malam semua. Terima kasih Kak Nik Su. Pak Zali dari Ketih, Assalamualaikum Dija. Waalaikumsalam. Selamat malam. Ingatan Pak Zali untuk Ayu, Kak Leha, Kak Mas Parker, Kamariah Bukit Besar, Kak Nur Dungun dan semua pendengar Terengganu FM. Cik Mi Masjid Haji Kadir pun ada ni. Assalamualaikum Dija. Waalaikumsalam. Selamat menghabiskan konti sebentar lagi. Terima kasih. Ucapan untuk sahabat yang dihormati Abang Fadil, rindu selalu Tehma, Mok Ngoh Binjai dan Kak Nik Manja Taman Rahmat. Semoga sihat selalu, sentiasa dalam rahmat Allah. Amin. Tak lupa juga salam kasih untuk Kimi dan isteri, adik Syam ada Sokmo, Kak Leha Zimane, Kak Nur Dungun ada di mana-mana, Cik Jalilah Suria Pagi dan sahabat-sahabat pendengar Terengganu FM yang mengenali diri Cik Mi, moga bahagia dan damai selalu di samping insan tersayang. Terima kasih Cik Mi. Pak Umat dari Nilai. Pak Umat minta lagu dah sekarang dah. Okey, lagi kita ada Kak Ma dari Kemaman. Assalamualaikum Dija, selamat malam. Kak Ma dari Kelang ke Kemaman sekarang ni dalam perjalanan ya. Lebuh Raya masih lagi ada adik-adik event pemotoran nak pulang. Semoga selamat sampai. Terima kasih Kak Ma, Kemaman tu hati-hati dalam perjalanan, okey. Ada siapa lagi? Minta lagu sempena birthday Miss Ahmad tu. Okey, baik. Kejap lagi kita try ataupun kita cubalah tunaikan ya. Seterusnya kita ada pemanggil lagi ni. Hello, Assalamualaikum. Hello.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa tu?
5: Zul Alif. Tanya Musang.
0: Oh, okey. Silakan dengan ucapannya.
5: Okey, terima kasih Dija. Okey, yang pertama pada Kak Zabaka. Pakcik Osman Gubai, Abang Badir Pedak Masul, Abang Mi Harun. Dan terakhir sekali buat semua sahabat-sahabat dan pendengar-pendengar Terengganu FM. Terima kasih, selamat bertugas dan hati-hati boleh nanti je.
0: Okey, terima kasih Zul.
5: Sama jumpa lagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Okey, kita berehat lagi, kita berehat seketika. Dengarkan ini lagu pilihan Pak Mat tujukan pada Miss Samad sempena hari lahirnya. Temberang dia bagi dekat Miss Samad ya. Yeah?

Di hujung-hujung tugasan Dija bersama-sama anda dari 9 malam tadi. Jadi terima kasih buat semua setia bersama-sama dengarkan dari Kemaman, Dungun, Hulu Terengganu, Marang, Kuala Terengganu sampailah Besut Setiu, dan juga anda yang dengarkan secara penstriman langsung di RTM Klik. Yang berada di luar negeri, luar negara semuanya, terima kasih diucapkan kepada semua. Tanpa anda, siapalah kami, dan 18 jam kami bersiaran setiap hari bermula 6 pagi hinggalah 12 tengah malam. Jadi minta maaf sekiranya ada terkasar gurauan daripada Dija bersama-sama dengan anda. Saya minta maaf banyak-banyak, okay? Dan selamat malam buat semua pendengar Terengganu FM. Moga malam ini memberi ketenangan, rehat yang berkualiti dan juga kekuatanlah untuk anda nak memulakan tugasan untuk hari esok dengan lebih bersemangat. Jadi sebelum berpisah, jaga kesihatan, utamakan keselamatan anda walau di mana jua anda berada, dan hargailah insan yang tersayang selagi ada kesempatan ini. InsyaAllah moga-moga dipermudah segala urusan. Dan maafkan semua orang sebelum anda tidur malam ini. InsyaAllah yang baik-baik juga datang untuk anda. Seperti biasa 12 tengah malam kami bawakan pendengaran anda untuk sambung siar dari Nasional FM. Dan insyaAllah jumpa lagi Dija dan bersama-sama dengan DJ-DJ lain pula untuk siaran esok hari. InsyaAllah selamat malam. Assalamualaikum.

Nirvana dengan lagunya Smell Like Teen Spirit memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih kerana terus kekal setia bertemankan dengan Nasional FM. Terima kasih juga untuk AZ yang telah bersama dengan anda sepanjang 6 jam yang lalu, 6 petang hingga 12 malam. Banyak lagu-lagu yang telah pun disiarkan dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0 oleh AZ ya. Dan kini tibalah masanya segmen nombor 1 tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi, untuk kita buka pertemuan hari Isnin 3 Ogos 2026, 19 Safar 1448 Hijrah, dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat kepada timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Semua sihat? Jaga makan, jaga kesihatan. Itu yang kita mahukan. Kalau jaga, bagus. Kalau sihat, alhamdulillah, syukur. Syukur selalu. Yang tak sihat, seperti biasa, makan ubat. Dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera, ya. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Dun Alif Zain Alif, menerusi semua frekuensi di seluruh negara. Termasuklah MyTV 701, Astro 869, frekuensi RTM Negeri, RTM Klik di seantero dunia. Jadi jangan tukar. Stay tune ataupun terus kekal setia, kerana kita nak layan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi nanti. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, geng-geng Burhanto, geng-geng saya di tengah malam, di manakah geng-geng saya? Lampurkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live Twitter seketika nanti. Kita teman berteman sampai pukul 6 pagi. Saya janji saya teman anda. Saya tahu ramai yang tengah baru nak memulakan tugas, baru nak memulakan kerja, sama macam saya. Jadi selamat bertugas, selamat bekerja. Niatkan diri kita ataupun pekerjaan kita sebagai ibadah ya. Sebagaimana kita menjalankan ibadah yang lain, begitu juga dengan bekerja. Bekerjalah secara tekun, bersungguh-sungguh, ikut peraturan, disiplin, profesional, jangan mengulang. Itu yang paling penting. Juga ramai yang sedang mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu taksi, pemandu-pemandu Grab, abang-abang lori, brother-brother bang, semua ikut peraturan jalan raya. Semua pekerjaan ada peraturannya. Yang sedang memandu juga ada peraturan, di kilang juga ada peraturan, dekat rumah pun ada peraturan. No, ramai yang tengah lipat kain kat rumah tu, saya nampak. Oh, tengah kemas rumah. Baru ada masa nak kemas rumah ya. Ya, tengah lipat kain, kemas rumah, basuh baju pun ada tu. Saya nampak, saya nampak. Okey. Tapi tak apalah, buatlah apa saja pun. Yang penting anda terus kekal setia bertemankan dengan Nasional FM, dengan pemilik suara ini, Dun Alif Zain Alif. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Untuk sejam setengah ini, kita layan lagu-lagu yang agak rancak, hiburan pelbagai rentak, sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu menangis tepi bujur katil. Ini dia, ya, kita ada lagu Pilot Darat, kita ada juga lagu untuk Abang Bas kita. Ini daripada kumpulan kembara Ekspres Rakyat, no? Terus layan, terus dengarkan Nasional Kim Burhantu, luncur sampai pukul 6 pagi.

0: anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

saya dah laporkan diri dekat konti ni 2084. Ada yang ponteng kerja ke? Yang tengah bekerja sama bekerja tau. Jangan malu dengan pekerjaan kita dan juga segala usaha kita. Ada yang malu tau nak mengaku kerja. Awak kerja apa? Mengaku je macam saya dulu kan. Awak kerja apa? Saya kerja basuh pinggan dekat kedai. Saya kerja kilang. Saya kerja bawa lori, jadi pilot darat, memandu bas. Saya cari kerja, saya mencari rezeki melalui teksi saya, pemandu teksi, abang-abang lori ya, pemandu-pemandu Grab. Awak pula kerja apa? Saya kerja di bahagian telekomunikasi. Jadi jangan malu dengan usaha kita, jangan malu dengan pekerjaan kita. Ada yang akan memberikan kita makan kalau kita jatuh miskin, ingat tu. Jadi segala usaha kita adalah yang terbaik dari kita, anggap itu saja. 12.28 minit tengah malam. Pemandu-pemandu semua, berhati-hati di jalan raya, jangan laju-laju, ingat tu. Untuk pilot-pilot darat, jangan lupa bunyikan horn satu kali untuk saya. Itu dia, saya nampak, saya dengar. Terima kasih ya. Jadi sepanjang pemanduan anda, walau ke mana saja destinasi anda, dari selatan ke utara, utara ke selatan, pantai barat, pantai timur, Sabah ke Sarawak, melalui Pen Borneo Highway, lebuh raya Pen Borneo, jangan lupa dengarkan Nasional FM, bertemankan dengan Dun Alif, saya Alif. Kita nak tengok dulu keadaan cuaca yang telah pun diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Sarawak di Kapit, di Bukit Mabung dan juga Belaga, Bintulu, Miri dan juga Limbang. Itu di Sarawak, di Sabah pula di pedalaman Sipitang, Kuala Penyu dan juga Beaufort, termasuklah di Labuan sehingga jam 5 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Geng-geng berhantu semua okey ke? Mana dia? Laporkan diri anda dekat Facebook. Belum ramai lagi yang melaporkan diri ni. Cuba kita tengok ni. Belum lagi. Baru sikit je. Mana yang lain tidur awal ke? Tapi saya percaya geng-geng berhantu di seantero Malaysia. Bukan seantero Malaysia.

0: Tuan, puan, abang, kakak.
1: Ya,
0: tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah, Riz.

Crystal dengan janji. Jangan hanya berjanji tapi tak mahu ditepati, ya. Manis di bibir tapi pahit di hati. Itulah gambaran sebenarnya janji yang tak pernah ditepati. Betul. Hidup ini tak perlu banyak janji. Yang penting ada bukti. Itu yang kita mahukan. 12.43 minit tengah malam. Yang baru bertemankan Nasional FM, anda sedang berada dalam segmen Nasional Game Berhantu. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif. Iaitu pertemuan Isnin 3 Ogos 2026. Dan untuk hari ini sebenarnya, Kerajaan Negeri Sembilan telah pun mengisytiharkan 3 Ogos sebagai cuti peristiwa bagi menghargai rakyat Negeri Sembilan serta semua pihak yang telah pun bertungkus lumus menjayakan proses pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 yang berakhir semalam, ya. Jadi Menteri Besar Dato' Ismail Lassim menyatakan perkara itu telah pun mendapat perkenan yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Mukhlis, Tuanku Munawir. Jadi Menteri Besar Dato' Ismail Lassim adalah Menteri Besar yang baru untuk rakyat Negeri Sembilan. Terlebih dahulu, Dato' Ismail Lassim telah pun mengangkat sumpah jawatan sebagai Menteri Besar di hadapan Tuanku Mukhlis di Istana Besar Seri Menanti selepas mendapat perkenan baginda untuk menerajui pentadbiran kajian negeri yang baru. Jadi tahniah untuk rakyat Negeri Sembilan dapat Menteri Besar yang baru, juga dapat cuti peristiwa untuk hari ini 3 Ogos 2026. Jangan pula ada yang pergi sekolah, jangan pula ada yang pergi kerja, pejabat-pejabat awam, kecuali mungkin ada yang swasta kena bekerja, kan? Jadi selamat agar tuan-tuan bercuti untuk rakyat Negeri Sembilan. Juria Jaafar melaporkan diri bersama dengan saya dari Batu Pahat, Johor, dari Terengganu, Muhammad Yusof, Albi Yana Rosiliana, dari Saratok, Sarawak, Cik Burger dengan rakan-rakannya, Muhammad Fadli Ajib dari Kelapa Sawit, Johor, CMS Freed, JOPS dari Kuala Terengganu, Rohatun Atun, Nenek Ani, kita ada Nur Isa, kita ada Ita Chot dari Ipoh, Nek Mas Kota Baru, Mas Naloso, Kuching Sarawak, Linda Roslinda, dia kata yuk layan GBS sampai pagi. Hasna Asrani juga terus hadir dari Jerantut, Syah Putra Mesing, Johor, Mawar Putih, Nina Dirah dari Kampung Nyo Paka, Terengganu, Abdul Jalil Tahir sedang mendengarkan dari Endau, Johor, Princess Su, Dad Red, Masnya Sanawi, Aina Sofia dari Sibu, Sarawak, Abang JJ Gemas, Ahmad Suhaili dari Brunei, terima kasih mendengar kita di Brunei, Juaz Mizi Abdullah dari Puchong. Dia kata segmen nombor 1, GBH, Rakyat Malaysia untuk Rakyat Malaysia. Mantap. Zek Fahya, Raz Zarina juga turut hadir, Masa Saleh, Zai Zuraini, Roslina Frances, kita ada Karim Baha, Muhammad Jasni Moon, Nur Akila, Melson Enriquez, Iza KBE dari Kuantan, Dahlan dari Arau Perlis, kita ada siapa lagi, Intan Hamid, Cik Zamani, Cik Awang dari Setiu Terengganu, Muhammad Mat juga tanya, mantap GBH, luncur terus, jadi terus luncur sampai pukul 6 pagi, terus dengarkan lagu-lagu terbaik menerusi yang kita panggil Nasional Game Buruhantu ataupun GBH. Mana kawan-kawan saya GBH, laporkan diri anda, bukan saja di Facebook, di live TikTok, mana dia geng-geng TikTok saya, semuanya menghilang diri ke? Jangan begitu, jangan biarkan saya kesorangan. Terus berhibur lagi, hiburan-hiburan yang rancak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu kenangan ataupun lagu-lagu menangis tapi pucuk katil, Blues Ulasawa, Moose dan juga Wings.

0: ikhtiar apa bangsa kita dan kita berazam menumpah kasih dan tuan setia kita negeri kita ini dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Ekspedisi dengan Tanah Jadi So Chai. Lagu ini membawa kita ke 1:05 pagi di jam yang kedua Nasional Game Buruh Hantu, 3 Ogos 2026. Oh ya, ada yang menyambut hari lahir hari ini kan. Jadi selamat hari lahir untuk anda. Happy birthday to you, happy birthday to you. Ha. Semoga dibanyakan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Okey, kita dah memasuki bulan kebangsaan, bulan kemerdekaan. Jangan lupa untuk semua rakyat Malaysia, anak-anak Malaysia, kita kibarkan jalur gemilang kita. Tanda kita cintakan negara kita. Tanda kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada pejuang-pejuang bangsa yang terdahulu, pejuang-pejuang kemerdekaan yang terdahulu ya, atuk nenek moyang kita, pejuang-pejuang tanah air yang berjuang mengorbankan jiwa, mengorbankan tenaga demi memastikan kemerdekaan kita kecapi. Tahukah anda, pengisytiharan kemerdekaan tanah Melayu ataupun kemerdekaan persekutuan tanah Melayu berlangsung secara rasminya pada jam 9.30 pagi 31 Ogos 1957 di Stadium Merdeka Kuala Lumpur. Dan detik bersejarah ini sebenarnya disaksikan lebih 20,000 orang sekaligus menandakan lahirnya sebuah negara yang bebas dan berdaulat. Laungan keramat merdeka yang bergema pada hari tersebut terus menjadi simbol semangat perpaduan, kebebasan dan juga jati diri rakyat Malaysia hingga ke hari ini. Jadi sebagai anak Malaysia, kita kena jaga kemerdekaan negara kita. Jangan biarkan anasir-anasir luar mengganggu gugat negara kita. Oh, terima kasih untuk anda yang terus melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Di TikTok ada Ajib 8189, Karamel Latih katanya dalam perjalanan ke Pulau Pinang. Syahrul Syahidatu Syahrul Yo Kalang. Kita ada Lina Rosnani Ani Farhan Kio Kusanagi Pok Kerry. Ada Kak Mas Lina Syahrul Yusra Zainal. Ada H dari Pekan Pahang Mawar Putih. Tin Tanker dari Senai Johor ya. Azila MTJ, Pretty Girls, Rozila Ramli, Bam Bam, Farif Hakimi, Asna Idrus, ada Fitri, ada Cik Puan, Tiga Ainul, Zaila Rose, Fiza Riza, Lavender Girl, Yuswa MC dari Perlis luncur terus katanya, Ita Chod, Farid Abdullah, Azman Arifin, Terbaik GBH, oh, mantap, Sumaiha, Junaida Ilyas, Fikri 92, Mesara, Remy 78, Zaketin, ada Niza, Angah Step, Tok E Official, Tanah Merah hadir, Manja hadir, Aci EJ. Okey, terima kasih yang hadir eh. Suka hatiku saja. Salam dari Brunei, Puteri Farisha Bensyah. Ui, seronok saya. Ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Itu kata orang tu, ramai yang teman berteman bersama dengan saya. Okey, jom terus sambung lagi lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Buruh Hantu. Jangan tidur dahulu. Sebab apa? Sebab banyak lagu-lagu yang terbaik yang bakal saya berdengarkan kepada anda sampai pukul 6 pagi nanti. Luncur Nasional FM, sentiasa di hati.

0: lagu terbaik. Setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 126 di Nasional FM.
1: Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa di hati.

Bahtiyar, oh Bahtiyar. Ini lagu dalam filem Bahtiyar lah ya. Lakonan Shah Rukh Khan bersama dengan Twinkle Khanna. Heroin dia Twinkle Khanna. Siapa masih ingat lagi cerita tu? Cerita komedi lah pada saya. 1.26 minit pagi. Bersama pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif. Eh? Jadi janji dengan saya sampai pukul 6 pagi teman berteman. Siapa penerima STR? Pendengar-pendengar Nasional FM, geng-geng berhantu yang menerima STR, sumbangan tunai rahmah 2026 yang kini memasuki fasa yang terakhir ya. Jadi bagi yang layak, pastikan anda menyemak kadar bayaran STR fasa 4 mengikut kategori. Jadi yang belum membuat permohonan atau ingin mengemukakan rayuan, jangan lepaskan peluang sebelum 30 September 2026. Jadi semak dan juga mohon di mana? Di bantuantunai.hasil.gov.my. Itu dia punya website dia. Jangan pergi ke website yang mana-mana. Ada juga skamer-skamer yang menghantarkan macam-macam nak semak, kata orang tu, bantuan STR kan. Ada ramai yang terima WhatsApp, yang terima Telegram, yang terima message mengenai STR ni. Jadi yang nak semak ataupun nak mengemukakan rayuan STR fasa yang terakhir ni untuk tahun 2026, boleh semak di bantuantunai.hasil.gov.my. Semua okey lagi, geng-geng berhantu. Ada yang kata saya tak layak terima STR bang, tak merasa. Yang tak layak tak apalah, kita bagi yang layak, bagi mereka yang betul-betul memerlukan. Dalam rezeki kita pastinya ada rezeki orang lain kan. Kalau kita berusaha, insyaAllah rezeki akan jadi milik kita. Dan rezeki itu dikongsi-kongsikan. Sebab itu dalam Islam ada zakat, zakat perniagaan, zakat pendapatan, zakat emas dan perak. Okey, Saiful, selamat pagi Saiful. Pali Erin, Ahmad Jamil, kita ada Muhammad Fairuz, Ati Azriati, Yan Zek katanya hari ini birthday isteri saya bang. Oh iya ke, Suryanti Zakaria. Okey. Happy birthday ya Suryanti Zakaria. Semoga jadi isteri yang soleha untuk Yan Zek. Ada Nora Nur Cahaya dari Perlis, Pat Guardiola, Muhammad Rosli dari Tangkat Johor, Wati 77, Jajah 83, Azaz Nur, Ramlan Amy. Lagi ada Halimah Ahmad, katanya anak dia menyambut birthday juga hari ini. Jadi anak yang soleha dan juga soleh ya, untuk Halimah Ahmad. Ahmad Jamil Aming, pilot darat Pan Borneo, Fahim Burger 7 Ibaling, kita ada Purba Selatan, Boy Tobing Dilakan, Sim Sabri Rajman, Linda Rizkula, Papa Kori, Han, kita juga ada Hana Daud, Roslina, Jehan 92, Nur Adilah, Puteri Lilin, Andi 83, Salam Jaafar, Sabariah Saleh, Geng Rimba, Abdul Muiz, Rohani, Kasut Dah Buruk, katanya menghala ke Pulau Pinang, Maisara, Muhammad Nazmi. Pilot-pilot darat dah sampai mana? Dah sampai lokasi? Belum lagi. Ha? Jauh lagi. Okey, pam-pam-pam. Kasih horn satu kali. Anak Utara Comel. Anak Utara Channel. Khairul Azli Nizam juga melaporkan dari Ashimar. Siapa lagi? Amy Bob Parker. Kita ada G410. Siapa lagi? Ramai lagi. Alan Burger, Geni Drive, Pulau Pinang, Angar Ramla, Encik Syah, Seri Gading hadir. Jadi yang hadir, tolong tepi-tepi like-nya kasih luncur, kasih banyak-banyak tau. Abang Bona Faizal dari JB. Duty Solar Farm, okey. Selamat berduty, G410.

Ya, dari 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Dan seperti biasa melepasi 1.30 minit pagi, ramai yang tak sabar nak menangis tepi bujur katil. Bang, nak lagu-lagu kenangan. Sabar, ada banyak lagu-lagu kenangan hari ini. Lagu-lagu kegemaran anda, lagu-lagu yang kata orang tu, kata Mak Sali tu favorite lah. Lagu-lagu yang boleh mengimbau kenangan anda. Kenangan manis, pahit, semuanya terimbau. Kenangan manis je kita kenang, kenangan pahit kita buang jauh-jauh. Bukan buang jauh-jauh lah, letak tepi-tepi. Tak payahlah nak ingat sangat. Takut nanti kenangan itu, kenangan yang pahit itu, kalau anda kenang takut luka lama berdarah kembali. Tapi apapun, kita terima kasih dengan kenangan kita. Kita kena terima kasih kerana apa? Kerana kenangan itulah menjadi pengalaman yang berguna kepada kepada kita, kan? Pengalaman untuk mendewasakan kita, pengalaman juga mengajar kita tentang erti kehidupan, menjadi kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang, insyaAllah. Sama-sama kita doakan. Hashtagnya Sarum Mawar dahulu. Saya nak mulakan dengan lagu ini, lagu dan lirik ciptaan Rosli Selassie, persembahan Fuad Rahman bersama dengan Mira, Bila Rindu. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Burhantu sampai pukul 6 pagi nanti.

0: mereceklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Kini tiba masanya Zone.

Persembahan Kumpulan Data dengan lagunya Sayangku. Ketulusan cinta dan juga kasih sayang tidak dapat dilihat sebenarnya, kan? Ataupun kita dengar, kan? Tapi dapat kita rasakan dengan hati kita. Itulah sayang, itulah cinta. Macam angin juga, kita dapat rasa. Tapi tak nampak pun anginnya. Macam juga cinta. Kita tak dapat pegang. Tapi kita dapat rasakan bila cinta itu hadir. Hadir tanpa dipaksa. Itulah namanya cinta. Baik, sekarang zaman sekarang ni zaman di hujung jari tau. Apa saja semuanya di hujung jari. Nak urusan dengan jabatan pengangkutan jalan pun di hujung jari, kan. Kalau dulu kita nak beratur dekat kaunter macam-macam, kan. Beratur lama, ambil nombor. Lepas tu tunggu nombor kita dipanggil. Berjam-jam kita menghabiskan masa. Tapi sekarang tak payah nak habiskan masa. 5 minit je di hujung jari anda. Untuk urusan anda di JPJ. Dan aplikasi MyJPJ juga akan ditambah baik dengan pelbagai ciri dan juga teknologi terkini bagi meningkatkan tahap keselamatan dan juga mutu perkhidmatan kepada orang ramai. Jadi MyJPJ sebenarnya mencatatkan hampir 15 juta pengguna berdaftar. Dan JPJ juga akan menjemput media sekitar September ini untuk mempersembahkan ciri dan juga teknologi baru aplikasi, ya. Jadi jangan risau kepada pengguna yang berdepan dengan masalah, diminta salurkan aduan kepada pasukan teknikal JPJ untuk tindakan lanjut. Dan biasalah kadang-kadang talian kita ni jam. Kita nak daftar sesuatu ataupun nak masuk aplikasi kadang-kadang tak boleh. Biasalah, nama pun jam, jalan raya pun jam, talian pun jam juga. Jadi untuk September nanti akan ada pelbagai lagi ciri berkaitan MyJPJ yang akan diberikan kepada anda. Jadi dalam masa yang terdekat, insyaAllah JPJ akan tunjukkan ciri-ciri baru teknologi terkini untuk aplikasi MyJPJ yang tidak pernah kita tunjukkan sebelum ini. Itu yang dinyatakan oleh JPJ. Linda Kitchen, selamat pagi Linda Kitchen. Ramai ya geng buruhan tu. Terima kasih banyak-banyak. Nora, kita ada Ahmad Harun, Pok Se, Pok Bear, Zana KZ, Aman Hashim, Renova. Tak tidur lagi Renova. Roslina, Surina, Lady Elmin, Harry, Sufian, Nur Aziza, Nick Knight, Putri Delisha, Pak Su, Intan Mel Forever, Abdul Razak Ramli, Potsi, Tackle Shop, Ariana Yana, ada Kim Kampuan, Rita Razi 84, Ibnu, Ibu Ani, Nur Pineng, Mizi 85, Pulau Salak, Farha Nadia, Abi Hashim. Kita siapa lagi? Siapa lagi? Ramai-ramai yang baru nak melaporkan diri. Mastura, Mastura, yo. Yo, saya. Ini ada juga geng-geng buruh hantu yang baru bangun tidur. Dia tunggu pukul 12 malam tadi, last-last akhirnya tertidur. Ada juga yang tertidur tengok TV. Sama macam saya. Saya pun macam itu juga. Kadang-kadang tengok berita tau. Tengok berita, berita tengok saya rupanya. Sudahnya tertidur. Bob Burger juga terus hadir. Bob Burger, ha? Gerobok Kak Nga, Kak Nga Sri Bunian hadir. Sri Bunian, eh? Dari Pontian. Icang, Tintin Pampaban, Haziq tiba. Belum mengantuk lagi. Surya juga terus hadir. Azkid, terima kasih banyak-banyak. Terima kasihlah yang terus bersama-sama dengan saya. Tapi janji dengan saya, teman-teman, teman berteman sampai pukul 6 pagi. Astainya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini mudah. Lagu ciptaan Toyak, lirik oleh Jui. Gemersik suara Nurul. Menerusi lagunya Kerana Terluka. Ada yang terluka ke geng-geng berhantu? Ada yang sedang menangis tapi bujuk katil? Kalau menangis, teruskan menangis.

lagu ciptaan Lady Hamid oleh Afika MS, Budak Kacamata dengan Tiada Lagi Lagu Rindu. Dan ramai yang dah menangis tapi bujuk katil ya. Tapi betul lah, sekuat apa pun seseorang itu kan, mesti dia pernah menangis, mesti punya. Dan yang pastinya orang yang membuat ya dia menangis tu adalah orang yang paling dia sayang. Betul tak betul? Betul kan? Lagu itu membawa kita ke 2.25 minit pagi. Terima kasihlah untuk anda yang kekal setia. Ramai yang kekal setia. Baik, bermulanya semalam dan juga bermulanya hari ini, ramai penjawat awam yang mengambil bekerja secara hybrid ya? Iaitu bekerja dari rumah, 2 hari bekerja di rumah, 3 hari bekerja di pejabat ya? Ramai juga lah yang melahirkan rasa bimbang, betul ke, boleh ke diorang buat kerja dari rumah, macam mana dengan pemantauan. Memang betul pun diorang buat kerja dari rumah, jangan risau. Habis itu banyak kaunter-kaunter akan tutup ke? Tidak. Yang bekerja di kaunter tetap macam biasa. Yang bekerja dekat hospital tetap macam biasa. Yang bekerja keselamatan tetap macam biasa. Kecuali mereka yang memang dibenarkan dan boleh bekerja dari rumah. Dan sebarang isu seperti kegagalan dan penjawat awam melaksanakan tugas apabila memilih bekerja dari rumah tidak akan timbul sebenarnya jika mereka mencapai petunjuk prestasi utama KPI yang telah pun ditetapkan. Dan ini dinyatakan oleh Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar. Katanya ada KPI yang ditetapkan sebelum seseorang penjawat awam dibenarkan melaksanakan BDR. Jadi sebelum diberikan kelulusan BDR, perlu semak talian internet dekat rumah tu sama ada baik ataupun tidak, tempat tinggal di mana, ada KPI-nya ataupun tidak. Jadi itu tanggungjawab ketua jabatan. Jadi yang bekerja ini tidak perlu risaulah. Kesimpulannya mudah. Semua ketua jabatan yang memberikan kelulusan BDR, beliau mesti bertanggungjawab atas kelulusan yang diberikan. Jadi jangan risaulah. KPI telah pun disediakan untuk semua penjawat awam yang melaksanakan bekerja dari rumah. Jadi apa perlu kita risaukan? Di kaunter-kaunter seperti biasa, pasukan keselamatan, pasukan kesihatan, semua seperti biasa. Pasukan penyelamatan seperti biasa bekerja. Hanya sektor-sektor tertentu saja yang dibenarkan untuk bekerja dari rumah. Cinta hati, selamat pagi Saharia, Lady Heda, Farah Maneh. Kita ada hamba abadi, sama lagi Ikin Mus. Katanya dalam perjalanan nak ke Parit Buntar, baru lepas habis RSF members ni bang. Okey, hati-hati. Jamal Mansur, Mamik sepailah darat, pam-pam-pam. Oh, kasih horn terus. Ahmad Yusri, Saidah Tina Ajira, Yusuan Yusof, Virginia Vanessa, Fairuz Ahmad, Wan Afif, Intan Abdul Kadir. Ramlan Amy katanya sebut nama beliau, DJ Jamilah. Oh, Aid Zamani juga turut bersama-sama. Siapa lagi? Joe Teknisi, salam dari Riau. Terima kasih mendengar kita di Riau, Indonesia. Saya ramai mendengar dekat Riau tau. Betul, saya ramai mendengar dekat Riau. Nanti satu masa saya pergi ke Riau, jangan lupa jumpa saya geng-geng GBH dari Riau. Mirza juga katanya sama pagi. Okey, sambung lagi menangis tapi bujuk katil. Ada yang kata tisu saya masih tinggal lagi satu kotak ni bang. Okey, kita sambung menangis tapi bujuk katil. Syazila Ila katanya salam GBH. Berusir lagu ini pula, lagu daripada komposernya Sari Amri. Ini antara penyanyi rock tanah air untuk wanita juga ya. Selain daripada Ella, Ratu Rock Tanah Air, ini juga Ratu Rock Tanah Air kita. Persembahan daripada Shimah dengan Setelah Aku Kau Miliki. Luncur terus sampai pukul 6 pagi, bertemankan National FM, sentiasa di hati.

lagu ciptaan Isa Gravity, lirik oleh Sutra. Lantaran suara Izam bersama dengan kumpulan EYE, dengan setiamu gugur di mata. Kalau dah gugur nak buat macam mana? Setiap perasaan ingin dimengertikan kan? Setiap cinta ingin dihargai. Dan setiap hati ingin diterima. Tapi kalau tak diterima, gugur di mata, nak buat macam mana? Kena reda, kena pasrah dengan apa yang berlaku. Tak semua yang kita mahukan itu kita boleh miliki. Cinta tak semestinya dimiliki. Walaupun cinta tak pernah kita minta, ianya hadir dengan sendiri. Perpisahan begitu juga, ditakdirkan berpisah. Jangan terlalu sedih, jangan sampai terlalu kecewa dalam hidup. Jangan sampai kita lupakan kebahagiaan hari esok tau. Mungkin Tuhan telah sediakan sebuah kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Jadi kita kena tabah, sabar. Walaupun sabar itu pahit, keikhlasan itu sangatlah pahit. Namun yang pahit itu adalah penawarnya. Percayalah, percayalah. Tiada ubat yang manis. Semuanya pahit. Ada kawasan yang dilanda hujan. Sejuk je bumi kan. Tarik selimut kalau hujan. Kalau sejuk, tarik selimut. Tak boleh nak tidur, layan terus sampai pukul 6 pagi. Nasional Kian Buruh Hantu. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di daerah Sik dan juga Baling, Perak di Hulu Perak, Sarawak di Serian, Samarahan, Sibu, Mukah, termasuklah di Dalat, Kapit, Bukit Mabung dan juga Belaga, Bintulu, Miri, Subis, Marudi dan juga Limbang. Itu di negeri Sarawak. Di Sabah pula, di pedalaman di Sipitang, Tenom, Kuala Penyu dan juga Beaufort, termasuklah di wilayah Persekutuan Labuan sehingga jam 6 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Nak tengok cuaca senang je. Nak tengok ramalan gaji cuaca type ataupun muat turun my cuaca, senang dekat telefon bimbit sekarang kan, dah di hujung jari type je my cuaca. Yang sedang buat kuih baru bangun, ramai yang baru bangun buat kuih tu. Bang, saya tengah buat kuih ni bang, untuk jualan awal pagi. Alhamdulillah, syukur. Dekat rumah pun boleh cari rezeki kan, untuk menambah pendapatan, untuk bantu suami, untuk mencari rezeki. Kita mahukan rezeki yang berkat. Yang tengah berniaga, selamat berniaga. Berniaga burger se-Malaysia. Macam mana hari ni perniagaan burger, burger. Ada yang kata baru laku 50 biji bang. Alhamdulillah, syukur. Ada yang kata dah 100 biji. Alhamdulillah, syukur. Sikit ke banyak ke, kena bersyukur je. Ucap syukur selalu. Saya doakan perniaga-perniaga se-Malaysia, perniaga kedai makan, perniaga restoran-restoran, perniaga burger, niaga kuih, semoga sentiasa laris setiap hari jualannya. Asalkan benda tu sedap je, makanan tu sedap, harga berpatutan, insyaAllah ramailah yang datang ke kedai anda. Junaidah Kamari, selamat pagi. Lina Adam, Ita Hamdan, ada Efiza dan 6979 Kak Na, Mak Suna, Nur Julai, Mak Tu, Cik Noma, Rus Ana, My Bonda Suri, Emma Zul, Ayu Suryani, ada Ilah Sulaman dan juga Jahitan, ada Nuri, ada Niah, budak jahat. Oh, nama budak jahat, tapi saya percaya hati anda baik walaupun nama budak jahat. Mas Nia Sanawi, kita ada Adik Lakoste, Zuzi Aziz, Mamat Zul Langkawi hadir bertugas sambil dengar Coliti Abang Manis. Mantap Mamat Zul. Azpa Zulah juga turut hadir. Anita baru siap goreng kuih ni sambil ditemani GBH Kak Nita Cabang 3 Terengganu. Hashtagnya teruntuk cinta hati, menerusi lagu ini, lagu tahun 1990, lagu dan lirik ciptaan Moro, persembahan Ella, Ratu Rock Tanah Air kita. Menerusi lagunya Tiada Tangis Lagi. Cukup-cukup menangis, tapi kalau nak menangis, sambung lagi. Nasib Lagi Berhantu, luncur sampai pukul 6 pagi.

lagu daripada kombosannya Zed & Kevin, Bumi Putera Rockers, menerusi lagunya Air Mata Jernih. Membawa kita ke 3.25 minit pagi. Ada yang baru bertemankan National FM? Ada. Ramai yang baru bangun, baru terjaga, baru selesai solat tahajud ni bang. Alhamdulillah. Yang belum selesai, silakan. Nanti boleh sambung lagi menangis tepi bujuk katil menerusi National Game Buruh Hantu di jam yang keempat sebenarnya. Diam tak diam dah masuk dah jam yang keempat ya. Oh, sekejap je masa berlalu eh, saya rasa. Hari ini Isnin 3 Ogos 2026, 19 Safar 1448 Hijrah. Ada yang kata hari ini Isnin bang, Monday Blues. Jangan begitu. Saya tidak setuju kalau anda katakan Isnin itu adalah Monday Blues, hari kemalasan. Tidak boleh begitu. Kerana pada saya hari Isnin adalah hari yang membawa cahaya. Sebab apa? Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia lahir ke dunia ini pada hari Isnin. Isnin pagi yang membawa cahaya terang benderang. Isnin pagi yang membawa harapan untuk semua umat manusia di dunia ini. Jadi Isnin itu adalah hari cahaya pada saya ya. Terpulanglah kepada anda. Baik, penganjuran RZ members telah pun berakhir untuk 8.0. Tak salah untuk menganjurkan RZ members. Jabatan Pengangkutan Jalan juga akan mempertingkatkan penguatkuasaan terhadap peserta program himpunan motosikal termasuk RZ members dan juga mengadakan sesi libat urus dengan penganjur. Susulan apa dia? Susulan kemalangan yang sering dikaitkan dengan penganjuran acara itu. Jadi Ketua Pengarah GPJ Dato' Eddie Fadli Ramli menyatakan pihaknya tidak menghalang mana-mana penganjuran program pemotoran. Namun semua peserta diwajibkan mematuhi undang-undang jalan raya dan juga peraturan teknikal kenderaan. GPJ telah pun memberikan nasihat kepada penganjur serta peserta supaya memastikan kenderaan berada dalam keadaan selamat dan juga mematuhi semua peraturan sepanjang perjalanan ke lokasi serta semasa acara berlangsung ya. Pada saya ini bukan soal penganjuran. Soalnya bergantung kepada diri penunggang motosikal itu sendiri. Dia memang betul kita nak pergi ke RZ members ke ataupun acara-acara pemotoran, memang kita pergi berkonvoi. Tapi dalam ramai-ramai itu ada seorang dua yang yang suka, kata orang tu, membakar hati kawan-kawan yang lain. Dia suka membakar, ajak berlumba dan sebagainya. Kena pula kawan kita tu memang cepat hatinya panas pun turut ikut juga. Itu yang sering berlaku kemalangan, sampai ada kemalangan maut yang berlaku pada baru-baru ini ya. Bukan seorang tau, banyak kemalangan dilaporkan ketika konvoi RZ ke Terengganu. Banyak aksiden, banyak kemalangan. Mr. Well katanya. Sungguh. Dia dalam ramai-ramai itu mesti ada yang kaki bakar, yang kaki panaskan keadaan. Kita pula jenis mudah terbakar, mudah panas hati. Itu yang terikut-ikut tu. Jadi untuk peserta-peserta RZ members ataupun pemotoran yang akan datang lah eh, kalau boleh jangan kita ikut sangat hati dan perasaan tu. Biarlah kawan kita, dia nak panaskan keadaan, dia punya hal. Tapi kalau boleh, kalau ada yang panaskan keadaan, tolong bagi nasihat dekat dia. Kita pergi bukan untuk berlumba, tapi kita pergi ke RZ member ataupun acara pemotoran adalah untuk mengeratkan silaturahim dan juga ukhuwah yang ada. Itu yang paling penting. Selamat pagi anak soleh. Kita ada Nur Aina Cik Pun Amin Rinohara Nas dari Sabah juga hadir. Gorgon Hijau, Ida, Tina, Nizam Bineng, Yati, Cik Mat, Wagina, Zuumi, Emirda. Kita ada pencinta kedamaian. Ada Zek, ada Wan, Zuleika Azurin juga hadir. Azlina Mansur, Mar Pineng tiba tiba dak mangkal. Azwaila Nizam ada. Kita ada siapa lagi? Moshi Matahari, Tuti Cik Lah, Puan Fuzah, Adri Konfana dari Tawau Sabah, siapa lagi? Kak Lili, Opa Akil Akif, Puan Nama Merindu, Nora Kadir, Miss Kayoi, Bat SB, Pamaman masuk mengadap. Alhamdulillah.
alhamdulillah ramai. Norina, Ina, Noliana, Lia. Okey, selamat pagi semualah untuk anda yang bersama-sama dengan GBH pada waktu ini. Jom kita hentikan dahulu seketika untuk lagu-lagu Menangis Tepi Bujuk Katil untuk setengah jam ini sehingga jam 4 pagi. Kita beri laluan pula lagu-lagu kenangan anda dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Hashtagnya kenangan lalu. Menerusi koleksi lagu-lagu 80-an ya. Kita kena ingat selalulah, masa lalu itu adalah kenangan, masa kini adalah apa dia? Tindakan kita. Masa depan adalah harapan untuk kita. Tak salah kita berpegang pada kenangan. Tak salah. Tapi tak perlulah kita rindukan secara berlebihan ya. Fauzia Osman, selamat pagi untuk anda. Waknah Pariyani Zurina memberikan salam. Hashtagnya kenangan lalu menerusi lagu ini pula. Lagu ciptaan Dato' M. Nasir. Artisnya ataupun penyanyinya Dato' M. Nasir dan juga Yuniza Husin. Menerusi lagu Dua Insan. Terus dengarkan, terus layan Nasional Game Berhantu sampai pukul 6 pagi. Luncur terus.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

15 fakta. Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. National FM di Kanga Perlis 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5

Edwin dengan Cinta Si Camar Putih menutup tirai kolesi 80-an dengan hashtagnya Kenangan Lalu. Ya, semuanya sudah pun terbuai kenangan. Alhamdulillah. Waktu sekarang sudah pun masuk 4:02 pagi di jam yang kelima Nasona Game Buruh Hantu. Ada masanya tidak mudah kita untuk melupakan kenangan, kan? Tak mudah sebenarnya. Ketika kenangan selalu dalam ingatan kita, tapi akan terasa indah. Terasa indah waktu bila? Waktu bila? Waktu kita menyedari bahawa pengalaman dan juga kenangan itu boleh dijadikan pelajaran yang sangat berharga untuk masa depan. Masa depan yang lebih baik. Kita juga nak ucapkan tahniah sebenarnya untuk atlet-atlet negara kita yang bertanding di Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Dan alhamdulillah, menerusi atlet judo negara Amir Daniel Abdul Majid yang menyumbangkan pingat emas pertama dalam acara judo sebenarnya di Temasya Sukan Commonwealth. Perdana Menteri juga turut ucap tahniah. Katanya beliau telah pun membuktikan bahawa usaha, disiplin dan juga semangat juang mampu mencipta sejarah. Kita semua berbangga. Amir Daniel muncul juara kategori bawah 81 kg lelaki di Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Atlet ini menduduki ranking ke-117 dunia, menewaskan atlet di tangga ke-41 dari Afrika Selatan pada aksi final sekaligus menghadiahkan pingat emas ke-8 buat kontingen negara kita di Glasgow. Kita menyasarkan 5 pingat emas tetapi 8 pingat emas setakat ini yang terkumpul. Alhamdulillah, syukur. Terima kasih doa rakyat Malaysia juga untuk atlet-atlet negara kita yang bertanding di sana. Norais dari Papar Sabah, selamat pagi Iris, Chome, Oja, Siti Khalija, Kak Ma, Siti Fatima, Jamila, Ahmad. Kita ada Abang Kosmik juga, Abang Bas ya. Manja, Cik Ayu, Chome, Kila Hasdi dari Brunei, Chef Zack. Kita ada Ina 1075, Hajan Nur, Kak Zafrozen, Sazli, Zawati, Ira Nazira, Siti, Sidah, Abang Bos, Zila Daud, Nadira, Nista Leo, Muhammad Fauzi Aziz. Nur Suryani memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih hadir. Mona Rahim dari Cemur Perak, terima kasih banyak-banyaklah yang terus bersama-sama dengan Nasrun Game Buruh Hantu. Sambung menangis tepi bujur katil. Dan seperti biasa waktu ini, sebelum menangis tepi bujur katil, saya bawa anda berangan-rangan untuk terbang ke Bollywood seketika. Kita tukar 5 pasang baju menerusi paduan suara Udit Narayan dan juga Lata Mangishka, menerusi lagu dari filem Dia Tu Panggil Hei, Hari Ri Ari. Terus layan, terus dengarkan Nasrun Game Buruh Hantu sampai pukul 6 pagi. Berteman dengan pemilik suara ini, Don Alif, saya Alif.

Kumpulan Kiara menerusi lagu ciptaan Syam Lafina, lirik oleh Dato' Absar Hassan. Yang akan terjadi tetap terjadi. Ya betul, yang terjadi tetap akan terjadi. Bila Allah mengizinkan, apa sahaja boleh terjadi. 4.33 minit pagi. Sebenarnya hari kebangsaan dan juga hari Malaysia 2026. Jom sama-sama kita kibarkan satu rumah satu jalur gemilang. Kita satukan hati kita untuk menyatukan rasa sejuta, rasa cinta kepada negara kita. Jadi kibarkan jalur gemilang di kediaman anda sebagai lambang semangat patriotik, perpaduan dan juga kebanggaan menjadi rakyat Malaysia. Tapi yang paling penting, jangan kibarkan bendera secara terbalik, ya. Pasang bendera ataupun jalur gemilang dengan cara yang betul. Jangan kalau pasang bendera tu secara melintang saja. Bendera adalah saiz biasa, tidak digantung menegak, tidak boleh digantung terbalik, dan tidak boleh gantung bendera berbentuk segitiga dalam kuantiti yang banyak. Kalau ada jalur gemilang yang jenis gegantung tu, dari sudut hadapannya, kiri bendera bermula jalur gemilang, jalur merah dan juga diakhiri dengan jalur putih, ya. Kena berhati-hati, kita tak nak ada peristiwa-peristiwa sebagaimana yang lepas-lepas, bendera digantung terbalik. Itu memang sengaja lah. Pada saya, yang gantung terbalik tu memang sengaja. Padahal hari-hari kita tengok dan kita dah tahu dah terbalik, kan. Itu sengaja. Siapa yang menggantung bendera terbalik, pada saya, ya, pada saya, itu menghina negara kita sendiri. Jadi jangan kita hina negara kita dengan menggantung bendera terbalik. Kerana ada akta dan juga kesalahan di bawah. Siapa yang gantung bendera terbalik tu boleh didakwa. Jangan main-main tau. Nampak Inak Abu, ada Cik Mat, terima kasih hadir. Ada Ukti, Su79, Yati, 5075, Farm Village, Mazna, Zilati, Bunga Larangan, ada Fa, ada Night 8828, Cik Nana, Johnny John. Ada juga yang kata terlelap tadi, alahai. Tak apalah, yang nak tidur silakan tidur, kan. Kalau badan letih, mata mengantuk, tak tahan. Tapi saya percaya geng-geng berhantu mesti tahan mata punya. Tahan mata sampai pukul 6 pagi. Sebab dia kata nak layan lagu-lagu terbaik. Maria Mazilan kata selamat pagi pemanis. GBH Parik Jawa mua hadir. Oh, Parik Jawa. Saya kalau teringat Parik Jawa tu, teringatkan satu makanan di sana. Asam pedas Parik Jawa. Jom terus layan lagi hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini pula daripada komposernya Zai Hamzah dan juga Ujang, Ira Milpan menerusi lagu Retak Hatiku. Terus dengarkan Nasrani Gemburuhan tu sampai pukul 6 pagi.

melukis dengan di luar kemampuanku. Menutup tirai, menangis tapi ujung katil. Cukup-cukup kita menangis untuk pertemuan hari ini ya. Nanti kita sambung esok-esok pula. Waktu sekarang sudah pun 5 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi geng-geng buruhantu. Selamat pagi pendengar Nasional FM. Ada yang dah bangun pagi, bangun pagi dengan penuh segar, dengan penuh rasa syukur kan. Kita mengharapkan hari ini, ya Allah kan, jadikanlah pagi ini pagi yang membuka rezeki untuk kita semua, pagi yang penuh ketenangan, pagi yang memudahkan segala urusan kita semua. InsyaAllah, amin. Jangan kita pedulikan apa orang nak kata pasal kita. Orang nak cakap-cakap pasal kita, lantaklah situ kan. Kita lakukan apa yang boleh buatkan kita bahagia bersama dengan keluarga dan juga orang yang kita cinta kan. Nah, itu yang kita perlu lakukan. Orang nak cakap pasal kita, peduli apa. Mulut orang tak boleh kita tutup, mulut tempayan bolehlah kita nak tutup. Juga terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini ya. Baiklah, sebagai banduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini. Ini waktu penting untuk kita. Untuk kita hari ini, Isnin 3 Ogos 2026, 19 Safar 1448 Hijrah. Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.59 minit pagi. Begitu juga dengan Labuan 5.3 minit pagi. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.30 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 6.1 minit pagi. Kuala Terengganu 5.52 minit pagi. Kuantan Pahang 5.56. Kota Baru Kelantan 5.55. Johor juga 5.55. Bandaraya Melaka tepat jam 6 pagi nanti. Seremban Negeri Sembilan Shah Alam Selangor 6.1 minit pagi. Ipoh Perak 6.2 minit pagi. Johor Pulau Pinang 6.3 minit pagi. Alustan Kedah dan juga Kangar Polis 6.1 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jauh anda berada. Kita doa sama-sama seperti biasa, segala kebaikan kita, segala ibadah yang dituntut oleh Allah SWT yang kita lakukan akan diterima Allah SWT insyaAllah sebagai amal yang soleh ya. Raudah juga akan menyusul seketika nanti 5.15 minit pagi yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Fauzi Marzuki, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Datuk Dr. Haji Muhammad Fadilah Kamsah dengan tajuknya Jom Berubah Sebelum Dipanggil Pulang, bahagian yang pertama. Oh, ini sangat-sangat menarik tajuk ni. Jom kita berubah, berubah ke arah kebaikan sebelum kita dipanggil pulang. Rakaman Raudah ini telah pun diadakan di Masjid Al-Mushinin Taman Danau Desa Kuala Lumpur. Geng-geng buruhantu, terima kasih banyak-banyak. Mami Misha, ada siapa lagi? Siapa lagi yang hadir? Night 8828 masih lagi kekal setia. Ramailah yang kekal setia, yang turut bersama-sama. Mizi 85 juga masih kekal setia. Saya suka geng-geng buruhantu tau, sebab dia orang sangat-sangat kekal setia. Sangat-sangat setia dengan saya. Semakin hari semakin ramai yang mendengarkan Nasional FM, terutamanya kerana kami menyajikan 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Pastinya dengan lagu-lagu terbaik serta banyak pengisian-pengisian yang terbaik yang kami bawakan untuk anda sepanjang 24 jam sehari ya. Setia itu mahal, kata Zulaika Azurin. Ya, mahal, sangat-sangat mahal . Lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda dengan hashtagnya adalah Belayan Jiwa. Lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu nasihat, lagu-lagu keinsafan, lagu-lagu yang mudah-mudahan memberikan kedamaianlah dalam jiwa anda. Dan lagu-lagu di jam yang terakhir, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu ya. Lagu ciptaan Izo, lirik oleh Azam Dungun. Ekspedisi Dengan Aku Masih Lagi Di Sini. Ya, saya masih lagi di sini untuk bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi nanti. Dan saya percaya anda juga masih lagi di sini. Terus kekal dengan frekuensi yang ada, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatul muttaqin wala udwana 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi washabbi ajmain. Rabbishrahli sadri wayassirli amri walal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya aziz ya jabbar ya mutakabbir la haula wala quwwata illa billahil 'alim. Bismillahir syafi, bismillahir kafi, bismillahil muafi. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fi yadi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Syukur ya kita masih panjang umur, maka dengan azbab umur itulah kita mudah-mudahan masih terus beriman, terus jadi aset kepada dunia. Ingat, tanpa anda, tanpa each and every one of you, dunia ini tidak sempurna. Kalau dunia dah cantik tanpa kita, Allah tak cipta kita. Afa hasibtum annama khalaqnakum abasaw wa annakum ilaina la turja'un. Allah tanya, adakah kau sangka aku cipta kau main-main dan kau tidak akan dikembalikan kepadaku? Sebenarnya tak apa pilih tajuk ya, jom berubah sebelum Allah panggil kita pulang. Kita pasti akan dipanggil pulang. Kita dicipta oleh Allah bukan main-main. Afa hasibtum annama khalaqnakum, adakah kau sangka aku cipta engkau main-main? Allah tak cipta kita main-main, mesti ada sebab. Sebabnya ialah rupanya tanpa kita dunia tidak sempurna. So tolong keluar daripada masjid ini nanti dengan satu azam, aku ni penting untuk dunia, bukan untuk keluarga aku, bukan untuk masyarakat setempat, bukan untuk Malaysia, bukan untuk Nusantara. Aku penting untuk dunia. Justru apa yang aku patut buat, patut aku sumbang untuk memberi nilai tambah kepada dunia. That's our mission insyaAllah. Nampak macam besar, tapi kalau izin Allah, jadi bukanlah mudah tapi possible ya, yeah? InsyaAllah. Baik, so pertama-tamanya syukur pada Allah. Dan tuan-puan dan tuan-abah, walaupun kita perasan kita dah bersyukur, kita semuanya belum bersyukur, belum cukup bersyukurlah, to be correct. Allah said in the Quran, wa qalilu min ibadiy syakur, wa qalil, dan amat sedikit hamba-Ku yang bersyukur, amat kecil bilangan hamba-Ku yang bersyukur. Orang bersyukur sentiasa buat apa pun terbaik. Orang bersyukur sentiasa ucap terima kasih. Orang bersyukur sentiasa maafkan orang lain. Orang bersyukur sentiasa ucap terima kasih pada semua manusia. Orang bersyukur tiap-tiap hari sedekah, tak pernah tak sedekah. Orang bersyukur tiap-tiap malam solat taubat. Orang bersyukur doakan jiran-jirannya. Orang bersyukur mak ayah doakan guru-guru anaknya, doakan guru-gurunya. Check out of the things yang Tuan Abad sebut tadi, berapa yang kita dah buat atau belum buat atau masih sedang nak buat. Ha, jadi banyak lagi kriteria syukur yang kita belum lakukan. Justru anda dan Tuan Abad masih dalam proses untuk hijrah. Hijrah diri. Ma la yashkurin nas la yashkurillah. Barang siapa tak tahu ucap terima kasih pada manusia, pada penganjur, pada orang menjemput, pada orang yang buat baik, dia tak tahu bersyukur pada Allah. Ya, so kita wajib cakap terima kasih, wajib. Bukannya sebab orang tak berterima kasih pada manusia, tak tahu bersyukur pada Allah. Jadi kita kena wajib berterima kasih. Ya, jadi terima kasih dan tanya pada hadirin hadirat yang Allah pilih. Ya, dan this is the hadis ya yang tabah buku sebut, waman la yashkurin nas la yashkurillah. Sahih. Barang siapa yang tak ucap terima kasih pada manusia, sebenarnya tak bersyukur pada Allah. So para isteri, takkan semua bujang nampak macam season-season aja, takkan bujang. Ada cakap terima kasih pada suami tiap-tiap hari, terima kasih yang bang, bapaknya sudi nikah dengan saya. Ada cakap terima kasih. Ni yang ada isteri ni, ada cakap terima kasih pada isteri masing-masing. Yang bujang nasib lah, yang bujang memang nampak sengsara. Bujang nampak sengsara. Hijrah diri untuk apa? Untuk apa kita hijrah diri? Why should we change? Why is the main reason kita keep on changing? Sebab kita nak dapat mardatillah. Satu, kita berubah untuk dapat redha Allah. Satu. Keduanya, of course redha manusia. Bila Allah redha, ya, barang siapa baiki hubungan Allah, Allah akan baiki hubungan kita dengan sesama manusia insyaAllah. Bila hablu minallah beres, hablu minannas akan Allah susun. Tapi kita kena usaha. Manusia sayang insyaAllah. Dan makhluk, kalau kita berubah, kita berhijrah, kata guru taubah, jalan atau rumput, rumput doakan kita. Jalan buah pokok, pokok doakan kita. Makhluk respect. Jalan tepi kucing, kucing akan datang ke kita, sayang kita, respect kita insyaAllah. Kalau kita dapat redha Allah, dapat redha manusia, makhluk pun respect, termasuk pokok, kucing, rumput, katak dan sebagainya. Dan of course yang paling penting juga, semua penting, yang keempat, jom kita jadi aset kepada dunia. Tanpa anda, tanpa each and every one of us, dunia tidak sempurna. Sesungguhnya ini biasalah yang kita harus dengar kan, Allah takkan ubah nasib kita kalau kita sendiri tak usaha insyaAllah. Mudah-mudahanlah dalam masa yang singkat ini, ni Allah punya kuasa, kun fayakun. Jadi nampak macam besar, tapi sebenarnya kalau Allah nak ubah kita insyaAllah. So Allah nak kita datang ke majlis ilmu macam ini untuk insaf. Ya, kita banyak dosa. Semua orang buat dosa. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawabun. Tuan-tuan ni orang sains yang belajar psikologi, yang belajar matematik, yang belajar sains, yang tak pernah belajar agama. Secara formal tak pernah belajar. So, adalah beberapa tahun lepas, masuk umur 70, cuba belajar bahasa Arab. Standard 1 punya Arabic. Ya? Budak 6 tahun, 7 tahun semua. My classmate semua 7 tahun. Tawabah 070, yang lain semua 07. Kosong tak ada nilai, so kami sama umur. 70 dengan 07 sama. Sebab kosong tak ada nilai, kan? Tak faham, sudahlah, menyampahlah. Ya? So, Tawabah dilantik jadi ketua darjah sebab dia kata paling handsome. Ya? So, itulah kita belajar. Kullu. Everything lah, everybody. Semua. Kullu mi semua. Kullu bani Adam. Anak cucu Adam, manusia. Khata'un. Sahih, betul. Khata' tu silap, dosa. Semua orang buat silap. Wa khairul khata'inat tawabun. Sebaiknya orang buat silap, buat dosa, bertaubat. Therefore. Ini mudah-mudahan dengan asbab kita bersama, dah buat pun. Ini Masjid Al-Muhsinin. Yang datang ni semua orang-orang muhsin. Semua muhsinin semua ni. Orang yang memang buat kebaikan. So pasti kita solat taubat tiap malam. Sebab kita pendosa, kita semua buat dosa. Dan esok mungkin kita mati. Bahkan kata Umar Al-Khattab, buat baik macam nak mati esok. So satu perubahan yang Tawabah yakin semua dah buat. Tapi kalau belum buat, kita buat malam ni. Dan istiqamah sampai mati. Jangan tidur mulai malam ni sebelum Solat taubat sampai mati. Solat taubat please. Sebab kita buat dosa tiap-tiap hari. Dan kita mungkin mati esok. Therefore suami, tolong maafkan isteri anda. Tolong. Sebab salah satu syarat wajib untuk isteri masuk syurga, suami maafkan dan redha. Kenapa ramai penghuni neraka adalah wanita? Sebab suami mati dulu. Sebab tak tahan perangai isteri. Mati dulu. Ya, dah tak tahan perangai dah memang. Tapi itu tak, mati pun matilah. Maafkan isteri dulu. Dan orang perempuan, please. Jangan tidur malam ni sebelum, bang. Tawabah kata, abang mungkin mati dulu. So, maafkan bang, minta maaf, lahir batin, ya. Lalu abang nak mati, silakan. Ya, itu skrip dalam hati, bukan kat mulut. Faham, orang perempuan? Skrip dalam hati, faham? Kau jangan cakap, abang nak mati lepas ni, matilah bang. Memang susah nak masuk juga, kang. Suami tak reda. Faham, ya? Tawabah gurau tapi serius. Maksudnya orang perempuan, jangan tidur mulai malam ni. Hijrah sebelum dapat kampunan suami. Sebab ramai suami, asbab sunatullah, kita mati lebih awal. Jangka hayat orang lelaki 5-6 tahun lebih pendek daripada wanita. Satu dunia buat kajian. Ni Allah punya kuasa. Dan tu sebabnya ramai penghuni neraka adalah wanita. Nabi sebut. Jadi jangan argue. But the most important is to know why. Bila Nabi tanya pada Jibril, kenapa ramai sangat orang perempuan dalam neraka, wahai Jibril? Mulut mereka, ya Rasulullah, mulut mereka celupa kat suami dan mereka kufur nikmat pemberian suami. Itu maksud hadis sahih. So, orang lelaki termasuk Tawabah, tolong kita maafkan isteri kita tiap-tiap malam sebelum tidur. Please, tolonglah. Boleh malam ni sampai mati. So, salah satu syarat untuk mereka masuk syurga ialah jaga solat, insyaAllah. Jaga Ramadan, insyaAllah. Jaga marwah, kehormatan, insyaAllah. Dapat keampunan dari tuan suami, insyaAllah. Settle. Wanita akan masuk syurga, insyaAllah. Hijrahlah. So, orang perempuan please, ya. Serious. This is very serious. Ini perubahan. Ya, insaf mengenang dosa, bersyukur kita masih hidup, berazam untuk perbaiki hubungan dengan Allah, dengan manusia terus. Okey, rangka bicara kita sikitlah, ya. So yang pertama, ini yang susah nak hijrah ni. Nak hijrah dari kiri ke kanan, nak hijrah tu ya, dari kiri ke kanan susah. Ya, susah sikit. Ya, walaupun macam kembar tak seiras, ya, tapi ini hijrah yang penting. Ya, yang faham dia senyum, yang tak faham dengki, nampak dengki. Ya, okey, so kita kena berubah jadi orang barulah. So keluar masjid ni, suami jadi suami baru. Walaupun masih buruk, tapi suami baru. Walaupun masih buruk, ya, maksud buruk mean masih lama lah. Janganlah sekecil hati, ya Allah, dia kata buruk je, tengok dia kata kita buruk. Bukan buruk, tapi buruk mean lama. Dan semua isteri jadi isteri baru, walaupun isteri buruk juga. Ya, semua isteri jadi isteri baru. Baru means baru azamnya, baru hatinya, baru mindanya, baru tindak tanduknya. Kalau biasanya tak solat taubat tiap-tiap malam, from now on solat taubat tiap-tiap malam. Kalau tiap-tiap malam tidak bermaafan macam pagi raya, jangan tunggu raya. Kita bermaafan tiap-tiap malam sebab kita mungkin mati esok. So suami maafkan isteri, isteri minta ampun maaf, of course lah bermaafan. Dari kalau belum buat, dari malam ni sampai kiamat kecil, yang ni meninggal dunia. Okey, ubah.
1: Allahumma

sebuah lagu ciptaan Dato' Ramli MS, lirik oleh Lukman S, Kasawari dengan Teguh. Oh, kita ke 5.41 minit pagi, kurang 20 minit lagi untuk saya bersama dengan anda. Apapun, terima kasih banyak-banyak atas sokongan anda dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Saya tahu ramai yang dah tunaikan janji untuk teman berteman, kan? Untuk anda pagi ini yang nak ke tempat kerja, selamat bertugas, selamat bekerja. Semoga selamat sampai ke destinasi, ya. Buat pemandu-pemandu se-Malaysia yang dah sampai destinasi itu, alhamdulillah, syukur. Yang belum sampai, saya tahu waktu-waktu begini memang mata tu memang mengantuk sangat-sangat. Kalau boleh, berehatlah seketika, cari kawasan rehat dan rawat. Rawat mata kita, rehatkan badan kita seketika. Kemudian barulah dah segar badan, dah segar mata, sambung pemanduan anda. 6 pagi seperti biasa. Untuk hari ini, tiga suara akan bersama dengan anda. Rakan-rakan saya akan berkongsi dengan anda mengenai banyak perkara di awal pagi menerusi Nasional 6 pagi. Nasional pagi, ya, 6 pagi hingga 10 pagi. Lagu-lagu terbaik juga akan mengiringi anda pukul 6 hingga 10 pagi nanti. Buat geng-geng buruh hantu, buat pendengar Nasional FM, saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Buat ibu-ibu yang tengah memasak buat sarapan pagi itu, selamat buat sarapan pagi. Yalah, anak-anak nak pergi sekolah, kan? Kejap lagi nak kejut anak. Kejap lagi ibu-ibu kita ni dekat rumah tu jadi penyampai radio lah. Bangun, bangun, bangun. Dia jerit je, eh. Dari dapur dah dengar suara mak. Macam kita juga dulu-dulu, kan? Zaman-zaman kita sekolah dulu. Masih ingat lagi. Terima kasihlah untuk anda. Jangan lupa terus dengarkan Nasional FM. Juga dengarkan RTM di mana-mana jauh anda berada. Pukul 6 pagi seperti biasa, frekuensi RTM negeri saya pulangkan kepada rakan-rakan saya. Rakan-rakan saya dah tak sabar dah. Dah tak sabar dah nak bersama-sama dengan anda, tahu. Mereka juga di RTM negeri sentiasa memberikan yang terbaik, sentiasa menyediakan segmen-segmen yang terbaik untuk anda. Tapi yang paling pentinglah, dekat RTM ni, kita akan menyiarkan lagu-lagu yang terbaik serta menyampaikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar. Tiada yang benar, melainkan benar sahaja. Sebab kita mahu mendidik masyarakat. Sejak dahulu sampai sekarang, kita mahu mendidik masyarakat mempunyai maklumat yang sahih je. Yang tak sahih, jangan kita kongsikan. Begitu juga dengan anda. Kalau anda terima berita yang tak sahih itu, jangan kongsikanlah, eh. Tolonglah, tolonglah. Dah 2026 ni, tiap-tiap hari pesan. Jangan kongsikan. Ini kita macam bila terima satu-satu berita tu, kan, kita gairah nak kongsikan dengan orang lain. Padahal kita tak semak pun sama ada perkara itu betul ataupun tidak. Rupa-rupanya memang tak betul. Untuk anda yang berada dekat live TikTok, terima kasih banyak-banyak. Tepi-tepi like-nya, terima kasih lah. Dan sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Dan sempena dengan bulan kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2026, jangan lupa terus kibarkan jalur gemilang, menunjukkan tanda kecintaan kita kepada negara kita yang berdaulat ini, bumi yang berdaulat. Juga tanda terima kasih kita kepada pejuang-pejuang bangsa, pejuang-pejuang tanah air yang memperjuangkan kemerdekaan untuk kita. Kita sama-sama kibarkan jalur gemilang di setiap rumah, di setiap premis perniagaan, dan juga di setiap kenderaan. Dekat lori, dekat bas pun boleh, ya. Dekat kereta pun sama. Kereta saya dah letak dah. Rumah saya pun dah gantung dah bendera. Jadi sama-sama kita semarakkan bulan kebangsaan, bulan ke Hari Malaysia dan juga Hari Kebangsaan kita, Hari Kemerdekaan kita. Sebelum kita berpisah, sedikit kata-kata untuk kita semua. Sama-sama kita renungi kata-kata ini. Mudah-mudahan kata-kata ini dapat memberikan manfaat untuk kita bersama, eh. Tetap jadi insan yang sentiasa rendah hati. Walaupun seberapa tinggi kedudukan kita, tetap rendah hati, ya. Tetaplah percaya diri walaupun kita rasa diri kita banyak kekurangan. Tetaplah bersyukur dalam segala keadaan. Mudah-mudahan dengan syukur kita memberikan rahmat dari Allah SWT, insya Allah.
Pemilik suara ini Nun Alif Zahid Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi. Bye-bye.

0: صدق الله العظيم.
1: Wahai sekalian orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan untuk menghadapi susah payah dalam menyempurnakan perintah Tuhan dengan sabar dan dengan mengerjakan solat, kerana sesungguhnya Allah menyertai, menolong orang-orang yang sabar.

0: Allah, Allah.
1: Nama bagi zat yang wajib wujudnya, dan dikatakan bahawa barang siapa yang inginkan sesuatu yang boleh menjinakkan hatinya, maka cukup Allah bagi dirinya. Artinya, kalimah Allah yang dituturkan berulang-ulang kali, kalimah Allah yang disebut-sebutkan, dan di dalam hati merasai betapa tidak ada Tuhan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan hati juga merasai bahawa tidak ada sesuatu yang boleh menjadi sesuatu yang menyamai Allah Subhanahu Wa Taala. Allah, Allah yang dituturkan, Allah yang dirasakan, dan Allah yang merupakan tempat kita nyatakan pengharapan kita. Dan sekali lagi, pengharapan akan jadi sempurna bagi seorang hamba yang mengetahui bahawa sesungguhnya tidak ada Tuhan melainkan hanya Allah sebagai Tuhan, dan dialah Tuhan bagi diriku, dan dialah Tuhan yang tidak ada sekalipun dan apapun yang boleh menyamai Allah, nama yang sangat indah lagi cantik.

0: Macam Adam tu. Adam, Adam tengah buat apa ni?
1: Dia ni kejutlah. Adam ni tengah layan lagu dekat radio tengah dengar FM.
0: Hah? Dengar radio dalam telefon? Macam mana Adam dengar tu?
1: Tenang je. Tahu tak sekarang boleh dengar Terengganu FM kat mana-mana bila-bila masa guna aplikasi RTM Click.
0: Aplikasi RTM Click? Macam mana nak muat turun?
1: Muat turun je aplikasi RTM Click. Lepas tu pilih Terengganu FM. Senang kan? Lepas tu dengar lagu-lagu syok, sembang mesa dan info terkini.
0: Menarik tu. Jadi lepas ni tak payah risau lah kalau Puteri tak ada radio. Dengan RTM Click boleh dengar Terengganu FM di mana-mana saja.
1: Ya, dah tak payah risau Puteri. Sekarang apa tunggu lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Google Play dan App Store.

0: anda mangsa penipuan cyber? Hubungi bank anda atau Pusat Respon Scam Kebangsaan National Scam Response Center NSRC menerusi talian 997 dengan segera bagi menyekat pengeluaran wang anda. Pastikan anda memberikan maklumat insiden penipuan, komunikasi dengan suspek dan transaksi yang berlaku ketika menghubungi Pusat Respon Scam Kebangsaan. Pusat Respon Scam Kebangsaan, agensi-agensi berkaitan di bawah NSRC atau bank-bank tidak akan menghubungi orang ramai untuk meminta maklumat perbankan peribadi seperti nombor PIN, TAC, OTP dan kata laluan. Orang ramai dinasihatkan agar membuat semakan yang sewajarnya bagi mengesahkan keabsahan fakta-fakta jika dihubungi oleh pihak yang meminta maklumat berkenaan. Untuk maklumat lanjut mengenai Pusat Respon Scam Kebangsaan NSRC, sila hubungi 03-8861-3830. Pesanan ikhlas ini daripada kami di Terengganu FM.
1: Ikuti Terengganu FM 18 jam sehari. 6 hingga 10 pagi. Ceria pagi. 10 hingga 2 petang. Anggun. 2 hingga 6 petang. GGOK. 6 hingga 9 malam. Nurani. Nurani. Dan 9 hingga 12 tengah malam. Selekta. Semoga kami dapat memberikan hiburan yang terbaik untuk anda. Terengganu FM, mesra ceria.
2: Penuh berilmu, menyatukan jiwa, motivasikan hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Ustaz Haji Wan Anwar Wan Mamat dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari. Terbitan Zulkifli Yusuf.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dih wa nasta'gfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlilhu falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar yang disayangi Allah sekalian. Bersyukur kita di pagi yang mulia ini Allah memberikan kita umur yang masih panjang untuk menghirup udara Allah Subhanahu wa taala yang disediakan sejak sekian lama yang tidak pernah diminta ganti oleh Allah Subhanahu. Nikmat yang tersangat besar yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika kamu berkira-kira untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, sudah pasti kamu tidak akan dapat menghitungnya. Wallahu a'lam. Kerana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita dengan nikmat yang tersangat banyak dalam kehidupan kita. Sehingga Allah Subhanahu wa taala pernah menyebut dalam Al-Quran, "Law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi, lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi, walau ji'na bimithlihi madada." Jikalaulah sekiranya laut, air lautan yang banyak itu dijadikan sebagai dakwah untuk menulis segala nikmat Allah Subhanahu wa taala, segala kalimat Allah, segala rahmat yang Allah berikan kepada aku, maka nescaya habis laut tadi pun tidak dapat lagi untuk menyempurnakan menulis segala apa milik Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang disayangi Allah sekalian, hari ini kita bersyukur bangun daripada tidur tadi, kita masih diberikan nyawa yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita bangun, kita mengatakan berdoa, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan kami kembali setelah kami mati pada malam tadi. Jikalaulah sekiranya Allah Subhanahu wa taala menarik terus nafas kita, umur kita ketika kita sedang tidur, maka kita tidak akan sempat untuk mengatakan alhamdulillah kepada Allah di waktu pagi ini. Maka kehidupan yang Allah berikan untuk sehari lagi ini yang sedang kita bernyawa sekarang merupakan satu nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka hendaklah kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat yang Allah berikan. Kerana dengan umur yang panjang ini Allah memungkinkan kita untuk beribadah kepada Allah, memungkinkan kita untuk bekerja di waktu pagi bangun kita solat subuh. Subhanallahil azim menyatakan sayang dan cintanya kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Lepas pada solat tadi, kita boleh menguruskan keluarga kita. Dengan umur yang panjang ini, banyak benda yang kita boleh buat sehari-harian, sama ada merupakan rutin duniawi ataupun perkara-perkara ukhrawi yang lain. Dengan kerja kita, dalam perjalanan nak pergi kerja, kesemuanya ini merupakan nikmat yang Allah panjangkan daripada umur yang Allah beri. Dengan berbaki sehari lagi, esok kita belum tentu lagi sama ada kita akan hidup ataupun tidak. Bila kita dihidupkan kembali oleh Allah esok hari, mengucapkanlah sekali lagi alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang disayangi Allah sekalian, mari kita bersyukur dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita pergi lebih jauh, kita melihat bagaimana syukur ini boleh menjadikan kita orang yang lebih taat,

0: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Terengganu.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah, Allah izinkan lagi kita syukur, bernafas syukur. Hari ini ya. Dapat menikmati udara, dapat meneruskan kehidupan kita dan mungkin ada tanggungjawab-tanggungjawab yang tertangguh. Kita rasa semalam kita kekurangan, kita top up lah hari ini ya.
0: Kita takkan pernah sempurna, tapi bukan bermakna kita menindakkan segala benda. Kita takkan mampu nak buat semua perkara, tapi bukan tinggalkan semua benda.
1: Jangan tinggalkan semua benda. Kalau dapat sikit pun pagi ni pun okey lah.
0: Alhamdulillah. Kalau celik pagi ni yang berkeluarga tengok anak-anaknya, ragamnya macam-macam. Kalau tiba-tiba cik abang kena outstation, halu-halu calling-calling, abang dah bangun ke belum, anak-anak macam mana
1: boleh tahu tu?
0: Saya bernujum sikit pagi.
1: Nujum pagi ni. Lebih kurang macam itulah dia. Rutin pagi yang dia kena ada semangat, dia ada keproduktif ya. Kena ada ingat-mengingat antara kita. Kalau jauh-jauh tu telefon calling-calling lah.
0: Takut ada terlupa. Maklumlah, jangan-jangan kena tinggal. Okey, pagi ni juga kita tak nak ketinggalan untuk kongsikan apa yang berlaku sekitar ni Terengganunya. Menerusi Terengganu sana sini.
2: Terengganu
1: sana sini. Kita nak cerita ni kesah sedih sikit lah. Di mana jurujual pasaraya rugi hampir RM300,000. Masya Allah.
0: Banyak tu.
1: RM300,000 bukan RM300.
0: Bukan RM3,000. RM300,000. Kalau semalam kita kongsikan ada peningkatan tentang jenayah komersial. Dan ia saban masa, saban hari akan ada saja benda-benda macam ni.
1: Betul.
0: Kita tak kata kata siapa. Kita pun tak tahu. Takut nanti ke depan hari kita pula yang mungkin akan menjadi mangsanya.
1: Na'udzubillah min zalik.
0: Kita kena beringat lah. Ini cerita tentang jual-jual lah. Ini dikongsikan oleh Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu SCP Azli Mahmud Nur, berkata wanita berusia 61 tahun tu telah tertarik dengan satu pakej pelaburan. Dia tawarkan modal rendah dengan pulangan lumayan dalam tempoh 3 jam.
1: 3 jam je dapat duit.
0: Menerusi iklan di Facebook lah pada bulan 5.
1: Padahal duit dah banyak, 300 dah ada tu. RM300,000 nak tambah lagi kot.
0: Mungkin lah ada keperluan dia tu.
1: Mangsa yang gelap mata telah membuat sejumlah bayaran modal dan dimaklumkan pelaburan berkenaan telah berjaya menjana keuntungan. Seronoklah dia.
0: Bagaimanapun untuk mendapatkan keuntungan tersebut, masa perlu buat bayaran tambahan nak tampung kos pengurusan.
1: Ni cerita sama je ke kok mana pun kan, lebih kurang cerita dia macam ni juga. Tapi masih ada yang tertipu.
0: Yelah kan. Tapi ceritanya apabila dah buat pembayaran, labur dah melabur. Kos untuk pengurusan pun dah bayar. Duit untung tak dapat-dapat. Duit kos pengurusan tak ke mana.
1: Jadi mangsa ni terdesak untuk dapat kembali wang pelaburan dan keuntungan tanpa berfikir panjang, telah membuat sejumlah bayaran lagi kepada suspek yang mendakwa mahir dalam menguruskan kes penipuan dalam talian. Jadi maknanya dia bisa oleh orang lain pula.
0: Okey. Jadi kalau nak campur semua sekalinya, mangsa telah membuat 16 kali pembayaran ke dalam 16 akaun bank berbeza dari tempoh Jun hingga 31 Julai lepas.
1: Okey, jadi mangsa ni menggunakan wang simpanan serta hasil gadaian barang kemas dan akhirnya menjadi tertipu buat laporan polis.
0: Jadi itulah kan, benda modus operandi ni, dia satu benda. Dia tawaran yang indah, didengar indah pandangan mata, tak pernah pernah rugi untung sepanjang masa. Itu salah satu perkara yang di luar jangka.
1: Dan kita dalam kehidupan ni tak ada benda yang perkara yang mudah. Dia tak adalah hari ni kita miskin lepas tu kita labur sikit kaya terus. Itu salah tu. Dia kena usaha.
0: Dia kadang-kadang konsep umpan tu. Dia mengumpan kita dengan kereta mewah, dengan gaya hidup mewah, dan juga mungkin yang geng-geng batch yang pertama ni nampak untungnya.
1: Betul.
0: Dia batch pertama biasa
1: dia mengaburi lah kan. Macam kalau kita pelajar juga kan. Kita tak akan berjaya kalau kita ada usaha. Jadi Allah nampak usaha kita. Kita dah penat, kita bangun awal pagi, kita tidur lewat, buat kerja dah penat, dah buat kerja sekolah untuk dapatkan ilmu. InsyaAllah ada ganjaran yang Allah berikan.
0: Slow-slow, kayuh pelan-pelan.
1: Pelan-pelan kita
0: kayuh pelan-pelan.
1: Belum masuk konsert tu.
0: Tak apalah. Okey, lepas ni kita nak kongsikan pula semasa luar dekat.

0: di negara Arab.
1: Kisahnya.
0: Ya, di Dubai, di mana gelombang haba kuat dijangka melanda sebahagian besar dunia Arab dalam tempoh beberapa hari ke datang dengan suhu diramalkan menghampiri atau melebihi 50 darjah Celsius di beberapa kawasan negara teluk. Masya Allah.
1: Ini berkutan pengaruh sistem tekanan tinggi dan fenomena kubah haba yang terus mencengkam rantau berkenaan.
0: Jadi model cuaca ini menunjukkan keadaan paling buruk dijangka berlaku di semenanjung Arab dan juga Iraq, khususnya Kuwait, Timur Arab Saudi, Pendalaman, Padang Pasir, Emirat Arab Satu, Baghdad, kan semua tu dah meningkat sekitar 50 darjah Celsius diramalkan.
1: Gelombang bukan ini dipengaruhi oleh permatangan tekanan tinggi atmosfera atau atas atau dikenali sebagai kubah apa, yang diperangkap udara panas berhampiran permukaan bumi dan halang untuk pembentukan awan sekaligus menyebabkan suhu meningkat secara berterusan selama beberapa hari.
0: Beberapa negara lah di negara Arab ni turut mengeluarkan nasihat kesihatan awam yang menggesa supaya orang ramai elak pendedahan terlalu lama kepada cahaya matahari untuk pastikan tubuh ni kekal terhidrat serta ambil langkah berjaga-jaga tambahan lah ketika suhu berada pada tahap tertinggi.
1: Jadi kalau antaranya negara Arab ni banyak, antara Syria lah yang dijangka mencatatkan antara suhu tertinggi di luar semenanjung Arab, terutama di kawasan timur dan juga pada pasir dan memecah hampir 40 darjah Celsius, tinggi sangat tu. Tapi itulah kan, cuaca bukan kawalan kita. Cuma usaha kita manusia ikhtiar untuk menyesuaikan keadaannya. Macam tempat kita pun kan, jangkaan-jangkaan tu saya ada. Tapi kadang-kadang hujan turun membasahi bumi. Tak aku jangka, tak aku sangka. Ingatkan panas sampai ke petang.
0: Rupanya hujan di tengah hari.
1: Kadang-kadang pagi-pagi lagi dah hujan. Takpelah. Panas pun rezeki, hujan pun rezeki. Tapi kita susun atur kehidupan kita untuk rentaknya. Moga lancar segalanya.
0: Baik, kejap lagi kita kongsikan juga dalam negara.
1: Jangan FM.
0: Masra Curia.
1: Pastinya.

0: Kisah deruman enjin kereta sport berprestasi tinggi sebenarnya mampu membangkitkan debar adrenalin. Tapi bagi Admi Syahrul Ahmad Safian ni, kepuasan sebenar bukan sekadar memandu jentera berkuasa tinggi ni, tapi bantu orang lain untuk kuasai dengan penuh keyakinan.
1: Anak kenderaan Subang Jais Langor ni usia 55 tahun membimbing pemandu mengawal tekanan, memahami dinamik kenderaan serta meroka had kemampuan sebuah kereta sport tu bukan sekadar pekerjaan, sebaliknya satu pengalaman jiwa.
0: Ini adalah anak Melayu pertama, satu-satunya rakyat Malaysia yang ukir nama di arena Porsche di dunia.
1: Hebat tu.
0: Satu-satunya tu.
1: Satu-satu, the one and only. Jadi bukan senang nak mencapai apa yang dicapai ini. Minatnya penuh mendalam, dan juga kalau nak dicerita tentang minat berpopulariti ini, seperti ramai pelumba muda yang lain, impian awal Admi Syahrul ni adalah untuk menjadi pemandu profesional. Namun cerita-cerita berdepan realiti yang sering menghantui ramai penggiat sukan motor Malaysia, iaitu kewangan. Tapi di mana ada kemahuan, di situ ada jalan.
0: Itu dah dia. Ukuran kejayaan bagi Admi Syahrul ni apabila ditanyakan, katanya soalan tu bukan satu yang pernah difikirkan secara mendalam dan tak pernah fikir mahu dikenang. Cuma mahu orang mengingati dia ni sebagai seorang manusia yang baik. Itu je matlamatnya. Baik, kita doakan semoga terus berjaya untuk Admi Syahrul dari Subang Jaya Selangor ini untuk menaikkan nama Malaysia di mata dunia.
1: Ya, hidup kita ni apa yang penting, minat kita selarikan dengan usaha.
0: Ya.
1: Kalau minat hanya selarikan dengan angan-angan,
0: angan-angan
1: apa jenis lah ceritanya.
0: Betul lah tu. Kenapalah tak dapat kerja lagi, bangun tidur, makan, bangun tidur, makan. Macam mana dapat kan?
1: Dia dapat juga kerja dia.
0: Kerja apa?
1: Kerja makdo.
0: Apa dia?
1: Makan dan tidur.
0: Oh, makdo.
1: Dia jadi seorang yang berjaya dalam kategori menternak lemak.
0: Oh, Masya Allah. Berjaya juga tapi kategori lain lah. Baiklah, kita mula juga pukul 7 pagi. 7 pagi macam biasa kami nak bawakan anda untuk ikuti utama 7 pagi.
1: Dan selepas itu kembali bersama gabungan Aida dan Farah untuk mani anda di jam yang kedua di 7 pagi.
0: Terengganu FM.
1: Masra Ceria.

0: You're listening to bringing you the best from today and yesterday.
1: Beruntunglah untuk mereka yang masih ada mak dan ayah dapat berbakti untuk mereka. Namun, untuk yang sudah kehilangan syurga kita ini, masih ada peluang untuk pahala mengalir buat mereka di sana. Bagi yang berkesempatan untuk menjaga ibu dan ayah, santuni dan curahkan kasih sayang buat mereka sebagaimana mereka menyayangi kita sewaktu kecil. Hargai setiap insan yang hadir dalam hidup kita sebelum kehilangan. Cipta kenangan manis dan indah bersama-sama dengan yang tersayang. Pesanan kasih sayang ini daripada saya, Ijo, hanya di Terengganu FM.
2: Teruskan pemanduan berhem anda bersama-sama kami di Terengganu FM 96.2 di Besut dan Setiu. Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: Commonwealth Glasgow, Malaysia catat pencapaian terbaik sejak 2010. JPJ tingkat penguatkuasaan program himpunan motosikal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nur Afiqah Arif dalam utama 7 pagi. Dimulakan dengan Sukan Commonwealth Glasgow 2026, Malaysia menutup tirai tamasha dengan pencapaian membanggakan apabila meraih 8 pingat emas, 3 perak dan 5 gangsa untuk menduduki tempat ke-10 keseluruhan. Kutipan 8 emas itu adalah pencapaian terbaik negara sejak edisi New Delhi 2010. Selain mengatasi sasaran awal 5 emas, 2 perak dan 4 gangsa, Ketua Kontijen Malaysia Datuk Awalan Abdul Aziz menyifatkan kejayaan itu sebagai detik bersejarah, terutama apabila dicapai menerusi kontijen kecil membabitkan 59 atlet. Angkat berat menjadi penyumbang utama pingat dalam dengan 5 emas, manakala emas lain hadir menerusi judo, berbasikal trek dan olahraga para. Penguatkuasaan terhadap peserta program himpunan motosikal termasuk RSZ members akan dipertingkat dan mengadakan sesi libat urus susulan kemalangan yang sering dikaitkan dengan penganjuran acara berkenaan. Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, Dato' Edi Fadli Ramli berkata pihaknya tidak menghalang penganjuran program permotoran, namun semua peserta wajib mematuhi peraturan jalan raya serta memastikan kenderaan berada dalam keadaan selamat.
1: Kita sentiasa menasihatkan pihak penganjur supaya memastikan peserta-peserta program itu mematuhi segala peraturan-peraturan dan undang-undang jalan raya, peraturan berkaitan dengan teknikal kenderaan itu sendiri sebelum memulakan perjalanan dan juga di waktu program itu berlangsung. Jadi memang kita dah memberi peringatan kepada penganjur dan juga peserta-peserta program supaya patuh pada semua peraturan. JPJ sememangnya selalunya kita memberikan kerjasama kepada penganjur kerajaan negeri untuk laksanakan program-program tersebut.
0: Dato' Edi Fadli Ramli. Sementara itu, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata nahas jalan raya merupakan cabaran kesihatan awam yang serius yang merupakan penyumbang kelima tertinggi kepada kematian pramatang di Malaysia. Berdasarkan Indeks Kematian Jalan Raya Malaysia, secara purata 18 individu maut setiap hari di negara ini. 59% daripada kematian itu membabitkan penunggang motosikal. Kesan nahas jalan raya bukan sahaja dirasai keluarga mangsa, malah memberi impak besar kepada ekonomi negara. Nilai kehidupan statik mendapati kerajaan menanggung kerugian sekurang-kurangnya 3.12 juta ringgit bagi setiap nyawa yang terkorban. Hari ini atau 3 Ogos diisytiharkan sebagai cuti peristiwa di Negeri Sembilan. Ia sebagai penghargaan kepada semua pihak menjayakan proses pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Menteri Besar Dato' Ismail Nassim berkata, perkara itu mendapat perkenan yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz Tuanku Munawir. Sementara itu, Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia memaklumkan cuti itu tidak wajib diberikan kepada pekerja sektor swasta bagi majikan yang memilih cuti peristiwa Negeri Sembilan sebagai hari kelepasan am, perlu memberikan hari kelepasan am bergaji kepada pekerja. Terdahulu, Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Muhriz Tuanku Munawir bertitah, kepimpinan negeri perlu diterajui pemimpin berintegriti, beramanah dan berpegang teguh kepada prinsip serta nilai murni demi memastikan pentadbiran berkesan dan diyakini rakyat.
2: Kamu bertanggungjawab untuk memberi suara, aspirasi, keperluan dan permasalahan rakyat ke Dewan Yang Mulia agar setiap dasar, perancangan dan keputusan yang dibuat benar-benar mencerminkan kepentingan rakyat. Justru, setiap tindakan dan pertimbangan hendaklah sentiasa berpaksikan kebajikan rakyat serta kemajuan Negeri Sembilan.
0: Tuanku Muhriz Tuanku Munawir bertitah pada istiadat pelantikan dan mengangkat sumpah Menteri Besar Negeri Sembilan di Istana Besar Seri Menanti. Baginda mengingatkan penyalahgunaan kuasa atau kepercayaan boleh mencecaskan kepentingan rakyat serta kemajuan negeri. Sementara itu, Menteri Besar Negeri Sembilan, Dato' Ismail Hasim berikrar membentuk kerajaan yang melaksanakan amanah dengan penuh bertanggungjawab dan menjunjung institusi raja berperlembagaan selain memelihara perlembagaan persekutuan serta undang-undang tubuh kerajaan Negeri Sembilan.
3: Maka dengan penuh takzim dan setia, patik menzahirkan ikrar tak setia yang tidak berbelah bagi kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku serta institusi raja perlembagaan yang menjadi payung kedaulatan, lambang penyatuan rakyat dan tonggak kestabilan serta kesejahteraan Negeri Sembilan.
0: Dato' Ismail turut memaklumkan barisan ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Esko Negeri Sembilan akan dimuktamadkan selewat-lewatnya Jumaat ini. Berita seterusnya. Program Madani Kita PMK menjadi platform memberi kefahaman kepada rakyat mengenai isu semasa sekaligus memastikan maklumat tepat disampaikan kepada masyarakat. Perkara itu dinyatakan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabur. Katanya selain bertujuan membawa pelbagai perkhidmatan kerajaan lebih dekat dengan masyarakat, program itu berperanan memberi pemahaman tentang dasar dan inisiatif kerajaan secara lebih jelas. Sebarang isu seperti kegagalan penjawat awam melaksanakan tugas apabila memilih bekerja dari rumah BDR tidak akan timbul jika mereka mencapai petunjuk prestasi utama KPI ditetapkan. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar berkata, terdapat KPI ditetapkan sebelum seseorang penjawat awam dibenarkan melaksanakan BDR. Ketua jabatan turut bertanggungjawab memantau semua penjawat awam bawah seliaan mereka. Mulai Sabtu lalu, penjawat awam yang layak mula mengikuti norma kerja baharu dengan bekerja 3 hari di pejabat dan 2 hari BDR setiap minggu menerusi pelaksanaan dasar hari bekerja hibrid. Ini pula usaha meningkatkan literasi digital dan keselamatan siber. Langkah itu akan terus diperkasa bertujuan memastikan masyarakat menggunakan teknologi secara selamat, beretika dan bertanggungjawab. Timbalan Ketua Setiausaha Komunikasi Strategi dan Industri Kreatif Kementerian Komunikasi, Datuk Bahria Muhammad Tamil berkata, usaha itu penting dalam meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap ancaman penyalahgunaan platform digital serta mewujudkan persekitaran digital lebih selamat.
4: Kerajaan tidak akan berkompromi terhadap sebarang bentuk penyalahgunaan platform digital yang boleh mengancam keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Sehingga 30 Jun 2026, sebanyak 1,550 kandungan jelik yang melibatkan kanak-kanak telah berjaya diturunkan hasil tindakan tegas Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC bersama pemberi perkhidmatan berlesen.
0: Datuk Bahria Muhammad Tamil. Luar negara, 7 negara anggota utama OPEC Plus bersetuju meningkatkan pengeluaran minyak sebanyak 188 ribu tong sehari mulai bulan depan. Keputusan itu melibatkan Arab Saudi, Rusia, Iraq, Kuwait, Kazakhstan, Algeria dan Oman. Penganalisis Restart Energy Josh Leon berkata, tumpuan OPEC Plus selepas ini adalah mengurus risiko lebihan bekalan. Bagaimanapun, kesan peningkatan pengeluaran dijangka terbatas berikutan gangguan di Selat Hormuz. Sementara itu, Iran dan Oman hampir mencapai persetujuan mengenai laluan maritim baharu di Selat Hormuz. Jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghaei berkata, laluan itu menghormati kedaulatan kedua-dua negara serta melindungi kepentingan dan keselamatan bersama. Namun, butiran mengenainya masih belum diumumkan. Baghaei turut menegaskan cadangan laluan baharu itu tidak berkaitan dengan keputusan sama ada Selat Hormuz akan dibuka semula atau terus ditutup. Sekurang-kurangnya 13 rakyat Palestin terbunuh dalam serangan terbaru Israel menyasarkan beberapa kawasan kediaman di Khan Yunis, Gaza. Perkhidmatan Pertahanan Awam Gaza memaklumkan antara yang terkorban wanita dan kanak-kanak. Serangan berlaku ketika Hamas menyatakan persetujuan terhadap pelan menamatkan perang di Gaza, merangkumi penyerahan senjata serta pengunduran tentera Israel secara berperingkat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Commonwealth Glasgow, Malaysia catat pencapaian terbaik sejak 2010. JPJ tingkat penguatkuasaan program himpunan motosikal. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Pada hari ini dalam tahun 1957, pemilihan Yang di-Pertuan Agong yang pertama bagi Persekutuan Tanah Melayu dilakukan oleh Raja-Raja Melayu pada persidangan khas Raja-Raja Melayu yang diadakan di Dewan Mesyuarat Majlis Kerajaan Persekutuan Kuala Lumpur. Pada persidangan tersebut, satu sesi pengundian dibuat dan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Abdul Rahman Ibni Almarhum Tuanku Muhammad Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan dipilih sebagai Yang di-Pertuan Agong. Duli Yang Maha Mulia Sultan Hisamuddin Alam Shah Ibni Almarhum Sultan Alaidin Sulaiman Shah Sultan Selangor pula dipilih sebagai Timbalan Yang di-Pertuan Agong. Pemilihan ini dibuat berdasarkan Perkara 32 Perlembagaan

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Sumbangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.
1: Sambil anda berbuat apa sahaja, jomlah kita jengah tajuk akhbar. Tapi anda teruskan pemanduan, teruskan memasak, teruskan membasuh kain menggunakan mesin. Ada tak orang macam ni?
2: Ada ya.
1: Dia masuk ke kain mesin. Lepas tu, dia berhenti, dia tengok sekejap. Tak tahu kenapa. Apa function tak tahu.
2: Ada kot. Tamiat
1: ni berdiri tengok mesin tu dah berpusing berapa minit. Normal ke macam ni?
2: Mungkin lah hobi dia ke, passion dia ke, nak kata macam mana.
1: No, tell me that I am not alone. Macam tu.
2: Aduh. Okey, apapun, terima kasih untuk anda yang teman kami juga untuk pagi ini. Kita nak tolong bacakan ada tajuk-tajuk tambah akhbar.
1: Silakan Ayi.
2: Okey, saya mulakan dulu untuk ini paparan umum salah satu akhbar saya dalam taliannya. Di mana Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid dan Jemaah Menteri ucap tahniah atas pelantikan Ismail Lassim sebagai Menteri Besar Negeri Sembilan. Selepas itu, lagi ini daripada kenyataan daripada KSN, tiada isu gagal laksana tugas ketika BDR jika capai KPI. Dan yang amat berhormat, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Amidi ucapkan tahniah kepada Aaron Tai dan juga Pelitina. Dan lagi ini berkaitan dengan Sukan Commonwealth, PM ucap tahniah kepada Amir Daniel cerita sejarah judo Malaysia. Kan kejayaan yang luar biasa ini. Dan lagi kita nak kongsikan apa yang termuat lagi untuk paparan akhbar untuk pagi ini. Di mana Pahang rekod kadar penyertaan tenaga buruh tertinggi di Pantai Timur. Dan ini berkaitan dengan penelitian pindah gajah liar yang ditangkap di Gua Musang ke habitat asal. Dan kita intai pula apa yang termuat dalam paparan luar negara. Di mana ini daripada Istanbul, kesatuan anggota bomba Perancis memberi amaran pada Ahad mengenai potensi berlakunya bencana kesihatan dalam kalangan petugas penyelamat berikutan kekurangan peralatan pelindungan diri ketika ribuan anggota terus berjuang memadamkan kebakaran hutan di seluruh negara. Baik, lagi seterusnya, dua anggota polis maut dalam insiden berbalas tembakan di Takbai. Dan lagi, gelombang haba rakyat Vietnam giat laksana langkah penjimatan elektrik.
1: Baik, itu dia. Dan kita beralih ke satu lagi akhbar. Jom ikut Farah pula, kita jengah dalam ruangan nasional. Ini cuti peristiwa Negeri Sembilan esok tidak wajib bagi sektor swasta. Di mana majikan sektor swasta di Negeri Sembilan boleh memilih sama ada hendak memberi cuti peristiwa kepada pekerja masing-masing kerana ia adalah hari kelepasan am pilihan. Satu lagi yang dikongsikan, ekosistem latihan sektor awam menerusi pelaburan strategi akan terus diperkukuh, kata KPPA. Lagi satu, menerusi ruangan nasional ini, BDR penjawat awam diukur ikut KPI bukan sekadar clock in atau clock out. Okay? Itu untuk nasional. Kita ke kolom sukan. Nurul Izzah tutup kempen dengan peningkatan positif ini berkenaan dengan perlumba berbasikal track wanita negara. Nurul Izzah Izzati Muhammad Asri mengakhiri saingan acara Kirin Sukan Commonwealth Glasgow 2026 di posisi ke-10 selepas menamatkan perlumbaan penentuan tempat ke-7 hingga ke-12. Okay, itu cerita untuk pelumba berbasikal. Kita beralih ke bowling padang. Ini bowling padang para akhiri penantian 24 tahun. Lagi satu, Juventus sambar bintang muda Bosnia Azizul Hasni ke 10 ujian masa 1 kilometer. Terakhir ruangan sukan ini mengenai dengan New Jody benar keluar hospital. Okey, kita rentas ke luar negara. Ini mayat pendaki keturunan Nepal, berita Nirmal Purja ditemukan di puncak Gunung Pakistan. Gempa 5.9 magnitud landa New Zealand. Dua anggota polis maut dalam insiden berbalas tembakan di Takbai. Dan terakhir dengan dalam ruangan dunia ini, di ASEAN 5, maut 41 hilang feri terbakar di Pulau Madura. Terima kasih untuk akhbar-akhbar pada hari ini. Nanti pada pukul 7.30 pagi kami siarkan doa untuk kita sama-sama aminkan doa dan dapatkan rahmat daripada Ilahi.
2: Amin. Yang paling penting, kita mulakan dengan sesuatu yang baik. Moga yang baik juga kembali untuk kita dan juga Tuhan anugerahkan segalanya ke lapangan untuk hari ini. Dan selepas itu, mana sahaja akan menyusul gabungan dari juga Farah akan bersama dengan anda.
1: Cari pagi.
2: Cari FM, Masra Ceria.
0: Perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ufir lana warhamna wa tub alayna. Wahdina wa nawwir imanana. Wa atina min ladunka rahmatan wa thawaba. Wahayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, hambamu datang dengan harapan seribu, mengintai-ngintai ampunanmu terhadap dosa yang lalu. Terimalah taubat kami kepadamu, kami merayu. Terimalah penyesalan kami kepadamu, kami mengadu. Ilahana lasna lil jannati ahla. Wa

ذنب العظيم. يا الله يا رحمن يا رافع البلايا والآفات. Kami pohon segala bencana engkau angkat. Kami minta segala wabak engkau tambat. Kami rayu segala bala engkau sekat. Kami harap segala malapetaka engkau ikat. Engkaulah pengurus perkara dunia dan akhirat. Lidah kami berdoa, hati kami mengharap. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Muntaqim. Ya Allah, cita di hati ini syurgamu, takut di hati ini nerakamu, niat di hati ini redamu. Yang ada dalam hati ini, ya Allah, hanya namamu. Yang ada dalam hati ini, ya Rahman, hanya kemuliaanmu. Yang ada dalam hati ini, ya Rahim, hanya ma'rifatmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Cuti Pagi.
1: Nombor 3, cari emas, cari hikmah. Apa benda ni? Ha, mana ada lombok mandi dah lama tak ada emas lah. Cari emas. Cari emas artinya cari kebaikan orang. Nampak orang tu, nampak baik dia. Cari kebaikan orang. Cari kebaikan orang. Cari kebaikan orang.
2: Orang yang hebat, dia sentiasa husnuzon. Ni Nabi suruh. Saya cuma pesan aja.
1: Dan cari hikmah dalam apa pun berlaku. Dalam setiap berlaku tu ada hikmah. San Nabi dah pesan. Tidak sia-sia orang yang tertusuk duri kat kakinya. Kita kena duri kat kaki. Tak sia-sia sebab ada dosa yang diampunkan. Aha, hebatnya jadi orang Islam ni. Hebatnya jadi orang Islam ni. Ha, punya cantiknya. Sampaikan kalau kaki terluka kena batu ke kena duri, tak sia-sia. Aduh mak, Allah mak, cilaka betul batu ni.
2: Tak boleh cakap cilaka. Sebab batu tadi telah, sebab batulah kaki awak terluka dan awak ada dosa-dosa yang tak ampun. Dengan syarat, kita redha, kita faham, kita bersyukur. Jangan buat sengaja entah-entahkan kaki kat batu supaya luka. Itu memang bengong lah tu. Ya, cari hikmah, cari hikmah.
1: Nombor 4, seperti yang saya sentiasa sebut-sebut, untuk menangani dendam atau sifat negatif yang lain, cuci jiwa kita dengan, saya ulang balik ya, jangan marah ya orang-orang Terengganu, solat taubat tiap-tiap malam, tiap-tiap malam, tiap-tiap malam. Sebab kita banyak dosa dan kita mungkin mati esok. Malam ni sembahyang taubat, malam esok sembahyang taubat, tiap-tiap malam kita sembahyang taubat sampai kita mati. Ingat, yang bercakap kena buat, yang mendengar tolonglah buat.
2: Solat taubat tiap-tiap malam.
1: Lepas tu kita istighfar 70 kali minimum. Sebab Nabi SAW yang tak ada dosa pun istighfar sekurang-kurangnya 70 kali sehari. So kita istighfar banyak-banyak. Lepas tu kita minta ampun pada Allah, kita maafkan orang dan kita baca Quran untuk cuci jiwa. Nombor 5, kadang-kadang kita ni dah cuba usaha berbagai-bagai tapi masih ada sifat dendam, maka wajar kita minta bantuan pakar. Jumpa pakar psikologi, jumpa pakar sakit jiwa kalau perlu. Jangan awak dendam, awak pergi jumpa pakar sakit puan, penyakit lain yang dirawat tu kan. Gurau-gurau juga. Jumpa ulama, jumpa ustaz, jumpa ustazah. Jangan jumpa Tok Mudim, cerita lain. Ni jumpa orang yang pakar. Kita arijal munasib fil makanil munasib. Ya, laki-laki yang sesuai tempatkan ni, kedudukan atau kerja yang sesuai.
0: Positif Pagi, eksklusif hanya di Terengganu FM.

0: Dari ayat yang Siti berikan nanti kepada dialek Terengganu ataupun lorat Terengganu kita.
1: Puan dengan rambut bergedung kali yang tidur.
2: Bergedung.
3: Oh. Makna saat ni. Cakap dia panjang-panjang. Dengar.
0: Kini pagi di Terengganu FM. Ya, jom kita mulakan pagi kita dengan semangat baru yang mulakan tenaga positif, rasa syukur, niat yang baik kan?
2: Lengah.
0: Jangan lengah-lengah.
2: Lengah.
0: Lengah berfikir ke macam mana? Dia ada orang tau. Bila dia terasa hati, dia sampai tak boleh tidur. Contoh terasa hati pagi, dia bawa sampai ke malam tu. Dudak-dudak jantung hati dia.
2: Saya cadangkan dia banyakkan makan hati.
0: Oh.
2: Supaya hatinya pulih kembali. Aduh. Okey, pagi ni untuk makna Zani. Kita 2-3 hari pula dah. Kalau semalam kita kongsikan apa tu?
0: Semalam puasang.
2: Puasang?
0: Ya. Yeah.
2: Kalau beberapa minggu yang lalu, saya dengan Siti kongsikan lagu Tesang.
0: Yidi.
2: Yidi.
0: Saya nak Sarawak nyanyi lagu Yidi tu sekarang.
2: Dok ingat. Tesang jadi.
0: Maknanya bukan suara awak lah tu.
2: Bukan
0: suara awak saya akan CD Sarawak nyanyi.
2: Tidak.
0: Yidi.
2: Okey.
0: Kalau anda ada membelenggu fikiran, jomlah kita pecahkan supaya ia menjadi terlerai dan juga kita ada semangat pagi ni, okey?
2: Okey.
0: Jangan hilangkan mood di waktu pagi. Kita nak ajak anda mulakan dengan senyuman dan juga rasa gembira.
2: Dengan perkataan pagi ni, kita pergi ke, tapi ayat ni tak pergi ke mana ni.
0: Ayat dia apa?
2: Ayat panasang pun.
0: Panasang. Dia panasang dia merangkumi bukan sahaja panas sebab cuaca. Dia boleh juga daripada cuaca perasaan. Dia boleh juga jadi nak marah. Ada pula dia mungkin bercerita tentang orang tu panasang aku tengok.
2: Dia kalau untuk cuaca yang alam sekitar kita ni, alam fana ini, ada Jabatan Meteorologi Malaysia. Kalau panas hati tu jabatan mana yang kontrol?
0: Jabatan hati lah. Kalau bagi ke jabatan netizen, parah.
2: Jabatan hati dan perasaan.
0: Jabatan hati dan perasaan.
2: Boleh kongsikan kata panasang bagi ni. Tapi yang pasti kami di bilik siaran ni kesejukang.
0: Kesejukang.
2: Bukan panasang.
0: Ya, dah panasang pun. Tapi kita dah live belum tu.
2: Belum live lagi. Kita apa? Kita lain lagu ini dulu. Selepas ini kongsikan perkataan mana sani panasang bersama Ayi dan juga Farah pagi ni.
0: Cerita pagi.
2: Cenggan FM.

0: maknya tak ni. Cakap benda panjang-panjang.
1: Sikit pagi di Terengganu FM. Jom kita buat ayat menggunakan perkataan panas sang pagi ni.
2: Silakanlah. Nak panah aku asak kita, kau nak panah aku tali yang ikut lah.
1: Boleh belakang. Kita panah lain dulu.
2: Okey. Kita panah lain di tali yang dulu lah. Okay. Untuk pagi ni. Bersama panggil kita pertama.
1: Halo. Assalamualaikum.
2: Selamat pagi.
3: Waalaikumsalam. Panah dengan air.
1: Yeah. Ayah.
2: Umpanya suara siapa ni?
3: Panas sang ni. Tinggal seorang rumah ni.
1: Bapa pula tinggal seorang di rumah.
2: Dak bapa kena tinggal.
1: Orang rumah mana?
3: Rumah di atas cucu sekolah.
1: Hantar cucu sekolah dah rindu ya. Sabarlah.
2: Tu bukan panas.
3: Panaslah tinggal seorang.
1: Panaslah. Sekejap je. Dah sampai sejam biasa tu.
2: Tak boleh berenggang.
3: Kena pergi makan roti jana dulu lah.
1: Dia kadang-kadang teknik dia buat gitu. Benarnya nak pergi makan roti canang.
2: Ya gini. Takut-takut rumah panasan pun nak makan roti canang tak ajak dia.
1: Betul-betul. Barang dia ingat tu. Ri jangan cari pasal.
2: Kenapa?
3: Rumah yang dia makan pagi-pagi ni.
1: Idak makan pagi. Kena cek molek idak makan. Pukul 11.
2: Okey, faham.
1: Jaga kesihatan.
2: Ya, tak apalah.
3: Kita tak boleh. Kena makan pagi ni.
2: Sama lah.
3: Sejik tu, makan tu.
1: Betul. Terbaik. WT. Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
1: Itulah. Baru keluar sekejap ya. Dah rindu.
2: Itu bukan panas sang tu.
1: Itu apa tu? Rindu-rinduan.
2: Itulah ceritanya. Baik lagi.
1: Okey, hello.
2: Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Assalamualaikum.
4: Mek comel dengan
2: awang
4: handsome pagi ni tu.
2: Ya. Mek comel awang handsome apa pula. Umpunya suara siapa?
1: Siapa di sana?
2: Ya. Kak Roh.
1: Kak Roh. Okey, Kak Roh. Ayat panas sang Kak Roh.
2: Silakan.
4: Hari ni panas sang sebab pakai baju tebal dengan anak beli luar negara.
1: Anak dia beli luar negara.
2: Ayat dia kena tukar sikit.
1: Kat mana tu?
2: Ayat kena tukar gini sikit. Benar tu Kak Roh.
1: Gana.
2: Hari ni panas sang sebab pakai baju tebal anak beli luar negara.
1: Thailand ke macam mana?
2: Luar negara tekan sikit. Panas sang tak apa tak tekan. Luar negara tu tekan.
1: Baju made in London lah hari ni.
4: Kalau dalam kuasang sejuk je.
1: Sejuk je.
4: Jadi panas sang lah.
1: Pakai baju bulu-bulu kot.
2: Itulah.
1: Boleh bayang ni Kak Roh pakai baju bulu-bulu sampai tutup tu macam Eskimo tu.
2: Duduk pula patah-patah bulu.
1: Dah tahu panasan. Bukalah baju tu pakai baju lain. Tak sesuai dengan iklim kita. Waalaikumsalam. Suriani dekat Facebook kita dah pun secara langsung ni boleh tonton dan komen dekat situ juga. Dia kata, hello Farah dan juga Ayi. Panasan hari ni buat kerja duduk dapur.
2: Puluk doh. Okey, daripada Farah Farhana.
1: Farah Farhana.
2: Dah guana mamak dok baju. Panasang mu.
1: Panasang mu.
2: Panasang mu. Betul saya baca.
1: Panasang mu.
2: Panasang mu.
1: Mana? Nama apa dia?
2: Farhana. Bukan Farah Fauzi.
1: Bukan. Dah guana mamak dok baju. Panasang mu.
2: Tentunya. Okey, baik. Lagi.
1: Yalah.
2: Tok Umi, kuali ibai.
1: Ya, Tok Umi.
2: Mu tak panasang ke pakai baju 2-3 lapis tu? Dia demang.
1: Demang?
2: Demang ketor.
1: Alamak.
2: Nampak apa?
1: Ada orang marah saya ni.
2: Marah?
1: Ya.
2: Siapa yang marah?
1: Abang Zek ke Maman?
2: Abang Zek marah. Kenapa pula Abang Zek?
1: Salam Farah. Kenapa kamu dengan lelaki pulak? Dok sama dengan Azrai. Dok best lah. Panas sama dua orang ni. Serabut pala aku. Ni jujur ke apa ni Abang Zek?
2: Jujur ni.
1: Dia ke panas dengan suara kita.
2: Tak semakan kot.
1: Sama ni ganti je.
2: Tukar kejap je. Gitu kan balik.
1: Jujur sangat ni. Betul ke Abang Zek sama serabut pala ni?
2: Baik. Pok Nong Dungu. Allahu Akbar. Tobak pun panas. pengasangnya. Gi potong lain.
1: Potong lain.
2: Orang pun nak cepat gok.
1: Ha. Ah, ni pasal potong lain macam malang lah ni kan. Oh,
2: itulah bawa kereta kot dang.
1: Panasan molek mai dengan mu ni stopa. Mari pula dah stopa. Janji lipat seumum.
2: Okey, Farid Ali pula katanya.
1: Ya. Yeah.
2: Panasan aku hari ni bawa kereta tak ada signal. Rezak.
1: Padahal beli kereta signal free je bagi.
2: Rezak tu gapo?
1: Rezak aku. Huh? Macam jeng lah, jeng ke.
2: Oh, tak apa, minggu depan kita guna kotak Rezak.
1: Rezak, bijak.
2: Okey, daripada...
1: Mastura dekat Facebook.
2: Ha, katanya?
1: Panasah sungguh hari ni, cari barang, tak jumpa.
2: Tu dia pula dah. Tak jumpa. Bukit Diman katanya. Farah yeah. Hai, panasah sungguh lah hari ni. Tak ada api elektrik.
1: Tak ada api, tak ada elektrik. Kipah-kipah guna tangan.
2: Kipah guna tangan. Kau panasah. Kipah lubang. Okey, ada lagi.
1: Panasan aku dengan Muntobak pun. Azman Syarif.
2: Okey, baik. Kita ambil satu lagi pemanggil di
1: tadi. Ada lagi, okey.
2: Hello.
5: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya. Yeah.
5: Pojak si mandi.
1: Pojak, ya, ayat kita panasan hari ni, Pojak.
5: Allah, bawang ni panas lah tunggu. Gikar Azim yang benar cabut orang tua dah boleh balik jual tu Zika.
1: Siap.
2: Jual?
1: Siapa tak jual tu? Sedih sangat. Panas lah sungguh ni.
2: Aduh.
1: Panas lah sungguh. Kalau jual murah-murah kabar ni.
2: Tu dia.
1: Okey, terima kasih.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey,
1: kita baca beberapa lagi. M. Zaki ABC. Panas lah kok main acak kali hok tula kabar. Farah hok gitu semacam.
2: Okey.
1: Kenapa Farah yang bersalah pula ni?
2: Okey, ni daripada Kak Abah dulu ni.
1: Ya, Kak Abah.
2: Dia berdua tu. Okey, Kak Abah nak terbuat ayat gano.
1: Ya, yeah, silakan.
2: Tebing duk kat panah-panah pala, weh.
1: Tebing duk kat panah-panah pala, weh. Pok Yi, BTB.
2: Okey.
1: Hujan hari ni, tapi aku rasa panasan lok duk ngemu ni. Lebong kuat sangat.
2: Itulah.
1: Lebong.
2: Dia kena... Dia lebong ni kena tipu kan?
1: Kena tipu.
2: Gini, dia letak dia tengah hujan sekali.
1: Lepas tu?
2: Takut sejuk.
1: Okay. Sebab panasang tadi.
2: Kak Niksu ke mama.
1: Bukan tak lah peti sejuk.
2: Tak peti sejuk. Panas modah. Panasang kot lah. Cakap nak buat seumur. Marah.
1: Zah dari Paka.
2: Okey.
1: Siang ke saing. Panasang. Duk tunggu kemung dari tadi. Dalam kepanasang ni.
2: Tu dia.
1: Oh ni pulak eh. Aris Mamak. Dah gini.
2: Okey.
1: Warna panasang ramuknya sampai duk baju duk atas lambung.
2: Atas lambu tu gapa nama?
1: Atas lambu tu macam beranda.
2: Dia panggil lambu.
1: Dia panggil lambu sini.
2: Mau ingat kau kereta.
1: Ambil mak kita akhir tau.
2: Okey, baik.
1: Dah akhir.
2: Kita. Halo, assalamualaikum.
1: Siapa tu?
6: Waalaikumsalam warahmatullahi taala
1: wabarakatuh. Tu dia sepupu Jamal Abdillah suara
2: sudah
1: ni.
2: Sudah mari.
1: Ya.
2: Wis sepupu ayat panas sang.
6: Ni bukan Jamal Abdillah.
1: Doh.
6: Jamaah Ayah Haji.
1: Jamaah Ayah Haji.
2: Ada apalah.
1: Okey. Ayah Haji kita. Ayah dia panas sang Ayah Haji.
6: Ambo tunggu ya panas dah congok pun baru buat.
1: Ambo Ayah Haji. Rasa hati.
2: Marah menang.
1: Siapa? Bewok ni. Ada Ayah Haji kau. Terima kasih banyak Ayah Haji.
6: Lama.
2: Yeah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Tubik Abi.
1: Abi. Zainu. Okay. Kak Zainu kita dekat Facebook kita. Pok Ali. Dia kata ke Pok Ali.
2: Okay.
1: Pok Ali panas sang.
2: Sebabnya?
1: Sebab lembu kena curi orang.
2: Waktu bukan sekadar panas sang.
1: Yeah.
2: Kalau bos ekor panas sang lah.
1: Kalau seekor RM10,000.
2: Tak, kalau bos ekor. Okey lah. Buat panas sang dah.
1: Lepas tu?
2: Kalau banyak ekor pengsang.
1: Kuasa dua panas sang.
2: Okey, baik. Terima kasih, Abang Kozi.
1: Ya.
2: Untuk mana saat ni pagi ni?
1: Cakap dia panjang-panjang.
2: Lenguh. Lepas ni kita nak kongsikan pula untuk...
1: Buletin pagi.
2: Di Terengganu FM. Terus saja, lain dengar.
1: Cili pagi.
2: Untuk hari ini.